Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Wa lam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullahi ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhi dan ukhti, di sana banyak hamba yang insaf dan bertobat. Tak sedikit yang kembali dari lumpur kesyirikan. Bahkan banyak yang tersadar bahwa dia terlalaikan dengan dosa dan kemaksiatan. Tegar di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi dan ukhti, kita tidak diwajibkan berperang seperti saudara kita di sana. Mari menuntut ilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar sebagai jihad hakiki saat ini di negeri Indonesia nan indah dan damai ini. Mari ta'awun bersama kami berjihad di jalan dakwah dengan harta Anda yang fana untuk keabadian yang hakiki. Sedekah di jalan dakwah sebagai amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Infak untuk menolong agama Allah dan menggapai janji ilahi untuk harapan pahala berlipat ganda dan rezeki berlipat sebagai pengganti.
3: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada tanah surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
2: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah baik secara rutin maupun sesekali.
3: Kita ingin cari penyumbang tetap. Ndin ula luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpit adahannya entesiu dengan ke. Nah cuma apa? Harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Ndin ula luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan. Ya Rasulullah aku hanya punya ini. Katanya sekene kurma. Nah, tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini. Kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga karena lemun dilak nyugulang siu. No? Jangan malu. Alah, tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda la ayyadiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari onta merah, harta yang paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal, maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
2: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah baik secara rutin maupun sesekali.
4: Jadilah donatur tetap Satu Radio. Berapapun impak Anda, sangat berarti banyak bagi kelangsungan dan pengembangan Satu Radio yang kita cintai ini. Informasi lebih lanjut, hubungi 081-907-8611 atau 0376-292-4043.
2: Barakallahu fikum wa malikum wa ahlikum. Semoga Allah memberikan keberkahan atas Anda, harta dan keluarga Anda.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan dalam negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan muslim yang berintegritas.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Bagaimana hukumnya orang kurban? Ada dua pendapat para ulama. Pertama mengatakan wajib ma'al qudrah. Wajib kalau ada kemampuan. Mana batas mampu? Ida naukna arah ketem dekadu beli bimbe, ida mampu arah minu. Jadi jangan mengatakan tidak ada di rumah, lagu lerekening cabul. Takut ida nyebit dia, nyebaknya. Jadi kita yang tahu para jamaah kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan secara marfu' oleh Imam Al-Hakim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan," siapa yang memiliki kelapangan rezeki, "li an yudhiya," untuk berkorban, falam yudahi, lantas dia tidak berkorban, fala yahdur musallana, jangan dia hadir ikut sholat di lapangan. Ya, namun dia tahu diri dia bahwa si dia beli bimbe, beli 1/7 santi, dia dah milih korban, turakne ide isi nabi, tidak rapat-rapat le lapangan. Namun dia ganti rapat, ide semelan. Semalda sholat pulang di sini tadi. Hati-hati nih para jamaah. Oleh karena itu lafaz yang lain mengatakan, yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi," siapa yang memiliki kelapangan rezeki lantas tidak ngorban, "fala yaqrabanna musallana," jangan dia dekat-dekat rapat-rapat, enggak. Apa kata para ulama menjelaskan hadis niki? Ya. Faka'annahu la fa'idata minat taqarrubi ilallah ma'atarki hazal wajib. Denara gunanya sholat hari raya. Tidak ada gunanya dia sholat hari raya sambil meninggalkan kewajiban ngorban ini kalau dia mampu. Ini kenanya para jamaah. Wahdahu arjahul aqwal, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah korban ini.
3: Sedikit motivasi bagi Anda yang masih takut untuk berkorban. Jangan sampai enggan berkorban karena takut harta berkurang. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir
4: tidak bisa hidup lagi keluarga.
3: Justru dengan berkurban harta semakin berkah, usaha semakin dimudahkan, segala kesulitan akan terangkat. Lebih-lebih kesukaran di akhirat akan teratasi. Juga terbukti berkurban dan bersedekah tidak pernah menjadikan orang itu miskin. Ada yang pernah lihat ada orang yang jatuh bangkrut dikarenakan dia itu ikut berkurban? Justru yang paling pelit dengan hartanya yang biasa merugi dan jatuh pahit. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur rasikin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Allah lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ingatlah juga Nabi SAW itu bersabda, mana qasat shadaqatun min ma, sedekah tidaklah mengurangi harta. Juga yang singkat ini motivasi kita untuk berkorban.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di mana pun Anda berada, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah sampai hari ini masih kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan kesempatan sehingga kembali di kesempatan Sabtu pagi yang berbahagia ini kami hadir untuk menemani para pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada dalam acara rutin kita, yaitu acara Murotal Al-Quran by Request. Dan tidak lupa juga, semoga salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Ya khutiman para pendengar dan kaum muslimin di manapun Anda berada, alhamdulillah tentunya di kesempatan edisi siar kali ini, tepatnya hari Sabtu pagi, alhamdulillah senang sekali kami hadir untuk menemani para pendengar kaum muslimin di manapun berada dalam acara rutin kita, acara Murtal Al-Quran Berdekas. Dan seperti biasa di acara ini kita akan memberikan kesempatan kembali kepada seluruh para pendengar setia Satu Radio di manapun berada yang ingin berinteraksi dengan kami di studio dengan cara mengirimkan request-requestnya. Untuk para pendengar setia yang ingin menyimak lantunan ayat suci Al-Quran dari kori-kori favoritnya yang ingin disimak bacaannya, atau ingin merequest jeda-jeda koleksi dari Satu Radio, nah di kesempatan acara kita ini kita akan berikan kesempatan kepada seluruh para pendengar setia Satu Radio untuk dapat merequest Murotal Quran maupun jeda-jeda koleksi Satu Radio, dan juga ingin menyampaikan salam sapanya. Silakan, di kesempatan kali ini kami gunakan untuk memberikan kesempatan untuk Anda untuk menyampaikan salam sapa Anda dengan keluarga ataupun sahabat-sahabat Anda. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan juga untuk dapat melakukan ibadah-ibadah kita di 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan selamat beraktivitas juga untuk para pendengar di manapun Anda berada yang mungkin di kesempatan pagi yang berbagi ini sudah mulai aktivitasnya. Kami sampaikan kembali selamat beraktivitas untuk Anda, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan bantuannya, memberikan jalan keluar dan keberkahan terhadap aktivitas dan pekerjaan yang sedang kita lakukan, yang diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga, mari kita perbanyak doa di 10 pertama Dzulhijjah ini, terutama di hari-hari ini sekarang ataupun besok, yakni untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang melakukan ibadah haji, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kebugaran untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, manasik haji di sana, dan memberikan hidayah dan taufik untuk senantiasa meningkatkan amal ibadahnya di sana, dan tentunya memberikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga saudara-saudara kita yang di kesempatan kali ini masih diberikan gangguan kesehatan atau cobaan berupa gangguan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesembuhan untuk saudara kita, mengangkat penyakitnya dan memberikan kesehatan untuknya sehingga nanti dapat melakukan ibadah, terutama yakni salat Idul Adha yang insyaallah kita akan tunaikan. Semoga Allah memberikan kesembuhan sehingga dapat melakukan ibadah nantinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT untuk saudara kita yang mungkin sedang diberikan kesulitan ataupun diberikan musibah ataupun diberikan problema yang lainnya. Semoga Allah memberikan bantuan, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Anda dan tentunya memberikan kesabaran dan memberikan rasa rindu terhadap cobaan yang sedang diberikan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ya kawan para pendengar kaum muslimin di manapun Anda berada. Seperti biasa untuk mengawali jumpa kita di kesempatan Sabtu pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak dulu di sini, yakni murotal pembuka kita. Namun sebelum kita putarkan murotal pembuka kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mungkin kita persilakan dulu kepada dan undang kepada seluruh kaum muslimin di manapun Anda berada, para pendengar setia Satu Radio, silakan. Untuk Anda yang ingin merequest di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami sudah buka kesempatan untuk Anda. Silakan Anda bisa kirimkan request-request Anda. Ya, ini melalui layanan WhatsApp di nomor 0819078611010. Tapi kembali kami undang untuk para pendengar di manapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin merequest di kesempatan pagi yang berbahagia ini, silakan Anda bisa kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0819078611010. Tapi para pendengar, kita akan simak dulu di sini murotal pembuka kita. Di sini kami akan pilihkan bersama Qori Salman Al-Utaibi, kami pilihkan di surat Isra Al-Imran ayat ke 190 sampai 195. Tapi kita akan segera kembali para pendengar, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Mauqi' Riyadhul Quran yuqaddim

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Kaum muslimin dan muslimat para pendengar setia Satu Radio di mana pun Anda berada, yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para pendengar di mana pun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami tentunya di acara kita di kesempatan pagi Sabtu yang berbahagia ini, acara Murotal Al-Qur'an Berkas. Untuk itu silakan untuk para pendengar di manapun Anda berada yang ingin berpartisipasi mengirimkan requestnya di kesempatan pagi yang berbagi ini, silakan, kami sudah buka kesempatan untuk Anda. Dan silakan Anda bisa kirimkan dari sekarang untuk Anda yang ingin merequest di kesempatan pagi yang berbagi ini. Untuk Anda yang ingin merequest, silakan Anda bisa kirimkan ke nomor WhatsApp kami di nomor 081-907-861-110. Dan kami ingatkan untuk para pendengar yang mengirimkan requestnya, jangan lupa untuk mencantumkan nama serta alamat Anda. Tapi seperti biasa, sembari kita menunggu masuknya request-request dari para pendengar kita, kita akan selingi untuk memberikan informasi-informasi umum yang tentunya baik sekali untuk kita simak bersama, untuk kita menambah ilmu pengetahuan, menambah informasi untuk kita. Dan materi ataupun ulasan yang akan kami angkat di kesempatan kali ini masih yang bertemakan tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah, ataupun tepatnya berkaitan tentang kurban. Ya, tentunya dari informasi umum terkait tentang tips-tips dan seputar kandungan gizi dan manfaat dari makan-makanan yang tentunya yang berada di sekitar kita yang perlu kita ketahui bersama. Dan terkait tentang bulan ataupun hari Idul Adha dan juga hari Tasyrik, yakni tentunya salah satu ibadah yang disyariatkan dilakukan di Idul Adha adalah berkurban. Nah, terkait tentang kurban tentunya tidak lepas dari daging. Dari makan daging dan olahan-olahannya. Dan mungkin di tempat kita di Indonesia ini adalah secara umum adalah kita sering mendapatkan atau sering berkurban, yakni sapi, kambing, domba, dan domba. Dan untuk unta sepertinya untuk wilayah Indonesia mungkin belum ada. Dan kalau wilayah Timur Tengah insyaallah banyak insyaallah untuk yang kurban unta. Karena kita mayoritas untuk kurbannya yang kambing, sapi, dan domba. Nah, perlu kita ketahui beberapa informasi terkait tentang daging kambing, daging sapi ataupun daging domba. Nah, berikut kami akan berikan informasi untuk para pendengar sekalian, dan tentunya semoga informasi nanti kami akan berikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita. Dan setelah mengetahuinya, tentunya kita akan semakin memperhatikan untuk mengkonsumsinya. Dan tentunya kami ingatkan, walaupun kita memperoleh daging kurban yang banyak, kita akan tentunya lebih bijak untuk mengkonsumsinya, yakni jangan sampai berlebihan karena nanti bisa menimbulkan mudarat insyaallah. Dan informasi yang pertama terkait tentang materi yang akan kami bahas di kesempatan kali ini, yakni dengan tema daging sapi, kambing, dan domba, mana kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Nah, berikut kami akan berikan ulasan untuk Anda sekalian. Dan ini beberapa informasi yang kami sampaikan, ini kami angkat dari beberapa sumber, seperti dari healthygrid.id, kemudian dari rsuddumus.jatimpro.co.id, dan dari sumber-sumber lainnya insyaallah. Tapi sebelum kita mengawali untuk memberikan informasinya di kesempatan pagi yang berbagi ini, kami persilakan dulu kepada para pendengar di manapun Anda berada yang ingin merekas, silakan. Atau ingin menyampaikan salam sapanya, atau mungkin belum sempat berjumpa nanti di Idul Adha karena mungkin liburan Idul Adha lebih pendek, mungkin sehari atau dua hari untuk Anda yang mungkin sedang bekerja. Nah, di kesempatan kali ini mungkin bisa saling kirimkan salam sapa Anda untuk keluarga ataupun sahabat-sahabat Anda. Silakan Anda bisa kirimkan ke layanan WhatsApp kami di nomor 081 907 861 110. Dan tentunya untuk Anda yang mengirimkan request, jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Tapi khulan para pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebagai informasi awal kesempatan kali ini, ya ini tentang daging sapi, kambing, dan domba. Manakah kandungan gizi yang terdapatnya? Nah, berikut kami akan berikan informasinya. Seperti meski sama-sama daging merah, tentunya dari tiga jenis daging yang kami bahas di kesempatan kali ini mesti tergolong dari sama-sama daging yang merah. Tapi daging sapi, daging kambing, dan daging domba memiliki kandungan gizi yang berbeda, para pendengar sekalian. Dan di hari raya Idul Adha, sangat mudah menemukan daging sapi, kambing, dan domba. Karenanya, ketiganya sangat umum dijadikan sebagai hewan kurban. Dan setelah disembelih, daging hewan kurban akan diolah menjadi berbagai macam menu yang memanjakan lidah. Masya Allah. Namun, tentunya jangan hanya kita tahu rasanya saja dari ketiga daging tersebut. Nah, perlu juga kita ketahui, yakni memahami kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Nah, berikut di sini kita akan sampaikan untuk para pendengar sekalian, apa saja sih kandungan gizi yang terdapat dari tiga jenis daging kurban yang sering kita peroleh. Berikutnya adalah yang pertama kami sampaikan, kandungan gizi daging sapi. Melansir dari Beef Cattle Research Council, yakni daging sapi merupakan protein

yang sering kita peroleh. Berikutnya adalah yang pertama kami sampaikan, kandungan gizi daging sapi. Melansir dari Beef Cattle Research Council, yakni daging sapi merupakan protein hewani berkualitas tinggi. Daging sapi juga menjadi sumber nutrisi penting yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Seperti zat besi, yakni juga selenium, vitamin B12, zinc, vitamin B1 atau riboflavin, dan vitamin B3 atau niacin. Kandungan nutrisi tersebut tidak bisa didapat dari tumbuhan, para pendengar. Dan dari 100 gram daging sapi, sudah bisa mendapatkan 250 kalori, atau sekitar 35 gram protein, dan juga mengandung 10 gram lemak. Nah, itu beberapa kandungan gizi yang terdapat di dalam daging sapi. Berikutnya kami sampaikan juga di sini tambahan untuk zat gizi yang lainnya yang terdapat di dalam daging sapi. Ya, ini mengandung energi sekitar 207 kilokalori, kemudian protein juga sekitar 18,8 gram. Lemaknya sekitar 14 gram, kemudian kalsium 11 mg, fosfor 170 mg, zat besi 3 mg, kemudian vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan yang lainnya. Nah, itu kandungan gizi yang terdapat di dalam daging sapi per 100 gramnya. Dan tambahan informasi juga untuk daging nutrisi daging sapi, yaitu mengandung lemak sekitar 15 gram, kemudian mengandung lemak jenuh sekitar 6 gram, lemak trans 1,1 gram, magnesium sekitar 21 mg. Nah, itu kandungan nutrisi dari daging sapi. Dan jika diperhatikan dari kandungan nutrisi daging sapi di atas, terlihat bahwa daging sapi sama sekali tidak mengandung serat. Maka dari itu, mengkonsumsi daging sapi harus dibarengi dengan asupan serat dari sayur ataupun dari buah. Nah, berikutnya kami berikan informasi tentang kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat di dalam daging kambing. Dan walaupun memiliki bau yang khas, tetapi daging kambing juga mempunyai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Dari halaman Husada Utama Hospital, daging kambing menjadi sumber zat besi, vitamin B, kolin, dan selenium. Dari olahan daging kambing yang per 100 gram, seseorang sudah bisa memperoleh 154 kalori, 9,2 mg lemak, dan 3,6 mg lemak jenuh. Dan sebagai informasi juga, daging kambing sering disebut sebagai pemicu tekanan darah tinggi, dan ternyata rumor tersebut tidak benar sepenuhnya dan belum ada bukti ilmiah untuk menguatkannya. Penderita hipertensi tetap boleh mengkonsumsinya, hanya saja porsinya perlu dibatasi dan tetap berkonsultasi dengan pakar kesehatan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut dan informasi lebih lanjut, tentunya bagaimana harus mengkonsumsinya, seberapa porsi Anda boleh mengkonsumsinya per hari. Untuk Anda yang mungkin memiliki gangguan kesehatan tertentu, mungkin seperti hipertensi dan yang lainnya, asam urat dan yang lainnya, mungkin perlu berkonsultasi dengan pakar kesehatan untuk memperoleh informasi untuk Anda, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin dari segi kambuhnya ataupun dari segi terpapar dari penyakit-penyakit bawaan yang disebabkan oleh kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kambing ataupun sapi. Dan kandungan daging kambing berikutnya juga adalah mengandung kalsium sekitar 11 mg, kemudian fosfor 124 mg, zat besi 1 mg, kemudian mengandung vitamin B1, dan juga mengandung beberapa jenis yang lainnya, insya

0: Seperti mengandung protein 16,6 gram, lemak jenuh sekitar 9 gram, kalsium 11 mg. Nah, itu para pendengar untuk kandungan nutrisi yang terdapat di dalam daging kambing. Dan jika diperhatikan, jumlah lemak jenuh yang dimiliki daging kambing cukup tinggi dibanding dengan daging sapi. Ini artinya mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung atau hipertensi harus membatasi asupannya. Nah, seperti saya kami informasikan sebelumnya, untuk Anda yang memiliki gangguan kesehatan tertentu, sebaiknya harus tetap ditakar untuk mengkonsumsinya, jangan sampai berlebihan yang bisa menimbulkan kambuhnya penyakit Anda. Apalagi jika daging kambing diolah dengan pemberian garam, minyak, dan mentega yang berlebihan, hal tersebut akan semakin membuatnya berisiko untuk Anda. Nah, itu para pendengar untuk diperhatikan untuk Anda yang memiliki gangguan kesehatan tertentu seperti hipertensi ataupun yang lainnya, ini perlu diperhatikan baik dari kandungan kambing yang cukup beragam dan juga dari pengolahannya, ini perlu diperhatikan dalam penambahan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan ketika mengolahnya sebelum dikonsumsi. Ini juga perlu diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan setelah mengkonsumsi daging kambing ataupun daging sapi. Nah, itu informasi kedua tentang kandungan gizi dan manfaat dari atau kandungan gizi yang terdapat di dalam daging kambing. Kemudian informasi berikutnya yakni kandungan gizi dari domba, daging domba. Daging domba memang tidak sepopuler daging sapi maupun daging kambing di tempat kita khususnya. Berdasarkan data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, daging domba menjadi sumber vitamin dan mineral yang cukup baik. Cukup menyajikan 100 gram daging domba, tubuh sudah memenuhi lebih dari 10% kebutuhan harian zat besi, kemudian zinc, selenium, dan beberapa vitamin seperti vitamin B dan termasuk vitamin B12. Dan selain itu, 100 gram daging kambing atau daging domba mengandung 202 kalori, 10 gram lemak, 27 gram protein, dan 3,7 gram lemak jenuh. Nah, ketiga jenis daging mempunyai keunggulan dan manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Dan itu informasi yang dapat kami berikan informasinya untuk daging domba. Namun, daging domba ini memang daging yang mungkin di tempat kita agak jarang kita peroleh dan jarang dikurbankan di hari kurban. Ini mungkin di sekitaran Jawa, Jawa Barat mungkin banyak ditemukan untuk daging domba. Nah, itu sedikit informasi untuk Anda sekalian tentang kandungan gizi yang terdapat di dalam daging domba. Nanti insya Allah di segmen berikutnya kita akan lanjutkan memberikan informasinya untuk Anda sekalian terkait tentang beberapa tips yang perlu diperhatikan terkait tentang bagaimana harus mengolah dari daging-dagingan yang nanti kita akan peroleh insya Allah di hari kurban agar memperoleh kualitas daging yang tetap segar dan baik insya Allah sebelum dikonsumsi. Dan kita akan jeda sejenak untuk kita berikan kesempatan kepada para pendengar kita untuk mengirimkan requestnya di kesempatan pagi yang berbagi ini. Namun sebelum kita jeda, kembali kami undang kepada seluruh kaum muslimin di manapun Anda berada dan juga para pendengar setia satu radio di manapun Anda berada yang ingin berpartisipasi mengirimkan requestnya di kesempatan pagi yang berbagi ini, silakan. Atau mungkin sudah mengirimkannya ingin mengirimkan kembali, kami persilakan kembali. Anda bisa kirimkan request-request Anda di layanan WhatsApp kami di nomor 0819078611110. Dan kami ingatkan untuk para pendengar yang mengirimkan request, jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Tapi kita akan jeda sejenak untuk kita berikan kesempatan untuk para pendengar menuliskan requestnya kemudian mengirimkannya ke studio untuk kita bacakan nantinya insya Allah. Kita akan simak beberapa jeda berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Satu Radio, Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Nabi SAW, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada satu pun sendiri, di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Dari 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan. Mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Intinya, kalau mau dibandingkan apple to apple 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka lawannya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi sekali lagi, secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini, karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Sedikit motivasi bagi Anda yang masih takut untuk berkorban. Jangan sampai enggan berkorban karena takut harta berkurang. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir
2: tidak bisa hidup lagi keluarga.
1: Justru dengan berkorban harta semakin berkah, usaha semakin dimudahkan, segala kesulitan akan terangkat. Lebih-lebih kesukaran di akhirat akan teratasi. Juga terbukti berkorban dan bersedekah tidak pernah menjadikan orang itu miskin. Atau ada yang pernah lihat ada orang yang jatuh bangkrut dikarenakan dia itu ikut berkorban? Justru yang paling pelit dengan hartanya yang biasa merugi dan jatuh pahit.
2: Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa khairur rasikin.
1: Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Allah lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Ingatlah juga Nabi SAW itu bersabda, mana qasat shadaqatun min ma, sedekah tidaklah mengurangi harta. Juga yang singkat ini motivasi kita untuk berkorban.

0: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Saya ingin mengingatkan ya tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak hari-hari yang sangat utama. Hampir para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mereka beda pendapat. Dan ini menunjukkan betapa mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mohon kepada kaum muslimin, ya para pendengar setia satu radio, jangan sampai kita biarkan hari-hari ini berlalu begitu saja. Jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja. Apalagi kita isi dengan kemaksiatan. Ada satu ucapan yang sangat indah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in mithla nadami ala yaumin tala'at fihi syamsu yazdadu bihi umuri walam yazdad bihi amali." Tidak ada penyesalanku yang paling besar, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada penyesalanku terhadap satu hari yang gara-gara satu hari tersebut umurku bertambah tetapi amal salehku tidak bertambah. Ini adalah sesuatu yang paling aku sesali. Ketika umur kita bertambah satu hari tetapi amal saleh kita tidak bertambah. Apalagi kalau seandainya hari tersebut adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat utama, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan manfaatkan dengan berpuasa sunnah, kemudian dengan membasahi lisan, ya berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Wallahu taala a'la wa a'lam.
0: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami di kesempatan pagi yang berbahagia ini untuk menyimak acara kita, yaitu acara Murotal Al-Quran Request. Dan untuk itu kami persilakan kembali kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada yang sudah mulai beraktivitas, mungkin sembari beraktivitas Anda bisa mengirim request Anda di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Untuk Anda yang ingin menyimak lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian ingin menyimak juga jeda-jeda koleksi Satu Radio, dan juga ingin menyampaikan salam sapanya dengan keluarga ataupun sahabatnya. Nah, di acara kita ini kami berikan kesempatan untuk Anda. Untuk itu silakan Anda bisa kirimkan request-request Anda, baik melalui WhatsApp di nomor 0819078611. Kami himbau dan juga kami persilakan, silakan Anda bisa kirimkan request-request Anda ke layanan WhatsApp kami di nomor 0819078611. Baik, para pendengar, untuk selanjutnya kita kembali di sini akan sampaikan, ya ini terkait tentang pembahasan kita seputar Idul Kurban, ya ini tentunya dari segi informasi umum terkait tentang daging kurban. Tadi sudah kita berikan informasinya kepada para pendengar di segmen pertama tadi tentang beberapa kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat di dalam tiga jenis hewan kurban seperti kambing, sapi, dan juga domba. Dan untuk segmen yang kedua ini kita akan sampaikan di sini setelah kita mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya. Nah, perlu juga kita berikan informasinya untuk para pendengar sekalian tentang bagaimana hendaknya kita harus melakukan daging tersebut, baik itu bagaimana kita harus menyimpannya, bagaimana kita harus mengolahnya sehingga kualitas dari daging yang kita konsumsi lebih terjaga kualitasnya, dan setelah memberikan kesegaran dari daging yang kita olah, insyaallah. Dan berikut kami berikan informasinya tentang tips menyimpan dan mengolah daging kurban. Dan nanti beberapa tips juga tentang cara sehat untuk mengolah daging kurban. Tentunya saat Hari Raya Idul Adha, pembagian daging kurban selalu menjadi momen yang dinantikan tentunya. Dan setiap keluarga yang menerima pembagian daging punya cara sendiri dalam mengolah daging kurban. Nah, agar kesehatan tetap terjaga, Anda perlu tahu cara yang tepat untuk mengolah daging kurban. Nah, di sini kami akan berikan informasinya untuk para pendengar sekalian. Dari beberapa sumber seperti dari Fakultas FKGM UGM, yakni Fakultas Kedokteran UGM, di sini kami akan sampaikan informasinya. Beberapa tips menyimpan daging kurban supaya tetap awet. Yang pertama adalah yakni daging yang akan disimpan sebaiknya tidak dicuci para pendengar sekalian, karena jika dicuci akan memberi peluang bagi bakteri yang berasal dari air yang mentah masuk ke dalam daging kurban tersebut. Nah itu para pendengar, tips yang pertama tadi setelah diterima itu tidak perlu dicuci, mungkin untuk menghindari yakni bakteri yang bisa terjangkit atau sih bisa terdapat di daging korban dari air yang kita pakai untuk mencucinya, dan sebenarnya untuk itu jangan dicuci setelah menerima daging tersebut. Kemudian potong daging sesuai rencana yang akan Anda inginkan untuk mengolahnya atau masaknya, dan bagi berdasarkan perkiraan kebutuhan sekali masak, lalu kemas dalam kantong plastik atau wadah tertutup rapat. Lebih bagus lagi kalau divakum. Untuk meminimalkan oksidasi asam lemak tak jenuh dan memperlambat perkembangan daging yang bisa menjadi tengik. Kemudian simpan daging dalam freezer. Penyimpanan dalam freezer di suhu 18 derajat Celcius. Daging sapi, domba, dan juga daging kambing insya Allah dapat disimpan selama 6-12 bulan di freezer dengan suhu 18 derajat Celcius, itu para pendengar. Kemudian pindahkan daging dari freezer ke chiller terlebih dahulu sebelum diolah agar proses pencairan dapat berlangsung perlahan dan merata sehingga mengurangi tumbuhnya bakteri dan menjaga struktur daging tetap bagus ketika digunakan. Nah itu beberapa tips pertama di sini tentang bagaimana harus menyimpan daging kurban supaya tetap awet. Tips berikutnya juga adalah penyimpanan daging dalam freezer umumnya dapat bertahan tetap segar selama 4 sampai dengan 6 bulan seperti kami kasih informasi dari sebelumnya. Tergantung dari kualitas daging yang saat disimpan dan konsistensi suhu pada freezer yaitu sekitar minus 18 derajat Celcius. Nah berikut ini langkah-langkah penyimpanan daging kurban di freezer yang perlu diperhatikan. Dan perlu diperhatikan juga, sebelum masuk freezer, disarankan untuk terlebih dahulu diletakkan daging di ruang pendingin atau chiller, sehingga daging tidak mengalami perubahan suhu yang mendadak, yang dapat menurunkan kualitasnya. Nah, itu para pendengar, jadi nanti setelah daging kambing diperoleh, atau daging kurban diperoleh, nanti mungkin langsung jangan usah dicuci, tapi langsung dipotong-potong. Potong dengan ukuran yang mungkin ukuran untuk diolah nantinya, sehingga tentunya mudah untuk dikemas dalam wadah kedap udara atau plastik pembungkus. Jangan membungkus menggunakan tas kresek atau yang berwarna, apalagi yang warna hitam. Hindari membungkus dengan warna hitam ataupun yang berwarna, mungkin pilih kresek atau warna yang kantong plastik yang berwarna bening atau yang putih, sehingga tidak ada yang dapat menjamin tidak ada masalah dari daging yang kita konsumsi, karena sebagai informasinya bahwa kantong plastik yang warna hitam ini dari prosedur ulang yang dari bekas wadah limbah bahan beracun dan berbahaya lainnya yang tidak kita bisa pastikan dari pengolahannya, sehingga perlu diperhatikan untuk membungkusnya sebaiknya menggunakan wadah plastik kedap udara ataupun menggunakan kantong plastik yang berwarna bening. Dan mungkin tambahan juga, perlu juga menuliskan tanggal penyimpanan untuk memperkirakan umur simpan dan memprioritaskan mana yang perlu dimasak terlebih dahulu. Prinsip mengambil daging simpan adalah yang pertama masuk, yang pertama pula dikeluarkan. Nah itu. Kemudian tips berikutnya dari cara mengolah daging kambing, cara sehat mengolah daging kurban saat Idul Adha adalah daging kurban yang diterima perlu dikelola dengan menyimpan dan mengolahnya secara benar. Dan pasalnya semua kandungan nutrisi daging yang berwarna merah tersebut bisa hilang jika Anda salah dalam memasaknya. Misalnya saja daging kambing, menurut Dr. Resti Rahmanta Putri, M.Ed., M.Pit., dari klinik dokter, ya, sebaiknya Anda tidak memasak daging pada suhu yang terlalu tinggi, yakni di atas 250 derajat Celcius. Memasak daging dengan suhu yang terlalu tinggi dapat merusak kandungan gizinya. Oleh karena itu, disarankan cara memasak daging yang paling baik adalah dengan merebus atau mengkukusnya. Untuk menghilangkan aroma khas yang terutama terdapat dalam daging kambing, Anda bisa meremas-remas potongan timun ke daging tersebut. Nah, itu para pendengar sekalian, tambahan informasi tentang bagaimana mengurangi atau menghilangkan aroma khas daging kambing yang mungkin sebagian kita tidak begitu senang dengan aromanya. Nah, ini bisa dikurangin dengan cara meremas-remas potongan timun ke daging tersebut. Dan kemudian setelah itu bersihkan dan lap dengan handuk sebelum memasaknya. Dan selain itu hindari menambahkan santan agar kandungan kolesterol di dalamnya tidak bertambah. Kemudian ditambahkan oleh Dr. Nadia Octavia dari dokter-dokter, selain diolah dengan dikukus ataupun direbus, daging kurban juga bisa dimasak dengan cara dipanggang. Nah, metode memasak tersebut dinilai lebih sehat sekaligus bisa mempertahankan nutrisi dalam daging. Nah, beberapa langkah mengolah daging kurban yang disebutkan di bawah ini bisa Anda jadikan panduan para pendengar untuk mengolah dan memasak daging kurban saat Idul Adha nantinya. Nah, berikut kami berikan informasinya. Yang pertama, jangan gunakan arang panas saat memanggang daging. Daging yang dipanggang di atas arang bertemperatur yang tinggi berisiko menjadi karsinogenik sehingga berpotensi menyebabkan kanker. Dan sebaiknya gunakan kompor atau oven untuk memanggang daging. Yang kedua, singkirkan semua lapisan lemak pada daging sebelum mengolahnya. Nah, berikutnya, untuk mengurangi waktu pemasakan, daging bisa dipotong kecil-kecil agar lebih cepat matang. Selanjutnya, pisahkan alat-alat masak seperti pisau dan talenan yang digunakan untuk daging dengan alat masak atau alat makan untuk bahan makan yang lainnya. Nah, itu para pendengar. Kemudian berikutnya, simpan daging, terutama daging cincang, di dalam freezer yang bersuhu minus 18 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya adalah simpanlah daging yang belum digunakan di tempat tertutup seperti di dalam kotak plastik yang kedap udara. Dan yang terakhir mungkin, jika tidak mengundang tamu di dalam acara, jangan mengolah semua daging kurban Anda. Bagilah daging dalam beberapa porsi, kemudian simpan di freezer agar bisa dikonsumsi lagi kemudian harinya. Dan umumnya daging kurban bisa bertahan hingga 3 bulan di freezer dengan memperhatikan hal-hal yang sudah kami berikan informasinya sebelumnya. Dan selain cara-cara di atas, pastikan juga daging yang akan dimasak sudah dicuci bersih dengan air mengalir. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi kuman yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare atau keracunan makanan. Jika daging tidak langsung diolah, pastikan daging sudah kering sebelum disimpan di dalam freezer. Hindari mengkonsumsi daging secara berlebihan meski hidangan tersebut tanpa melezatkan, karena bisa berisiko meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh Anda. Nah, itu perlu diperhatikan para pendengar sekalian. Dan yang perlu diperhatikan juga, selain itu bagi Anda yang sudah mempunyai masalah kolesterol tinggi, konsumsi saja bagian dagingnya dan hindari bagian jeroannya seperti usus, limpa, babat, hati ataupun torpedo dan bagian dalam lainnya. Kemudian bagian-bagian tersebut mengandung kolesterol yang jauh lebih tinggi ketimbang dagingnya. Dan yang tidak kalah penting juga, imbangi juga dengan banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Selain itu, mengkonsumsi vitamin dan mineral untuk mengurangi efek samping dari konsumsi daging secara berlebihan. Nah, itu para pendengar, sedikit informasi dan tips untuk Anda yang akan melakukan pesta daging mungkin nanti di Idul Adha, bagaimana harus mengolahnya untuk menghindari hal yang kita tidak inginkan, yakni tentunya bagaimana mengolahnya dengan cara yang sehat sehingga daging kurban dapat kita konsumsi dengan nikmat dan menyehatkan dan menambah nutrisi untuk kita. Tapi para pendengar, mungkin itu beberapa informasi yang dapat kami berikan informasinya di kesempatan pagi yang berbagi ini terkait tentang bagaimana harus mengolah daging kurban yang setelah kita akan nikmati di Idul Adha dan Hari Tasyrik nantinya. Dan semoga kita dapat mempraktikannya untuk mendapatkan kualitas dari daging-daging yang kita akan konsumsi menjadi lebih maksimal insyaallah. Dan mungkin untuk yang memiliki stok daging yang banyak, ini perlu dipraktikan juga. Karena tadi seperti diinformasikan, ya, daging kambing yang daging kurban yang kita perhatikan cara mengolahnya sebelum kita memasukkannya di freezer, ini setelah bisa tahan selama beberapa bulan dan beberapa tahun insyaallah. Dan tentunya hal yang terbaik adalah mengkonsumsi daging yang masih segar. Tapi para pendengar, mungkin itu beberapa informasi yang dapat kami berikan informasinya di kesempatan pagi yang berbagi ini. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan jeda sejenak untuk kita berikan kesempatan kembali kepada para pendengar kita untuk menuliskan requestnya dan mengirimkannya ke studio untuk kita bacakan nantinya. Untuk itu, sebelum kita jeda, kembali kami undang untuk para pendengar di manapun Anda berada yang belum mengirimkan requestnya atau mungkin sudah mengirimkannya, ingin mengirimkan kembali, silakan Anda bisa kirimkan kembali request-request Anda. Baik melalui layanan pesan singkat ataupun sebagai informasi apuan untuk kesempatan kali ini, untuk layanan pesan singkat kami tidak bisa layani. Kita akan layani untuk layanan WhatsApp saja. Untuk itu silakan untuk Anda yang ingin mengirimkan request, kirimkan melalui layanan WhatsApp di nomor 081 907 861 110. Tapi kita akan segera kembali untuk kita bacakan request-request yang akan masuk nantinya setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Satu radio
1: bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Gaya hidup para sahabat sehingga mereka mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, yang dengan ridha tersebut mereka pasti masuk surga. Salah satu gaya hidup mereka, kalau urusan ibadah tidak mau yang ngecek-ngecek kerendahan. Enggak mau. Harus yang tinggi. Dalam urusan berkurban, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan tidak berkurban dengan hewan sembarangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshayni amlahaini 'azimaini saminain aqrainaini amlahain." Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba kibas jantan yang besar dan gemuk. Ya, maka tidak seperti sebagian orang kalau lagi berkurban mencari yang panitia kurban yang paling murah harganya, menjual sapi atau kambing yang paling murah harganya. Akhirnya di hari-hari kurban, di hari raya Idul Adha, datang sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Karena panitia bingung mau nyari sapi dengan harga sekian, di mana dapatnya? Selalu untuk urusan akhirat kenapa harus yang paling rendah? Adapun untuk urusan dunia, kita senantiasa menuntut yang paling perfect, yang paling sempurna. Rumah ingin yang paling mewah, mobil ingin yang paling mega, istri ingin yang paling cantik, padahal itu semua akan hancur.
0: 105.4 MHz. Satu radio.
1: Bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Teman-teman, di antara sunnah yang terluputkan atau dilupakan, katakanlah ya, di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid dengan menjaharkan suara bagi laki-laki, ya, dengan meninggikan suara bagi laki-laki sampai terdengar. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu mereka ke pasar, mereka bertakbir mengeraskan suara sehingga orang-orang di pasar mengikuti takbir mereka. Dalam artian, Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir di pasar untuk mengingatkan manusia, ini adalah hari-hari untuk memperbanyak takbir. Akhirnya mereka bertakbir sendiri-sendiri dengan mengeraskan suara. Ada seorang tabi'in yang bernama Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran ini wafat pada tahun 117 Hijriah. Beliau lahir tahun 40 Hijriah, wafat tahun 117 Hijriah. Jadi beliau ini bertemu dengan generasi para sahabat. Beliau pernah mengatakan tentang keadaan orang-orang di zaman beliau, para sahabat, di 10 pertama Dzulhijjah. Inni adraktun nasa wahum layukabbiruna fil ashri hatta kuntu ushabbihuhu bil amwaji min kathratiha. Saya bertemu dengan para salaf, orang-orang di zaman para sahabat. Mereka benar-benar bersungguh-sungguh bertakbir di 10 pertama Dzulhijjah ini dengan meninggikan suara mereka, dengan mengangkat atau menjaharkan suara mereka. Sampai-sampai mereka, yang terjadi adalah aku mendengar seperti suara gemuruh ombak di lautan. Hatta kuntu ushabbihuhu bil amwaji min kathratiha. Saking banyaknya mereka bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya masing-masing, jadi suaranya itu bergemuruh seperti suara gemuruh ombak di lautan. Dan sunnah ini boleh kita katakan mati, tidak kita temukan. Nah, barang siapa yang menghidupkan sunnah ini, maka dia mendapatkan pahala, di samping dia pahala mendapatkan pahala bertakbir, bertahlil, bertahmid di 10 pertama Dzulhijjah, dia juga dapat pahala menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Untuk itu ikhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menghidupkan sunnah ini. Mari kita bertakbir di jalan, di pasar, 10 pertama Dzulhijjah ini. Dan batas waktunya sejak hari pertama terbit fajar Dzulhijjah sampai sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Semoga Allah memberikan taufik, barakallahu fikum.
0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, Jilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Kaum muslimin dan muslimat para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami di kesempatan Sabtu pagi yang berbahagia ini di acara kita, acara Mutalaah Quran Breakers. Dan tentunya Anda masih bersama kami di kesempatan kali ini untuk menyimak atau memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menyimak lantunan surat Al-Quran ataupun mendengarkan jeda-jeda kolase satu radio atau ingin menyampaikan salam-salamnya ataupun jawaban-jawaban selamatnya kepada keluarga ataupun sahabatnya. Ya, ini di acara kita, acara Mutalaah Al-Quran Breakers. Dan selanjutnya di kesempatan pagi atau di kesempatan segmen yang terakhir ini, kita akan langsung angkat di sini request yang sudah masuk dari para pendengar setia kita, yang baik sudah masuk dari layanan pesan singkat ataupun yang masuk melalui layanan WhatsApp. Dan sebelum kita angkat request yang pertama di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kembali kami undang untuk para pendengar di manapun Anda berada yang belum mengirimkan requestnya, silakan Anda bisa kirimkan request Anda. Atau mungkin sudah mengirimkannya, ingin mengirimkan kembali, kami masih buka kesempatan untuk Anda. Silakan Anda bisa kirimkan request Anda, baik melalui layanan pesan singkat dan juga layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 0819078611110. Dan tentunya untuk para pendengar yang berpartisipasi mengirimkan requestnya, kami ingatkan jangan lupa untuk mencantumkan nama serta alamat Anda. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk request yang pertama di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di sini kita akan langsung angkat dari layanan WhatsApp yang sudah masuk. Requestnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya dari Umi Abdurrahman di Montor Sugia, mau request muratal surat Al-Mulk dan jeda tentang keutamaan berkorban. Syukran, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Umi Abdurrahman di Montor Sugia atas partisipasi di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kemudian request yang kedua, dan ini request yang akan diangkat dari layanan pesan singkat dari pendengar setia kita juga, yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Masriati di Bungkang Daya Baru Ikmal Barat, saya ingin diputarkan tentang akhirat nanti yang dibacakan oleh Ustadz Mizan Qudsiyah LCMA dan khutbah nikah yang dibacakan oleh Ustadz Abdullah LC untuk semua jemaah sunnah dimanapun berada. Kami sampaikan juga jazakumullah khairan kepada Ibu Masyati di Bungkang Daya Baru Ikmal Barat atas partisipasi di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan untuk requestnya, yakni jeda tentang akhirat nanti dibacakan oleh Ustaz Mizan, nanti kita coba cek, semoga nanti ada yang berkaitan tentang hal tersebut, nanti kita akan putarkan insyaallah. Dan untuk khutbah nikah nanti oleh Ustaz Abdullah, nanti kita coba berikan dan coba kita hadirkan insyaallah. Dan kami sampaikan kembali jazakumullah khairan kepada Ibu Masriati di Bungkang Daya Baru Ikmal Barat atas partisipasinya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kemudian request di belakangnya, Dan ini mungkin request terakhir yang dapat kami angkat dan bacakan di kesempatan pagi yang baru ini yang sudah masuk dari para pendengar setia kita. Request yang terakhir di sini datangnya dari pendengar setia kita di Sumbawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, dan semoga beliau juga diberikan kesehatan. Semoga sehat, semoga selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Mau merequest jeda tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah oleh Ustaz Mizan Qudsia, dan juga jeda tentang keutamaan berkurban oleh Ustaz Mizan Qudsia. Syukron jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Yudi di Sumbawa atas partisipasinya di kesempatan pagi yang berwahi dan juga atas doanya untuk kami. Dan kami juga berdoakan semoga beliau diberikan kesehatan selalu dan tetap diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk requestnya nanti kita coba carikan dan kita akan putarkan insyaallah, ditunggu saja. Dan kami ucapkan kembali jazakumullah khairan atas partisipasi dan kesempatan pagi yang berbahagia ini. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa request yang telah masuk di kesempatan pagi yang berbahagia dari para pendengar setia kita. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh para pendengar setia kita yang sudah berpartisipasi mengirimkan requestnya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh para pendengar setia kita yang sudah setia mengikuti acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya untuk kita akan berikan kesempatan kembali kepada para pendengar setia Satu Radio dimanapun berada untuk dapat mengirimkan request-requestnya untuk Anda yang ingin menyimak lantunan suci Al-Quran dari keluarga favorit Anda, atau mungkin sekedar ingin mengirimkan salam sapa untuk keluarga ataupun sahabatnya. Insya Allah kita akan berikan kesempatan kembali kepada Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Untuk itu jangan lewatkan untuk mengikuti acara kita setiap Sabtu pagi, dan juga yang terpenting jangan lupa untuk berpartisipasi mengirimkan request-request Anda. Tapi para pendengar dimanapun Anda berada, semoga tentunya informasi-informasi yang tadi sudah kami berikan informasinya, yakni di kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang kandungan gizi dan juga empat dari daging sapi, daging kambing, dan juga daging domba, manakah daging yang lebih baik, sudah kami berikan informasinya. Dan juga sedikit tips tentang bagaimana harus menyimpan serta mengolahnya, serta bagaimana harus menyajikan daging kurban tentunya nantinya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk dapat mendapatkan manfaat-manfaat yang dititipkan Allah SWT di daging-daging tersebut, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan tidak menjadikan mudarat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di sini kami akan informasikan mungkin terlebih dahulu, yakni beberapa informasi jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Tapi untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, insya Allah akan berlangsung, atau nanti siang sekitar jam 2 siang, yakni akan berlangsung di Masjid Sunnah Ilisung Bongkot, yakni bersama Ustadz Sufyan Bapinzen, Ustallah. Kemudian untuk nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, insya Allah akan berlangsung di Masjid LKSA Sunnah Iqmal Timur bersama Ustaz Abdullah Husni LC. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi dalam kajian untuk sementara ini yang dapat kami berikan informasinya. Dan tidak henti-hentinya kami menghibur, silakan untuk kaum muslimin yang mengetahui informasi dalam kajian untuk kesempatan hari ini, jangan lupa diinformasikan kembali ke studio untuk kita sebarluaskan kembali informasinya, sehingga tentunya saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya dapat mengetahui informasi jadwal kajian yang akan berlangsung di sekitarnya dan dapat menghadirinya insyaallah, terlebih di 10 pertama di bulan yang penuh berkah ini, bulan Dzulhijjah, untuk kita saling menyebarkan kebaikan dan salah satunya menyebarkan informasi jadwal kajian sehingga dapat dihadiri oleh saudara-saudara kita dan dapat menjadi tambahan ilmu dan juga tambahan amalnya di 10 pertama di bulan Dzulhijjah kali ini. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk saja kita kembali ke studio untuk kita langsung simak bersama request-request yang telah direquest oleh para pendengar kita. Dan akhirnya kami yang bertugas di kesempatan kali ini undur diri dari tengah ruang dengar Anda sekalian. Dan akhirnya mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka, Lombok Timur. Imam dan Khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: Satu Radio, gelombang tunggal FM 105,4 MHz. Satu Radio, bersatu di atas
1: Al-Quran. Hikmah dari kurban ini sangat banyak dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Rabbmu, menyembelihlah karena Rabbmu. Dari sini sebagian para ulama kita mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya wajib sebagaimana wajibnya melaksanakan ibadah salat. Tapi kewajibannya bergantung kepada kemampuan. Adapun hikmahnya, di sini akan kita bawakan kurang lebih ada 6 hikmah insyaallah taala. Dan disebutkan hal ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, ta'zimullah taala bizabah min bahimatil an'am taqarruban ila Allah. Kita mengagungkan Allah dengan cara menyembelih sebagai bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang agung. Kita agungkan Allah dengan cara menyembelih. Maka di sini menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, afdalul hajj al-ajj wa thajj. Haji yang paling afdal itu yang banyak takbir, banyak apa? Talbiyahnya, kemudian yang banyak menumpahkan darah. Yang kedua, at-tawsi' 'alan nas yaumal 'id. Memberikan orang kelapangan rizki pada hari raya sehingga mereka bisa leluasa makan daging. Ketika dia makan daging, dia melapangkan dirinya, membahagiakan dirinya dan keluarganya. Ketika dia memberikan ya kepada tetangga, kerabat, kawan, ini juga dia membahagiakan kerabatnya, tetangganya dan kawannya. Ketika dia memberikan fuqara dan masyakir, maka dia juga membahagiakan fuqara dan masyakir. Yang ketiga, izharu syairil Islam. Dengan kita berkorban ini menampakkan syiar Islam. Min salatin wa tadhiyatin, berupa salat, mengorban. Dan yang lainnya dari bentuk-bentuk mengagungkan dan meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang menampakkan syiar Islam dengan berkorban ini, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah, dalam suratul hajj ayat 32, fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan sya'airallah, maka itu tanda ketakwaan hati. Dikatakan ta'zim sya'airallah istismanu dhahaya, menggemukkan hewan kurban. Jadi kita ngorban ini menampakkan syiar Islam. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja ngorbannya di lapangan. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fil madinati 9 sinin yudhi kull 'am. Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di kota Madinah 9 tahun, setiap tahun ngorban. Terus tahun ke-10-nya Nabi berangkat haji. Waktu haji Nabi nyembelih berapa? 100 ekor unta. Kita aja gara-gara kurang seke burung. Yuh, karena burung kenapa enggak jadi? Kurang katanya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Ditambah dibawa dari Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi kita hajinya qiran. Ini bedanya haji qiran itu. Jadi kalau

0: tentu mesti bawa sembelihan dari rumah. Lamun yang mau Lombok, lemah Lombok, lejuk bembek jok Mekah. Kalau dulu mungkin bisa ya. Ada sekarangnya kecuali kalau mungkin presiden kelas-kelas itu dia bawa di kapalnya kan. Baik. Yang keempat. Dzikru hali a'immatil huda minal millatil hanifiyah Ibrahim Ismail. Hikmah dari korban ini mengingat para a'immatul huda. Ya, imam-imam dan tokoh-tokoh yang membawa hidayah. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kita mengambil pelajaran dari sini. Ya, jangan berpikir pada jamaah ngorban empat daging. Kan selalu pikirannya. Memang nampak aja. Jangan berpikir itu. Banyak hikmahnya. Kita berkorban, kita mengagungkan Allah. Kita berkorban, membahagiakan. Kita berkorban, menampakkan syiar Islam. Kita berkorban, mencontoh imam al-hunafa, imamnya orang-orang bertauhid Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Kenapa? Karena di sini bazlun nafs wal amwal fi taatillah. Kita korbankan jiwa dan harta untuk taat kepada Allah. Quwwatus sabr, betapa kuatnya kesabaran Nabi Ibrahim. Witharuhuma taatallah wa mahabbati ala hawan nafs. Mereka lebih mengedepankan taat kepada Allah daripada kemauan diri sendiri. Maka sampai dikatakan oleh Allah tentang peristiwa ya penyembelihan Nabi Ismail itu lahwal bala, itu bencana atau ujian besar. Ya kalau anak kita mati kan itu musibah. Sekarang bagaimana kalau anak kita mati melalui tangan kita sendiri, bagaimana coba? Ayo. Kalau ukuran manusia biasa apa dia ada stres? Dia yang menyembelih anaknya. Maka sebabnya di antara hikmah disebut oleh para ulama kita bahwasanya hikmah dari taklif beban dari Allah itu ibtilah, ujian. Hikmahnya apa? Ujian dan praktik. Bukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan. Allah tidak menginginkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Buktinya apa? Sebelum menyembelih, karena sudah ditahu kesungguhannya siap, Allah gantikan dengan apa? Domba. Kemudian di antara hikmah yang kelima, at-tasyabbuh bil hujjaj. Kita menyerupai para jemaah haji, rindu dengan amalan alam mereka. Itu sebabnya disyariatkan takbir. Itu sebabnya disyariatkan tidak motong kuku, motong rambut. Kita menyerupai mereka. Kalau mereka nyembelih, kita juga ikut nyembelih. Mereka bertalbiyah, bertakbir, kita juga ikut bertakbir. Mereka tidak potong kuku, tidak potong rambut, kita juga tidak ikut potong kuku, potong rambut. Yang terakhir, mubalaghah fi tasdiq ma akhbar bihi Allah taala. Kita benar-benar membenarkan berita Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menciptakan hewan ternak untuk manfaat kita sendiri. Artinya apa? Hewan ini jangan hanya untuk cari duit. Tapi apa, Mam? Manfaatin dia. Itu sebabnya dulu para salaf setelah mereka beli korban itu bukan langsung sembelih. Artinya apa? Beli sebelumnya, digemukin dulu. Istismanud dhahaya, digemukkan hewan kurbannya baru dipotong. Jadi ya ini hikmahnya bahwasanya benar-benar kita membenarkan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya hewan itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Makan dia. Ya, jangan hanya dipelihara, makan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak melarang kita makan yang enak. Makan yang enak. Maka dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, ajallul ibadatul badaniyah, ibadah badan yang paling agung itu adalah salat. Wa ajallul ibadatil maliyah an-nahar, dan ibadah harta yang paling mulia itu nyembelih, ngorban. Nah, kalau terkumpul pada diri seorang hamba dalam penyembelihan iman dan ikhlas, kemudian kekuatan yakin dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, Maka ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak salat banyak nyembelih. Banyak salat banyak nyembelih. Waktu nyembelih saja disebutkan dalam Sahih Muslim, pas Nabi sallallahu alaihi wasallam nyembelih bukan satu sembelih, langsung dua. Yang pertama mengatakan, Allahumma hadza minka wa laka taqabbal anni wa ana ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan keluargaku, terimalah. Yang kedua mengatakan, ya Allah, terimalah dari umatku yang belum berkorban. Jadi ibadah harta yang paling mulia apa? Menyembelih.
1: Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Musim kebaikan sudah tiba, tetapi manusia masih saja lalai. Apa kita tidak mengingat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Ya Allah katakan, wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar. Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ketika orang-orang musyrikin dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di padang mahsyar, mereka akan merasakan hari-hari dunia ini hanya seperti satu jam saja. Kenapa kita tidak sabar dengan masa yang pendek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita menganggap dia lama? Maka Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, man istatala at-tariq, siapa yang menganggap jalan itu panjang, dha'ufa mashyuhu, maka dia akan berjalan tertatih-tatih.
3: The Muslim Radio Station Indonesia.
4: 10 pertama Dzulhijjah, ini musim dilipat gandakan apa? Pahala, dilipat gandakan kebaikan. Mana dalilnya dilipat gandakan? Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, amal-amal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil ashar, selain dari 10 pertama ini, atau selain dari 10 hari ini. Kalau diterjemahkan lebih mudah lagi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal soleh pada 10 pertama Dzulhijjah. Umum, amal soleh apa saja, tidak dibatasi, sholat, puasa, zakat, umum, intinya amal soleh. Faqalu ya Rasulullah, sahabat heran, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah tidak mampu menyamai amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun jihad di jalan Allah, jihad yang syar'i, bukan jihad yang sembarangan, bukan seperti pemahamannya Khawarij dan Mu'tazilah, memberontak dikatakan apa? Jihad, bukan. Jihad benar-benar melawan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, tidak bisa menandingi amal saleh 10 Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali ada orang yang keluar berperang dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', ternyata tidak pulang semuanya. Tidak ada yang pulang semuanya, tidak ada yang kembali ke rumah semuanya. Nyawa melayang, harta pun hilang. Baru jihad yang seperti ini sama dengan keutamaan amal saleh yang dilaksanakan di 10 pertama Dzulhijjah. Masyaallah. Baik.
1: Inilah Satu Radio, gelombang tunggal FM 105,4 MHz. Satu Radio, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
5: Assalamualaikum.

0: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله Yang sama-sama kita hormati Bapak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ikmal Hafizahullahu Ta'ala, para mudarrisun, para syuhud nikah, yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wali beserta rombongan, dan yang paling berbahagia pengantin, masya Allah, ini nikmat luar biasa ini. Alhamdulillah, melihat tulang kayak ini, wah, melihat-melihatin doang ini, masya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Taib rahimani wa rahimakumullah. Jadi pernikahan niki salah satu cara untuk merealisasikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita Nabi, tugas kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Niki tugas kita semua. Tugas kita adalah ibadah. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan liya'budun ay liyuwahhiduni. Liya'budun maksudnya adalah agar manusia ini mentauhidkanku. Jadi niki tugas ta'ara, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin bertambah. Ya, makin wah muli dewasa, wah, masya Allah. Beliau ini santri kita, kemudian naik kelas jadi musyrib ke, mengke nikah TNI Malik, luar biasa. Dari awal kita lihat perkembangannya, masya Allah. Ya, dan makin tiba saatnya untuk menikah, karena tambah kebutuhan, tambahan dari sebuah kebutuhan. Karena mau enggak mau, seri beli kebutuhan makin wah matang nih. Bukan hanya butuh makan, bukan hanya butuh pakaian, tapi juga butuh kawin. Nah, butuh kawin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang merintahkan, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Hai sekalian pemuda, barang siapa yang mampu al-ba'ah di antara kalian, maka hendaklah dia segera menikah, hendaklah dia menikah. Al-ba'ah, salah satu penafsiran al-ba'ah yaitu mu'natun nikah, mampu membiayai proses pernikahan. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian membiayai proses pernikahan, maka segera. Adapun setelahnya, nanti Allah yang ngasih rezeki. Allah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau dia miskin, nanti Allah yang mengayakan dia dengan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikah ini sangat dibutuhkan terutama oleh usia-usia marak nikah. Nah, begitu menikah terpenuhi kebutuhan, fokus lagi kepada tujuan. Tapi tujuan tengone al ibadah. Ya, bergandengan tangan. Kalau tadinya dia bergandengan tangan sesama musyrik untuk merealisasikan tauhid, nah nengke lain kencing bergandengan bersama istrinya saling tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa untuk merealisasikan tauhid tersebut. Berdua ya anak lain insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kerjasama lagi suami istri agar anaknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus seperti ini. Karena itu tugas ini, merealisasikan tauhid itu tugas kita. Oleh karenanya begitu menikah, hah, itu pasang dulu. Bagaimana saya supaya bisa merealisasikan tauhid? Punya anak, hah, bagaimana anak saya supaya dia bisa merealisasikan tauhid? Sudah bisa keluarga ini, tularkan lagi kepada tetangga yang lain dan seterusnya agar bisa merealisasikan tauhid. Inilah dia, makanya mudah-mudahan hubungan niki, ya, hubungan yang membawa mereka sebagai ta'awun 'alal birri wat taqwa, hubungan yang saling melengkapi. Ya, apalagi istri ini diibaratkan atau pasangan kita diibaratkan seperti pakaian. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Mereka-mereka itu pakaian bagimu dan kamu juga pakaian baginya. Subhanallah. Bisa kita hidup tanpa pakaian? Tidak boleh hidup tanpa pakaian, harus diberi pakaian. Ya, makanya ke para jomblo segera kalau sudah mampu hidup tanpa pakaian, la ilallah, menyakitkan. Ya, panas terik matahari ini sengatan sana sini, hah, pakaian menjaganya. Pakaian yang jaga itu, pakaian yang ngamanang itu. Masya Allah, barusan contoh nih. Di sini barusan contoh. Ya, begitu terbuka mapnya, kelihatan apa foto calon istrinya, langsung dia bilang tutupkan, katanya tutupan itu, masya Allah, langsung tertutup lagi, langsung menjaga, luar biasa. Di mana katlah mulai menjaga nih. Luar biasa, masya Allah. Udah, ini sebuah awal yang baik, ya, menunjukkan beliau ini bertanggung jawab sejak awal dan mudah-mudahan terus bertanggung jawab, ya, sampai dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surganya insyaallah. Dan mudah-mudahan hubungannya ini menjadi hubungan yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, mudah-mudahan dengan terrealisasinya akad nikah, maka ilmu yang sudah dia dapatkan dia gunakan nanti sebagai sang dia, sebagai modal dia untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang sangat luas. Kalau tidak ada ilmu dan modal, keselam itu le bahtera tersebut. Niki dia sedikit, ya, dan nanti jangan lupa murojaah pelajarannya, ya, murojaah dulu. Insya Allah buka babun nikah, buka kitabun nikah, murojaah dulu, ya, baru kemudian melangkah ke yang lebih jauh. Niki dia mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
2: Sunnah. Ingat, dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, sebagaimana dibawa Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida' al-'Ilm al-'Amal halaman 29, apa kata Sahal At-Tusturi rahimahullah? Al-'ilmu ahadu ladzati dunya. Ilmu itu adalah salah satu kelezatan dunia. Fa idza 'amila bihi sara lil akhirah. Ketika ilmu itu diamalkan, maka dia berubah menjadi kelezatan akhirat. Berarti apa? Ilmu ini lezat dunia, lezat akhirat. Asal kita ikhlaskan niat kita, kemudian kita berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui. Al-ilmu ahadu lazzatid dunya, ilmu itu salah satu kelezatan dunia. Fa idza amila bihi, apabila dia amalkan, sara lil akhirah, maka berubah menjadi kelezatan akhirat. Barakallahu fikum.
3: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban, amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124.
3: Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan muslimat para pendengar setia satu radio di mana pun anda berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran pada seluruh para pendengar di mana pun anda berada, masih tetap setia bergabung bersama kami di channel satu radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancarkan dari komplek Markas Sasana Lombok, Desa Banyang Kesantri, Kecamatan Imel, Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih pendengar di mana pun anda berada, untuk saatnya di kesempatan pagi menjelang siang hari Sabtu kali ini, seperti biasa kembali kami akan hadirkan kajian-kajian relay, yakni kami akan hadirkan kajian yang sedang berlangsung bersama kali ini dalam program kajian relay. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan segera ikuti kajian langsung bersama Ustaz Mizan Qudsi LC Mahfudzullah yang sedang melakukan safari dakwah di Jabotabek, dan kali ini beliau sedang melakukan kajian atau sedang mengisi di Masjid Ar-Rahmat Slipi, Jakarta Barat. Ini dengan tema tempat-tempat terlarang untuk beribadah. Dan sunyi kajian baru mulai dan kita akan segera bergabung. Kami ucapkan selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di satu radio, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah satu radio 105.4 MHz.
2: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wasayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, puji dan syukur hanya kembali kepada Allah. Sampai di hari-hari yang mulia ini, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai untuk kita beramal saleh selain di hari-hari ini. 10 pertama Dzulhijjah. Jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi. Satu tasbih di 10 pertama tidak bisa ditandingi oleh jihad. Kecuali jihad yang paling afdal baru bisa menandingi. Keluar harta, keluar nyawa, tidak ada yang pulang ke rumah. Apalagi menuntut ilmu. Apalagi yang ilmu kita pelajari, ilmu tauhid. Yang disebut oleh para ulama kita, oleh Abu Sa'ud, khulasatul ilm, ringkasan ilmu itu ilmu tauhid. Sebagaimana ringkasannya Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Maka ringkasan ilmu itu ada pada tauhid. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik bisa banyak beramal saleh di 10 pertama ini. Dan Allah Azza wa Jalla terima seluruh amal ibadah kita. Allah jadikan semuanya ikhlas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebelum kita masuk para hadirin rahmatullah azza wa jalla, satu faedah disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Sama' halaman 111. Ma da'a ilaihi ar-rasulu huwa hayatul qulub. Apapun yang didakwahkan oleh Rasul, apapun yang diajak oleh Rasul, itu akan menghidupkan hati. Wa najatun nufus, menyelamatkan jiwa. Wa nurul basair, menerangi dada. Ini sifat dakwahnya Rasul itu. Ini isinya dakwah Rasul itu. Menghidupkan hati, menyelamatkan jiwa, menerangi dada. Kita punya basirah, punya pandangan yang tajam terhadap segala perkara. Wa ma yad'u ilaihi mukhalifuhu. Adapun dakwah-dakwah yang menyelisihi Rasul, huwa mautul qulub. Dakwah yang mematikan hati. Wahalakun nufus, membinasakan jiwa. Wa amal basair, menggelapkan dada dan mata. Ini sifat dakwah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mati, jiwa celaka, mata pun buta. Hati ini buta. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Kadoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pertanyaan, kapan dibaca ayat ini Mas Imam? Mas Imam, Pak Jajat, kapan dibaca ayat ini? Berapa kapan? Nah, rakaat ketiga pada sholat maghrib, kadang-kadang setelah suratul Fatihah, sebagaimana asar. Dibawakan Imam Syafi'i rahimahullah, dibawakan Imam Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala, Abu Bakar baca ini rakaat ketiga setelah Al-Fatihah, supaya kita bisa kuat iman kita. Rabbana la tuzigh qulubana

Ya, sekali lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, sekarang kita masuk ke tema kita pada kesempatan hari ini. Hadis nomor berapa? 41. Ahsan. Hadis nomor 41. Insyaallah kitab ini para hadirin jumlah hadisnya ada 167. Baru berapa? Kurang ya. Ah, sabar. Ilmu itu memang memerlukan berhari-hari, bertahun-tahun. Bukan instan, mie yang instan. Ya, kalau ini mesti ma'al ayyam wal layali, membutuhkan berhari-hari, membutuhkan bertahun-tahun. Tayyib, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Bukankah nabi kita 23 tahun? Ayo. Apalagi kita yang dibimbing wahyu saja 23 tahun. Siang dan malam itu. Ayo. Nabi, mana pernah nyangkul nabi ke sawah? Dakwah terus, tapi butuh waktu 23 tahun. Lah apalagi kita ini. Berarti butuh lebih apa? Lebih panjang. Berarti apa? Siapkan napas yang panjang kalau katanya orang Arab. Yahtajilu tulun nafas, butuh napas yang panjang kita ini. Mudah-mudahan makanya tetap sehat, panjajat panjang umur dalam ketaatan. Demikian bapak-bapak kami yang sudah sepuh ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang muda tetap semangat, yang tua tetap sehat, dan kita tetap sehat semua insya Allah. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, bab yang ke-27. Babu la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat orang-orang menyembelih kepada selain Allah. Tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat orang-orang menyembelih untuk selain Allah. Maka ini dikatakan babnya dalam ilmu usulul fikih namanya saddudz dzari'ah, menutup celah. Kan nyembelihnya karena Allah boleh? Harus. Cuma masalahnya dia nyembelih di tempat orang nyembelih kepada selain Allah. Jangan-jangan nanti tasyabbuh. Subhanallah. Ini yang namanya mahalnya akidah itu para jemaah. Jadi kalau kira-kira akan ada jalan setan membuat kita terjerumus, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ambil contoh, tidak usah jauh-jauh. Ada waktu-waktu yang tidak boleh kita sholat sunat. Satu, setelah asar sampai terbenam matahari. Ahsanta. Yang kedua pak, subuh sampai terbit matahari. Ini yang paling inti dulu. Lalu yang ketiga, ketika matahari di atas kepala. Tapi ini ilahnya beda kalau ini. Kalau matahari di atas kepala, jahannam sedang dipanasin. Tapi yang dua ini, kenapa dua ini Nabi SAW menyebutkan hina yasjudu laha aw fa innaha tatlu baina qarnay syaitan. Dia sedang terbit di antara dua tanduk setan, di sana para penyembahnya sedang sujud. Maka Nabi mengatakan jangan sholat. Kenapa? Padahal kita karena Allah loh, tapi khawatir menyerupai. Bahaya tasyabbuh ini padahal mah bukan masalah sepele. Sampai para ulama kita disebutkan at-tasyabbuhu fil zahir qad yuaddi ila at-tasyabbuhi fil batin. Serupa di luar ini tidak menutup kemungkinan membuat kita serupa di dalam. Kenapa? Sudah ada pengingkaran di hati berarti. Baik, kita baca hadisnya.
an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu an. Dari sahabat Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bernazar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yanhara ibilan bibuanah, untuk menyembelih unta di daerah Buanah. Satu daerah namanya apa? Buanah. Fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka orang ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya dengan mengatakan, inni nadhartu an anhara ibilan bibuanah ya Rasulullah. Aku sudah bernazar untuk menyembelih unta di daerah Buanah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Nabi ingin mengklarifikasi sekarang. Apakah di tempat itu ada berhala-berhala musyrikin yang disembah? Qalu la. Para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Qal, Nabi lagi memperincikan dan bertanya lebih jauh.

Aidun min a'yadihim. Adakah perayaan mereka di tempat itu? Nah, ini dia. Adakah perayaan mereka di tempat itu? Hari rayanya artinya perayaan, sesuatu yang diulang-ulang pelaksanaannya. Qalu la. Para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, "Aufi bi nadhri." Laksanakan nazarmu. Laksanakan apa yang kamu wajibkan untuk dirimu. Karena itu makna nazar. Nazar itu apa? Ijabul mar'i nafsahu bi syai'in lam yujibhu Allah aw lam yujibhu Allah. Seorang mewajibkan dirinya mengerjakan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Itu namanya nazar. Kalau aku lulus potong kambing, memangnya ada Allah memerintahkan yang lulus potong kambing? Enggak ada. Dia yang memerintahkan dirinya, dia mewajibkan dirinya, maka namanya apa? Nazar. Maka Nabi mengatakan, "Aufi bi nadhrik." Laksanakan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Sebab la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Nazar maksiat tidak boleh untuk dilaksanakan. Nazar maksiat tidak boleh untuk dikerjakan. Tidak boleh ditunaikan. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak ada juga nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam yang bernazar. Jadi kalau dia tidak punya, maka enggak ada kewajiban bayar nazar. Contoh, kalau aku lulus aku potong kambing, enggak lulus dia. Potong? Enggak, kenapa? Enggak punya. Maka itu sebabnya para ulama kita menyatakan nazar yang seperti ini la yustakhraju illa min bakhil, tidaklah diambil dan tidaklah dikeluarkan kecuali dari orang-orang pelit ini. Jadi jangan tunggu, jangan buat syarat lah. Ada rezeki, ayo kita makan. Ada rezeki, ayo kita potong kambing. Ada rezeki, ayo kita berangkat. Enggak perlu nunggu Pak Jajat. Ah, Pak Jajat, tenang. Kalau sukses ini, kita jalan sudah kemana maunya. Enggak perlu nunggu itu, langsung aja kalau memang ada rezeki. Kenapa? Fa innan nadhra la yuakhiru mutaqaddim wa la yuqaddimu mutaakhir. Nazar itu tidak bisa mempercepat yang lambat dan tidak bisa memperlambat yang cepat. Oh, ini saya lagi puasa nazar supaya anak saya lulus, enggak ada pengaruhnya. Enggak ada. Jadi nazar itu tidak punya pengaruh terhadap apa yang kita niatkan. Tapi nazar itu dikeluarkan dari orang apa? Pelit. Kedekut. Taib. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tabrani dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Hadis ini sahih. Taib. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang agung ini dalam bab akidah, karena di dalamnya ada beberapa ibadah. Kalau kita melihat, pertama nyembelih, ibadah apa tidak? Apalagi sebentar lagi nih Pak Jajat nih. Sebentar lagi kan? Hamin berapa ini? 4. Ahad, Senin, Selasa. Nah, dihitung hari ini 4. Rabu sudah mulai. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, afdalul haji al-ajj wa-thajj. Haji yang paling afdal itu yang paling banyak talbiyahnya dan paling banyak menumpahkan darah. Bukan membunuh, nyembelih. Itu sebabnya Nabi praktikkan waktu beliau berhaji banyak sekali dipotong hanya sendiri Nabi. Subhanallah.
Berapa dipotong? Hah? 100. Subhanallah. Sendiriannya komandan 100 dipotong. Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, datang dari Yaman membawa sekian puluh unta. Nabi SAW giring dari Madinah sekian puluh unta. Terkumpullah jumlahnya menjadi 100. 62 atau 63 dipotong sendiri oleh Nabi, sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Haji yang paling afdal, yang paling banyak talbiyahnya dan paling banyak menumpahkan darah. Nah, kita yang susah ini apa? Mau nyembelih di Indonesia, berangkatnya haji. Ya janganlah, enggak connect nanti dengan hadisnya. Di sana tempat nyembelih itu, bukan di sini. Kecuali kita enggak haji. Atau duitnya lebih, nyembelih sana iya, nyembelih sini iya, tapi paling afdal di sana. Buktinya apa? Kenapa Nabi enggak potong di Madinah, ayo? Kan? Karena ada ilmunya di sini. Ibadah yang berkaitan dengan tempat. Bukan saja waktu, tapi tempat. 100. Nah, kita nih yang agak payah dikit. Apa pasalnya kita payah ini? Loh, bagaimana sapinya? Enggak jadi katanya. Kenapa? Kurang orang, enggak dapat 7 orang katanya. Gagal ngorban. Ini cerita yang lucu nih para jamaah. Semalam saya dengar ini. Dia musrah korban sapi, atau dia beli korban sapi di masjid kita ini. Oh maaf pak, sapi sudah gak menerima kami, gak kuat sudah, terlalu banyak. Apa katanya? Kalau gitu saya ingin korban kambing 7 katanya. Jadi gak bisa deh korban sapi 1, pindah ke kambing. Yang penting dia bisa korban. Ini baru benar. Ini gara-gara kurang jumlah, gagal. Oh ini Masya Allah, gak dikasih korban sapi, pindah kambing katanya. Lebih afdal lagi. Masya Allah. Jadi, kalau pertanyaan, mana lebih afdal 1 sapi dengan 1 kambing? Hah? Sapi lah. Kalau 1 orang. Tapi kalau 1/7 sapi dengan 1 kambing, mana lebih afdal? 1 kambing. Nah, kenapa? Karena pertama, yang namanya kurban ini para hadirin, at-taqarrub ilallah bi'iraqatid dima, mendekatkan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah. Ini 7 orang hanya 1 ini tumpahkan. Sementara kalau ini kambing hanya 1 sendiriannya, jauh lebih besar yang kambing ini. Beda kalau sendirian, manfaat kalau di sini. Kalau sendirian 1 sapi dengan 1 kambing lebih afdal 1 sapi. Tapi kalau 7 kambing dengan 1 sapi lebih afdal 7 kambing. Semakin banyak darahnya. Nah, kalau daging kan jangan tanya lagi. Baik. Ini ibadah yang ada dalam hadis yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat ibadah yang ada dalam hadis ini, nazar. Ada nyembelih, ada nazar. Ini bab berbeda. Orang bisa bernazar tanpa nyembelih. Mana dia? Kalau aku sehat, aku akan kasih orang makan. Kan gak perlu nyembelih, bisa beli. Atau apa? Oh, aku kasih orang makan kurma. Dua ibadah yang terdapat di dalam hadis ini. Makanya akan kita pelajari insyaallah taala. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil semuanya, kurang lebih ada sekitar 15 faedah dari hadis ini saja. Baik, kita ambil yang pertama para jemaah. Yang pertama, annal muslima la yajuluzu lahu an yadhbaha lillah aw an yata'abbada lillah. Seorang muslim tidak boleh menyembelih karena Allah. Tidak boleh beribadah karena Allah. Fi zamanin, pada waktu.
au fi makanin atau pada tempat ittakhadzahul musyrikun li ibadatihim yang dijadikan oleh kaum musyrikin menjadi waktu dan tempat ibadah mereka. Sekali lagi, seorang muslim tidak boleh menyembelih karena Allah, tidak boleh beribadah kepada Allah pada waktu atau tempat yang dijadikan oleh kaum musyrikin sebagai waktu dan tempat ibadah mereka. Tadi kita sebut, ini illatnya apa? Tasyabbuh, menyerupai. Kan jelas kalau niat kan sangat jauh. Kaum muslimin niatnya

ibadah mereka. Tadi kita sebut, ini ilatnya apa? Tasyabbuh, menyerupai. Kan jelas kalau niat kan sangat jauh. Kaum muslimin niatnya lillah. Cuma ingat para hadirin, tasyabbuh ini berat. Kenapa? Tasyabbuh ini bukan syirik. Tapi dia zari'atun ila syiriki, jalan menuju kesyirikan. Maka syariat kita tidak saja berbicara ya, tentang pengangkatan suatu bahaya atau suatu penyakit, tapi ada tindakan juga. Ada pencegahan, preventifnya. Contoh, zina haram apa tidak? Maka lihat, bukan hanya mengharamkan zina, Allah juga mengharamkan sarananya, wala taqrabu az-zina. Maka demikian juga urusan syirik ini, bukan saja mengharamkan kesyirikannya, sarana yang membawanya pun ditutup. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu magnetnya keras. Cepat apa? Tarikannya keras. Keras tarikannya para jamaah. Bahaya. Ya, tegangannya tinggi. Voltasenya. Kenapa? Setan. Ini masalahnya. Iblisnya. Ya, sama dengan ketaatan ini. Berat mau nyamber. Kenapa? Setannya juga banyak. Kita mau sedekah, sebentar dulu katanya. Masa engkau lupa anakmu kan belum ini, belum ini. Dan yang lainnya. Ini poin yang pertama. Jadi, seorang muslim tidak boleh nyembelihnya karena Allah. Ibadahnya karena Allah atau ibadah apapun, di waktu dan tempat telah dijadikan oleh musyrikin sebagai waktu dan tempatnya ibadah. Tadi pendekatan yang kita sebut tadi, masalah sholat, sunnah, kapan? Waktu larangan. Terbenam matahari, saat sebelum terbenam, atau saat mau terbit. Padahal kan kita sholatnya karena Allah. Tapi karena saat itu orang pada nyembah setan ini, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua. Anna dzabha wa ghairaha minal ibadat. Sesungguhnya penyembelihan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sesungguhnya penyembelihan dan ibadah-ibadah yang lainnya. La yajuzu taharri fi'laha. Tidak boleh menyengaja pelaksanaannya. Menyengaja ini yang penting ini. Tidak boleh menyengaja pelaksanaannya fil amakini wal azminati, pada tempat-tempat dan waktu-waktu allati yuwafiqu wa yushabihu bihal musyrikin, yang serupa dan semisal dengan orang-orang musyrikin. Tidak boleh pada tempat-tempat dan waktu-waktu yang bertepatan, begitu. Ya, tidak boleh pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang bertepatan dengan orang-orang musyrikin. Wa dzukira dzabh fil bab min babit tamtsil. Dan disebutkan menyembelih dalam bab ini sebagai misal saja. Bukan berarti yang lainnya boleh. Ini sekedar contoh. Contohnya menyembelih. Jangan menyembelih karena Allah di tempat orang menyembelih kepada selain Allah. Sekedar contoh. Berarti apa-apa? Apapun ibadah yang lainnya, ya sengaja. Ini ingat konsep, konteks apa? Sengaja. Ini gak boleh ini. Ya, bertepatan dengan waktu mereka dan tempat mereka, tidak boleh. Tapi ada yang bertanya,

Bukankah dulu diperbolehkan orang untuk sholat, mohon maaf ini ada riwayat ini, di gereja? Iya, riwayatnya sahih dari Umar. Dijawab oleh para ulama kita, dulu mohon maaf ya, gereja itu tempat orang nyembah Allah juga, cuma cara ibadahnya yang berbeda, tujuannya memang Allah. Nah, kita ini di sana, tapi kan ada syaratnya. Syaratnya tempat itu bersih dari berhala, bersih dari gambar-gambar. Ya, ibaratnya sekedar apa, alih fungsi bangunan. Kalau bentuknya sih sama, tapi apa pemungsiannya, fungsinya apa? Nah, ini. Jadi gak bisa disamakan ini dengan bab yang kita sebutkan ini. Jadi sekali lagi, ketahuilah bahwasanya menyembelih atau ibadah-ibadah yang lainnya tidak boleh menyengaja pelaksanaannya di tempat-tempat dan waktu-waktu yang bertepatan dengan orang-orang musyrikin. Maka dalam bab ini para hadirin, bab tasyabbuh ini bab yang sangat-sangat sensitif dalam agama kita. Karena itu, luar bisa merusak sampai kemana? Ke dalam. Sama luarnya tidak akan menutup kemungkinan lama-kelamaan dalamnya juga akan apa? Sama. Kenapa? Luar kita sudah ada, tidak ada pengingkaran. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sangat-sangat tegas dalam masalah tasyabbuh ini para jemaah. Sampai tahu apa? Alat potong untuk hewan. Nabi enggak mau. Mana dia? Kuku. Kuku. Apa kata Nabi? Wa amma dhufru famudiyul habasyi. Adapun kuku itu pisaunya orang Habasyah. Saat itu kan kafir mereka. Tidak mau Nabi SAW. Sampai pisau. Subhanallah. Tayyib. Poin yang ketiga. Al-hikmatu minan nahyi 'ani dzabhi lillah bimakanin yudzbahu fihi lighairillah. Hikmah dilarangnya kita menyembelih atau beribadah di tempat orang nyembelih atau di tempat orang beribadah kepada selain Allah. Apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Ada dua di sini. Yang pertama, afwan, ada tiga begitu. Empat. Ada empat hikmah yang disebut oleh para ulama kita. Hikmah dilarangnya menyembelih karena Allah di tempat orang menyembelih kepada selain Allah, atau hikmah dilarangnya beribadah di tempat orang beribadah kepada selain Allah, ada empat. Satu, bisa jadi juga lebih, tapi ini yang empat dulu. Yang pertama, annahu wasilatun ila syirik ala mururil azman. Itu akan menjadi sarana kesyirikan dengan berjalannya waktu. Fasaddan lidzari'ati, maka untuk menutup jalan dan celah, nuhina an musyarakatihim, kita dilarang untuk ikut serta menyerupai mereka. Nah, masalah syirik ini para jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bukan hal yang bisa terjadi dengan cepat. Setan itu sabar. Mana buktinya? Ayo, Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Hah? 1000 kurang 50. Tahu apa kisahnya para jamaah? Disebutkan dalam Sahih Bukhari itu. Mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai 10 abad, 1000 tahun, masih di atas agama tauhid. Nah, di akhir-akhir itu, dari yang 1000 tahun itu,
adalah beberapa atau muncullah atau adalah keberadaannya orang-orang soleh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'ub, Nasr. Mereka ini orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh diutus ini nih. Karena syirik mereka maka Nabi Nuh diutus. Karena syirik mereka karena baru Nabi Nuh diutus. Bukan Nabi Nuh dulu baru mereka syirik, enggak. Dan ini perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang dengan syariat yang baru. Nah, datang syaitan mewahyukan kepada generasi itu, aninsibu fi majalisihim, taruh foto dan patung mereka di majelis-majelis mereka. Falamma halaka ulaik, Ibnu Abbas mengatakan, begitu mereka mati generasi itu, watanassakhal il, lupa mereka ilmu tauhid, ubidat, bukan lagi menjadi motivasi tetapi justru disembah. Ayo, kita tahu para jamaah, umur orang saat itu, Nabi Nuh saja umurnya enggak tahu kita kan. Dakwahnya 950. Sebelum berdakwah sudah hidup. Kan enggak mungkin begitu bayi langsung dakwah. Rata-rata para nabi itu 40 tahun baru diutus menjadi nabi. Ya, keumuman. Ya, keumumannya. Nah, setelah banjir bandang masih hidup Nabi Nuh para jamaah, puluhan tahun lagi. Ayo. Kan bisa-bisa seribuan lebih. Nah, ayo lihat bagaimana sabarnya setan menyesatkan kaumnya Nuh itu loh. Habis generasi itu lupa tauhid, barulah disembah. Maka di sini dikatakan hikmahnya nomor satu itu adalah sarana yang membawa kepada kesyirikan dengan berjalannya waktu. Maka untuk menutup jalur dan celah, kita dilarang menyerupai mereka. Hikmah yang kedua, anna fihi tashabbuhan bil kuffar. Hikmah kita dilarang adalah karena di dalamnya bentuk menyerupai orang-orang kafir. Wa muwafaqatal musyrikin adh-dhahirah tad'u ila al-muwafaqatil batinah. Sebab sama dan serupa dengan orang musyrikin dalam sisi atau dari sisi luar, dari sisi pemandangan, ini akan membawa kepada menyetujui mereka dari sisi batin. Kalau boleh kita katakan, pinjam kalimat, menyerupai mereka segi perilaku akan membawa kepada menyerupai mereka segi keyakinan. Ini bahayanya tasyabbuh para jamaah. Bahaya tasyabbuh, menyerupai mereka segi perilaku, kan ini nyata kan perilaku, akan membawa kepada menyerupai mereka segi apa? Akidah. Akan menyetujui akidah mereka. Warubbama taqada ma'a mururil waqt anna dhabah fi hadzal makan afdal min ghairihi. Dan bisa jadi, kata para ulama kita, bisa jadi akan berkeyakinan seseorang dengan berjalannya waktu, nyembelih di tempat ini lebih afdal daripada tempat lain. Tidak ada yang menutup kemungkinan itu. Jadi bisa jadi di tempat orang beribadah kepada selain Allah itu dianggap dengan berjalannya waktu juga dengan kelihaian syaitan, kesabaran syaitan membuat syubhat bagi manusia, dianggap nyembelih di sana lebih afdal dari mana? Nyembelih di tempat lain. Ambil contoh, bukankah tawaf di Ka'bah disyariatkan? Syariatkan apa tidak? Nah, tahu enggak? Ka'bah itu mulia, Nabi Muhammad mulia, maka apa? Ditawapin kuburnya. Ditawapin kuburnya, apa nyawa? Kita tidak berpikir, tapi setan sudah berpikir. Maka Allah mengatakan, وَلَا تَتَّبِعُوا
khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Bukan satu dua langkah, seribuan langkah setan itu. Tidak bisa dari pintu ini masuk pintu ini. Tidak bisa pintu ini masuk pintu sini. Tidak bisa ketemu sini, ketemu di sini. Pokoknya bagaimana kita itu masuk neraka. Ada yang selamat? Tidak ada yang selamat dari godaan syaitan. Nabi aja digoda waktu sholat di bawah suluh api, coba. Nabi mau dibakar sama dia. La ilaha illallah. Hikmah yang ketiga. Annahu yuaddi ila ghtiraril akharin inda ru'yatihim ilaih ala hadzal fi'il. Beribadah dan menyembelih di tempat-tempat orang yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih selain Allah akan membuat orang lain terpengaruh ketika orang melihat kita. Orang tertipu nanti. Sehingga orang berkeyakinan engkau menyembelih sebagaimana musyrikin menyembelihnya untuk selain Allah. Ya. Akan menjadikan orang lain tertipu ketika melihat kita berbuat seperti itu. Kenapa para hadirin? Namanya manusia ini, kalau bahasanya orang Arab, likulli saqitin laqit katanya. Setiap yang barang jatuh itu pasti ada yang mungutnya. Meskipun nanti kalau jelek dibuang ya. Pasti itu imam. Lihat aja. Setiap barang jatuh pasti ada yang mungut. Ini jangan sampai kita membuat orang lain tertipu dengan cara kita. Lebih-lebih mungkin kalau kita punya pengaruh loh. Lebih bahaya lagi. Yang keempat. Anna fihi taqwiyatan lil musyrikin ala fi'lihim idza ra'u man yaf'alu mithlahum. Sikap menyembelih perbuatan menyembelih di tempat orang syirik menyembelih, perbuatan ibadah di tempat orang musyrikin ibadah, itu akan menjadi taqwiyah, penguat dan motivasi mereka untuk berbuat. Kenapa? Ternyata ada orang lain yang ikut. Kalau dibahasakan apa? Bisa jadi perbuatan kita ini menjadi motivasi orang-orang yang syirik berbuat juga. Kenapa? Oh ternyata kita tidak sendirian. Ada yang lain yang ikut katanya. Wah ini bahaya ini. Jadi urusan akidah ini hitam putih para jemaah. Enggak ada namanya abu-abu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, "Tanadharu fi syai'in idza akhta'tum yuqalu lakum akhta'tum." Dialoglah tentang sesuatu, kalau kalian salah dikatakan salah. Tetapi jangan pernah berdialog ya, tawar-menawar tentang perkara yang apabila kalian salah kalian dikatakan sesat. Bapak-bapak. Aqidah. Ini dia empat hikmah. Kenapa kita dilarang menyembelih di tempat orang menyembelih selain Allah? Kenapa kita dilarang ibadah di tempat orang-orang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla? Faedah yang keempat. Keempat pas betul. An-nadhru min haitsu wujubil wafa' bihi aqsam. Nazar, jikalau ditinjau dari kewajiban melaksanakannya, terbagi menjadi beberapa bagian. Nazar, jikalau ditinjau dari sisi kewajiban untuk melaksanakannya, maka dia terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, nadhru ta'ah, nazar ta'at.
Jadi ada orang bernazar untuk taat, ini maknanya. Nazar taat. Untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, untuk umrah, sedekah. Ini namanya nazar taat. Yajibul wafa'u bihi. Nazar semacam ini wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, nadhrul ma'siyah, nazar ma'siyat. Kalau aku sehat, merokok lagi. Habis utang, riba lagi. Nazar apa ini? Maksiat. Yahrumul wafa'u bihi. Maka nazar semacam ini haram untuk ditunaikan. Berdasarkan hadis Aisyah yang tadi, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Siapa yang bernazar untuk maksiat, maka tidak boleh dia bermaksiat.

Ada juga riwayat yang lain, la nadhra fi ma'siyatillah, tidak ada nazar apabila maksiat kepada Allah, wa kafaratuhu kafaratu yamin, dan tebusannya seperti tebusan membayar sumpah. Jadi kalau nazar maksiat itu kita langgar, berarti atau kita laksanakan begitu, maka wajib kita membayar kafarah. Kafarahnya kafarah apa? Sumpah. Nah, apa kafarah sumpah? Nah, puasa 3 hari atau memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin, pakaian layak sholat, atau membebaskan hamba sahaya yang beriman. Pilihannya 3, terakhir baru puasa. Pilihan dulu, membebaskan budak, atau bukan dan, bukan kemudian. Beda dengan kafarah zihar atau kafarah jima di siang Ramadan. Kalau ini urutan. Kalau di sini pilih, pilihan. Mana saja boleh. Nah, kalau enggak nemu atau enggak nemu atau enggak mampu salah satu dari yang 3, baru pindah ke puasa. Thayyib. Yang 3, nadzrul makruh. Nazar makruh. Ka'an yanzura lillah an yaf'ala amran makruhan, seperti bernazar karena Allah untuk melaksanakan barang yang makruh. Mana dia? Dimakruhkan kita ke masjid dalam keadaan makan bawang putih mentah, bawang merah mentah. Ini makanan ini. Nah, mohon maaf nih para jemaah, bagaimana kita ngisap ke masjid? Makruh apa haram? Haram kalau ini. Ya, maka Nabi mengatakan, "Man akala min hadhihi syajarah?" Siapa yang makan pohon ini? Pohon apa? Bawang merah? Atau bawang putih atau bawang sayur? "Fala yaqrabanna masjidana," kata Nabi. Jangan dia mendekat ke masjid. "Wal yaqul fi baitihi," diam di rumah. Padahal apa? Ini kan makanan. Maka kalau mau makan bawang itu, makan bawang yang sudah dimasak. Falyumithu tabakha, matikan baunya dengan cara dimasak. Nah, tapi kalau yang diisap itu diisap baru muncul baunya. Dibakar. Mohon maaf, apa itu? Rokok. Ini hati-hati ini berjamaah. Baik. Poin berikutnya, keberapa? 5, faedah 5. Al-man'u min al-wafa' bin nadhr, larangan untuk melaksanakan nazar. Idza kana fil makan alladhi 'uyyina lahu wathan walau ba'da zawali. Larangan melaksanakan nazar di tempat yang ada patungnya meskipun sudah hilang. Subhanallah. Meskipun apa? Sudah hilang barangnya. Tapi memang di sana tentu dulu tempat orang praktik berbuat syirik. Nah, meskipun sudah hilang, jangan. Kenapa? Jangan sampai ini bentuk menghidupkan situsnya kembali. Subhanallah. Jauh pandangan syariat kita. Kenapa? Mengambil pelajaran bagaimana sabarnya iblis menyesatkan kaum Nabi Nuh. Kalau melihat sejarah lagi para jamaah, diriwayatkan bahwasanya patung yang berapa jumlahnya kaum Nabi Nuh itu? 5. Bayangkan jarak dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan musyrikin jahiliyah zaman Nabi berapa puluh ribu tahun, kita tidak tahu. Coba bayangkan, setan mewahyukan kepada Amr bin Luhai Al-Khuzai, ternyata patung itu tertimbun di pinggir pantai Jeddah.
pas banjir itu. Patung yang lima, Wad, Suwa, Yaguth, Yauq, Nasr. Bukankah banjir bandang waktu Nabi Nuh? Banjir kan? Bayangkan, jauh berapa ribu tahun, puluh ribu tahun, baru setan datang, ya, datang dalam mimpinya Amr bin Luhai al-Khuzai, orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim, disuruh dia gali pinggir pantai Jeddah itu, nemu patung itu. Dan patung itu dibagi-bagi di tengah oleh orang Arab, oleh dia Amr ini. Dibagi yang lima itu berjamaah. Sehingga berakhir di Ka'bah berapa waktu masuknya Nabi kota Mekah? Tahun 8 Hijriah? 380. Ayo, berapa telurnya itu? Ayo, sabar enggak setan? Nuh loh, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam muncul sudah dekat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Maka di sini dikatakan larangan melaksanakan nazar di tempat yang ada berhalanya meskipun sudah hilang. Karena tadi, jangan-jangan begitu kita nyembelih di sana atau ibadah di sana, bernazar di sana, menghidupkan apa? Barang yang sudah mati. Kesyirikan yang sudah mati kita hidupkan lagi. Poin yang ke 6. Wujubu tarki musyabahatil musyrikina fi ibadatihim. Wajibnya untuk tidak menyerupai orang-orang musyrikin dalam ibadah mereka. Wajib ini. Wajibnya untuk tidak menyerupai orang-orang musyrikin dalam ibadah mereka dan hari raya-hari raya mereka. Wa in kana la yaqsudu dzalik, meskipun tidak ada unsur kesengajaan. Sekali lagi, wajibnya untuk meninggalkan menyerupai orang-orang musyrikin dalam ibadah mereka dan hari raya mereka, meskipun tidak ada unsur kesengajaan untuk menyerupai mereka waktunya maupun tempatnya. Nah, beda kalau begini para jamaah. Hari raya kita bertepatan dengan hari besar mereka. Kalau itu enggak ada urusan. Yang menetapkannya masalahnya Allah kalau kita. Ini loh sengaja. Padahal kita ada pilihan yang lain. Seperti tadi. Kenapa kok sengaja sholat sunat pas saat terbenamnya? Mau terbenamnya matahari. Padahal tadi kemana aja? Thayyib. Yang ke 7. Anna dzabha lillah fil makan alladhi yudzbahu fihi al musyrikun. Menyembelih karena Allah di tempat orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah. Atau dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai tempat ibadah mereka. Maksiatun. Itu merupakan sudah cukup menjadi maksiat. Sekali lagi. Menyembelih. Karena Allah. Ini loh. Poinnya nih. Karena Allah. Sementara kita tahu kalau secara mutlak menyembelih karena Allah ibadah apa tidak? Ibadah. Tapi di sini berubah menjadi maksiat. Nah, apalagi kalau nyembelihnya bukan karena Allah, kan syirik nanti. Ini nyembelih karena Allah, tapi di mana? Di tempat orang-orang musyrikin menyembelih atau di tempat orang-orang musyrikin jadikan sebagai hari raya. Ini adalah perbuatan maksiat. Maka bukan syirik. Tapi apa? Sara?
sarana menuju kesyirikan, dan azabnya hukumnya adalah dosa, maksiat. Nah, lihat di Madinah para jamaah. Bukankah setelah Nabi membangun Masjid Quba, ada orang munafik bangun masjid apa? Di Diror kan? Masjid Diror kan? Diundang Nabi sholat di sana. Nabi enggak mungkin sholatnya karena manusia, pasti karena siapa? Tapi apa kata Allah? Ya, la takum fihi abada. Sekali-kali jangan kamu berdiri di sana ya Muhammad. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Masjid yang dibangun atas dasar takwa semenjak hari pertama lebih berhak tempat kamu berdiri, yaitu Masjid Quba. Padahal Nabi ibadahnya kepada siapa? Allah. Tapi barang itu, tempat itu bukan untuk Allah dibangun, menjadi tandingan. Jadi maksiat itu. Poin berikutnya. Annan nadhra alladhi la yamlikuhu an-nadhir. Nazar yang tidak dimiliki oleh yang bernazar. Ka'an yaqul, seperti dia mengucapkan, lillahi alayya an a'tiqa 'abda fulan. Aku wajibkan diriku karena Allah memerdekakan hambanya si fulan. La wafa'alahu. Ini nazar yang tidak wajib ditunaikan. Sekali lagi, nazar yang tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh orang yang bernazar, seperti dia mengucapkan, aku wajibkan, ya, aku wajibkan diriku untuk menyembelih, afwan, aku wajibkan diriku untuk memerdekakan hambanya si fulan, la wafa'a lahu, tidak ada kewajiban untuk membayarnya atau untuk membebaskannya. Kenapa? Bukan dia yang punya hamba. Siapa punya hamba? Orang. Ibarat begini loh para jamaah. Misalkan, Pak Jajat, ya, tolong beli rumahnya si fulan. Orang gak mau jual kok. Bagaimana mau saya tawarkan rumahnya orang? Kalau dalam bahasa fikih namanya bai'ul fuduli namanya. Jual barang orang gak pernah ngasih izin. Ini sekarang mau merdekakan hamba sahayanya orang-orang enggak pernah bilang mau merdekakan. Nah, kalau nazar seperti ini tidak wajib untuk dibayar. Atau seperti tadi. Kalau saya sehat, saya akan puasa. Ternyata mati. Puasa? Enggak mati, dia mati, soalnya gimana mau puasa? Barakallahu fikum. Poin berikutnya. Anna an-nadhra ibadatun. Nazar itu adalah ibadah. Kadzabhi, sama seperti menyembelih. Fala yajuzu sarfuhu li ghairillahi 'azza wa jalla. Maka tidak boleh untuk dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Nazar adalah ibadah sebagaimana menyembelih ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bihalin minal ahwal. Dalam situasi apapun. Tidak boleh. Ambil contoh sedikit masalah nyembelih ini pada jamaah. Ada hadis tetapi ini mauquf kepada Salman Al-Farisi. Apa dikatakan? Dakhalar rajulu an-nar fi dzubabah. Ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Dan ada pula orang masuk surga gara-gara lalat. Apa kisahnya? Dua orang ini melewati suatu gerbang. Di gerbang itu ada berhalanya. Lalu di sana ada penjaganya mengatakan, kalau engkau lewat, karib potong, korbanin dulu. Tidak ada aku punya, katanya, hatta lalat. Lalat pun dikorban, lolos tapi di neraka. Selamat dia. Selamat dunia. Yang kedua, karib, engkau korban. Tidak ada aku sembelih, katanya. Hatta dzubab, meskipun lalat. Dia mengatakan, lalat pun tidak mau aku. Harus nyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dibunuh dia, enggak selamat dia, tapi masuk surga. Ayo, nah bagaimana kalau kambing? Lalat loh, siapa mau makan lalat? Coba dulu. Lalat itu kan kita mengibaratkan barang jijik. Kenapa? Karena yang dijangkiti semua, yang baik dijangkiti, yang jelek juga dijangkiti, bahkan lebih senang yang jelek kan? La ilaha illallah. Jadi gak bisa dipalingkan sedikit pun, kapan pun, dimanapun, namanya nazar ini, namanya menyembelih ini para jamaah. Terakhir, asy-syari'atu tahmi janabat tauhid. Syariat kita melindungi sisi-sisi tauhid. Wa tasuddu jami'a dzara'i', dan menutup seluruh jalan dan celah. Allati ta'udu alaihi bin naqs, yang bisa mengurangi tauhid. Awiz zawal, atau yang bisa menghancurkan tauhid. Sekali lagi, syariat kita melindungi dan menjaga sisi-sisi tauhid dan menutup seluruh jalur yang akan mengurangi tauhid maupun menghancurkan tauhid. Fayajibu qat'uha, maka wajib untuk diputus perkara-perkara yang merusak maupun mengurangi tauhid itu. Mana contohnya? Kalbina au kabina il qibabi alal kubur, seperti membangun kubah di atas kuburan. Fa innahu zari'atun, karena membangun kubah di atas kuburan itu adalah sarana. Sarana apa? Sarana untuk menyembahnya. Lidu'aiha, sarana untuk akan berdoa kepada isinya. Wadzabah, demikian juga seperti menyembelih. Ya. Kenapa? Karena ini sarana untuk menyembahnya. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari hal-hal yang membawa kepada pengurangan tauhid maupun penghancur tauhid. Nah, maka inilah dia tindakan-tindakan preventif pencegahan dalam Islam itu. Jadi bukan saja mengobati, tetapi juga menjaga, merawat. Karena kalau dalam bahasa itu para jamaah, yang kita ketahui bahwasanya, ya, dirhamu wiqayatin khairun min qintari ilaj, katanya orang Arab. Satu dirham pencegahan lebih baik ketimbang segudang pengobatan. Nah, kalau peribahasa kita apa katanya? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini pepatah Arabnya lebih dahsyat. Satu dirham kan berapa satu dirham ini para jamaah? Satu dirham itu kurang lebih sekitar 3 gram sekian. Sekian gram perak. 3, sekian gram perak. Hampir 4. Itu lebih baik ketimbang segudang. Tapi untuk pengobatan. Apalagi ini babnya apa masalah? Yang paling vital dalam agama. Masalah apa tahu? tauhid paling urgent. Karena Islam datang untuk menjaga agama yang nomor satu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selamatkan kita para jamaah. Maka tidak bisa kita akan menghindar kalau tidak tahu apa yang harus dihindari. Maka itu sebabnya jalan raya itu ada rambu, rambu-rambu. Maka dalam kehidupan beragama ini rambu-rambunya pun sangat banyak. Itulah namanya syariah. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdika wa rasulika al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Tafadhal. Tafadhal.
1: Anda pernah menyampaikan dalam situasi di mana bermain di salah satu sahabat yang bukan muslim dan di lingkungan itu jauh dari masjid. Masjidnya itu kira-kira ada sekitar 50 km lebih.
0: Masya
1: Allah. Cukup jauh. Dan waktu itu di handphone Anda itu bunyi salat maghrib. Waktu satu. Karena izin cari masjid, cuma karena waktu dari pekerjaan, waktu kita cuma sebentar. Jadinya saya tidak masalah kan. Dan tidak ada terkecuali di rumah beliau. Itu karena dia muslim, tidak ada sejadah, tidak ada hal yang berhubung untuk sholat.
0: Tapi ada patung di dalamnya?
1: Patung tidak ada.
0: Gambar tidak ada?
1: Gambar tidak ada.
0: Oh, tidak ada masalah?
1: Boleh.
0: Jais. Kenapa Nabi bersabda al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Bumi ini semuanya masjid kecuali pekuburan dan kamar mandi. Ini enaknya kita ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ya, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Allah berikan aku 5 perkara tidak diberikan kepada siapapun sebelumku. Salah satunya waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bagiku bumi ini masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma adrakat ummati shalah falyusalli, dan dimanapun bertemu dengan salat silakan salat, dan yang tidak punya air falyumis, maka sentuhlah bumi tersebut, maka itu menjadi alat bersuci. Allah Ta'ala ala wa ala. Naam.
1: Kondisinya adalah yang satu rumahnya itu ada banyak benarannya dan terseringnya, tapi saatnya ada yang ditutup. Saatnya ditutup terus yang tidak ditutup.
0: Insya Allah tidak ada masalah. Ya. Tapi itu dia kalau ada masjid, maka paling selamat ke masjid. Kalau tidak ada masalah insya Allah.
1: Misalkan kita tidak mau sholat di situ, tapi kita meninggalkan itu, akhirnya masuk waktu isya misalnya. Apakah boleh kita meninggalkan isya dan maghrib di isya dan jamak itu?
0: Boleh, di jamak boleh. Apalagi statusnya kita safar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Afwan. Baik, silakan ada lagi, fadhal.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikum.
2: Bagaimana hukumnya ketika kita salat di musola, di mana musola itu di komplek wisata yang ada jadinya gitu Ustaz. Masa itu memang mungkin hari tertentu dia buat ibadah kaum kufar. Dan yang kedua, dulu Ustaz pernah naik gunung itu, tapi di kaki gunung itu akhirnya kita sholat di tempat makan di situ. Cuma di beberapa titik di situ ada sesajen dan seterusnya. Mungkin ada.
0: Baik, harus hindari semuanya ini. Nah, ini sudah 1 jam ini pengajiannya nih. Itu sudah jawabannya itu. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jazakallahu khair. Fadal Pak.
3: Ini kita potong sapi.
0: Oh, kalau dia tidak sholat tidak sah. Harus kita sendiri yang potong. atau yang sholat. Apalagi enggak baca bismillah, wah ini tambah berabe lagi nih. Sedangkan Nabi SAW bersabda, ma anhara ad-dam wa dzukira smallah fakulu. Apapun yang menumpahkan darah dan dibacakan bismillah, makan. Yang menghalalkannya itu bismillahnya, bukan apinya. Nah, coba sekarang ayam langsung dibakar enggak dipotong bismillah, halal? Enggak halal. Tapi bismillah, potong, keluar darahnya. Wah ini enggak ada api. Misalkan kanibal lah dikit gitu. Halal apa tidak? Halal. Yang menghalalkan itu bukan apinya. Api itu untuk mematangkan. Api itu supaya tambah empuk, tambah enak. Nah ini dia. Allah Ta'ala ala wa.
1: Kalau panjang bulan kan kita suka dapat apa, pergi kepala sama kaki. Itu kalau kita jual, hasilnya kita tetap kita boleh berikut.
0: Apa status panitia? Panitia ini statusnya wakilkah? Ataukah memang mereka itu diserahi sudah, bukan wakil sudah, mereka penerima sudah, namun mereka membuatkan diri panitia supaya terorganisir? Nah, lihat dulu. Kalau statusnya wakil enggak boleh. Tapi kalau statusnya penerima, nah, penerima ini baru mereka membuatkan dirinya panitia, kalau ini boleh. Beda loh hukumnya. Kalau panitia wakil yang punya korban, berarti enggak boleh berbuat kecuali dengan izin. Dan tidak boleh mereka menjual juga. Karena kalau mereka menjual, berarti yang punya namanya menjual. Tapi apa? Saya mau korban di masjid. Saya serah di masjid. Serah sudah. Berarti apa? Mereka penerima? Nah, boleh. Jadi ini tergantung dari akad kali ini. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik, sini ada pertanyaan. Tidak sholat setelah asar, bagaimana dengan sholat jenazah? Boleh, gak apa masalah. Sholat tahiyatul masjid boleh. Bahkan Nabi sholat sunnah setelah asar, asal matahari masih tinggi. Yang gak boleh itu matahari sudah mulai terbenam, mulai menguning, itu sudah gak boleh. Itu pun kalau menyengaja sholat pada waktu itu. Kalau kita ya baru bangun harus langsung sholat. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Nanti saya bangun pas menguning matahari, nggak boleh. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum sholat menghadap WC? Tidak, tapi ada temboknya. Oh ini tidak ada masalah yang seperti ini. Yang tidak boleh itu di dalamnya yang tidak boleh. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi. Fadhal.
1: Di studi jadi kita kan utamakan untuk puasa. Kalau seseorang itu biasa puasa Daud, kemudian bentrok mungkin ketemu Arafah, mana yang utama atau yang baik?
0: Kalau dia bertepatan, pakai dua niat supaya banyak pahalanya. Saudara-saudara, jangan hiraukan Daudnya, rugi. Ya. Berarti apa? Silahkan Senin puasa Daudnya supaya kena Senin Daud, kemudian Selasanya puasa karena Arafah. Jangan hiraukan Daudnya itu. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhol.
1: Ini Pak Ustaz. Di kampung saya itu ditanya banyak orang nasihat
0: Pak. Apa?
1: Kamu saya ini banyak orang
0: bernazar. Nazar ya. Nah,
1: tapi nazar itu ada yang misalnya kalau anaknya kumpul jadi nakal. Oh.
0: Allah Akbar. Kamu
1: tadi kami silakan Pak daripada pernah kamu sini juga mending kita Pak Ustaz ceramah yang mata banyak kepahala. Nah, akhirnya reaksi juga tinggal. Pak Ustaz yang geruda.
0: Allah Akbar. Nah, itu. Bagaimana yang seperti ini? Ini disebut oleh Ibnu Qayyim kaidahnya. Kaidahnya apa? Maratibul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ada beberapa tingkatan amar ma'ruf nahi munkar itu. Pertama, an yazulal munkar. wa yakhlufuhu ma'ruf. Hilang kemungkarannya, datang yang bagus. Maka yang seperti ini disyariatkan kita amar ma'ruf. Yang kedua, al yazulal munkar laisal kulli bil kulliyah. Hilang kemungkaran tapi enggak semuanya. Hilang. Ini masih disyariatkan. Yang kedua, an yakhlufuhu mithlah. Hilang kemungkaran, ganti mungkar yang lain. Yang sama. Ya. Maka yang seperti ini enggak boleh. Apalagi hilang satu mungkar, muncul lima mungkar. Nah sekarang ini pengajiannya jalan, itunya juga jalan. Ya, bagaimana yang seperti ini? Maka kita katakan tugas kita hanya nasihat. Tidak ada tugas kita, engkau harus begini, Pak Adi harus begini. Tidak. Beda kalau itu anak kita, apa kita bisa tegas. Allah Ta'ala wa'alam. Baik. Bagaimana kita masuk masjid di satu waktu terlarang? Apakah boleh sholat di masjid? Boleh. Tidak ada masalah. Karena ini bagian dari bentuk amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan zawatul asbab, yang punya sebab. Kalau ini mustathna, ada pengecualian. Allah Ta'ala ala wa'alam. Boleh tidak korban lebih dari satu? Apakah istri bisa korban dengan uang sendiri di luar korban suami? Nah, pertama, kalau kita mendengar riwayat yang tadi, kenapa tidak boleh korban lebih satu? Nabi saja 100. Dan waktu Nabi di Madinah pun dia korban dua loh. Satu untuk dia dan keluarga, satu untuk umatnya yang belum korban. Satu. Yang kedua, bolehkah istri ngorban sendiri? Kalau dia punya ingin ngorban sendiri, tidak ada masalah. Tapi hukum asalnya cukup kepala rumah tangga, sudah selesai. Tapi saya mau juga, saya pengen. Oh, tidak apa-apa, boleh. Jangan dilarang, silahkan. Ya. Apakah larangan potong kuku kan gunting rambut berlaku juga untuk yang dikorban usia 4 tahun? Pokoknya yang punya dan diikutsertakan namanya dengan jelas, enggak boleh berarti. Kalau sekedar ikut pahala saja boleh. Contoh, satu kambing untuk sekeluar suami saja yang enggak potong karena dia atas nama. Yang lain tukan dan seluruh keluargaku. Kalau itu seluruh keluarga ikut pahala namanya. Tapi kepemilikan yang punya nama, yang punya nama saja yang tidak boleh potong kuku, potong rambut sementara waktu, guna supaya semisal dengan orang yang sedang berihram, dan supaya Allah bebaskan dia dan juga dari api neraka, dan ikut terbebaskan kukunya, kulitnya, rambutnya juga. Wallahu ta'ala wa'alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Berkaitan dengan bab yang barusan disampaikan, yaitu mengenai tasawuf. Di masyarakat kita ini ada tren bahwa seperti perayaan hari ulang tahun segala macam itu, kami katakan bahwa itu merupakan budaya orang-orang kafir. Jadi pada saat itu di lingkungan kami merayakan seperti itu, kami sarankan untuk tidak melakukan. Tapi dia tidak kalah itunya. Kemudian di ulang tahun, acara ulang tahun itu dikombinasikan dengan acara katakanlah pengajian atau kirim doa. Saya katakan itu tidak boleh. Kemudian apa yang kami sarankan itu sudah benar, karena antara yang batin
0: campur adukkan
3: tidak boleh dia.
0: Baik. Ahsan ta. Iya, sahih, enggak usah. Enggak boleh. Jadi mungkin muni masukkan Islam nanti ulang tahunnya, diislamkan katanya. Sejak kapan dia masuk Islam? Mohon maaf nih. Ada namanya apa? Musik Islami. Kapan dia masuk Islam musik itu? Ini barang ini. Ya, bukan orang. Maka kita katakan, ya, sikap kita nasihat. ya santun tapi berisi tegas. Kalau tidak mau ya urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kita ini nasihat, tugas kita menyampaikan. Barakallahu fikum. Allah Taala ala wa ala. Di sini ada pertanyaan. Saya pernah berada dalam situasi yang sangat kalut, anak saya hilang, ya sudah 60 menit enggak juga datang. Akhirnya saya berdoa, zikir, nazar untuk puasa 3 hari. Mohon kepada Allah supaya anak saya kembali. Ya. Kemudian tiba-tiba alhamdulillah anak saya ketemu. Nah, di sini pertanyaannya mana yang benar? Dua cara saya tadi, salahkah Ustaz? Pertama, nazar itu sudah kita sebut tidak bisa memperlambat yang cepat dan tidak bisa mempercepat yang lambat. Enggak ada hubungannya sama sekali supaya ketemu anaknya, enggak ada. Nah, situasi kalut itu ya pakai doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la haula wala quwwata illa billah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha rabbus samawati rabbul arshil karim. Nah, ini yang kita baca. Adapun bernazar, tapi kalau sudah kedung diucapkan, ya mau tidak mau harus dibayar. Harus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Silakan pertanyaannya.
4: Pengen bertanya, karena saya ngaji, ini kan ngaji keroan, memang saya tahu itu waktunya sedikit-sedikit, bukannya saya cerdas betul, bukan, saya pun begitu-gitulah, tapi saya tahu waktunya sedikit-sedikit, tapi saya tidak aman, karena waktu saya baca saja, itu saya ingatnya kalau saya bangun juga, saya tidak ingat, bergesak aku seperti itu.
0: Baik. Pertama, Allah turunkan Quran untuk diamalkan. Kalau kita tidak mengamalkan padahal kita tahu, ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat bagi kita. Dan ini akan menjadi hujjah hari kiamat. Menjadi musuh kita pada hari kiamat. Maka apa? Nabi bersabda, Al-Quran hujjatul laka wa alaik. Quran itu menjadi pembelamu atau bisa menjadi musuh? Musuhmu. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ah, Pak Jajat dulu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Jadi kalau begitu ada beberapa profesi yang tidak boleh dipegang oleh seorang muslim. Misalnya mereka yang bekerja di museum, misalnya museum banyak patung atau di Borobudur dan sebagainya.
0: La ilaha illallah. Cari yang lain. Supaya selamat. Da'ma yaribuka ilama la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Barakallahu fikum.
5: Apa pasal? Menanyakan sebenarnya kami berkorban dari pengurus itu memberikan sebagian dari korban tersebut diberikan kepada si yang berkorban itu, bagaimana hukumnya?
0: Harus. Bukan sedikit, banyak. Ya, kenapa? 2/3 malah dia yang belum dapat. Karena Nabi mengatakan, kulu wadakhiru watasaddaku. Makan, simpan, dan sedekahkan. Sedekahkan itu hanya 1/3. Tapi ini berbaik hatilah yang punya kurban ini. Ya, terserahlah panitia berapa kami mau dikasih, katanya. Ya, jangan lupa dikasih, mesti. Karena Allah mengatakan fakulu minha, makan dari sebagian kurban kalian. Nabilah mempraktikkan makan, sedekahkan dan simpan. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin, nanti kita sambung lagi ini. Ini lagi 10 pertama Zulhijjah, lagi panas-panasnya mesin kayaknya.

0: kalian. Nabilah mempraktikkan makan, sedekahkan dan simpan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin, nanti kita sambung lagi ini. Ini lagi 10 pertama Zulhijjah, lagi panas-panasnya mesin kayaknya nih. Maka semangat sekali ini, Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan semangat ini jangan turun. Terus para jemaah, antum tetap sehat. Allah mudahkan urusan kita semua. Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah maafkan dosa-dosa kita semua. Wa qul qawli hadza subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustaz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la

0: Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, "Betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat." Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin." Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan

meraih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa di neraka pada saat itu. Apa yang mereka teriakkan? Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak, mengemis-ngemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Apakah mereka meminta properti-properti mereka? Semua harta benda mereka? Tidak.
1: Akhrijna, ya Allah, keluarkan kami agar kami bisa beramal, amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia.
0: Kasih kesempatan untuk kami, kasih waktu untuk kami agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita acuhkan pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita. Kita khianati dia. Kita bermain di luar. Gak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya.
1: Induk dari kenikmatan dunia adalah waktu.
0: Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta waktu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

بصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

بصير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

لكم في سقر قالوا لم نك من المصلين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, Allah.

0: meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Itu ada buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dengan meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Itu pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu sholat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Kalau engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya.
2: 105.4 MHz, Satu Radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Salat jemaah di masjid wajib bagi laki-laki kecuali karena uzur syar'i. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu sakral.

0: kepada salah satu dari mereka. Mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah, yang dulu aku gak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut gak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut gak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada

berpindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antaqula nafsu ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntu min qablihi minas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa di neraka pada saat itu. Apa yang mereka teriakkan? Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak, mengemis-ngemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Apakah mereka meminta properti-properti mereka, semua harta benda mereka? Tidak.
1: Akhrijna, ya Allah, keluarkan kami agar kami bisa beramal amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia.
0: Kasih kesempatan untuk kami, kasih waktu untuk kami agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita acuhkan pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita. Kita khianati dia. Kita bermain di luar. Gak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Itu yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya.
1: Induk dari kenikmatan dunia adalah waktu.
0: Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta waktu.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بصير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

فستعلمون من هو في ضلال مبين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم

بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.

غليظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم

الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلق

يعقوب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancar luasan dari komplek Markas Asuna Lombok, Desa Bagi Tiga Santri, Kecamatan Liman, Kabupaten Lombok Timur. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya seperti biasa di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, untuk menemani aktivitas serta waktu istirahat siang Anda, kembali kami akan hadirkan ke tengah-tengah Anda, yaitu pemutaran kajian-kajian tematik. Dan untuk di sini sudah kami siapkan sebuah kajian tematik, yang kali ini kami akan pilihkan bersama Ustadz Muhammad LCMA Ustala. Namun sebelum kita putarkan kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu di sini kami akan ingatkan beberapa informasi jadwal kajian kita untuk hari ini insyaallah. Tapi untuk kajian kita nanti siang sekitar jam 2 siang insyaallah akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Hai Lisung Bongkot bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Austala. Kemudian untuk nanti malam pada salat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama di Masjid Darul Falah Ngolok Kopang Lombok Tengah bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Austala. Yang kedua di Masjid Al-Kaisa As-Sunnah Iqmal Timur bersama Ustaz Abdullah Husni Al-Si Austala. Kemudian yang ketiga di Masjid As-Sunnah Pringgasila bersama Ustaz Marwan Elsi Haustala. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Rembati Kalijaga bersama Ustaz Zainul Arifin Elsi Haustala. Tapi untuk lebih jelasnya kami informasikan kembali jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Untuk kajian kita nanti siang sekitar jam 2 siang di Masjid As-Sunnah Ailisung Bongkot, yaitu bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Austala. Kemudian untuk nanti malam, yang pertama di Masjid Darul Falah Ngorok Kopang Lombok Tengah bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Austala. Yang kedua di Masjid Al-Kaisa As-Sunnah Iqmal Timur bersama Ustaz Abdullah Husni Elsi Austala. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Pringgasila bersama Ustaz Marwan Elsi Austala. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Rembati Kalijaga bersama Ustaz Zainul Arifin LC Hafsalan. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita yang insyaallah akan berlangsung untuk hari ini. Dan silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan untuk dapat menghadirinya, yakni semoga Allah SWT memberikan kemudahan, hidayah dan taufik untuk kita untuk dapat menghadiri majelis-majelis ilmu nantinya, untuk kita menambah ilmu dan juga menambah amal kita sekalian. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita kembali ke studio untuk kita langsung simak bersama kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, yang kami pilihkan bersama Ustaz Muhammad Elvi Sam LCMA Ustala dengan tema Fikih Kurban dan Tata Caranya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Tetaplah bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Masjid Jami'. Masyaallah, masjid sangat megah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berlipat ganda kepada pengurus dan kepada orang-orang yang ikut membangun kembali masjid ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun bagi Allah masjid, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, siapa yang membangun masjid untuk Allah, walaupun seukuran burung kecil bertelur, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Mungkin di antara kita berpikir, kapan saya akan bisa membangun sebuah masjid sehingga saya bisa mendapatkan rumah di surga. Akan tetapi Nabi memberikan solusi, ikut serta kita dalam membangun, walaupun seukuran dari seukuran burung atau sarang burung tempat bertelur, maka Allah akan balas imbalannya dengan sebuah rumah di surga. Artinya siapapun yang ikut berkontribusi di dalam membangun masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya yaitu sebuah rumah dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar Allah berkati masjid kita ini betul-betul bisa menjadi tempat beribadah dan tempat menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah lalu mereka mempelajarinya kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat pun meliputi mereka. Wahfathul malaikah, malaikat pun menaungi mereka. wa dzakarahumullah fi man 'indah. Allah menyebut mereka kepada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Empat keuntungan ini Bapak Ibu tidak bisa kita raih kecuali belajar atau menuntut ilmu di masjid. Maka beruntung jika seandainya sebuah pengurus masjid selalu memarakkan masjidnya dengan ilmu, maka tentu ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan akan kebaikan sama dengan orang yang melakukannya. Pengurus adalah penyebab utama terlaksananya kegiatan-kegiatan di masjid. Maka dia juga adalah orang yang pertama insyaallah mendapatkan pahala. Karena penyebab juga bisa dikatakan sebagai pelaku. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah sekitar pelaksanaan kurban. Kurban merupakan salah satu syiar Islam yang perlu disemarakkan berdasarkan kitab dan sunnah serta ijma' ulama. Syiar-syiar yang ada dasarnya dari agama ini harus perlu kita marakkan. Di antara syiar adalah sholat berjamaah ke masjid. Di antara syiar Islam adalah azan. Nah, masih banyak lagi syiar-syiar Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan ini hendaklah kita marakkan. Adapun kurban, apa itu kurban? Kata-kata kurban berasal dari kata bahasa Arab, dari kata-kata qaruba. Tetapi makna kurban berbahasa Indonesia tidak sama makna dari kata-kata qaruba atau kurban yang difungsikan oleh orang Arab. Qaruba artinya dalam bahasa Arab adalah dekat. Kalau bahasa kita kurban artinya adalah binatang yang disembelih pada hari Idul Adha. Lalu apa ya bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah udhiyah. Apa itu udhiyah? Apa itu kurban? Huwa ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyam Idul Adha. بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. Kurban itu dari bahasa Indonesianya atau udhiyah bahasa Arabnya adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Hari-hari Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13. Apa penyebabnya? Bisa babil id. Kita menyembelihnya gara-gara datangnya id. Hari lebaran. Hari raya. Apa tujuannya? Taqarruban ila Allah azza wa jalla. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu. Kalau kita lihat Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dia di Madinah dia berkorban. Para sahabat pun ikut berkorban. Ini menunjukkan Berkorban itu adalah amalan, dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam menilai apakah kurban itu hukumnya wajib atau sunat. Ada di antara mereka mengatakan hukumnya adalah sunat muakkadah. Apa itu sunat muakkadah? Kalau sunat dia tidak sampai kepada tingkat yang wajib. Muakkadah ditekankan. Artinya, bagi orang yang mampu, tidak pantas untuk tidak berkorban. Kita oleh mampu, ya, tidak layak untuk tidak berkorban. Ini adalah pandangan mayoritas ulama. Adapun pendapat ulama yang lain, dia mengatakan wajib. Bagi siapa yang wajib? Bagi yang mampu. Kalau kita lihat Bapak Ibu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, dalil kenapa mereka berbeda nih? Mereka berbeda karena melihat dan memahami dalil. Ada dalil berupa bentuk ancaman. Siapa yang mampu untuk berkorban lalu dia tidak berkorban, janganlah dia mendekati masjid kami, kata Nabi. Janganlah dia sholat bersama kami. Itu semacam ancaman. Seakan-akan ini adalah mewajibkan. Adapun dalil yang lain, kata Nabi, "Idza ra'aitumul hilala dzal hijjah." Seandainya kalian melihat terbitnya hilal Dzulhijjah, "Wa arada ahadukum an yudhhi." Salah satu di antaramu pengen untuk berkorban. Di sini ulama mengambil dari kata-kata pengen atau ingin, berarti itu ada pilihan. Ada yang ingin, ada yang tidak. Maka dari sini ulama melihatnya ini dia tidak sampai kepada tingkat kewajiban, tetapi karena Nabi selalu melakukan, para sahabat juga mengerjakan, penekanan-penekanan dalam hadis-hadis yang lain, maka jatuhlah kedudukannya sunnah muakkadah. Lalu kalau kita timbang-timbang, Bapak Ibu, kita jadikanlah kurban itu sebagai bentuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama satu tahun. Rasanya kalau kita lihat antara korban dengan kita, dengan nikmat yang kita terima, rasanya memang tidak pantas kalau kita mampu untuk berkorban untuk tidak berkorban. Malahan kalau kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, satu ekor sapi pun untuk satu orang berkorban, ya, belum ada nilainya dibandingkan dengan seluruh nikmat Allah Allah berikan kepada kita. Terkadang di awak lai, tapi kia terkadang lalai. Terkadang nikmat Allah itu yang kita pikirkan bara gaji yang mau dapat sebulan baru sekitar itu kita melihat itu nikmat. Tapi kesehatan yang Allah berikan, ya, ketentraman yang Allah berikan, udara segar yang gratis yang Allah berikan, kesuksesan anak-anak kita, yang Allah mudahkan, itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan. Maka oleh karena itu, wa in tu'uddu ni'mat Allah lan tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka kalau kita lihat dari sisi itu, Bapak Ibu, maka bagi kita yang mampu tidaklah pantas untuk meninggalkannya. Bapak Ibu, mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih korban lebih afdal nilainya, lebih afdal dari bersedekah dengan harga korban. Mungkin ada di antara kita ambo bersedekah salah. Ya, mungkin boleh jadi ada di satu tempat misalkan semua orang sudah makan daging setiap hari. Harga daging murah. Ya. Lalu dia mengatakan lah pasa kita makan daging. Ala ambo mage piti salah ndak usah bawa korban. Ya, ulama mengatakan tetap menyembelih korban lebih afdal, lebih tinggi nilainya ketimbang bersedekah dengan nilainya. Walaupun kedua-duanya dapat pahala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan kurban pada hari Id. Yang kedua, karena menyembelih itu merupakan syiar dari syiar-syiar Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Sembelihan adalah ibadah. Maka menyembelih adalah syiar, adalah ibadah. Kalau seandainya manusia berpindah dari menyembelih ke memberikan sedekah, maka akan pudarlah syiar Allah. Maka hilanglah ibadah sembelihan. Ya. Kalau seandainya sedekah dinilai korban itu lebih afdal, tentu Nabi telah menjelaskannya. Karena memberikan sedekah jauh lebih mudah daripada menyembelih berkorban. Piti 2 juta kita agian, nah, ke sedekah. Gampang. Kalau kita mendabiah lagi, menggilainya lagi, mencancang dagingnya lagi, membagi dagingnya lagi. Ya. Akan tetapi kita, kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah menjelaskan bahwasannya bersedekah lebih afdal daripada berkorban. Artinya bagaimana? Kenapa ini kita munculkan, Bapak Ibu? Boleh jadi mungkin ada di antara kita punya inisiatif. Ambo tidak usahlah berkorban tahun itu. Ambo agih salah sedekah kepada orang dengan nilai korban. Maka kita katakan tetap berkorban lebih afdal daripada bersedekah. Malah kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi ditimpa pada saat itu paceklik. Lalu Nabi mengatakan, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalathatin fi baitihi syai'." Kata Nabi, Siapa yang berkorban di antaramu? Janganlah masih ada tersisa sedikit pun dari korbannya setelah 3 hari. Artinya apa? Pada zaman itu tidak boleh disimpan, dibagikan. Ya, peceklik. Tetap juga korban, tidak diganti dengan uang. Lalu falamma kana al-'amul muqbil, ketika datang tahun berikutnya, qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna fi 'amil madhi. Ya Rasulullah, apakah kita melakukan apa yang pernah kita lakukan pada tahun sebelumnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu wadakhiru fa inna dhalika al-'ama kana fin nasi juhdun faradtu an tu'inu fiha. Muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Makanlah, bagikanlah, dan simpanlah. Sesungguhnya tahun kemarin terjadi kesulitan pada manusia, maka aku ingin kalian membantu mereka. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada sebagian orang yang memahami bahwa orang yang berkorban tidak boleh menyimpan daging korbannya melebihi dari 3 hari. Ya, kita katakan itu betul dalam hadis. Tapi Nabi jelaskan itu karena gara-gara peceklik. Lalu dinasakh, yakni dihapus hukumnya dengan tahun berikutnya, di mana Nabi mengatakan makanlah, bagikanlah makanan itu, dan simpanlah. Maka ini menunjukkan orang yang berkorban boleh menyimpan daging korbannya sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan, terserah yuk. Ya, karena Nabi mengatakan wadakhiru, simpanlah sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu, berkat Allah Subhanahu wa taala, kurban ini hukum asalnya disyariatkan untuk orang hidup. Jadi kurban adalah untuk orang hidup. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Para sahabat juga berkorban untuk diri mereka dan keluarga mereka. Adapun ada sebagian orang yang mengira, mudah-mudahan tidak ada di tempat kita, bahwa korban itu lebih dikhususkan untuk orang yang meninggal dunia pada tahun itu. Misalkan ada keluarganya, orang tuanya meninggal dunia, misalkan bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, korban tahun itu dikhususkan untuk orang tuanya meninggal dunia. Bagi orang Arab ada nih keyakinan seperti itu. Mudah-mudahan sama kita tidak. Ini tidak ada hukum, tidak ada asal usulnya seperti ini. Karena korban itu hukum asalnya untuk orang yang hidup. Lalu adapun korban untuk atas nama si mayat, mungkin antara kita ada yang melihat korban namanya Abdullah dalam kurung almarhum, begitu ya. Banyak kita temukan di masjid. Nah, ini bagaimana nih hukumnya? Yang pertama, berkorban atas nama si mayat. Yang pertama adalah berkorban dengan mengikut sertakan mereka dalam pahala. Yang berkorban, yang hidup, si A yang berkorban, lalu dia ikut sertakan keluarganya di dalam pahala korban itu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi digabungkan pahalanya, korbannya atas nama yang hidup, tapi diikut sertakan pahalanya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an ahli. Apa kata Nabi? Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, ini atas namaku dan keluargaku. Keluarga yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Karena kasih sayang Nabi yang tinggi kepada kita. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi menyembelih yang kedua. Beliau katakan bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini atas namaku dan atas nama umatku yang belum berkorban. Subhanallah. Kalau kita yang belum mampu untuk berkorban, Nabilah baragih pahalo. Ya, karena sayangnya Nabi kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan yang pertama, kita berkorban mengikut sertakan dari si mayat di dalam pahala korban kita. Maka mungkin namanya misalkan Ahmad dan keluarga. Lalu ketika kalau dia menyembelih, dia mengatakan bismillah Allahumma hadza anni, bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah, ini atas namaku dan keluargaku. Yang kedua, berkorban atas nama si mayat demi melanjutkan atau melaksanakan wasiatnya. Jadi kalau seandainya orang tua kita pernah mewasiatkan, nak, kalau lebak ke lapangan nanti, kalau ingin berkorban jangan lupa, kalau amak dan ayah meninggal dunia, jangan lupa diikut sertakan korban je. Jadi diwasiatkannya. Wasiat yang seperti ini kita laksanakan.

kalau kalau amak dan ayah meninggal dunia, jangan lupa diikut sertakan korban C. Jadi diwasiatkannya. Wasiat yang seperti ini kita laksanakan. Karena salah satu bakti kita kepada orang tua setelah meninggal dunia, ya ini maksudnya orang tua kita meninggal dunia, bukan kitanya. Ya, setelah orang tua kita meninggal dunia adalah diantaranya menjalankan wasiatnya. Ya, menjalankan wasiatnya selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, orang tua kita tidak menyampaikan wasiat, berkorban atas nama si mayat dengan sukarela. Ambo pengen deh mengorbankan untuk berkorban atas nama ayah yang meninggal atau ibu yang meninggal. Nah, ini bagaimana hukumnya nih? Orang tua kita tidak meninggalkan pesan, tidak meninggalkan wasiat, hanya dilepas begitu saja. Kita pengen untuk atas nama dia sendiri. Terjadi perbedaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan boleh dengan mengkiaskan kepada sedekah, bahwa boleh bersedekah atas nama si mayat. Pendapat yang kedua, tidak dilakukan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Badai itu karena Nabi tidak melakukan. Nabi SAW meninggal orang yang dicintainya. Siapa? Khadijah. Istri yang sangat dicintai. Sehingga pernah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, tidak ada seorang perempuan pun yang aku cemburui melebihi dari Aisyah, walaupun aku tidak pernah melihatnya. Badai itu, saking banyaknya atau seringnya Nabi menyebut-nyebut nama Khadijah, cemburu Aisyah. Ya. Walaupun begitu, perjuangannya terhadap Islam dan yang lain, tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi berkorban atas nama Khadijah. Pamannya, orang yang gagah perkasa, yaitu Hamzah, Sayyidus Syuhada, juga Nabi tidak berkorban atas namanya. Anak-anak Rasulullah semuanya meninggal dunia pada anak Rasulullah hidup, kecuali satu, yaitu Fatimah. Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Anak-anak Rasulullah, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim, ya, kemudian Fatimah. Yang 6 ini enggak pernah Nabi, ya, untuk berkorban atas nama mereka. Mungkin yang laki-laki meninggal dunia umur kecil, tapi yang perempuan meninggal dunia sudah dewasa. Ruqayyah dengan Ummu Kulthum adalah bekas istrinya Utsman bin Affan. Ya. Zainab malah dia punya anak. Nah, Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu adalah bayi, tentu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari 3 bagian tadi, mana yang dicontohkan oleh Nabi adalah yang pertama, yaitu mengikutsertakan keluarga kita di dalam pahala korban. Korbannya atas nama satu orang, lalu yang lain diikutsertakan.

Bapak Ibu, apakah kita sholat dulu? Ya, kita azan dulu, kemudian kita sholat, lalu kita lanjutkan. Sepakat nggak kita? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang kajian kita kurban. Apa syarat-syarat dari kurban itu? Syarat-syarat kurban. Ada 6 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah binatang yang akan kita sembelih dari jenis binatang ternak. Dari jenis binatang ternak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dalam mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Binatang ternak yang dimaksud ini adalah jenis unta, sapi, dan kambing. Ini yang dikenal oleh orang Arab dengan binatang ternak. Maka ibadah apabila terkait dengan jenis tertentu, maka baru ibadah itu dinyatakan sah jika jenis yang telah ditetapkan itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak dinyatakan sah. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang berkorban dengan satu kandang ayam? Jadi dia punya ayam petelur, lah abkir. Nah, kini tahun niko sakandangnyo ambo akan korbankan pada tahun niko. Diterima atau tidak diterima? Apa maksud diterima? Kalau dagingnya diterima. Akan tetapi apakah itu dinamakan dengan ibadah korban atau tidak? Maka jawabannya tidak termasuk korban. Kenapa? Karena inyo inda mengikuti jenis yang telah ditentukan. Atau seandainya dia berkorban dengan seekor kuda, juga tidak. Kenapa? Karena kuda bukan termasuk jenis binatang ternak, bahimatul anam. Lalu kalau seandainya kerbau bagaimana? Kerbau bahasa Arabnya adalah jamus. Maka perlu kita melihat bagaimana urf, kebiasaan. Apakah kerbau itu digolongkan dengan jenis sapi atau tidak? Kalau seandainya dia digolongkan dengan jenis sapi, maka bisa. Tapi kalau tidak, berarti dia tidak dari jenis bahimatul an'am. Maka itu kembali kepada penilaian bagaimana urf, kebiasaan. Ini yang pertama, yakni hendaklah dari jenis binatang ternak. Yang kedua, hendaklah binatang yang akan kita korbankan itu, kita akan sembelih, cukup umur secara syariat. Berapa umurnya? Kalau onta 5 tahun, sudah masuk 5 tahun. 5 tahun habis.
Kalau seandainya sapi, maka sudah sempurna umurnya 2 tahun. Kalau seandainya kambing, maka umurnya 1 tahun. Hanya Nabi membolehkan, kalau seandainya tidak ada kambing yang 1 tahun, boleh domba atau biri-biri, bahasa Arabnya adalah dha'an, yang berumur 6 bulan. Jadi harus cukup umur. Kalau seandainya belum cukup umur, berarti tidak sah. Yang ketiga, hendaklah kurban ini atau binatang yang akan kita sembelih tidak memiliki cacat yang bisa membatalkan kurban. Apa-apa saja cacatnya, ada 4 cacat yang telah dikatakan oleh Nabi. Yang pertama, al-aurul bayyin, buta sebelah, celek. Yang betul-betul jelas celeknya. Ya, seperti misalkan mata sebelahnya memutih. Kelihatan, enggak bisa dia lihat lagi. Maka ini tidak boleh kita berkorban dengan binatang itu. Yang kedua, sakit yang betul-betul kelihatan sakitnya. Ya, kelihatan bentuk efek dari sakitnya. Contoh, ya, kambingku lah murung-murung ya, mendamam angik badannya, patah seleronya, tak bisanya makan nih. Ya, maka ini, ya, betul-betul kelihatan sakitnya. Yang ketiga, al-urjul bayyin, tengkak atau pincang yang jelas pincangnya. Yani di mana menghalanginya untuk berjalan dengan baik. Nampak tengkaknya. Nah, di sini kita ingatkan panitia. Kalau membeli sapi, jaminan sampai mendarat. Emangnya sapiku terbang? Enggak, bukankah sapi itu dibawa dengan truk? Kalau kita membali dari tampek orang itu, awak yang memindahannya, hati-hati penitia untuk menanggung surang. Baru itu, ketika menurunan, melompeknya, patah kakinya. Berarti jadi pincang dia. Ya, maka tidak boleh kita kurban. Walaupun tadi waktu kita beli sehat, tahunya karena turun, patah kakinya, pincang. Maka panitia bisa mengatakan kepada pedagang, ya, dengan harga sampai di tempat, turun, mendarat, ya, sehingga betul-betul kita terjamin, ya, hal-hal yang tidak diinginkan itu terhindar. Yang keempat, kurus kering, al-hazalul muzil, al-muzilil muh, yani kurus sampai ke tulang sumsumnya. Kalau begitu tidak ada dagingnya lagi. Ya enggak? Subhanallah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ada orang magi hawa, ya, sapi kurus, mau enggak terima? Enggak mau kita menerima. Ya. Atau mau beli sapi yang pincang, enggak juga mau. Ya. Atau matonya buta sebelah, enggak juga. Tuh. Kalau kita sendiri tidak menerima, bagaimana itu akan kita berikan kepada Allah?
Kita mau berkorban nih, memberikan rasa syukur kita, pendekatan kita kepada Allah. Ya jangan adu misalkan sapinya banyak sapi ko dak gadang-gadang yo noh. Lah dikorbankan silah tahun niko. Ah kan gitu. Tidak. Berikan yang terbaik. Kemudian ada dari cacat-cacat yang lain yang mendekati, yang bisa menghalangi juga. Di antaranya adalah buta. Sapinya buta atau kambingnya buta. Kalau tadi buta sebelah, kini kedua-duanya buta. Ya. Atau sapi yang sedang atau kambing yang sedang beranak, sulit untuk beranak. Ya. Jadi kan kalau sulit beranak balik, alah tidak biasa lah, korban selalai. Artinya sesuatu yang kita bukan memberikan yang terbaik. Hal-hal yang seperti ini adalah termasuk yang menghalangi keabsahan dari korban kita. Yang keempat, ya korban syarat yang keempat, tadi ketiga selamat atau tidak ada cacatnya. Syarat yang keempat, binatang sembelihan itu atau binatang korban itu milik bagi orang yang berkorban atau orang yang diizinkan untuk berkorban. Jadi kalau seandainya ada kambing lapeh lalu dicakaunya, aku korban ambo tahun ini, tidak boleh lah. Karena itu bukan milik dia. Ya. Atau misalkan ada orang yang titip sapi dengan dia, lalu tahu-taunya dia korbankan, tidak boleh karena dia tidak diizinkan untuk menyembelihnya. Dan dia itu bukan milik dia. Ya. Jadi betul-betul itu milik dia. Yang kelima, walaupun itu miliknya, tapi dia harus bebas dari sangkut paut dengan orang lain. Misalkan kakinya tergadai sebelah, ya, menjadi borohan misalkan. Atau misalkan sapi ko di sepaduan, masih ada hak orang lain. Maka itu tidak boleh kita kurbankan sampai kita selesaikan hak yang bersangkutan. Yang keenam, berkorban pada waktu yang telah ditentukan. Kapan waktu ditentukan? Mulai setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 hari Tasyrik yang ketiga sebelum tenggelam matahari. Itu waktunya. Yang paling afdal kapan? Yang paling afdal adalah berkorban pada tanggal 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hari Idul Fitri beliau tidaklah keluar ke tempat sholat kecuali beliau makan beberapa biji kurma. Tapi Idul Adha beliau tidak makan kecuali setelah sholat. Beliau makan dari binatang sembelihannya. Ibadah sembelihan adalah ibadah yang paling baik pada hari Idul Adha. Dan hari ke-10 Idul Adha itu termasuk 10 hari yang amal kebajikan kita dicintai oleh Allah. Dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashrah. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
melebihi dari hari 10 ini. Hari 10 yang mana? Hari 10 pertama dari Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka amalan pada tanggal 10 itu masih termasuk 10 hari yang dicintai oleh Allah, beramal soleh di dalamnya. Maka amal soleh yang terbaik pada saat itu adalah berkurban. Bolehkah kita berkurban tanggal 11, 12, 13? Jawabannya boleh. Tapi kalau bisa kita mengerjakannya tanggal 10, sebaiknya kita lakukan tanggal 10. Agar amal soleh kita ini berada pada tempat atau waktu hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini juga ulama memandang dianjurkan puasa dari tanggal 1 Zulhijjah. Karena puasa termasuk amal soleh. Ya, bersedekah, baca Al-Quran, membantu orang, berbakti kepada orang tua dan yang lainnya. Bapak ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari jenis-jenis korban yang kita sebutkan tadi, mana yang lebih afdal? Ya, pilihan kita ini dari jenis-jenis ini. Mana yang lebih afdal? Yang paling afdal dari jenis-jenis binatang sembelihan korban, yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi. Jika berkorban untuk satu orang. Ya, satu ekor sapi untuk satu orang. Hukum asalnya untuk satu orang. Cek kepala, cek orang. Ini yang lebih afdal. Kemudian yang berikutnya yang lebih afdal adalah adha'an, yakni domba. Kenapa lebih baik domba? Karena dagingnya lebih empuk. Kemudian kambing yang dimakan dengan maiz, yaitu kambing kacang kalau istilah orang. Ya, kambing yang biasa. Berarti itu masih cik kepala, cik orang. Cik ikut, cik kepala. Kemudian 1/7 onta. Kemudian 1/7 sapi. Kalau kita cari balik, kalau dinilai-nilai keafdoliahannya, maka seekor kambing lebih afdal dari 1/7 sapi. Tapi kadang-kadang di awak kan beda. Apa bedanya? Kalau agian dagang kambing tidak ada orang menerima. Ya. Itu sebenarnya kadang-kadang mitos juga atau apa gitu. Ya, sudah mendengar dagang kambing salah leh. Karena mungkin enggak tahu kece-kecenya kalau daging kambing kok masak bumbunya sekian dan sulitlah gue. Entah ada unsur yang lainnya enggak tahu ya. Akan tetapi ya sebenarnya daging yang terbaik itu adalah daging kambing. Lebih sehat, lebih baik daripada daging sapi. Kalau dinilai dari unsur dagingnya. Ya. Tapi tadi kita melihat masyarakat kita banyak dengan sapi karena dagingnya banyak, kemudian pemanfaatnya dan bisa diterima oleh banyak. Namun kalau kita lihat-lihat keuntungan afdaliyah secara syariat, seekor kambing lebih baik daripada 1/7 sapi. Baik. Dari jenisnya itu, tadi sudah tahu kita kambing, sapi atau apa. Mana yang lebih afdol? Seperti apa yang lebih afdol dari jenisnya? Yang lebih afdol itu yang lebih banyak dagingnya. Ya. Dan yang lebih sempurna bentuknya. Dan yang lebih indah potongannya. Ya. Kalau kita lihat, berarti pertama

semakin gemuk, semakin banyak dagingnya, itu lebih semakin bagus. Maka kalau begitu, jangan kita cari harga yang paling murah. Enak. Bara di masaji iko sa sepertujuh sa si orang oh 2.200.000 satu. Ah, bari mahal nah. Masaji sinan tu hanya 8 balehnyo. Ya. Inyo bertambah kuahnya, bertambah sagunyo. Tapi kita lihat mana yang lebih afdol nih. Semakin banyak dagingnya, semakin baik dagingnya, nilainya semakin mahal. Di sisi Allah nilainya semakin tinggi. Lebih bagus bentuknya, lebih bagus potongannya. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada sapi, dua ekor sapi kok, yang cik sangar kelihatannya, yang cik lain manih, kulitnya rancak, potongannya manih. Ah, yang rancak ikolah, ya, yang lebih afdol. Kalau kita calik balik, kita ingin memberikan sesuatu, berkorban mendekatkan diri kepada Allah, maka kita berikanlah yang terbaik. Sebagaimana kita ingin memberikan hadiah kepada orang yang sangat kita hormati dan sangat kita cintai, maka tentu kita akan memilih barang yang terbaik, yang termahal, yang memiliki nilai, ya, kita bungkus dengan bungkusan yang baik sehingga hati kita senang, orang pun menerima senang. Bapak Ibu, berkat Allah Subhanahu wa taala, satu ekor atau satu kurban dari seekor kambing itu sebenarnya sudah mencukupkan untuk seseorang dan keluarganya. Artinya minimal-minimal, kalau seandainya berkorban satu orang saja dalam satu rumah, sudah mencukupkan mendapatkan pahala korban dia dan keluarganya. Tapi kalau seandainya lei balabih pitigo, boleh enggak balabih dari seekor kambing atau seekor seperdelapan atau seekor sapi? Boleh. Ya. Tapi kalau seandainya kita hanya memiliki untuk satu orang, untuk satu kambing itu sudah mencukupi mendapatkan pahala dia dan keluarganya. Dan satu ekor sap kambing hanya untuk satu orang kepala. Ya. Adapun onta dan sapi boleh. Ya, lebih dari satu orang, maksimal hanya 7 orang. Kalau seandainya di dalam kepanitiaan oranglah mendaftar, tersisih cik, melebih cik, tidak ada yang mendaftar lagi, ya. Lalu ada yang punya inisiatif, ba'a kalau seandainya yang ikoko kita jadikan 8, kita bali sapi yang lebih gadang. Kalau seandainya kira-kira yang ikut 70 kilo atau 80 kilo, ikut kita cari yang 110 kilo dagingnya. Lalu kita bagi 8, kan hampir punya sama juga dapat dagingnya. Pak, Bapak Ibu boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena maksimalnya hanya 7. Lalu yang satu ini dengan seekor kambing. Bagaimana dengan dagingnya? Daging kurban kita makan dan kita bagikan. Maka daging kurban itu ada yang kita konsumsi, makan untuk keluarga kita. Ada yang kita sedekahkan, ada yang kita hadiahkan. Ada enggak bedanya sedekah dengan hadiah? Aduh, sedekah kepada orang miskin, hadiah kepada orang kaya. Kita punya teman akrab,
tapi otonya banyak, rukunya entah baratuih. Bolehkah kita memberikan daging korban kita? Boleh. Itu bagian dari hadiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, kata Nabi. Kalian saling mencintai. Ya. Jangan kita hanya menerima aja, sekali-sekali magiahlah. Ya. Maka ada bagian yang kita berikan kepada orang miskin, ada yang bagian yang kita berikan kepada relasi-relasi kita. Nah, mungkin sedikit ada kendala di kepenitiaan di perkotaan dibandingkan dengan di kampung. Kalau awak di kampung berkorban di masjid, sudah itulah dibagi, awak bawa jembe pulang. Di rumah kita bagi-bagi dagingnya, kita masukkan kantong plastik, kita hantar ke bako, ke anak pisang, ke siapa, ada orang miskin samping awak, awak agih, tetangga gitu-gitu agih, kan begitu ya. Langsung kita. Dan efeknya langsung terasa. Ada rasa dosa anak kita terasa diharagui, dihormati. Tetangga yang miskin merasa, masya Allah, tetangga ambo yang kayu ku lai bermurah hati, lai rendah hatinyo, lai tekananyo kami ku yang miskin. Nampak ada kepedulian terhadap masyarakat. Tapi kalau di kota terkadang dengan membagi kupon, ya. Pesertanya diberi kupon gadang, cek kupon ketek. Lalu yang lain, panitia yang membagikan kepada warga. Dari satu sisi, bagus ada pemerataan. Tapi ada hikmah yang lain yang terhalang. Apa itu? Ada dusana awak lah, dusana kakak awak malah. Ini dapat korban ini dari masjid. Tapi nyu ndak merasa ambo lai diperhatian di adik ambo atau indak ya. Tapi ketika dusanaknya mantan dagang ke rumahnya, terasa nyu uyu alhamdulillah lai diperhatiannya ambo di dusana ambo. Lalu ba solusinya kalau yang pakai kupon? Ya, kalau pakai kupon kok solusinya ada. Kalau satu orang itu misalkan berapa kupon jadinya, apakah 7 kupon atau berapa, titipkan beberapa kupon kembali kepada orang yang berkorban. Biarlah inyo magih ke dusana atau sia yang kriagihnyo. Ya. Nah, ini kupon tolong japui korban ambo nanti ke masjid. Aku payinyo kemari. Boleh jadi ada orang mendapatkan banyak kupon. Kenapa? Mungkin karena akhlaknya baik. Inyo bakawan bisa, bertetangga elok. Sehingga seluruh orang suka dengan inyo. Karena orang suka, banyak orang beragih. Ah, bolehlah, ambillah kupon. Kayak gitu, kok kupon gua, ambil daging. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkannya. Jadi Bapak Ibu, di situ banyak hal yang bisa kita ambil. Ya. Jadi kalau seandainya ada seperti ini, misalkan bagian dengan kupon, maka alangkah baiknya kalau seandainya memang ada bagian dari panitia, tapi ada juga ditambah seketik kupon kepada peserta, silahkan dia memberikan kupon ini kepada siapa yang diinginkannya. Walaupun orang yang telah kita berikan itu dia sudah dapat dari masjid, ya. Nah, tapi dia ada mendapatkan lagi dari orang yang bersangkutan karena hubungannya atau yang lain. Daging kurban. Karena kita berkorban untuk Allah, maka semuanya kita bagikan atau kita makan. Tidak boleh ada yang kita jual. Tidak ada yang kita jual. Maka orang yang berkorban tidak boleh menjual daging kurban. Inyo baragih, kok kadi jualnya leh? Begitu juga
Orang yang berkorban tidak boleh menjual kulit dari binatang korban. Baik. Bagaimana dengan panitia? Boleh enggak panitia menjual kulit korban? Lalu uangnya dibagi-bagikan nanti ke fakir miskin? Jawabannya pengkiasan. Pertanyaan, boleh enggak panitia menjual daging korban? Lalu uangnya dibagi-bagikan ke orang miskin? Mungkin kita serentak mengatakan tidak boleh. Karena dagingnya harus dibagikan. Kalau dagingnya tidak boleh dijual, begitu juga dengan kulitnya juga tidak boleh dijual. Lalu bahas solusinya. Kulitku kan tidak mungkin dibagi, nanti dirobek-robek, tidak ada manfaatnya. Mungkin tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Solusinya mudah. Baca ronyo. Kita pilih beberapa orang fakir miskin, kita kelompokkan. Angku kelompok iko, aku dagang ko kulit, ya kulit korban. Terserah dia, mau dia jual, taruhlah mungkin orang yang menampungnya lah aduk. Silakan dia jual. Karena status daging atau status kulit tadi sudah pindah tangan kepada orang yang menerima, bukan orang yang berkorban. Panitia dalam satu sisi dia adalah wakil juga dengan dari orang yang berkorban. Ya. Nah, maka dipindah tangankan dulu. Setelah itu silakan orang yang menerima tadi mau dia jual kulitnya, dagingnya juga dia mau jual untuk mendapatkan uang, terserah dia karena dia bukan orang yang berkorban. Walaupun barangnya itu juga. Apa dalilnya? Seorang ingin bersedekah ke Nabi. Dan Nabi tidak boleh menerima sedekah. Lalu kata Nabi, berikan kepada Barirah. Lalu diberikanlah sedekah itu ke Barirah. Barangnya itu juga Barirah hadiahkan ke Nabi. Nabi boleh menerima hadiah. Barangnya itu juga. Apa kata Nabi? Hiya sadaqun lil barirah walana hadiah. Dia kepada Barirah statusnya adalah sedekah. Karena dia sudah milik Barirah, terserah Barirah mau menjual, mau menghadiahkan, kemudian Barirah menghadiahkannya kepada Nabi. Nah, begitu juga dengan korban ini. Orang berkorban dia tidak boleh menjual. Tapi ketika dia berikan kepada orang miskin dan dia bukan orang berkorban, ya, mau dimasak silakan, mau dia hadiahkan silakan, mau dia jual itu hak dia. Nah, solusi yang tadi untuk kulit, ya, maka kita bisa kelompokkan dan kita kasih dia ini. Kalau seandainya jumlahnya terbatas misalkan, lalu kita kelompokkan dia ini, kulit ini, kulit sapi pertama untuk kelompok ini, kedua kelompok ini, terserah dia mau diapain. Ya, maka kita keluar dari larangan menjual bagian dari korban. Lalu bagaimana dengan upah orang yang menyembelih dan menggilai yang membersihkan? Bolehkah kita berikan upah dari daging korban atau kulit korban? Jawabannya tidak boleh. Karena memberikan upah dari kulit atau dari daging sama menjadikan dia adalah dijual. Mungkin ada orang yang menyembelih, ambo tidak usah lah piti, diambo kulit salah gian kamu. Ya, kita katakan tidak. Kenapa? Karena itu tidak boleh dijadikan sebagai upah. Lalu bahas solusinya. Tidak ada orang akan mendabih. Bisa solusinya. Apa? Kita selisihkan uang yang berapa jatah. Kalau taruhlah misalkan, satu orang itu adalah 2 juta, maka terkumpul uangnya adalah 14 juta,
boleh jadi sapi yang dibeli itu nilainya 13 juta, tersisa 1 juta dari satu kelompok. Ya. Lalu yang 1 juta ini bisa kita jadikan sisanya itu adalah upah untuk penyembelihan, untuk pembersihan dan keperluan yang lain seperti kantong dan seterusnya. Maka itu karena korban itu bukan uang, korban itu adalah dalam binatang. Ya, binatang yang sudah kita beli dengan nilai yang tadi, ya, maka sudah menjadikan itu adalah binatang sembelihan kita. Nah, tentu mungkin kita informasikan sebelumnya kepada peserta, ya, bahwa upah dan biaya-biaya yang lain operasional kita ambil dari uang yang dikumpulkan. Lalu juga kalau seandainya berlebih kita sedekahkan ke masjid misalkan, ya, maka itu bisa kita jadikan, dikompromikan dan kita sampaikan kepada peserta. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ingin berkorban ada sedikit aturan untuk dia. Apa aturan yang bagi orang yang berkorban? Orang yang ingin berkorban apabila dia sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dilarang memotong rambutnya atau bulu-buluannya, dilarang memotong kukunya. Kuku siapa? Kuku orang yang berkorban, kuku-kuku kambing. Bukan bulu kambing, apa hubungannya bulu kambing? Tapi orang yang berkorban itu. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa fi lagh idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay dhahi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi." Apabila kamu telah melihat hilal Dzulhijjah, dalam riwayat yang lain, apabila sudah masuk 10, yakni 10 pertama, salah seorang di antaramu ingin berkorban, hendaklah dia menahan dirinya dari rambutnya dan kuku-kukunya. Dalam lafaz yang lain, fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'a. Janganlah dia menyentuh rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Maksudnya jangan dia memotong rambutnya dan juga jangan memotong bulu-buluan yang ada pada dirinya. Dalam hal ini, ya, orang yang sudah punya niat sebelumnya, kalau seandainya baru niat pada tanggal 5 Zulhijjah, maka mulai dari niat itu dia menahan dirinya sampai dia berkorban atau sampai tanggal 10. Apa hikmahnya? Hikmahnya kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa ketika orang yang berkorban ikut serta dengan salah satu jenis ibadah orang haji, yaitu menyembelih, ya, menyembelih hadyu. Itu kan ibadahnya juga. Orang yang berkorban ikut serta dengan jenis ibadahnya jamaah haji, maka juga dia ikut serta di dalam larangan, sebagian larangan jamaah haji. Kita tahu bahwa orang yang berihram tidak boleh memotong rambutnya atau bulu-buluannya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh pakai baju kain berjahit, tidak boleh menutup kepala dan seterusnya, larang-larang ihram. Namun bagi orang yang berkorban hanya dari sisi tidak memotong rambutnya atau bulu-buluannya dan tidak memotong kukunya. Taib. Bagaimana kalau seandainya itu dilanggarnya? Maka ulama mengatakan hendaklah dia bertobat dan tidak ada kafaratnya. Tembusnya tidak ada, hanya cukup dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seandainya itu dilakukan dengan sengaja, berarti dia sengaja melanggar larangan Rasulullah. Ya. Hadis yang menyebutkan hal ini adalah hadis sahih, Bapak Ibu, dibelakang Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memang terkadang ada di antara kita yang baru mendengar, ada yang sudah lama. Dan ini adalah aturan-aturan di dalam berkorban yang perlu kita perhatikan. Adapun di dalam waktu menyembelih, syarat sahnya menyembelih itu yang pertama harus membaca bismillah. Kalau seandainya tidak membaca bismillah, maka dagingnya menjadi daging bangkai. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Janganlah kalian memakan daging yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Kemudian dianjurkan baginya untuk membaca Allahu Akbar, bertakbir. Jadi bismillah, Allahu Akbar. Kemudian dianjurkan dia sebutkan nama dari tujuan sembelihannya itu. Kalau seandainya untuk berkorban, dia sebutkan sebagaimana Nabi mengatakan, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an ahli. Dia gorok karena dia yang menyembelih. Tapi kalau kita menyembelihkan untuk orang, bisa kita katakan Allahumma hadza an fulan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza an fulan. Bahkan kalau sapi 7 orang, ya, ini dalam kesempurnaan. Minimal tadi bismillah. Lebih sempurna lagi dengan Allahu Akbar. Lebih sempurna lagi kalau seandainya disebut. Ya. Misalkan kita katakan bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak. An, dari sebutkan namanya, si fulan dengan keluarganya, sepulan 7 baru digorok. Ya. Atau untuk akikah gitu juga, ketika kita menyembelih, ya, kita sebutkan nama anak yang kita akikahkan. Ya, itu sunnahnya. Kalau seandainya terlaksana, alhamdulillah. Kalau tidak terlaksana, tidak merusak keabsahan dari sembelihan. Tapi yang merusak itu kalau seandainya tidak membaca bismillah. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, ya Bapak Ibu, silakan, mungkin dengan langsung boleh, dengan ditulis boleh juga. Apa yang bisa kita sampaikan nanti kita jawab. Ya, kalau saya tahu jawabannya saya jawab, kalau tidak saya katakan tidak tahu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih, Pak, atas pertanyaannya. Orang yang mengatakan idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath. Apabila meninggal dunia anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Orang yang mengatakan itu, dia juga yang mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli. Dia juga mengatakan ya Allah, ini atas namaku dan keluargaku. Berarti dari perbuatan Nabi tidak ada bertentangan. Karena itu adalah dibolehkan dalam syariat.
Nabi yang mengatakan terputus amalan, Nabi juga yang melakukan mengikutsertakan keluarganya di dalam pahala. Jadi yang mengikutkan pahala itu Nabi yang melakukan, Pak. Nabi juga mengikutkan pahala dalam korbannya untuk umatnya yang belum berkorban. Kemudian kalau kita lihat dalam misalkan sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam Sahih Bukhari dari Ubadah bin Samit bahwasanya ibunya meninggal dunia, dia tidak ada di hadapannya, katanya, apakah bermanfaat ibuku jika aku bersedekah? Kata Nabi, ya. Jadi keumuman dari hadis yang tadi dikhususkan dalam kasus-kasus yang lain. Keumuman hadisnya ayat misalkan, Pak, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Mungkin lebih tepat Bapak mengambil dari hadis ayat itu. Tidak ada yang akan diraih oleh manusia kecuali apa yang diusahakannya. Kalau dilihat kepada hadis terputus amalan anak Adam kecuali tiga perkara, sedekah jariah, amal yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh, ketiga-tiganya adalah amalan dia di waktu dia hidup. Ya. Nah, ayat tegas mengatakan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Dalam hal ini dikecualikan apa yang dikecualikan oleh Nabi, sedekah, termasuk tadi korban yang dikesertakan, ya, atau korban karena wasiat atas nama yang meninggal dunia, dan termasuk juga adalah haji, ya, haji yang istilahnya haji badal, menghajikan orang tua yang sudah meninggal dunia. Hal-hal yang seperti ini ada dalilnya, ya. Imam Syafi'i, Ibnu Katsir mengatakan ketika mencantumkan ayat surah An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Imam Syafi'i, Ibnu Katsir mengatakan dari ayat ini Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya mengambil kesimpulan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu bukan usaha si mayat. Maka tidak bisa kita mengirim pahala bacaan itu si mayat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan bahwa ibadah itu hukum asalnya tauqifiyah, tidak boleh dikiaskan. Maka tidak boleh dikiaskan kecuali kalau ada dalilnya. Dalil sedekah ada, dalil haji ada, dalil kurban yang kita katakan ikut sertakan itu ada. Jadi kita sebatas ada dalilnya. Karena Nabi melakukannya, kita lakukan. Mungkin terkadang terpatri pada pikiran kita, pokoknya orang meninggal dunia sudah terputus amalannya. Betul. Tidak ada lagi pahala baru yang akan dia dapatkan, karena dia sudah terputus. Hanya saja dibolehkan dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikutsertakan orang yang sudah meninggal dunia dengan pahala karena Nabi melakukannya. Karena Nabi melakukannya, kita lakukan. Maka tadi untuk berkorban secara sendirian, dia tidak mewasiatkan. Lalu misalkan korban untuk si fulan, Nabi tidak melakukannya. Ya. Walaupun sebagian pendapat dia mengkiaskan dengan sedekah. Tapi karena Nabi tidak melakukannya, maka lebih baik kita tidak melakukan. Ya, bersedekah, berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau ini tidak, berkorban atas nama yang hidup.
tapi diikutsertakan dalam pahala. Ya, dikaitkan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan nanti, Pak. Ya, ini yang bisa saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana posisi hewan saat penyembelihan yang sesuai dengan sunnah? Ya, dia dibaringkan bagian rusuk kanannya di atas. Itu kalau seandainya orangnya kanan, sehingga kaki kanannya berada di rusuknya, maksudnya dia gorok supaya ada kekuatan. Kalau seandainya dia kiri, itu tidak mungkin dia dirobahan ke kiri, itu dirobahan ke kanan, ya, supaya dia memiliki kekuatan untuk menyembelihnya. Kemudian diarahkan kurban itu ke arah kiblat. Ya, ini diantara adab-adab dalam menyembelih. Melaksanakan ibadah haji untuk orang yang sudah meninggal, apakah dibolehkan? Ini yang kita sampaikan tadi. Nabi SAW ketika dia berada di Zuhulaifah, lalu Nabi mendengar labbaik Allahumma umrat labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk haji atas nama Subrumah. Lalu Nabi mengatakan, man Subrumah? Man Subrumah? Siapa Subrumah itu? Lalu dia oleh orang itu, akhun li au qaribun li. Dia adalah saudaraku atau karib kerabatku. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya. Lalu Nabi mengatakan, al hajjata an nafsik. Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu sendiri? Katanya belum. Qal hajji an nafsi, thumma hajji an subrumah. Kata Nabi, hajilah kamu untuk dirimu dulu, berarti tahun ini. Kalau tahun berikutnya, lalu berhajilah untuk subrumah. Nah, kata Nabi ini menunjukkan bahwa bolehnya kita menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Hadis yang lain, seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan dia belum haji. Sudah wajib haji, artinya kemampuan sudah ada, tapi dia belum bisa haji. Apakah aku berhaji untuknya? Lalu dia oleh Nabi, bagaimana pandanganmu jika seandainya ibumu punya hutang? Apakah engkau bayar? Kata wanita itu, iya. Kata Nabi, utang Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Maka berarti di situ ada haji untuk yang sudah meninggal dunia. Boleh. Sapi yang puntung buntutnya, apakah termasuk binatang yang cacat? Ini bagian yang makruh. Termasuk yang puntung telinganya. Bagian yang makruh. Tidak sampai, kalau lebih baik tidak ada cacat sama sekali. Nah, gitu. Kalau seandainya hanya itu yang ada, sah, tapi meninggalkan atau tidak menyembelihnya itu lebih utama. Bagaimana jika kita ikut kurban tapi tidak di kampung sendiri dengan resiko tidak dapat bersedekah dan berbagi hadiah kepada dengan saudara-saudara terdekat? Contoh ikut kurban di Palestina, Syam atau daerah lain yang penduduknya jarang merasakan makan daging. Paling banyak jarang makan daging itu adalah penduduk Indonesia. Orang kampung awak, kalau orang Arab tuh daging tuh mereka makan daging, bukan makan nasi. Kalau awak makan nasi, ya. Masih banyak lagi daerah-daerah yang perlu kita anukan. Pada umumnya, pelaksanaan itu sah. Kita berkorban di tempat yang lain sah. Tapi kalau melihat mana yang lebih afdal mungkin, kita melihat di tempat kita, mau tak mau, sudah banyak pun, tempat kita lebih afdal daripada tempat yang lain. Tapi, kalau seandainya kita tempat yang lain untuk berkorban, melihat
pemanfaatannya lebih banyak mungkin, maka tidak apa-apa, silakan, biar kita berbagi. Ya, wallahu taala alam. Mungkin ke Mentawai misalkan, daerah-daerah pedalaman itu perlu kita membantu, mudah-mudahan mereka mendapatkan ya, kebahagiaan tersendiri. Bagaimana hukumnya berkorban apabila kita mampu berkorban namun masih ada hutang? Baik. Mampu berkorban ada hutang. Gimana nih? Pertama, hutang ini hutang apa? Hutang berjangka atau hutang harus dilunasi? Kalau hutang berjangka, maka sudah jatuh tempo harus kita bayar. Ya, taruhlah setiap bulannya dia membayar sekian. Setelah dia bayar hutangnya

dilunasi. Kalau hutang berjangka, maka sudah jatuh tempo harus kita bayar. Ya, taruhlah setiap bulannya dia membayar sekian. Setelah dia bayar, hutangnya masih tersisa dan bisa untuk berkorban. Silakan dia berkorban. Karena tuntutan pembayaran hutangnya sudah terlunasi untuk bulan itu. Tapi kalau seandainya dia hutangnya yang harus dilunasi, tapi dia undur-undur untuk berkorban, enggak boleh. Karena membayar hutang yang harus dilunasi hukumnya wajib. Malahan kata Nabi, mutlil ghani zulmun. Orang yang sudah mampu untuk membayar tapi dia tahan-tahan, maka itu adalah zulmun, kezaliman. Jadi kalau sudah kita mampu bayar, lunasi hutang kita langsung, cepat. Ya. Kalau seandainya kita mau lunasi, kalau mau lunasi enggak bisa mau berkorban, ya sudah. Berarti kita tidak mampu untuk berkorban. Ya, karena membayar hutang itu adalah wajib hukumnya. Malahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti memperingatkan kalau mayat punya hutang tidak disolat oleh Nabi. Ya. Nabi juga mengatakan yughfaru lisyahid, diampuni untuk orang mati syahid setiap dosanya kecuali hutang. Hutang tidak bisa dimaafkan. Hutang harus dibayar, tidak maaf. Kesalahan bisa dimaafkan. Ya. Maka oleh karena itu hati-hati kita, hutang-hutang harus dilunasi. Jangan kita suka berhutang tapi setelah mau waktu membayar lari. Ya, ini berbahaya. Bebas di dunia tapi tidak akan bebas di akhirat. Ya. Melaksanakan kurban sebaik ini di daerah kita berdomisili atau di kampung halaman yang lebih afdal. Tadi sudah kita bahas. Ya. Lebih afdal ada sekeliling kita. Kalau seandainya kita dari sisi yang lain kita melihatnya, maka itu silakan. Bagaimana hukum menggabungkan akikah dalam kurban? Tidak boleh. Paham enggak Bapak Ibu bagaimana caranya? Misalkan begini. Ada dua orang anak yang belum diakikahkan. Keduanya adalah anak laki-laki. Berarti 4 kambing. Lalu ada 3 orang berkorban. Sehingga menjadi 7. Dia sembelihlah seekor sapi. 4 untuk akikah, 3 untuk korban. Tidak boleh. Akikah harus dengan kambing. Dalilnya, Nabi SAW mengatakan, lil gulami syatani mutakafiatan walil jariyati syatun. Bagi anak laki-laki 2 kambing yang seimbang, 2 ekor kambing. Dengan untuk anak perempuan 1 kambing. Ya. Dan perlakuannya harus dengan kambing. Ya, per kepala berarti. Maka tidak bisa digabungkan. Ya. Atau misalkan ada anaknya yang belum dikorban, belum diakikahkan, lalu dia kumpulkan untuk 7 orang, dia sembelih sapi 1, enggak sah. Ya, itu bukan akikah. Kemudian tidak ada kaitan antara kurban dengan akikah. Bahwa ambo ingin berkorban tapi ambo alun di akikah kalau orang tua, orang akikah kita, orang tua kita bertanggung jawab. Ya, bukan kewajiban kita. Maka tidak ada kaitannya antara akikah dengan kurban. Apakah boleh panitia menjual kulit sapi lalu uangnya dibagikan kepada fakir miskin? Ini sudah kita bahas. Ya, bahwa tidak boleh. Apa bedanya kulit sapi dijual dengan daging sapi yang dijual? Ya. Bagaimana hukumnya tradisi membagikan kepala sapi untuk orang-orang tertentu? Contoh, pengurus masjid, imam masjid, boleh, silakan aja. Ya. Asalkan tidak jadikan upah. Fenomena sekarang kadang-kadang ada orang yang bercampur antara akikah dan kurban. Dan pengurus masjid mengumumkan, menanyakan apa.

0: hukumnya. Ini sudah kita jelaskan barusan. Ya. Tidak boleh dicampuri. Akikah sendiri. Kurban sendiri. Kemudian Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkorban, ya. Hukum asalnya siapapun berkorban, dia boleh berkorban mungkin di rumahnya, mungkin dia berkelompok, mungkin dia bermasjid, ya. Maka pelaksanaannya ya dilihat kepada mana yang lebih aslah, lebih maslahat, ya. Kita tidak ada dalilnya bahwasanya Nabi mengumpulkan korban harus hanya berkorban di Masjid Nabawi, tempat yang lain tidak boleh, enggak. Hukum asalnya masing-masing ada berkorban. Silakan. Apakah anak baik? Ya. Apakah anak ini tega? Pahala ibunya tergantung-gantung? Subhanallah. Kemana ini anak yang sudah dikandung oleh ibunya, sudah dibesarkan dari kecil, uang bisa dicari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang engkau keluarkan, dialah yang akan menggantinya. Apakah kita rela pahala orang tua kita tergantung-gantung karena hal utangnya? Ya, kita tidak mau bayar. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak yang seperti itu dan menjadikan anak-anak kita semuanya ada anak-anak yang soleh. Bapak Ibu bilah kalau Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau seandainya ada penyampaian saya yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi jika Bapak Ibu mendengar atau menonton Surau TV. Ya. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau dihadirkan orang yang dibadalkan itu di tempat tadi, namanya enggak badal namanya, Pak. Ya. Jadi al-hajju Arafah. Inti dari haji itu adalah Arafah. Rukun-rukun haji ya, ada 4, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, haji. Itu rukunnya. Orang yang dibadalkan tentu dia sudah include semuanya, Pak. Berbeda orang yang diwakilkan. Di dalam mewakili dia ada berarti. Dia ada. Kalau ini dia tidak ada. Pertama diantaranya adalah si mayat. Bagaimana kita menghadirkan mayat ke anu? Kan enggak mungkin. Karena dia tidak mungkin hadirlah, kita membadalkannya. Ya, menghajikannya. Diri kita pengganti dari dia. Makanya ketika kita mengatakan labbaikallahumma umrah an, yakni ya Allah aku sambut panggilanmu untuk pelaksanaan umrah atas nama si fulan. Maka kita, diri kita menjadi posisi diri dia. Ya. Di dalam mulai dari ihramnya, kemudian pelaksanaan seterusnya. Itu yang namanya haji. Sebagaimana orang tadi, bukankah ketika dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, itu niat kan? Itu yang namanya berihram. Nabi tidak meminta, mana saudaramu itu hadir enggak pada saat ini? Enggak. Karena dia sudah menggantikan orang yang digantikannya.
1: Apakah orang yang sakit tidak bisa digantikan di Arafah? Harus jadi Arafah.
0: Iya. Iya.
1: Nah, kan, kenapa Rasulullah itu tidak pernah menghentikan bapaknya atau ibunya? Tidak ada.
0: Ya.
1: Nabi menghentikan bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada.
0: Iya.
1: Tapi kita itu kan beribadah itu ada patokan al-Qur'an dan Nabi.
0: Siap. Pertama, kenapa orang yang sakit dihadirkan untuk Arafah? Karena dia sudah berniat untuk haji. Dia sudah melaksanakan haji. Dia sudah berniat labbaik Allahumma hajjan. Maka pelaksanaan orang yang sudah berniat, dia ada yang empat tadi tidak bisa digantikan. Ihramnya tidak bisa digantikan. Tawafnya tidak bisa digantikan. Wukufnya tidak bisa digantikan. Karena dia bukan dibadalkan. Melontar jumrah boleh digantikan, diwakilkan. Tapi dalam empat ini tidak bisa digantikan. Karena dia ada. Kalau seandainya dia tidak ada, itulah dia dibadalkan. Yang orang yang boleh dibadalkan, menurut hadis Nabi, orang sakit yang tidak mungkin sembuh dan tidak bisa berjalan dia. Tidak bisa naik kendaraan, tapi dia sudah wajib haji. Maksudnya haji wajib dalam keuangan dia sudah mampu. Itu hadisnya ada. Ya Rasulullah, bapakku sudah wajib haji, tapi dia tidak mampu duduk di atas kendaraan. Apakah aku menunaikan haji itunya? Kata Nabi, tunaikan. Ini orang tua yang sudah dia mampu, keuangannya bus ada, ya. Kemampuannya berarti dinilai oleh ulama, kemampuan itu adalah secara finansial. Kesehatan, dia tidak mampu dalam sisi kesehatan karena dia tidak bisa duduk di atas kendaraannya. Maka Nabi juga tetap menyuruh dia untuk menghajikan. Yang kedua tadi, ibunya sudah meninggal dunia. Yang ketiga tadi, seorang meniatkannya untuk saudaranya atau untuk karib kerabatnya. Ya, maka berarti itu boleh untuk membadalkan dan tidak mesti dan tidak harus dia didatangkan di dalam pelaksanaan. Orang yang tadi sudah berihram, dia harus ikut melaksanakan aktivitas seluruhnya. Tawafnya dia harus tawaf walaupun didorong. Sa'i dia harus sa'i walaupun didorong. Dia pergi ke haji, wukuf di Arafah, itu namanya bagi mereka adalah wukuf safari. Ya, yakni diantarkan sebentar, tidak lama, nanti sebelum tenggelam matahari dari kembalikan lagi ke rumah sakit. Tapi dia sudah melaksanakan wukuf karena dia memang ada di Mekah. Kalau orang tadi enggak ada, dia kan meninggal. Enggak. Iya, betul. Tidak ada niat. Niat itu maksudnya apa? Ihram itu adalah ucapannya labbaik Allahumma umrah di miqat. Kalau haji mungkin semua orang punya pengen melaksanakan haji. Tapi kemampuannya belum ada, berarti tidak wajib. Tidak, belum ada niat. Sekarang ini bapak punya niat, belum dikatakan sebagai orang yang berihram. Berihram itu adalah ketika kita di miqat kita mengatakan labbaik Allahumma umrah atau hajjan. Itu baru dikatakan orang berihram. Kemudian bapak mengatakan tadi, Rasulullah tidak ada riwayat mengatakan dia berhaji untuk bapak atau ibunya. Pertama, status bapak dan ibunya. Sesuai dengan sabda Nabi, ketika Nabi ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, di manakah bapakku? Kata Nabi, abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu di api neraka, kata Nabi. Lalu ketika Nabi diminta izin kepada Allah untuk meminta ampunkan untuk ibunya, Allah tidak mengizinkan. Diizinkan untuk berziarah, diizinkan. Maka dari sini ulama mengambil kesimpulan boleh menziarahi kuburan ibu yang berlain agama dengannya. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi melaksanakan haji hanya sekali. Haji Nabi sekali. Sementara syarat orang yang membadalkan adalah dia sudah haji. Lalu dari mana kita mengambil contoh? Dari apa yang diperintahkan dan diizinkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat lain. Ya, dari situ kita melihat. Kalau seandainya hal itu tidak disyariatkan, tentu Nabi sudah melarangnya ketika dia ditanya oleh para sahabat. Ya. Nah, jadi syariat itu ada yang diperintah Nabi, ada yang dicontohkan oleh Nabi. Iya, Pak.
1: Bagaimana kita memahaminya, menggabungkan dengan apabila melawati dan itu ada tadi, itulah cara amal ibadahnya. Baik amal untuk ibadahnya. Sedangkan yang dihajikan ini sudah meninggal. Bagaimana memahaminya?
0: Memahaminya adalah apa yang haji ini yang dikecualikan. Haji ini dikecualikan. Berarti haji ini pahalanya sampai. Karena itu bagian yang dikecualikan. Dari mana kita mengatakan mengecualikan? Karena Nabi mengizinkan. Kalau seandainya tidak sampai, untuk apa Nabi mengizinkan sahabat untuk melakukannya? Percuma kan? Nabi mengizinkan menunjukkan itu adalah sampai. Ya, silakan Bu ya. Kalau seandainya dia mau pergi haji, lalu dia tinggal di bawah langit, maka dia harus cari rumah. Tapi kalau dia menabung untuk dia pergi melaksanakan haji, masih bisa kontrak rumah, enggak apa-apa. Kita di dunia juga ngontrak, Pak, Bu. Ya, kita di dunia ini ngontrak. Habis jatah kita, kontrak kita pergi meninggalkan dunia. Ya, enak. Nah, maka kalau kita lihat kewajiban kita tadi, selagi kita punya rumah, apa itu kontrak atau kita miliki sendiri. Tapi kalau seandainya kita dahulukan ini haji, lalu anak kita terlantar, enggak ada rumah, digusur, dan bagaimana? Ah, ini enggak boleh. Ya, ini yang harus, jangan pula kita pergi haji, anak ambo Allah nanggung rezekinyo. Ya, ah, nanti rezekinya dosanya. Enggak, ini menunjukkan dia ada orang malas. Ya, dia harus bertanggung jawab. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana kalau saat orang tua kita dulu tidak mampu mengakikahkan kita waktu kecil? Bolehkah saat dewasa kita mengakikahkan diri kita sendiri? Jika pertanyaannya, bolehkah kita mengakikahkan diri kita sendiri? Jawabannya, boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi mengakikahkan dirinya setelah dia diangkat menjadi Nabi. Dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani. Nah. Baik. Jika yang menghutangkan ibu mengizinkan ibu berangkat, pergilah. Yang tidak boleh itu kalau seandainya dia tidak mengizinkan. Kalau dia mengizinkan, alhamdulillah orang yang baik namanya. Ya, kalau bisa dia menyumutangkan yang lain untuk Pak Haji juga bagus. Ya. Tapi yang tadi ini yang bermasalah adalah sembunyi-sembunyi orang tadi butuh uangnya mau dibayar. Tapi kita sembunyi-sembunyi piti pembayar lo nadolai, tapi untuk haji ya doh, gitu kan. Nah, itu enggak boleh. Ya, jadi kadang-kadang kan bahasanya begitu, untuk pembayar utang lo nadolai. Tapi untuk yang lain, untuk beli oto ado, untuk beli rumah ado, untuk yang lain ado, untuk pembayar utangnya tidak ado. Ah, ini adalah orang yang tidak boleh melakukan hal demikian. Hmm. Boleh. Nabi pernah berkorban 100 unta. 100. Ya, waktu haji. Maka boleh. Sebenarnya mana yang lebih afdal, di rumah sendiri atau di masjid? Hukum asal kembali kepada masing-masing. Mau di rumah mereka masing-masing, ya, atau dengan masjid, ya. maka itu dikembalikan. Yang mau di rumah bisa, tidak tercela, kan gitu ya. Nah, mungkin dia bisa biasanya kalau di masjid, kalau kondisi kita sekarang ini, pertama mungkin dia ingin bergabung dengan sapi, sehingga kalau satu ekor sapi dia sendirian agak sulit, maka yang bisa bergabungnya adalah di masjid. Kalau dia menyembelih seekor kambing, kalau di rumah mungkin bisa. Kalau lain mau menggilainya, ya. Tapi kurang lain mau menggilai, akhirnya bergabungnya ke masaji. Nah, gitu. Nah, artinya masjid adalah salah satu solusi untuk pelaksanaan kurban, tapi bukan syarat sah. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 WITA tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, "Betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat." Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sahirin." Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin." Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بصير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
2: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
3: La idza balaghatit taraqi wa qila man raq.
2: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
3: Ila rabbika yawma idinil masaq.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
3: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
2: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan salat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disalati.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masaa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, "Betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul." Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin." Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
1: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur tak lupa kami panjatkan kehadirat Allah atas karunia dan segala limpahan nikmat-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga di edisi siar sore hari ini, yaitu pada edisi hari Sabtu, tanggal 6 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan 23 Mei 2026, dan saat lagi kita akan menyimak kajian khusus bersama, kajian sore hari bersama Ustadz Jamaluddin S.C. Hafizahullah Ta'ala, yang dimana di kesempatan sore yang berbahagia ini beliau akan membahas dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Taib dan selamat bergabung bagi Anda yang tentunya masih bersama kami di Satu Radio FM 105.4 MHz, Satu Radio Dakwah yang kami pancar luaskan dari Komplek Pondok Pesantren As-Sunnah Baginya Kesantri Ekma Lombok Timur. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa selalu istiqomah di jalannya hingga akhir hari kiamat kelak. Baik muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah telah hadir di studio kami Ustaz Jamaluddin LC Hafizahullah taala yang akan menyampaikan kajiannya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik, namun sebelumnya kita akan sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat, Ustaz.
3: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
2: Baik, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengefisiensikan waktunya kepada Ustaz, kami persilakan Pak Yatafaddal Maskuro, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu aidan, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna sanal kalami kalamullah, wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia-Nya. Kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa taala atas bimbingan, petunjuk, atas hidayah, kemudahan-kemudahan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita dapat manfaatkan, kita dapat maksimalkan dalam rangka kita meraih kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fiddin, kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa rahiman yahrimakumullah, kita pada kesempatan ini, di hari yang mulia ini, yang merupakan bagian dari hari-hari terbaik, amal terbaik, kita akan mengambil hadis yang terakhir dari kumpulan 42 hadis yang dikumpulkan, yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas bin Malik, dia bertutur bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah ta'ala, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah ta'ala. Maka hadis ini termasuk hadis kudsi, hadis yang lafaznya dan tentu juga maknanya Nabi kita sallallahu riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makna dan lafaznya datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis kudus ini Allah ta'ala berfirman, ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, wahai keturunan Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya kuberikan kepadamu ampunan. Apapun yang terjadi padamu, apapun yang kau lakukan, dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumastaghfartani ghafartulak. Wahai manusia, wahai keturunan Adam, andaikan dosa-dosamu tinggi mencapai langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya kuberikan kepadamu ampunan. Ya bena Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, wahai manusia, andaikan engkau datang menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thummalaqitani la tusyriku bi syai'an, sementara engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak membawa kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan yang sepenuh bumi juga. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan waqala haditsun hasanun sahih, bahwa hadis ini derajatnya hasan sahih. Ikhwan fil din, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, memanggil kita, hamba-hambanya, memanggil kita umat manusia, anak keturunan Adam, dipanggil dan dijanjikan. Dijanjikan akan diberikan ampunan. Apapun kesalahan yang dilakukan, apapun dosa yang dikerjakan, selama kita berdoa dan berharap, dia janjikan untuk diberikan ampunan. Bahwa andaikan dosa yang kita bawa tinggi,

banyak menumpuk, bahkan sampai setinggi langit, Allah akan ampuni selama kita memohon ampun. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berjanji akan memberikan ampunan seandainya manusia kita datang dengan membawa dosa sepenuh bumi dengan catatan tidak pernah melakukan kesyirikan atau tidak membawa dosa kesyirikan saat meninggal dunia, Allah akan berikan ampunan yang semisal juga. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, khatamal muallifu rahimahullah hadhil arba'in bihadhal hadith. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sengaja menutup hadis-hadis yang beliau kumpulkan yang jumlahnya 42, beliau tutup dengan hadis ini. Ya, bahwa bukan kebetulan beliau menempatkan hadis ini di nomor terakhir. Memang sengaja beliau tutup kumpulan hadis ini dengan hadis yang sedang kita baca. Alladhi fihi maghfiratullahi azza wa jalla lidzunub, di mana di dalam hadis ini disebutkan ampunan Allah azza wa jalla terhadap dosa. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa. Dosa semuanya. Wa dzalika minhu rahimahullah tafa'ulan bi an yaghfirallahu ta'ala liman sannafahu wa liman qara'ahu. Kenapa beliau rahimahullah, kenapa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini kemudian menempatkannya sebagai hadis pamungkas, hadis penutup dari kumpulan hadis-hadis yang beliau bawakan, adalah bentuk optimisme beliau. Harapan beliau agar Allah Ta'ala mengampuni penyusunnya dan juga orang-orang yang membacanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebiasaan ini bukan hanya dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Perihal menutup karya, menutup kumpulan hadis dengan hadis yang berisi ya ampunan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap dosa, bukan hanya dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi ini adalah kebiasaan. Ini adalah budayanya para ulama ketika mereka menyusun kitab-kitab hadis. Wa muallifu kutubis sunnah lahum inayatun fima yakhtimuna bihi kutubahum minal ahadith. Jadi merupakan ya perhatian para ulama, yaitu para ulama yang menyusun, mengumpulkan kitab-kitab hadis, yang mengumpulkan hadis Nabi SAW, mereka menentukan atau memilih, mencari hadis apa yang mereka gunakan sebagai hadis penutup. Faminhum man yakhtimul kitab bi haditsil itqi. Sebagian ulama menutup kitab hadisnya dengan hadis al-itq, hadis pembebasan, maksudnya pembebasan budak. Tafa'ulan bi an yu'tiqahu Allahu minan nar, sebagai bentuk optimisme Allah tabaraka wa ta'ala akan membebaskan mereka dari api neraka. Wa minhum man yakhtimuhu bi haditsin fil al-maghfirah. Dan sebagian ulama lagi menutup kumpulan hadis yang disusunnya dengan hadis yang berisikan ampunan. Tafa'ulan bi an yaghfirallahu azza wa jalla lah, sebagai bentuk harapan
sebagai tanda keinginan dan bentuk optimismenya bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuninya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa menutup amalan, mengakhiri ketaatan dengan istighfar, ini adalah perkara yang banyak didapatkan di dalam syariat Islam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat misalnya dalam ibadah sholat atau sebelumnya ibadah wudu. Ketika berwudu, selesai melaksanakannya, maka ditutup dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ditutup dengan doa yang berisi permohonan agar diampuni dosanya dan agar diberikan taubat. Dalam ibadah salat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah salam dari salatnya, maka bacaan yang beliau baca adalah langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, permohonan ampunan. Dan para sahabat dahulu, khususnya anak-anak kecil yang kadang mungkin mereka tidak ikut di dalam sholat, mereka di waktu sholat mereka main-main di luar, seperti kata Ibnu Abbas, mereka paham bahwa Nabi selesai sholat, sholat beliau berakhir dengan mendengar istighfar beliau, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu juga misalnya ketika kita ada di suatu majelis berbicara, ngobrol, termasuk juga pengajian, maka disunnahkan agar majelis tersebut ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan tidak ketukar ya. Intinya di situ ditutup dengan permohonan ampun. Ditutup dengan permohonan ampun. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini juga ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menutup hadis-hadis kumpulannya dengan hadis permohonan ampun. Hadis yang berisi pengampunan. Ya. Agar atau sebagai bentuk harapan agar diampuni dan juga orang-orang yang membacanya agar diampuni. Sekaligus tentunya adalah sebagai bentuk mudah-mudahan kekurangan khilaf yang ada selama kita menulis dan seterusnya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fiddin ma'asyar muslimin rahimakumullah. Adapun pembahasan hadis ini, fal kalamu anil hadis fi mas'alatain. Pembahasan hadis ini akan dibagi menjadi dua bagian. Al mas'alatul ula annal hadis dalilun ala sa'ati rahmatillah wa annahu yaftahu babal maghfirati wa taubati li ibadih. Hadis ini adalah dalil, bukti betapa luas rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat luas. Pintu ampunan, pintu taubatnya terbuka bagi hamba. Ya, sehingga tidak boleh ada yang berputus asa. Tidak boleh ada yang pesimis dari mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun kejahatannya,
tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala. Jika kesyirikan yang merupakan dosa paling besar, apabila pelakunya bertaubat, memohon ampun, ya, diterima oleh Allah, diberikan diampunan, maka dosa-dosa lainnya lebih utama untuk diampuni. Haitsu qala innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Di mana di dalam hadis ini Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan selama engkau berharap kepadaku, akan kuberikan kepadamu ampunan. Alama kana minka. Apapun yang engkau lakukan, dosa apapun yang engkau perbuat, alama kana minka. Ya. Wala ubali. Dan aku tidak peduli. Fallahu azza wa jalla min asma'ihir rahim war rahman. Di antara nama Allah tabaraka wa ta'ala adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ar-Rahim, zat yang rahmatnya terus menerus bersambung. Ar-Rahman, Allah yang rahmatnya luas, mencakup semua hamba. Bahkan yang kafir pun mendapatkan sebagian dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Allah memberikannya rezeki, Allah memberikannya kesehatan, menyembuhkan dia ketika ada sakit, ya, memberikan dia makhraj, jalan keluar dari masalahnya. Itu tidak terjadi kecuali wujud dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada semua hambanya. Wa min sifatihi ar-rahmah. Dan di antara sifat Allah adalah sifat rahmat. Wa rahmatuhu sabaqat ghadabah. Rahmat Allah mendahului marahnya, mendahului murkanya. Wa rahmatuhu wasi'at kullasyai. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa qala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, sampaikan, wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka, menzalimi diri mereka dengan dosa dan kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa. Jangan kalian putus harap dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Famin kabairi dzunub an yaqnatal abdu min rahmatillah. Bahkan merupakan bagian dari dosa besar apabila seorang hamba putus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Wan yai'asa min rauhillah, dia pesimis untuk mendapatkan rahmat Allah. Fal mu'min ya'lamu anna Allah rahim. Orang beriman dia paham bahwasanya Allah adalah zat yang maha rahmat. Wa annahu subhanahu wa ta'ala afuwun ghafurun karimun sitir. Orang beriman ngerti, tahu, yakin, sadar bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala maha pengampun, maha pemaaf, maha baik, maha menutupi kekurangan dan aib hambanya. Wa i'tiqadul mu'min hadza kullah biqalbihi yad'uhu li an yu'azzimallah. Keyakinan seorang hamba perihal semua ini, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha rahim, zat yang maha pemaaf, maha pengampun, karim, luas kebaikannya banyak, dermawan, sitir, maha menutupi kesalahan, kekurangan hambanya. Dia yakin itu semuanya,
hal tersebut akan memacu dia untuk mengagungkan Allah. Hal tersebut akan memancingnya, memotivasinya untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walian yas'alallaha al-afwa wal-maghfirata wal-rahmah. Sekaligus mengajaknya untuk memohon maaf, ampunan dan rahmat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fiddin, kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka diantara cara untuk menumbuhkan pengagungan kepada Allah dalam jiwa, untuk menumbuhkan cinta kepada Allah dalam jiwa adalah pahami, dalami, tadaburi, pikirkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha rahim, penyayang. Allah adalah zat yang banyak memaafkan, mengampuni. Kebaikannya banyak, kesalahan hambanya banyak yang ditutup. Ikhwan fiddin rahiman yahrimakumullah. Jadi itu yang pertama, hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan besarnya pengampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian masalah yang kedua, dzakaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis umuran salasatan yaghfirullahu azza wa jalla biha dzunuba wa in katsurat. Di dalam hadis ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tiga perkara. Di mana dengan tiga perkara tersebut Dia akan memberikan ampunan terhadap dosa. Walaupun dosa tersebut banyak, melimpah, menggunung, ya, penuh. Bagaimanapun bentuknya, banyaknya, tingginya, luasnya, beratnya, dan lain sebagainya, Allah akan ampuni dengan tiga hal. Wa hadhihi al-umur thalathatu hiya du'a'ullahi ma'a raja'il qabuli wal maghfirah. Ketiga hal tersebut, yang pertama berdoa kepada Allah. Doa memohon kepada Allah yang disertai ya dengan harapan, yang disertai dengan raja. Ya. Ada harapan. Ada harapan dalam hati, ada keyakinan dalam hati, Allah akan menerimanya, Allah akan mengampuninya. Ikhwan fiddin, di dalam berdoa, kita harus yakin. Harapan harus kita perkuat. Tidak boleh berdoa, tapi ragu. Dia mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ya Allah, berikan aku petunjuk jika engkau mau. Ya. Ketika mengatakan jika engkau mau, yang mengesankan, yang menggambarkan bahwa dia ragu-ragu, mau enggak Allah mengampuni saya? Mau enggak Allah akan memberikan taubatnya kepada saya? Tidak boleh seperti itu. Harus yakin. Harus munculkan raja, Allah akan terima, Allah akan kabulkan, Allah akan ampuni. Ya. Jadi yang pertama, di antara sebab pengampunan dosa adalah berdoa kepada Allah disertai dengan raja, disertai dengan harapan, disertai dengan keyakinan Allah akan mengampuni. Haitsu qala innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Karena Allah Ta'ala mengatakan, selama engkau berdoa dan selama engkau berharap kepada-Ku. Harus digandengkan antara doa dan harapan. Ya. Ini sejalan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat banyak diantaranya, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhan kalian telah mengatakan, telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya ku kabulkan untuk kalian. Dia janjikan, dia perintahkan kita berdoa,
dan dia janjikan untuk dikabulkan. Ya. Pertama, dia perintahkan. Manusia, mana ada orang manusia, ada mana ada orang yang mengatakan, ayo minta di saya, ayo minta di saya, ayo minta di saya. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala justru meminta hambanya, menyuruh kita hamba-hambanya untuk berdoa. Setelah itu dia janjikan akan dikabulkan. Ya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya kalian akan kuberikan pengabulan. Hamim tanzilul kitabi minal azizil alim ghafiridz dzambi wa qabilit taub syadidil iqab.

Allah kalian kepadaku, niscaya kalian akan kuberikan pengabulan. Hamim tanzilul kitab minal azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Hamim tanzilul kitab, ya, tanzilul kitab minallah al azizil alim, kitab yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Ghafiriz dzam, zat yang maha pengampun dosa. Wa qabilit taub, yang menerima taubat. Syadidil iqabi, ya, azabnya keras, dahsyat. Dzit taul, dan saat yang bersamaan nikmatnya banyak. Karunianya, dialah pemilik karunia-karunia yang diberikan. La ilaha illahu ilaihil masir. Sehingga tidak sepatutnya kaum muslimin, tidak sepatutnya bagi hamba untuk berputus asa dari mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Pernah disebutkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada seorang sahabat yang salah paham, yang salah paham tentang makna sebuah ayat. Ayat itu mengatakan, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu." Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh pada semua yang dia makan. Tidak ada masalah. Apapun yang dia makan, semua yang dimakan tidak masalah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Apabila mereka bertakwa, mereka beriman, mereka mengerjakan amal soleh. Tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Kemudian, ya, mereka bertakwa dan beriman, kemudian mereka bertakwa dan mengerjakan amal dengan baik, ihsan. Jadi sahabat ini dia salah paham. Dia memahami ayat ini bahwa dia boleh mengkonsumsi apa saja, dia boleh meminum apa saja, semua yang dia mau, termasuk khamar. Dengan catatan, selama dia beriman dan beramal saleh, selama dia bertakwa, beriman dan mengerjakan amal saleh. Karena dia salah paham, akhirnya dia minum khamar. Ya. Dia halalkan bagi dirinya untuk minum khamar. Salah memahami ayat ini. Fa'ataba alaihi Umar wa bayyana lahu al-amra. Akhirnya Umar marah. Umar memarahinya dan menjelaskan hakikat makna dari ayat ini. Fanzawa ar-rajulu fi baitihi wa akabba ala nafsihi. Akhirnya orang tersebut pun dia ngurung diri. Dia menyendiri, tidak bergaul lagi. Ya, dia murung, dia bersedih, dia sedih, dia tinggal sendiri. Wa qad kana ta min rahmatillah. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia putus asa. Dia anggap ternyata dia salah fatal selama ini. Dia salah memahami ayat. Jatuh akhirnya pada perbuatan yang itu adalah dosa besar. Akhirnya dia diam di rumah menyendiri, tidak mau bergaul lagi. Fa arsala ilaihi Umaru yaqulu lahu amma ba'du. Akhirnya Umar bin Khattab mengirimkan utusan kepada orang tersebut dan mengatakan, wallahi ma adri ayyu dzambaika azam. Ya, bunyi kalimat yang dikirim oleh Umar kepada orang ini adalah, wallah, saya tidak tahu yang manakah di antara dua dosamu yang paling besar. Istihlalukal haram au kunutuka min rahmatillah. Saya tidak

0: manakah yang lebih besar? Engkau menghalalkan khamar, dan ini tentu dosa besar, atau sikap putus asamu dari rahmat Allah? Jelas dia salah. Ya, salah telah menghalalkan khamar, dia mengkonsumsi khamar. Ya, menakwilkan ayat Al-Maidah ayat 93. Tapi sekarang dia salah lagi. Apa salahnya? Putus asa. Habis harapan. Sampai dia mengurung diri dan menutup diri. Dan Umar mengatakan, saya tidak tahu Allah, manakah yang lebih besar dari dua dosa ini, menghalalkan khamar atau berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa putus asa untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah adalah termasuk dosa besar. Itu yang pertama yang disebutkan, diantara sebab ampunan adalah berdoa kepada Allah disertai dengan harap. Kemudian sebab yang kedua yang disebutkan adalah al-istighfar. Ya, al-istighfar, permohonan ampunan, memohon ampun. Di mana Allah Ta'ala di dalam hadis kudus ini mengatakan, lau balagat dhunubuka ananas samai thumma istaghfartani ghafartulak. Seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi, setinggi langit, ya, penuh banyak, tinggi, saking tingginya sampai ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartulak, niscaya aku berikan ampunan. Maka permohonan ampun atau meminta ampun adalah sebab, di antara sebab-sebab mendapatkan ampunan dosa, sekalipun dosa itu banyak, sekalipun dosa itu menumpuk, bahkan sampai setinggi langit, ya, Allah akan mengampuninya ketika hamba tersebut memohon ampun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum amantum. Ya, Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, karena Allah Ta'ala adalah zat yang syakir, yang banyak berterima kasih dan alim, ya, maha mengetahui. Allah juga, Allah tidak ingin mengadab hambanya. Yang Allah inginkan adalah memberi mereka taubat. Allah, dia tidak ingin untuk menyiksa hambanya. Yang ada justru adalah dia ingin menerima taubat hambanya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menginginkan agar kalian bertaubat. Allah berkehendak untuk menerima taubat kalian. Kemudian perlu dipahami bahwasanya istighfar itu ada dua model. Yang pertama adalah al-istighfaru bil qalbi wal lisan. Istighfar atau memohon ampun dengan hati dan lisan. Lisannya mengatakan astaghfirullah. Lisannya mengatakan aku mohon ampun kepada Allah. Dalam hatinya juga dia memohon ampun. Al-istighfaru bil qalbi wal lisan bi an yatuba li rabbihi taubatan shadiqatan. Wahadhihi yughfaru ma'aha dhunubus saghirati wal kabirah. Ketika istighfar itu berbarengan, istighfar lisan dan hati, maka dengan sebab itu semua dosa yang kecil dan yang besar akan diampuni. Itu model istighfar yang pertama, istighfar yang mencakup lisan dan hati sekaligus. Yang kedua adalah an-nutku bil istighfar bil lisan min duni an yashabaha taubatun min kabairi dzunub. Yang kedua adalah berucap dengan istighfar, mengucapkan astaghfirullah, mengucapkan ya Allah ampuni aku, tapi tidak disertai dengan taubat dalam hati. Tidak disertai dengan taubat dari dosa-dosa besar. Fahadhihi yaghfirullahu liqa'ilha shagair. Maka orang yang istighfarnya seperti ini, Allah ampuni dosa-dosanya yang kecil. wa yakunu istighfar dzikran lillah, sehingga istighfar bagian dari zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun beristighfar dari dosa besar tapi tidak disertai dan taubat, dia istighfar lisannya bunyi, lisannya mengucapkan, namun tidak disertai dengan ya orang yang mohon ampun dari dosa besar dan tidak disertai dengan taubat, fahadza kadzibun, ini adalah bentuk kedustaan. Wa hadzal istighfar la yanfa'u, sehingga istighfar seperti itu tidak akan berguna baginya. Kemudian ketiga yang terakhir, ikhwan fillah, di antara sebab ampunan yang terbesar adalah tauhid, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Artinya meninggalkan kesyirikan, meninggal tidak membawa dosa syirik. Ya, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Lau ataitani bi kurabil ardi khataaya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an," engkau meninggal berjumpa kepadaku dengan membawa sepenuh bumi sementara engkau tidak membawa dosa kesyirikan, "la ataituka bi kurabiha maghfiratan," aku akan berikan engkau ya ampunan yang sebanding yang setimbang. Dan tauhid adalah sebab ampunan, keberuntungan, kemenangan yang paling besar nanti di akhirat. Ya. Dan hal tersebut ditunjukkan oleh banyak ayat, banyak hadis, bahwa orang yang bertauhid pada ujungnya akan mendapatkan ampunan. Baik diampuni langsung, bahkan sampai hisab pun tidak dia perlu jalani, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, atau ada dihisab tapi tidak diazab, ada dosanya, dosanya dimaafkan dari awal, langsung dimaafkan, atau dia harus masuk dulu ke dalam api neraka, dibersihkan, setelah itu Allah maafkan dia dan dia pun masuk surga. Walakin yunabbah ila annahu laisa kullu man qala la ilaha illallah tarajjaha hadhihi al-kalimah bidunubihi kulliha. Tapi perlu diingat, tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ucapan la ilaha illallahnya akan mengalahkan dosa-dosa semuanya. Ya. Jadi harus disertai dengan nafi, harus diserai dengan memurnikan ibadah kepada Allah saja, meninggalkan peribadatan kepada selainnya, harus disertai dengan pengetahuan, keyakinan, penerimaan, ya, sehingga tidak bisa dan tidak bisa mengatakan bahwasanya setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan nasibnya seperti seseorang yang diceritakan oleh Nabi SAW yang dia punya 99 catatan keburukan. Satu catatannya sejauh mata memandang. Ketika dari kiamat, kemudian ya catatan-catatan keburukannya dikeluarkan, disuruh dia baca, dia mengatakan, apakah ini semuanya benar? Dia mengatakan, bala ya Rabbi benar. Apakah ada yang salah catatan? Dia mengatakan tidak. Apakah ada malaikatku menzalimimu? Dia mengatakan tidak ada. Akhirnya hampir dia berputus asa. Ya, kemudian dikatakan, apakah engkau punya satu kebaikan? Dia mengatakan tidak punya. Tiba-tiba dikeluarkan untuk dia satu catatan amal. Isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu ya lebih berat daripada 99 catatan keburukan, satu catatannya sejauh mata memandang. Ini adalah dalil bukti keutamaan tauhid, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan dua rukunnya, menetapkan peribadatan hanya kepada Allah dan meniadakan peribadatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Maka dengan demikian selesai pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil faedahnya, kita bisa mengambil manfaatnya, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah tabaraka wa taala, menjadi bekal kita di dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Wallahu alam. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian rutin sore hari bersama Ustaz Jamaluddin LC Hafizallahu taala, yaitu dalam tema sebab-sebab ampunan. Tep, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi semoga akan selalu bermanfaat buat kita semua, dan tentunya semoga akan bertambahnya ilmu, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyempatkan waktunya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Satu Radio, dan kembali juga kami informasikan untuk kajian yang akan berlangsung nanti malam pada sholat maghrib sampai selesai. Itu kajian yang akan berlangsung di seputaran Lombok Tengah dan sekitarnya, kajian bersama Ustaz Sofian Bapit Zain Hafizallahu Ta'ala, yang insya Allah nanti malam akan berlangsung di Masjid Darul Falah Ngorokopang, Lombok Tengah. Kemudian kita akan beralih ke Lombok Timur dan sekitarnya, kajian bersama Ustaz Abdullah Husni S.C. Hafizallahu Ta'ala, yang pada kajian rutinnya juga akan berlangsung di Masjid LKSA As-Sunnah Aikmal Timur. Berikutnya kajian bersama Ustaz Marwan A.M. Hafizallahu Ta'ala, yang insya Allah nanti malam akan bertempat di Masjid As-Sunnah Pringga Sela. Kemudian yang terakhir kajian bersama Ustaz Zainul Arifin Hafizallahu Ta'ala, yang insya Allah nanti malam akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Rembati Kalijaga. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada pemirsa dan pendengar Satu Radio yang dengan setia menemani kami hingga akhir acara ini. Dan saat ini kita telah di penghujung acara, dan sebagai penutup kami bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟

raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban, amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan Muslim yang berintegritas dan bertakwa.
1: Sedikit motivasi bagi Anda yang masih takut untuk berkorban. Jangan sampai enggan berkorban karena takut harta berkurang. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir
2: tidak bisa hidup lagi keluarga.
1: Justru dengan berkorban harta semakin berkah, usaha semakin dimudahkan, segala kesulitan akan terangkat. Lebih-lebih kesukaran di akhirat akan teratasi. Juga terbukti berkorban dan bersedekah tidak pernah menjadikan orang itu miskin. Atau ada yang pernah lihat ada orang yang jatuh bangkrut dikarenakan dia itu ikut berkorban? Justru yang paling pelit dengan hartanya yang biasa merugi dan jatuh pahit.
2: Wama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur rasikin.
1: Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Allah lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Ingatlah juga Nabi SAW itu bersabda,
2: mana qasa sadaqatun min ma,
1: sedekah tidaklah mengurangi harta. Juga yang singkat ini, motivasi kita untuk berkorban.

Serial Kitabut Tauhid bagian keempat, totalitas bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Pada serial Kitabut Tauhid yang keempat ini, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala masih berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah bertauhid dan keharaman perbuatan syirik. Kali ini, beliau rahimahullahu ta'ala menukil firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dan sembahlah hanya Allah semata, jangan berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dengan memalingkan sebagian ibadah kepada selainnya. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini, pertama, dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan syirik dengan firman-Nya, وَلَا تُشْرِكُ. Definisi syirik adalah, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi, yaitu menyetarakan makhluk dengan Allah pada kekhususan-kekhususan yang hanya menjadi milik atau hak Allah semata. Artinya, peribadatan yang disyariatkan adalah hak Allah semata. Manakala seseorang menyelewengkannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kedua, ayat ini menunjukkan bahwa syarat sahnya ibadah adalah dengan menjauhi kesyirikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggandengkan antara perintah beribadah hanya kepadanya dengan larangan berbuat kesyirikan. Ketiga, kata syai'an dalam ayat ini menunjukkan makna yang umum, artinya perbuatan syirik haram untuk dilakukan, baik banyak maupun sedikit, baik besar maupun kecil, baik dilakukan berkali-kali ataupun hanya sekali. Baik itu syirik yang nyata maupun samar tersembunyi. Keempat, dengan adanya kata syai'an pada larangan berbuat syirik dalam ayat ini, menunjukkan bahwa ibadah tidak boleh diselewengkan sedikitpun kepada apapun atau siapapun. Entah itu batu atau pohon yang dikeramatkan, atau mereka yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, baik itu malaikat, nabi, ataupun wali-wali Allah yang saleh, semuanya haram untuk diibadahi kecuali Allah semata. Kelima, semua jenis ibadah harus ditujukan untuk Allah saja, tanpa terkecuali, baik itu salat, puasa, haji, doa, termasuk juga berkurban. Jika seseorang hanya salat untuk Allah, haji untuk Allah, puasa, zikir, berdoa hanya kepada Allah, namun dia berkorban kepada selain Allah, maka seseorang telah jatuh dalam perbuatan syirik, sekaligus melanggar perintah Allah dalam ayat ini. Telegram channel Kristal Iman. Allah.

ونوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون.

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

0: ذَلِكَ لَكَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakunzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
3: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan Khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, "Betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat." Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin." Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: 105.4 MHz. Satu radio. Bersatu. Di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Meninggalkan sholat. Satu kali aja meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Ya kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قاف والقرآن المجيد

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

الوليد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

0: ولكن الله حبب إليكم
1: الإيمان. Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.
5: إلا أصحاب اليمين.

لكم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
1: Selamatkan kita dari ancaman neraka.
0: Api neraka itu ahwanu ahliha azaban, man lahu na'lani wa syirakan min nar, yadli minha dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang dipakaikan sandal, yadli minha dimaghuhu, ikut mendidih otaknya. Kama yaglil mirjal, sebagaimana tungku mendidih. Dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Narun yu'ta biha yawmal qiyamah, api neraka yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Laha sab'una alf zimam, dia memiliki 70 ribu kekang. Ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha, setiap kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat.
1: Selamatkah kita dari ancaman neraka?
0: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, naran talazza, api neraka yang menyala, la yaflaha illa al-ashqa, tidak masuk dalamnya kecuali orang-orang yang jahat, orang-orang yang celaka. Narun harruha syadid, api yang sangat panas, wa ba'ruha ba'id, dasarnya sangat jauh. Syarabuha sadid, minumannya adalah nanah. Wa maqami'uha min hadid, pemukul-pemukulnya terbuat dari besi.

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan sholat.
1: Apa yang memberikan rezeki kepada kita? Bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan kapayah diri kita.
0: Ketika itu hanya sekedar sebab, yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Itu kalau dia dipanggil oleh orang yang dia sayang dari makhluknya, dia bersegera. Begitu paniknya seorang tua manakala anaknya sakit. Tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak panik. Dia dengar azan, dia tidak peduli. Dia berlambat-lambatan ketika sholat. Ya. Sebagian salaf dahulu, ya, 30 tahun, 40 tahun, dia tidak pernah melihat tengkuk, kecuali tengkuk imam saja. Karena dia selalu berada di depan. Selalu berada di saf yang pertama. Semakin bertambah ilmu orang dan keimanan orang, seharusnya tidak boleh dia berlambat-lambatan di dalam sholat. Karena sholat itu adalah yang asasi dari ibadah. Yang kalau baik sholat kita, ini akan baik urusan kita dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salaf mengatakan apa? Man dayya as-salah fahuwa lima siwaha adhiya. Orang yang menyia-nyiakan sholat, tidak memperhatikan sholat, ya, kapan-kapan dia mau sholat, berlambat-lambatan dia sholat, apalagi lebih jelek lagi kalau itu penuntut ilmu atau dia orang yang mengajarkan ilmu. Orang-orang salaf dulu kalau dia mau menuntut ilmu, dia cari tahu gurunya ini, yang dikatakan guru ini, dia sholat atau tidak, dia benar-benar sholat atau tidak. Kalau dia lihat jaga sholatnya, baru dia mengambil ilmu dari orang tersebut. Jadi perlu kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, لا يزال رجال يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Senantiasa ada sebagian laki-laki atau sebagian orang selalu berlambat-lambatan, dan ini dalam solat, sampai Allah jadikan dia selalu terlambat. Mungkin di akhirat nanti orang sudah masuk surga semua, dia orang yang paling terakhir masuk surga. Orang-orang mungkin dari orang-orang ussatul mu'minin, mereka dikeluarkan dari api neraka karena mereka beriman walaupun sebesar debu zarrah. Lalu mereka dilemparkan ke sungai kehidupan dan dimasukkan ke dalam surga. Dia kemudian menjadi orang yang paling terakhir mungkin, waliyadzubillah, yang dikeluarkan dari api neraka, waliyadzubillah. La yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa sebagian orang, sebagian laki-laki, selalu berlambat-lambatan di dalam sholat. Betul, ada syariat masbuk bagi orang yang sholat. Tetapi kalau setiap waktu kita masbuk, selalu dia paling saf yang terakhir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha. Saf yang terburuk bagi laki-laki itu adalah yang paling belakang. Ya, bukan berarti jelek dalam artian saf tetap baik dibandingkan dengan saf yang lainnya, dia yang terburuk. Dan sebaik-baik saf, laki-laki itu yang paling depan, dan yang terburuk adalah yang paling belakang. Sebaliknya dengan para wanita, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf yang terbaik para wanita adalah yang paling belakang. Oleh karena wanita dia mulai saf dari belakang. Karena itu lebih jauh daripada apa, fitnah, tidak lebih dekat kepada laki-laki. Tadi perhatikan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau pernah berkata, pernah saya terlambat sekali, tidak di saf pertama, dan beliau buta. Ya, beliau buta. Pernah beliau mengatakan, pernah saya terlambat sekali datang ke majelis ilmu, tidak saya berada di saf yang pertama. Kemudian guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang beliau mulazamah kalau tidak salah 10 tahun lebih kepada beliau, dan mulazamah benar-benar mulazamah seorang murid kepada gurunya. Gurunya ini Syekh Muhammad Ibrahim juga buta, tapi dia merasa murid kesayangan beliau Ibnu Baz, yang kemudian setelah wafat beliau menjadi mufti di Saudi Arabia, digantikan oleh Syekh bin Baz. Padahal Syekh bin Baz ini bukan keturunan Syekh Muhammad bin Abdullah, bukan beliau itu alu Syekh. Syekh bin Baz, beliau merasa gurunya bahwa Syekh bin Baz terlambat. Dia mengatakan ada sebagian penuntut ilmu itu dia tidak memperhatikan dirinya ketika sholat supaya dia di saf pertama. Syekh bin Baz mengatakan itu betul-betul masuk ke dalam hati saya. Semenjak itu saya tidak pernah berada di saf yang, artinya setelah apa, tidak pernah berada kecuali di saf yang pertama. Dan ini dimaksudkan sebagian salaf itu sampai beliau meninggal tidak pernah melihat tengkuk makmum. Yang dia lihat hanya tengkuk imam. Kenapa? Karena dia selalu di saf yang pertama. Bagaimana kita akan jaya kalau kita, apalagi orang itu tidak sholat ke masjid, ya, tidak dia suruh anaknya sholat. Sering kita sebutkan para orang tua, wali-wali anak kecil, kalau anaknya itu sudah umur 7 tahun, wajib dia perintahkan untuk sholat. Dia ikuti atau tidak, wajib. Berdosa dia sebagai orang tua kalau dia tidak suruh anaknya itu sholat. Masalah anaknya itu mau atau tidak, bukan urusan dia. Beri dia suruh. Muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian. Ini perintah wajib, bukan sunnah. Wajib para orang tua itu menyuruh anaknya sholat kalau dia sudah umur berapa? 7 tahun. Nah, walaupun anak itu tidak mau, jangan kita pukul. Tidak boleh kita paksa. Tapi kita orang tua ingatkan. Dan Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Para ulama mengatakan ini sebab orang dimudahkan rezeki.

hari-hari yang mulia, yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallah." Min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah. Dan tidak ada pula yang lebih besar pahalanya di sisi Allah dari sebuah kebaikan yang diamalkan di 10 Al-Adha, 10 Dzulhijjah. Jadi tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah melebihi amalan di hari-hari ini. Dan tidak ada amalan yang paling besar pahalanya dari sebuah kebaikan yang diamalkan di hari-hari ini. Menunjukkan bahwasanya amalan apapun di hari-hari ini, maka pahalanya dia pahala yang terbesar. Berdasarkan hadis ini, "Ma min amalin azka," tidak ada amalan-amalan lebih suci di sisi Allah. Tidak ada pula amalan-amalan yang lebih besar pahalanya dari sebuah kebaikan yang diamalkan di 10 Al-Adha, di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Qil, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad di jalan Allah. Dalam arti, apakah lebih besar pahala satu kebaikan kita amalkan di hari-hari ini daripada pahala jihad di jalan Allah di luar hari-hari ini? Qal, maka Nabi menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak pula jihad di jalan Allah. Berarti kebaikan apapun yang kalian amalkan di hari-hari ini, pahalanya lebih besar dari pahala jihad di jalan Allah. Apa contoh kebaikan, santri? Apa contoh kebaikan? Bantu naikkan barang. Iya, mumtaz. Bantu temannya naikkan barang, misal. Ya, orang tuanya datang di sini. Dia pakai sepeda motor, bantu orang tuanya naikkan barang ke sepeda motornya. Ini sebuah kebaikan. Dan beliau bersabda, sebuah kebaikan, min khairin, satu kebaikan nih, itu lebih besar pahalanya, lebih suci pahalanya daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu orang, itu kebaikan. Itu lebih besar pahalanya di hari-hari ini daripada jihad di luar hari-hari ini. Illa rajulun, kata beliau, kecuali seseorang, kharaja binafsihi wa malih, keluar membawa dirinya, membawa hartanya, falam yarji' min dhalika bisyai', tapi dia tidak kembali dengan sesuatu dari yang dia bawa itu. Dia keluar perang, bawa dirinya, bawa hartanya, dan tidak kembali dengan sesuatu, dengan sedikit dari
hal-hal itu. Berarti kemana dia orang yang jihad itu? Mati, mati syahid. Hewan yang dia bawa, kuda. Kan kuda ini hartanya ini. Terbunuh juga kudanya di medan perang. Bawa dia pedang, bawa dia inde, perise. Direbut juga sama musuh. Gak ada yang kembali sedikit pun. Nah kalau itu, tentu itu lebih besar pahalanya daripada ibadah di hari-hari ini. Hanya itu yang mengalahkan pahalanya, mati syahid. Ya, makanya mari maksimalkan hari-hari ini. Riwayat hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan dihasankan isnadnya oleh Syekh Muhammad Al-Albani, ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil. Ini di antara lafaz atau di antara riwayat dari hadis-hadis yang berkaitan dengan hari-hari ini sendiri. Makanya mari maksimalkan hari-hari ini. Sekarang ngaji seperti ini. Ini kebaikan atau tidak? Kebaikan ini. Dan pahalanya lebih suci dan lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari kita maksimalkan hari-hari ini. Ya, jangan sampai kita lalai. Jazakallahu khairan. Jangan sampai kita lalai. Ibadah paling ringan tapi besar pahalanya itu takbir. Ya, silakan perbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir. Ini ibadah yang paling ringan tapi pahalanya sangat sangat besar. Karena memang hari ini adalah hari-hari bertakbir, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan para santri, ya, kita maksimalkan hari-hari kita ini. Mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa kita dapatkan dia di hari-hari ini. Allahumma amin. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Usulul Iman fi Dawil Kitabi was Sunnah.

0: Loh, kok lain muncul ini? Baik, aina qari'una? Mariuk. Man badiluhu? Ependi, yalla ependi. Aina ependi? Yalla, aina mikrofon? Maka mikrofon? Ayo. Baik. Sekarang para santri, kita akan masuk ke bab kedua. Kemarin bab ke-1, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman, ini kitab kita namanya Usulul Iman. Apa nama kitab kita? Usulul Iman, landasan-landasan iman. Iman itu berapa? 6. Paling atas apa? Iman kepada Allah. Itu dia yang nomor 1. Sekarang nomor 2. Yaitu rukun-rukun iman yang lain. Yang nomor 2, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada apa? Malaikat, kitab-kitab, rasul, dan seterusnya. Nah sekarang, bab yang kedua, rukun iman, atau rukun-rukun iman yang lain, terdiri dari pasal pertama, beriman kepada malaikat. Baik, sekarang kita tulis di sini. Tanggal berapa sekarang? Enam Zulhijjah. Ayo, buka bukunya. Buka bukunya, siapkan polpennya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 6. Berarti sekarang 7. Hah? Sahih wala sahih? Ayuhah, 07 Zulhijjah. Mei tanggal berapa? 23 Mei. Bab kedua. Rukun-rukun iman lainnya. Pasal pertama. Iman kepada malaikat. Taib. Iman kepada malaikat ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, mengenal malaikat. Hayya, baik iqra ya effendi. Mengenal malaikat.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala mu'alif rahimallahu taala, pembahasan pertama, mengenal malaikat, asal kejadian, sifat atau karakter dan keistimewaannya.
0: Jamil.
1: Mengenal malaikat, al-malaikah adalah kata jamak plural dari kata malakun.
0: Jadi malaikat adalah jamak daripada malakun. Jadi malaikat mufradnya malakun. Ya, malaikat mufradnya apa? Malakun. Baik, kita tulis di sini pertama poin-poin. Satu, malaikat jamak. Apa di jamak?
2: Lebih dari dua.
0: Aiyah, lebih dari dua. Mufradnya malakun. Sudah? Baik, lanjut.
1: Diambil dari kata al-uluk.
0: Malakun ini asalnya al-uluk. Malakun asalnya adalah kalimat al-uluk. Apa arti al-uluk? Al-uluk artinya
1: yang berbana risalah atau perutusan.
0: Atau perutusan, yakni sesuatu yang diutus. Orang yang diutus, pengutusan itu arti al-uluk. Dari al-uluk inilah diambil kata malakun. Ya, kalau dia banyak namanya malaikat. Ini asal katanya. Ya, malaikat jamak, malaikat itu jamak, mufradnya adalah malakun, artinya perutusan. Ya, malakun artinya perutusan. Jamil. Kemudian selanjutnya,
1: malaikat ialah segolong makhluk Allah yang mempunyai
0: segolongan.
1: Segolongan makhluk Allah yang mempunyai tubuh yang bersifat cahaya lagi halus.
0: Baik. Malaikat adalah makhluk. Ya, makhluk yang memiliki sifat cahaya atau mempunyai tubuh. Mempunyai tubuh bersifat cahaya. Mana nama cahaya, santri? Hah? Apa bedanya cahaya sama sinar? Sama ke cahaya sama sinar? Hah? Matahari bersinar atau bercahaya? Bulan bersinar atau bercahaya? Hah? Apa bedanya sinar sama cahaya? Jadi beda antara bersinar dan bercahaya. Matahari itu dia bersinar sekaligus bercahaya. Adapun bulan dia bercahaya tapi tidak bersinar. Ya, asy-syamsu dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menciptakan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Apa bedanya sinar sama cahaya? Cahaya seperti ini, cahaya ini. Adapun sinar ada panasnya, ada teriknya. Itu sinar, dia yang

0: dan bulan itu bercahaya. Apa bedanya sinar sama cahaya? Cahaya seperti ini, cahaya ini. Adapun sinar ada panasnya, ada teriknya. Itu sinar, dia yang melepas apa namanya sinar, sehingga panas dia. Seperti ini sekarang lampu ini udah bersinar. Panas atau tidak? Panas, kalau pegang dia panas. Tapi kalau cahaya hanya ngasih kita ini penerangan, ini cahaya. Itu bedanya antara sinar dengan cahaya, udhiya dengan nur. Ya. Makanya dalam hadis yang lain, karena matahari itu udhiya bercahaya, dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Was-sabru udhiya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu adalah sinar. Makanya sabar itu panas, santri. Panas sabar itu. Kalau dipegang panasan kita, tapi dia ada cahayanya. Begitu kalian sabar, kalian bisa melihat sesuatu dengan terang. Begitu kalian dibikin marah sama orang, tapi kalian sabar, terang penglihatan kita. Tapi dibikin marah sama orang, marah kalian, enggak kalian sabar, gelap semuanya ini. Akhirnya semua dipukul, semua ditendang, salah tingkah, salah pola nih, gara-gara gelap. Ya, maka perlu sabar, panas memang, tapi nanti terang isi kalian melihat. Ini beda antara sinar dengan cahaya. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Sama, nah sekarang malaikat itu apakah dia cahaya ataukah sekedar diciptakan dari cahaya? Hah? Mana cahaya? Ini kan cahaya ini. Nah, apakah malaikat itu juga cahaya seperti ini? Ataukah dia sekedar diciptakan jadi cahaya, tapi nanti zatnya tidak seperti cahaya? Hah? Baik, kita kasih perbandingan. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Sekarang badan manusia ini tanah. Atau dia terbuat dari tanah kemudian menjelma jadi jasad yang lain dari tanah. Hah? Aywa, dia memang terbuat dari tanah, tapi dari tanah itu menjelma menjadi jasad yang lain. Tapi asalnya dari mana? Tanah. Sekarang ini tanah atau kulit ini? Kulit, bukan lagi tanah. Malaikat juga demikian. Dia memang asal penciptaannya diambil dari cahaya. Jadilah dia jasad yang lain. Bukan menjadi cahaya. Ya, bukan dia lagi cahaya, bukan. Sama kayak manusia diambil dari tanah, bukan lagi dia tanah. Tapi menjadi zat yang lain. Malaikat juga demikian, diciptakan dari cahaya kemudian berubah menjadi zat yang lain. Jelas santri? Baik. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya yang halus kemudian
1: yang mampu berubah-ubah bentuk menyerupai dan berbentuk dengan rupa-rupa yang mulia.
0: Yang mulia. Nah, di sini makhluk atau ketiga, malaikat mampu berubah-ubah menjadi makhluk mulia. Nah, ini bedanya dengan jin. Jin juga bisa berubah-ubah, bisa jadi ular, bisa jadi hewan. Cuman bedanya kalau malaikat dia di saat menjelma selalu menjelma menjadi makhluk yang mulia. Enggak pernah dia malaikat menjelma menjadi makhluk yang hina, enggak pernah. Selalu menjelma menjadi makhluk yang mulia. Kalaupun dia jadi manusia, dia menjadi manusia yang gagah. Ya, menjadi manusia yang enak dilihat. Tidak dia menjelma menjadi sesuatu yang hina. Adapun jin, dia menjelma menjadi sesuatu yang hina, menjadi afwan, menjadi anjing dia misal, menjadi ular, bahkan mungkin menjadi hantu mungkin, dan lain sebagainya.

0: Adapun malaikat, dia selalu menjelma menjadi makhluk yang mulia. Jelas santri? Baik, lanjut.
1: Mereka memiliki kekuatan dahsyat dan kemampuan besar untuk berpindah-pindah.
0: Baik, yang keempat. Malaikat memiliki kemampuan yang dahsyat. Malaikat memiliki kemampuan yang dahsyat, makanya dia bisa memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. 8 malaikat memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Mana dia?
1: Mereka adalah makhluk yang sangat banyak jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka selain Allah.
0: Mereka sangat banyak. 5. Jumlah mereka sangat banyak. Ya, nanti dijelaskan dalilnya bagaimana banyaknya mereka, nanti dijelaskan. Jumlah mereka sangat sangat banyak. Kemudian
1: Allah Ta'ala memilih mereka untuk beribadah kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
0: Baik, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Manusia, maksiat atau tidak manusia ini? Maksiat atau tidak? Maksiat, setiap hari, setiap malam dia maksiat. Adapun malaikat, enggak pernah dia maksiat. Disuruh pikul aras, pikul terus. Enggak pernah dilepas-lepas sama dia. Ya, disuruh bertasbih, bertasbih terus. Enggak pernah dia enggak bertasbih. Kalau kalian sekarang disuruh bawa kitab. Kalian bawa buku kalian. Banyak yang enggak bawa buku. Kenapa? Karena manusia memang banyak atau sering dia berbuat maksiat. Baik, lanjut. Ini atau mukaddimah tentang malaikat, mengenal malaikat. Sekarang berikutnya adalah asal kejadian malaikat. Asal kejadian dari malaikat. Ayo baca.
1: Materi asal Allah menciptakan malaikat daripadanya adalah cahaya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaika min nur wa khuliqal jan min marjin min nar wa khuliqa Adam mimma fusifa lakum.
0: Jayid. Artinya
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari lidah api yang bergejolak, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disebutkan kepada kamu.
0: Di sini dikatakan malaikat diciptakan dari cahaya dan manusia diciptakan dari apa yang disebutkan kepadamu. Manusia diciptakan dari apa dalam Al-Qur'an disebutkan? Min tin. Ya, dari tanah. Dari saripati tanah itu dari diciptakan manusia. Nah, menunjukkan bahwasanya asal materi daripada penciptaan jin adalah cahaya. Mana cahaya? Ini cahaya ini. Dia yang bisa membuat dia terlihat benda-benda ini. Makanya malaikat itu enggak bisa dilihat. Ya, sekarang cahaya, kalian lihat cahaya ini? Mana dia? Mana lampu itu, sinar itu? Mana cahaya itu? Kalau dia terlihat cahaya ini enggak kelihatan pintu itu. Karena ketutup sama cahaya. Justru cahaya itulah yang menjadikan pintu itu terlihat, seret gitu. Itulah makanya malaikat enggak bisa terlihat dia. Kenapa? Karena dia tercipta dari cahaya. Kapan dia terlihat? Kalau dia rubah bentuknya. Dirubah bentuknya jadi manusia, baru dia bisa dilihat. Makanya orang-orang kafir minta kepada Allah, kenapa kok manusia menjadi nabi? Kenapa gak malaikat aja diutus? Katanya gitu. Kalau malaikat diutus ya gak bisa kalian lihat ya malaikat itu. Ya, tapi ini hanya sebagai alasan untuk tidak mengikuti nabi. Karena malaikat terbuat dari cahaya, maka dia tidak terlihat. Adapun jin, maka dia diciptakan dari api yang bergejolak. Ya, makanya dia bergejolak terus jin itu. Ya, marah terus jin karena memang diciptakan dari api dia. Ya, baik. Kita lanjut. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya, sudah kita tulis tadi? Sudah atau belum? Makhluk mempunyai tubuh bersifat cahaya. Kita tulis yang ketujuh. Yang ketujuh, materi asal. Materi asal. Malaikat adalah dari cahaya. Jadi dia materinya dari cahaya. Ya. Bukan kemudian dia menjadi cahaya, bukan. Yang cahaya bagi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun malaikat, dia diciptakan dari apa? Dari materi asalnya adalah dari cahaya. Baik, berikutnya. Sifat malaikat.
1: Sifat malaikat. Al-Quran dan Sunnah mengandung banyak nas yang menjelaskan sifat-sifat dan hakikat malaikat. Antara lain, bahwa mereka memiliki kekuatan dan kekerasan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratun 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras.
0: Aywa, malaikat-malaikat yang kasar dan bengis. Ya, jadi malaikat sifatnya, di antara sifat malaikat, kasar dan keras atau bengis. Kasar dan keras. Ya, jadi gak usah macam-macam kalian. Gak usah macam-macam, karena neraka dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras, kasar dan bengis. Ya, maka jangan macam-macam kalian. Baik, lanjut.
1: Ketika menyebutkan sifat malaikat Jibril alaihissalam, Allah berfirman, Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
0: Diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Jibril diberi sifat oleh Allah sebagai malaikat yang syadidul quwa, kekuatannya itu sangat. Syadid sangat, al-quwa, yakni kuat. Makanya kuat ini dari kata bahasa Arab ini. Ya, kuat, al-quwah, kuat. Malaikat Jibril memiliki kekuatan yang sangat. Lanjut.
1: Dan dalam ayat lain dia berfirman, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin." Jibril yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang punya ini arsy.
0: Nah, malaikat Jibril malaikat yang kuat dan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
1: Dan para malaikat itu digambarkan memiliki tubuh-tubuh dan bentuk yang besar dan kekar.
0: Kesembilan, di antara sifat malaikat, memiliki tubuh yang besar dan kekar. Mana dalil-dalilnya? Nah, ini dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, para jamaah. Imannya selalu berlandaskan dalil. Mbejongkat dalil, inawah. Dalil mengatakan malaikat itu kasar. Ini berarti malaikat kasar. Ya, malaikat ini dia bengis, dia keras. Maka kita mengimani malaikat itu keras. Nah sekarang di sini bilang malaikat tubuhnya besar. Ya, coba sekarang kita baca dalilnya.
1: Dalam Sahih Muslim, dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna firman Allah, "Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin."
0: Baik, ini ayat ini sebelum kita baca terjemahannya. Ayatnya mengatakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Muhammad telah melihatnya di ufuk yang jelas. Nah, katanya ini dipertanyakan oleh sahabat, siapanya itu? Allahkahnya itu? Sungguh Muhammad telah melihatnya. Nah, ndek ki Allah kene ini nih, ngene. Apakah Nabi Muhammad melihat Allah atau tidak? Ya, nah ini yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Muhammad melihatnya. Nya itu siapa? Maka ditafsirkan nya itu adalah, lanjut baca dulu tafsiran ayatnya, terjemahan ayatnya.
1: Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
0: Terus?
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab
0: pertanyaan Aisyah, nya itu siapa? Maka Nabi menjawab, innama
1: huwa Jibril lam arahu ala surati allati khuliqa alaiha ghaira hatainil marratain.
0: Ra'aituhu munhabitan
1: minas sama sadan aziman
0: idhamu khalqihi
1: ma bainas sama'i wal ardi.
0: Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab di saat ditanya siapanya itu? Sungguh Muhammad telah melihatnya. Siapanya itu? Maka beliau mengatakan sesungguhnya
1: dia adalah Jibril.
0: Yang saya lihat itu Jibril katanya. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
1: Saya belum pernah melihatnya dalam bentuk yang sesungguhnya kecuali dua kali.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Diberi beliau kemampuan melihatnya dua kali, nasadik kemampuan melihatnya dua kali, ya, di antaranya yang kedua kali adalah ini, ya. Lanjut.
1: Saya melihat turun dari langit di mana besar tubuhnya menutupi jarak antara langit dan bumi,
0: menutupi ufuk, ya, badannya itu menutupi antara langit dan bumi. Dua kali beliau melihatnya, pertama di saat di Makkah di awal-awal turun wahyu, yang kedua adalah di Sidratil Muntaha di saat Mi'raj. Ya, yang kedua adalah di Sidratil Muntaha di saat Mi'raj. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau melihat Jibril di Ajiat di Makkah. Ada sebuah kampung namanya Ajiat. Ya, di Makkah di sana beliau sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan gambarannya yang asli. Lanjut. Tapi intinya di sini bahwasanya malaikat Jibril ini sangat besar. Beliau mengatakan tubuhnya antara langit dengan bumi. Antara langit dengan bumi sabol. Ya, tubuhnya malaikat Jibril ini menunjukkan bahwasanya tubuhnya sangat besar malaikat Jibril ini. Lanjut, Imam Ahmad
1: meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walau sutima
0: sutumi ati janah
1: sutima jana jina.
0: Terus
1: janajin
0: janahin
1: janahin kullu janahin minha qada sadda
0: al-ufuq
1: yaskutu min janahihi
0: minat tahawil
1: wad-durri
0: wal-yakuti
1: mallahu bihi alim.
0: Jamil. Dia kecil tulisannya, ya. Baik, artinya
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ia memiliki 600 sayap.
0: 600 sayap. Subhanallah. Ya. Kemudian satu sayap. Kemudian?
1: Setiap sayapnya menutupi ufuk.
0: Menutupi ufuk, kaki langit itu bertutup satu sayap. Nah, berarti kalau 600 sayap mengubeki anggunnya itu. Kemudian 600 sayap ini menempel di tubuhnya, mengubeki belik badannya itu. Dari sana sudah kita bisa bayangkan besarnya malaikat Jibril itu. Terus manusia sekumbi besarnya, kocen, gak ada apa-apanya. Tapi sombongnya luar biasa manusia. Ya, baik, lanjut.
1: Dari sayapnya itu berguguran intan, permata, dan berlian yang sangat banyak.
0: Dari sayapnya menetes, apa yang menetes? Intan, berlian, permata. Dari sayapnya malaikat Jibril, lanjut.
1: Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya.
0: Jumlahnya. Intinya dari hadis tadi, malaikat Jibril sangat sangat besar. Ia memiliki 600 sayap. Lanjut.
1: Dan Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhina li an hadats
0: uhaditha
1: an uhaditha
0: uhaditha uhaditha
1: an uhaditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh innama baina shahmati
0: udhunihi
1: wa'atihi masiratu sabi'imi'ati am.
0: La ilaha illallah. Artinya
1: diizinkan kepada untukku menceritakan tentang bentuk salah seorang dari malaikat Allah yang bertugas sebagai pembawa arsh.
0: Bertugas sebagai pemikul aras. Bagaimana besarnya pemikul aras ini? Sesungguhnya?
1: Sesungguhnya jarak antara dua telinga dengan
0: daun bukan dua.
1: Daun telinga dengan pundaknya sama dengan jarak perjalanan 700 tahun.
0: 700 tahun antara daun telinga dengan pundaknya ini. Kalau kita berapa jaraknya? 10 cm mungkin antara daun telinga dengan pundak. Kita ke 10 cm. Kalau mereka jaraknya berapa? Perjalanan 700 tahun. Berapa gitu? Dari sini ke Mataram berapa tahun kita jalan? Sehari. Sehari. Mana kalkulator sini? Nah, kita hitung dia saya tadi. Satu hari itu 50 kilo. Satu hari 50 kilo. Satu tahun berapa? 365 hari kali 50 kilo 18.000. Berarti satu tahun 18.250. Tadi berapa tahun dibilang? Berapa? 700 kali 700 sama dengan 12 juta kilometer antara gendang telinganya sama pundaknya, 12 juta kilo. Subhanallah. 12 juta kilo. Satu lingkaran dunia berapa? Keliling dunia? Ya, enggak tahu. Tanya Pak Google, berapa keliling dunia? Keliling bumi. Keliling bumi hanya 40 ribu kilo. Keliling bumi ini hanya 40 ribu kilo. Tadi kalkulator kita berapa dibilang? Bagi 40 ribu. Berarti 319.000 kali bumi ini. Gitu jarak antara gendang telinganya sama pundaknya. Makanya cocok malaikat ini makhluk yang sangat besar malaikat ini. Itu baru antara gendang telinga dengan pundak. Bagaimana tubuh yang lain itu? Makanya gak ada apa-apanya ini. Makanya mudah sekali bagi Allah menghancurkan manusia ini, mudah. Wong dia punya makhluk besar-besar itu. Dia punya makhluk besar-besar. Manusia kalau kurang ajar mau dihancurkan oleh Allah, mudah manusia ini. Mudah. Ya, cocok makanya kita ini gak ada apa-apa ini. Apa yang kita punya sekarang ini benar-benar rahmat dari Allah SWT. Bukan kehebatan kita. Karena mudah, ringan bagi Allah, enggak ada apa-apanya menghancurkan kita ini. Karena dia punya makhluk-makhluk yang besar-besar, kemudian mati-mati itu lagi yang besar-besar. La ya'sunallaha ma amarahum. Kalian kalau bayangkan ini berarti tahu kita hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus tiba-tiba ada orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Mundik karena aku Islam ini enggak akan nyebar, misal dia bilang, "Siapa engkau?" Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, menghilangkan engkau, mengganti dengan yang lain dan menjadikan ini lebih baik, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jadi intinya dari hadis ini, alangkah besarnya yang namanya malaikat itu. Terus,
1: dan di antara sifat-sifat mereka ialah adanya perbedaan di antara mereka dari segi bentuk ukuran. Ada yang mempunyai 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan ada pula yang memiliki 600 sayap.
0: Baik, kita lanjut yang ke-10. Setiap malaikat, waktu ini ya, subhanallah. Baik, kita habiskan sampai sini. Setiap malaikat berbeda-beda dengan malaikat lainnya dari segi ukuran dan bentuk. Makanya ada malaikat memiliki 2 sayap, ada 3 sayap, ada 4 sayap, bahkan ada 600 sayap. Mana dalilnya? Baca.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba', yazidu fi khalqi ma yasha.
0: Fil khalqi
1: ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
0: Artinya,
1: segala puja bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2,
0: ada 2 sayap, ada 3, ada 4 sayap. Lanjut.
1: Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya.
0: Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Baik, terakhir ini, terakhir yang sedikit lagi.
1: Dan di antara sifat-sifat malaikat pula bahwa mereka memiliki bentuk yang sangat tampan dan rupawan. Allah berfirman tentang sifat Jibril alaihissalam, Allamahu syadidul quwa, dzi quwwatin,
0: dzu mirratin
1: fastawa.
0: Baik, yang 11. Malaikat tampan dan rupawan. Makanya kita bilang tadi selalu malaikat itu ya menjelma menjadi makhluk-makhluk yang mulia. Tuh, masya Allah panjang ternyata ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ini masalah ketampanan malaikat ini panjang sampai 2 lembar. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, ini diantara sifat-sifat malaikat kita sudah dapat 10 poin. Mudah-mudahan jelas, apa yang belum jelas bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan dulu, sila.

اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد.

0: Baik, para jamaah, mungkin sila. Bagaimana mikrofonnya? Mikrofonnya. Mana mikrofon? Juga ke depan.
1: Barakallahu fiik.
0: Ya, biakum barakallahu.
1: Kaitannya dengan pelajaran kita yang sudah lewat.
0: Ya.
1: Yang berkenaan tentang tauhid uluhiyah dengan tauhid asma wa sifat misal.
0: Okay.
1: Antara tauhid dengan uluhiyah dengan asma wa sifat ini, kalau kita lihat dari urutannya, berarti apakah lebih tinggi asma wa sifatnya dengan uluhiyah itu?
0: Apakah tinggi
1: kedudukannya?
0: Kedudukan asma wa sifat
1: ya dengan uluhiyah.
0: Dengan uluhiyah, apakah tinggi kedudukan asma wa sifat dengan uluhiyah?
1: Ya.
0: Baik. Jadi tauhid uluhiyah ini dia tujuan diutusnya para rasul. Uluhiyah mengajarkan manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Dia tujuan diutusnya rasul, tujuan diturunkannya kitab-kitab, ya, tujuan bahkan diciptakannya manusia untuk itu, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada perjalanannya banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai mereka menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifat Allah. Sehingga perlu dijelaskan tentang al-asma was-sifat. Jadi mana lebih tinggi, uluhiyah atau asma was-sifat? Uluhiyah sih paling tinggi. Uluhiyah paling tinggi. Ya. Karena itu tujuan dari diciptakannya manusia, tujuan dari diutusnya rasul, diturunkannya kitab-kitab. Ya. Cuman kalau kita pelajari asma was-sifat, kita juga akan bisa mendapatkan tauhid uluhiyah dari sana. Gitu. Jadi seandainya kata seseorang dia sudah bertauhid tauhid uluhiyah, muslim sudah dia itu. Ya, sudah muslim dia. Karena memang itu tujuan dia diciptakan. Ya, jadi intinya mana lebih tinggi, uluhiyah atau asma sifat? Uluhiyah lebih tinggi. Ya, dia yang menjadi inti dari segala tauhid tersebut, yaitu tauhid uluhiyah. Mudah-mudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Sila para jamaah masih? Baik, kalau enggak ada dari para jamaah, kita ke kertas. Banyak sekali nih, santri ini banyak kertasnya. Apa hukumnya wudu dengan cara muka satu, tangan satu kali, kaki satu kali? Boleh, silahkan. Yaitu minimal satu kali, boleh dua kali, boleh juga tiga kali, wallahu ta'ala alam. Apakah ada malaikat perempuan? Malaikat tidak laki, tidak pula perempuan. Malaikat tidak laki, tidak pula perempuan. Bisa begitu, santri? Malaikat tidak laki, tidak pula perempuan. Bisa begitu? Bisa. Sekarang ini, botol ini laki atau perempuan? Hah? Botol ini laki atau perempuan? Dia tidak laki, tidak pula perempuan. Masjid ini sekarang laki atau perempuan? Hah? Tidak laki, tidak pula perempuan. Malaikat juga demikian. Tidak laki, tidak pula perempuan. Tapi subhanallah, di saat malaikat menjelma, selalu menjelma menjadi laki. Selalu. Tidak ada ceritanya malaikat menjelma jadi wanita. Nanti kita akan baca nanti di sini. Bahkan di saat dia datang kepada Maryam, ibunya Nabi Isa. Maryam itu laki atau perempuan? Perempuan. Dia mendatangi Maryam, mau mengabarinya tentang anak yang dititip padanya. Yang datang laki atau perempuan? Laki, dalam bentuk laki yang datang. Kenapa? Apa sebabnya? Ini wallahu alam. Tapi yang jelas malaikat kalau menjelma selalu menjelma menjadi makhluk yang mulia. Tidak dia menjadi makhluk yang hina. Makanya enggak pernah dia menjelma jadi wanita. Sebagian ulama mengatakan agar menghindari dugaan atau tuduhan orang-orang kafir, di mana orang kafir mengatakan malaikat itu putri-putrinya Allah, kata mereka. Maka untuk menghindari itu, tidak pernah Allah menjadikan malaikat menjelma menjadi perempuan. Jelas kalian? Jadi malaikat itu perempuan, dia tidak laki, tidak pula perempuan. Jelas santri? Bisa gitu ya, tidak laki, tidak perempuan. Bisa? Ini kayak masjid, botol ini, laptop sekarang. Laptop ini laki atau perempuan? Enggak laki, enggak juga perempuan. Supaya mudah dipahami maksudnya ini. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah menggerakkan jari. Apa hukumnya menggerakkan jari? Khilaf ulama kita, tergantung melihat hadisnya. Dia menganggap hadisnya sahih, maka mereka menggerakkan jari. Dia menganggap hadisnya tidak sahih, maka mereka tidak menggerakkan jari. Ya, dan khilaf ini khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang kita bisa saling tolerir. Tolerir atau toleran. Wallahu ta'ala alam. Mana yang benar? Tolerir atau toleran? Hah? Dua-duanya bisa ya? Alhamdulillah. Apakah malaikat bisa menanya kita ketika kita di dalam kubur, padahal dia malaikat itu besar dan kita kecil? Katanya. Bukan hanya masuk kubur malaikat itu, bahkan malaikat masuk perut ibu kita malaikat itu. Mana lebih besar santri? Kubur atau perut ibu? Kubur lebih besar. Masuk ke perut ibu saja diberi dia kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masuk kubur. Makanya nanti di saat ada janin masuk malaikat ke sini untuk menulis ajalnya, menulis sengsaranya, bahagianya ditulis. Ya, dia bisa menjelma menjadi apa saja. Jelas santri? Wallahu ta'ala a'lam. Jangan saling lempar jadi sampah nanti kertasnya. Jangan. Gimana cara melawan godaan syaitan? Banyak caranya. Yang intinya adalah semakin dekat kepada Allah, maka kita akan semakin jauh dari syaitan. Semakin jauh kita dari Allah, maka kita semakin dekat dengan syaitan. Tinggal kalian mau pilih mana ini. Ya, dekat dengan Allah atau dekat dengan syaitan, waliyadzubillah. Ya, jamil. Jadi intinya bahwasanya caranya banyak, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, perbanyak ibadah, pilih teman yang soleh. Intinya semakin dekat kalian kepada Allah, maka semakin jauh kalian dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Sejak kapan kesyirikan itu ada? Dan kesyirikan itu ada pada zaman Nabi Adam. Tidak, bukan pada zaman Nabi Adam. Tapi kesyirikan itu mulai pada zaman Nabi Nuh. Ya, 10 abad setelah diturunkannya Nabi Adam dari surga. Begitu Nabi Adam diturunkan dari surga, semua manusia masih bertauhid selama 1000 tahun. Begitu setelah 1000 tahun baru muncul kesyirikan. Ya, mereka menyembah Wad dan Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Orang-orang soleh itu disembah sama mereka. Setelah ada kesyirikan, Allah mengutus Nabi Nuh. Memberantas kesyirikan itu, mengajak mereka kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di zaman Nabi Adam tidak ada kesyirikan. Semua orang bertauhid. Ya, setelah 10 abad baru terjadi kesyirikan. Jelas santri? Alhamdulillah. Apakah boleh kita memakai uang yang kita temukan hanya 20 ribu? Jangankan 20 ribu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, macam riwayatnya ini, yang kita ambil yang paling tragis. Paling tragis. Beliau mempunyai seorang pembantu. Membantu beliau terus. Terus membantu beliau. Ya. Bahkan dalam perang, pembantu ini selalu bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dalam sebuah perang, meninggal dia, mati di medan perang, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal itu, sahabat mengatakan, penduduk surga sudah ini, katanya. Karena dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di medan perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tiba-tiba Nabi kita mengatakan tidak, dia tidak di surga. Kenapa? Gara-gara sebuah jubah yang dia ambil sebelum dibagi, katanya. Sebelum bagi harta ganimah. Harusnya kan dibagi dulu baru dia boleh ambil. Ini belum dibagi dia ambil duluan. Gara-gara itu dia di neraka, kata. Padahal siapa ini? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi selama dia bukan punya kita, punya siapa-siapa sudah ini. Selama bukan punya kita, maka jangan digunakan. Walau qatiban min araq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebiji siwak, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepotong siwak, satu siwak potong jadi dua, sepotongnya itu, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Berapa harga sepotong siwak? Nah, satu siwak berapa harganya? 10 ribu. Sepotongnya berapa? 5 ribu. Akan dimintai pertanggungjawaban. Intinya rumusnya santri, kalau bukan milikmu jangan gunakan, sudah aman sudah itu. Ya, kita bilang aruh masih ini sudah gak dipakai, sudah ini 20 ribu masa gak dipakai. Selama itu bukan uangmu, jangan sudah dipakai. Ya, kalau sudah yakin itu milikmu, baru gunakan dia. Jelas santri? Temukan hanya 20 ribu. Ataukah kita harus menunggu 1 tahun baru kita bisa pakai? Jangan disimpan. Biarin sudah dia. Jangan dipungut juga, biarin dia. Sekarang kalian jalan di gang ini, seret ada uang 50 ribu. Wah, 50 ribu, beh, saya simpen aja dia. Tahun depan kan bisa saya pakai, katanya gitu. Jadi jangan dipegang. Sudah biarin, bukan uangmu itu. Udah biarin dia. Siapa tahu begitu engkau lewat dari sini, datang yang punya pakai motor, nyari uangnya. Ah, ini uang saya, katanya kan gitu. Tapi kalau engkau ambil dia, engkau taruh di lemari dengan niat, nanti kita umumkan selama 1 tahun, katanya. Setelah 1 tahun kan nanti bisa kita pakai, katanya. Nah, ini gak boleh santri. Ya, jadi biarin sudah di sana dia. Biarin dia di sana. Atau ya paling selamat kalau di tempat lingkungan seperti ini, ambil dia, serahkan ke pengurus. Nanti kemudian pengurus yang mengumumkannya. Jelas santri? Alhamdulillah. Jangan bikin-bikin syubhat santri, repot kalian nanti. Syubhat. Baik. Kalau daun telinga sampai pundak 700 tahun, gimana kalau dari kepala sampai kakinya ustaz? Enggak tahu anu gimananya. Kok gimana? Wallahu a'lam. Kita hanya dikasih tahu itu saja, itu saja sudah. Itu di ahlu sunnah santri. Mana sampai dalil itu sudah. Ya, enggak dikabari selebihnya, ya sudah, enggak usah disebut. Itu di ahlu sunnah. Selalu terikat dengan dalil. Wallahu ta'ala alam. Mana lebih besar pahalanya, Ramadan atau bulan Zulhijjah pertama? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala merincinya. Ya, wallahu ta'ala alam. Intinya beliau merincinya. Beliau mengatakan siang-siang itu yang utama adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Adapun kalau malam, ini malam Ramadan, terutama 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi kalau mana lebih utama, 10 pertama Dzulhijjah atau Ramadan, maka siangnya 10 Dzulhijjah, malamnya 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, banyak sekali ini pertanyaan kalian. Gimana Ustaz keadaan Fir'aun sekarang? Apakah dia di neraka atau masih dalam museum? Dia di alam barzah. Fir'aun, ini serius santri, ya. Fir'aun di alam barzah. Dan dia sekarang di alam barzah, di sedang mendapatkan azab. Ya, sedang mendapatkan azab di alam barzah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ini Fir'aun di surah Ghafir ayat 46 Allah berfirman, an-naru yu'radun, mereka dimasukkan ke dalam neraka, neraka dikubur, alam barzah. Pada pagi dan petang selalu diperlihatkan neraka itu kepada dia. Bilang jelo, bilang petang. Bengumbe ke takut ini. Ya, neraka di dalam kubur, berarti dalam barzah diperlihatkan, ditampakkan kepadanya neraka. Dan pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat, ya, kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ayat ini menunjukkan bahwasanya adanya yang namanya azab kubur. Jadi kubur itu ada azab, santri. Di kubur ada azab. Atau sebaliknya ada nikmat. Sekarang Fir'aun sedang merasakan azab kubur itu sekarang. Siang dan malam, mana sini? Pagi dan petang. Selalu Fir'aun mendapatkan azab di mana? Di kubur. Makanya kubur itu sudah ada azab di kubur itu. Ya, di kubur sudah ada azab. La ilaha illallah. Kapan kita masuk kubur ini? Azab atau nikmat itu lebih dekat dari tali sandal, katanya sendiri. Lebih dekat dari tali sandal. Kenapa? Karena yang menghalanginya hanya ruh ini saja, ruh. Begitu ruh dicabut, ruh yang tipis ini dicabut, seret, langsung sudah azab atau nikmat, neraka atau surga. Makanya jangan ampah. Oh, saya masih muda, nanti sudah saya tobat, katanya. Banyak orang muda juga dicabut rohnya, seret, langsung neraka atau surga. Ya, jadi di kubur itu sudah ada azab dan pula nikmat. Wallahu ta'ala alam. Yang di apa namanya, yang di mumi itu adalah jasadnya dia. Ya, adapun aslinya dia berada di alam barzakh. Wallahu ta'ala alam. Ini bahaya pertanyaan ini, basi. Baik, terakhir. Bagaimana cara kita mencari wanita yang solehah? Apakah dia yang harus paham, Ustaz? Ini terakhir sudah ini kan. Ini rusak materi kita jadinya nih, Pak Kepala ini. Bakal lupa materi yang tadi itu. Bagaimana cara mendapatkan wanita solehah? Ini dalam Al-Quran disebutkan. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam Al-Quran Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna At-tayyibat. Apa artinya perempuan-perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek? Laki-laki yang jelek untuk perempuan-perempuan yang jelek. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Berarti kalau mau wanita solehah, apa yang harus kita lakukan? Harus jadi laki-laki yang soleh, otomatis sudah. Tapi kalau kalian laki-laki yang tidak soleh, siap-siap dapat istri yang tidak soleh. Makanya nanti kalau istrinya membangkang, jangan salahkan istrinya. Bercermin dulu, mungkin saya ini juga membangkang ini gitu. Dapat istri akhlaknya buruk, jangan salahkan istri. Kamu ini akhlakmu buruk. Tapi lihat diri dulu. Lihat diri dulu. Ya, mungkin saya yang akhlak saya buruk. Makanya salaf, para salaf di antara mereka mengatakan, tidaklah saya berbuat maksiat, melainkan saya akan lihat efeknya pada istri saya, kata mereka. Tidaklah dia berbuat maksiat, melainkan dia lihat efeknya pada istrinya. Subhanallah. Makanya istrinya bangkang, jangan langsung salahkan istri. Lihat dulu perbuatan suami. Ya, begitu sudah. Karena Allah berjanji ini, Allah berjanji. Perempuan yang baik bagi laki-laki yang baik. Makanya perbaiki diri kalian. Gak usah pikirin itu, gak usah. Perbaiki diri kalian, otomatis nanti dapat wanita-wanita yang baik. Allah berjanji ini. Ya, kah, kalian akan apa namanya tidak percaya ke sama janji Allah? Hah? Gak mungkin. Allah gak mungkin. Ya, la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kalau kalian mau wanita salehah, berarti kalian harus menjadi laki-laki yang saleh. Jelas santri? Dan nikmat dunia paling nikmat istri salehah. Itu paling nikmat sudah. Ya, nasi itu menjadi enak rasanya bersama istri yang salehah. Uang berapa-berapanya terasa nikmat bersama istri yang salehah. Tapi untuk mendapatkan itu bagaimana caranya? Solehkan diri kalian. Otomatis dapat wanita yang salehah. Akhirnya menjadi kitabun nikah pelajaran kita ini. Baik, demikian santri. Mudah-mudahan yang kita baca ini bermanfaat. Banyak pertanyaan gak bisa kita jawab ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayakum.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: 10 pertama Dzulhijjah. Ini musim dilipat gandakan apa? Pahala, dilipat gandakan kebaikan. Mana dalilnya dilipat gandakan? Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, amal-amal salih padanya lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil ashar, selain dari 10 pertama ini, atau selain dari 10 hari ini. Kalau diterjemahkan lebih mudah lagi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal salih pada 10 pertama Dzulhijjah. Umum, amal salih apa saja. Tidak dibatasi sholat, puasa, zakat, umum intinya amal amal saleh. Faqalu ya Rasulullah, sahabat heran, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah tidak mampu menyamai amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun jihad di jalan Allah, jihad yang syar'i, bukan jihad yang sembarangan, bukan seperti pemahamannya Khawarij dan Mu'tazilah, memberontak dikatakan apa? Jihad, bukan. Jihad benar-benar melawan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, tidak bisa menandingi amal saleh 10 Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali ada orang yang keluar berperang dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', ternyata tidak pulang semuanya. Tidak ada yang pulang semuanya, tidak ada yang kembali ke rumah semuanya. Nyawa melayang, harta pun hilang. Baru jihad yang seperti ini sama dengan keutamaan amal saleh yang dilaksanakan di 10 pertama Dzulhijjah. Masyaallah. Baik.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق

0: Di tempat saya, kalau kurban, kalau ada kurban pada hari raya kurban, itu dimasak 30 kilo daging untuk orang yang bekerja dan anak-anak. Apakah itu boleh? Apakah itu ada sunnah rasulnya? Mohon dijawab, Ustaz. Kalau disetujui oleh yang punya daging, arti yang punya hewan kurban, kalau sudah disetujui, maka boleh. Kalau sudah disetujui. Yang punya daging itu peserta kurban atau panitia kurban? Yang punya siapa? Peserta. Maka harus ada ridho dari peserta, dagingnya itu dimasak untuk dimakan bersama. Seharusnya dia ridho, karena memang dia berkurban untuk dimakan bareng-bareng. Iya kan? Seharusnya dia sangat bahagia, sangat bahagia, dagingnya itu diambil lalu dimasak, dimakan oleh orang rame-rame. Karena itulah tujuan utama kurban itu. Kalau pesertanya ridho, maka tidak jadi masalah. Karena yang punya daging sudah mengizinkan panitia untuk melakukan itu. Tapi harap kepada seluruh panitia kurban yang dia tidak berkurban, sehingga dia tidak punya daging, dia hanya panitia. Seluruh panitia kurban, kita ingatkan seluruh panitia kurban melalui media ini, siapapun yang mendengarnya pada kesempatan yang berbahagia ini, panitia bukanlah pemilik daging. Panitia bukanlah pemilik daging. Panitia adalah orang yang diamanahkan untuk mengurus daging milik peserta kurban. Pemilik dagingnya adalah yang peserta. Jangan posisikan panitia adalah pemilik gitu. Kemudian dia yang ngatur-ngatur. Yang punya daging ingin ngambil kaki, enggak boleh. Punya bapak ingin ini aja, ini kaki mau dibagi tiga. Enggak boleh seperti itu. Yang punya daging dia berhak memilih daging mana yang mau diambil. Bisa difahami enggak? Iya. Karena yang punya daging yang peserta kurban, bukan panitia. Panitia hanya pelaksana kurban itu. Sekarang sudah, di zaman kita sekarang sudah terjadi peralihan posisi yang sangat jauh gitu. Di sebahagian kaum muslimin, walau sebahagiannya masih bertahan memposisikan dirinya hanya sebagai panitia, bukan pemilik hewan kurban. Ketika yang punya hewan kurban bilang, saya minta kepalanya, udah kurban milih lagi. Loh, apa urusannya? Wong daging punya dia. Berhak dia mengambil apa yang dia inginkan dari hewannya sendiri yang dia sembelih. Maka jangan dihalang-halangi. Jadi jangan sampai justru terbalik. Orang yang peserta kurban seolah-olah orang yang meminta kepada panitia, dan panitia berbuat semena-mena kepada daging kurban, sehingga pemiliknya tidak bisa leluasa mengambil apa yang dia inginkan daripada hewan yang dia sembelih. Tidak seperti itu. Panitia adalah panitia. Yang punya siapa? Peserta. Maka harus ada ridho dari peserta, dagingnya itu dimasak untuk dimakan bersama. Seharusnya dia ridho, karena memang dia berkurban untuk dimakan bareng-bareng. Iya kan? Seharusnya dia sangat bahagia, sangat bahagia, dagingnya itu diambil lalu dimasak, dimakan oleh orang rame-rame. Karena itulah tujuan utama kurban itu. Kalau pesertanya ridho, maka tidak jadi masalah. Karena yang punya daging sudah mengizinkan panitia untuk melakukan itu. Tapi harap kepada seluruh panitia kurban yang dia tidak berkurban, sehingga dia tidak punya daging, dia hanya panitia. Seluruh panitia kurban, kita ingatkan seluruh panitia kurban melalui media ini, siapapun yang mendengarnya pada kesempatan yang berbahagia ini, panitia bukanlah pemilik daging. Panitia bukanlah pemilik daging. Panitia adalah orang yang diamanahkan untuk mengurus daging milik peserta kurban. Pemilik dagingnya adalah yang peserta. Jangan posisikan panitia adalah pemilik gitu. Kemudian dia yang ngatur-ngatur. Yang punya daging ingin ngambil kaki, enggak boleh. Punya bapak ingin ini aja, ini kaki mau dibagi tiga. Enggak boleh seperti itu. Yang punya daging dia berhak memilih daging mana yang mau diambil. Bisa difahami enggak? Iya. Karena yang punya daging yang peserta kurban, bukan panitia. Panitia hanya pelaksana kurban itu. Sekarang sudah, di zaman kita sekarang sudah terjadi peralihan posisi yang sangat jauh gitu. Di sebahagian kaum muslimin, walau sebahagiannya masih bertahan memposisikan dirinya hanya sebagai panitia, bukan pemilik hewan kurban. Ketika yang punya hewan kurban bilang, saya minta kepalanya, udah kurban milih lagi. Loh apa urusannya? Wong daging punya dia. Berhak dia mengambil apa yang dia inginkan dari hewannya sendiri yang dia sembelih. Maka jangan dihalang-halangi. Jadi jangan sampai justru terbalik. Orang yang peserta kurban seolah-olah orang yang meminta kepada panitia. Dan panitia berbuat semena-mena kepada daging kurban. Sehingga pemiliknya tidak bisa leluasa mengambil apa yang dia inginkan daripada hewan yang dia sembelih. Tidak seperti itu. Panitia adalah panitia.
1: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
2: Sunnah. Al-istighfaru akbarul hasanat. Istighfar itu kebaikan yang paling besar. Istighfar itu kebaikan yang paling besar. Faman ahassa bitaqsirin fi qawlihi. Siapa yang merasakan kekurangan dalam ucapannya, au amalihi, atau kekurangan dalam amal ibadahnya, au rizqihi, atau kekurangan rizkinya, au taqallubi qalbihi, atau hatinya suka terbolak-balik. Nah, siapa merasakan kurang ucapannya, kurang bagus, amal ibadahnya kurang, rizkinya kurang, hatinya terbolak-balik, tidak kokoh. Fa'alihi bittauhid wal istighfar. Maka kuatkan tauhid. Perbanyak istighfar. Kuatkan iman, kuatkan akidah, tauhid. Jauhi syirik. Dan perbanyak al-istighfar. Jadi, ini kemuliaan tauhid dan istighfar. Akan menutup kekurangan dalam ucapan, dalam amalan, kekurangan rizki, hati yang bergejolak, bolak-balik. Ini obatnya, tauhid dan al-istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan semisalnya, Rabbi ghafirli wa tub aliyya. Innaka antat tawwabur rahim.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Amr bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih tentang fitnah syahwat ini. Wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Demi Allah, kata Nabi, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah akan dibukakan untuk kalian dunia sebagaimana dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikukum, sehingga akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam binasa di sini apa? Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam binasa di sini adalah agama kita. Gara-gara urusan harta, gara-gara urusan uang, orang saling membenci satu sama lain, memutus tali persaudaraannya, memutus tali kekeluargaannya. Bahkan seorang anak mengadilkan, membawa orang tuanya ke pengadilan gara-gara urusan tanah, gara-gara urusan harta. Terjadi apa tidak? Terjadi. Tidak ada hubungan agama lagi di antara mereka. Tidak ada pengaruh iman lagi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat harta rampasan perang yang begitu banyak, beliau radhiyallahu anhu menangis dan beliau mengatakan, inna hadza lam yuftah ala qaumin qat illa ju'ila ba'suhum bainahum. tidaklah ini dibukakan oleh Allah di suatu kaum, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan permusuhan di antara mereka.
4: Serial Kitab Tauhid bagian 13. Ternyata ini rahasianya, jalan pintas menuju surga. Perjalanan di akhirat adalah perjalanan yang panjang. Untuk menunggu proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala butuh waktu yang sangat lama. Bayangkan saja, sehari ketika itu sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Selama penantian itu, situasi sungguh menakutkan dan mencekam. Kita butuh perlindungan dan keamanan dari Allah. Kita butuh naungan Allah. Ketika diadili di hadapan Allah pun, kita akan merasa kerdil. Akan ada rasa takut, rasa yang mencekam, menggerogoti jiwa. Orang-orang kafir bahkan berharap jadi tanah di hari itu. Setelah pengadilan Allah, hanya ada dua tempat kesudahan, neraka atau surga. Tidak ada tempat yang ketiga. Belum lagi bentangan jembatan di atas jahannam yang harus dilalui sebelum menuju surga. Tak ada jaminan selamat melewatinya. Namun tahukah Anda bahwa ada amalan rahasia untuk melewati semua kengerian di hari itu untuk langsung menuju surga dengan selamat? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat yang artinya, telah diperlihatkan kepadaku sekumpulan umat. Aku melihat ada seorang nabi dengan umatnya yang jumlahnya tidak sampai 10 orang. Aku juga melihat seorang nabi yang hanya punya satu atau dua pengikut. Bahkan ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Kemudian diperlihatkan kepadaku sekumpulan besar umat. Aku menyangka itu adalah umatku. Dikatakan kepadaku, itu adalah Musa dan umatnya. Lantas, aku melihat sekumpulan umat dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Di antara mereka, ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa perlu diperiksa dan diadili di padang mahsyar, dan tanpa adab. Kemudian beliau SAW bangkit, lalu masuk ke rumah. Terjadi pembicaraan yang ramai setelahnya di antara para sahabat. Perihal, siapakah mereka 70 ribu orang tersebut? Seperti apa amalan yang mereka amalkan? Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah yang senantiasa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengatakan mungkin mereka adalah generasi yang terlahir dalam keadaan Islam dan belum pernah berbuat kesyirikan sedikitpun kepada Allah, belum tersentuh oleh zaman jahiliyah yang syarat akan kesyirikan. Kemudian mereka menyebutkan beberapa hal lainnya. Nabi kembali keluar menemui para sahabat, lalu bersabda mengabarkan tentang siapa mereka. Yang artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk diobati dengan besi panas, tidak tatayur atau berangkapan sial gara-gara burung atau yang semisalnya. Dan mereka senantiasa hanya bertawakal kepada Allah semata. Salah seorang sahabat yang bernama Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu lantas berdiri seraya berkata, duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan agar aku termasuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau termasuk di antara mereka. Ada lagi yang berdiri mengatakan hal yang sama, doakan aku juga agar termasuk mereka duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, engkau sudah keduluan Ukashah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Meminta diruqyah dihukumi makruh oleh para ulama, beda dengan berinisiatif meruqyah seseorang yang membutuhkan. Ini termasuk doa dan sedekah yang dianjurkan kepada saudara muslim yang tertimpa penyakit. Ada unsur penyandaran diri kepada makhluk manakala seseorang meminta untuk diruqyah. Selayaknya dia meruqyah diri sendiri dan langsung berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesempurnaan tawakal di hati. Para ulama menjelaskan bahwa meminta ruqyah, mempraktikkan kai atau pengobatan dengan besi panas, beranggapan sial gara-gara burung gagak hitam misalkan, adalah perbuatan yang bertentangan dengan tawakal dan kesempurnaan tauhid. Mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang-orang yang totalitas dalam bersandar dan bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan mereka. Pikiran, lisan, dan raga mereka tetap berikhtiar untuk meraih tujuan, namun hati mereka tidak bergantung kepada siapapun juga, tidak berharap kepada apapun juga, kecuali hanya kepada Allah semata. Inilah sifat-sifat mereka yang akan melenggang ke surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Telegram channel Kristal Iman.

إنساناً كلا بل لا تكرمون اليتيم

وتأكلون التراث أكلا لما.

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan Khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba, lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin. Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Di antara fadilah tauhid yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, dengan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang membahagiakan bagi seseorang jika tauhid itu betul-betul menancap dalam hatinya, bersinar di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh di atas keimanan, baik dia laki-laki maupun perempuan, laki-laki yang beriman atau wanita yang beriman, jika mereka beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk mereka kehidupan yang thayyibah. Thayyibah di sini konteksnya umum. Ya. Allah akan memberikan kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang baik. Ya. Allah akan memberikan usia yang baik. Allah akan memberikan keluarga yang baik, anak-anak yang baik. Allah akan memberikan rizki yang baik. Allah akan memberikan segala sesuatu yang baik untuknya, yang membahagiakan dia. Dan ini tidak hanya berlaku di dunia. Di dunia, di alam barzakh, di akhirat kelak, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Inilah hakikat hayatan thayyibah. Karena kehidupan itu tidak hanya kehidupan di dunia. Ada kehidupan di alam barzakh, ada nikmat di alam barzakh, sebagaimana nanti ada nikmat di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka ini orang-orang yang beramal saleh, dan amal saleh mereka ini dibangun di atas iman. Iman yang dimaksudkan dalam ayat ini, kata para ulama, tidak lain adalah tauhid. Karena seseorang tidaklah dikatakan beriman jika dia tidak bertauhid kepada Allah, jika dia tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Ya, jika dia masih memberikan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, ya, entah kepada siapapun juga, ya, kepada orang soleh yang sudah meninggal misalkan, dia berkorban, dia berdoa, meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal misalkan, berarti dia sudah memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, dan ini adalah kesyirikan. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia haji, seseorang yang melakukan hal demikian, berarti dia tidak bertauhid. Aslul tauhid, pokok tauhid sudah hilang dari hatinya. La ilaha illallah sudah lenyap dari hatinya. Maka percuma amal soleh yang dia lakukan. Karena syarat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh adalah keikhlasan, yaitu tauhid. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk memurnikan ibadah untuk Allah semata. Kemudian di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang membahagiakan, Allah juga menjanjikan وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami akan memberikan ganjaran untuknya lebih baik daripada apa yang sudah dia amalkan. Kita beramal misalkan, ya, dengan amal yang sedikit, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya berlipat-lipat ganda, karena Allah Maha Baik, Maha Dermawan. Maka kuncinya, bagi yang menginginkan kehidupan yang membahagiakan, ya, sekalipun harta sedikit, sekalipun tidak memiliki kekuasaan, sekalipun rumahnya mungil, namun jika dia menginginkan kehidupan yang membahagiakan, maka hendaklah dia menjadi orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, hanya takut, cinta, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan. Ini kunci kebahagiaan. Dan di atas tauhid ini kita membangun amal soleh kita. Kita sholat atas dasar tauhid. Kita bersedekah juga atas dasar tauhid. Kita berpuasa, kita umrah, haji, dan melakukan amal-amal soleh lainnya atas dasar tauhid. Artinya kita melakukannya untuk Allah dan karena Allah semata, bukan karena selain Allah. Ini adalah kunci hidup yang bahagia, yang akan menghilangkan kesedihan, kundahulana, ya, kerisauan, kegalauan akan pengalaman pahit masa lalu, kegundahan atau kegelisahan terkait masa depan yang tidak menentu, ini semua akan hilang berganti dengan kebahagiaan. Syaratnya adalah tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 10 syarat halalnya sembelihan. Syarat halalnya sembelihan ada 10. Pertama, orang yang menyembelih haruslah orang yang mampu berniat menyembelih. Berdasarkan syarat ini, orang yang boleh menyembelih harus orang yang sudah mumayyiz dan berakal. Karena itu, tidak halal sembelihan anak yang belum tamyiz atau orang gila. Karena mereka tidak paham dengan apa yang dia lakukan, sehingga bisa jadi tidak ada kesengajaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kecuali yang sempat kalian sembelih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Makna kalimat kalian sembelih menunjukkan harus ada kesengajaan dari si penyembelih hewan. Kedua, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, pada hari ini aku halalkan hal yang baik untuk kalian. Sembelihan ahli kitab adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka, yaitu ahli kitab. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ketiga, ketika melukai hewan, punya maksud untuk menyembelih. Jika dia melukai hewan itu tidak untuk maksud menyembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Misalnya ada kambing yang menyerang kita, kemudian kita berusaha membela diri dengan senjata tajam sampai akhirnya membunuhnya. Kambing yang mati dalam keadaan ini statusnya bangkai. Karena hewan ini mati bukan karena disembelih, tapi karena dibunuh. Keempat, apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Satu, tidak harus diniatkan untuk dimakan. Dua, harus diniatkan untuk dimakan. Misalnya menyembelih hewan untuk dijadikan bahan penelitian atau tujuan lainnya, tidak halal dimakan. Ini adalah pendapat Syekhul Islam. Dinyatakan dalam hadis, jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, apa haknya? Dia disembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya, kemudian dibuang. Hadis riwayat Nasa'i. Ibnu Aqil dalam Al-Furu' mengatakan, dalam salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bahwa semua yang dilarang dalam syariat tidak sah sembelihannya. Kelima, tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Misalnya, menyembelih untuk larung atau sedekah bumi, meskipun ketika menyembelih dia membaca basmalah. Karena tujuan dia menyembelih adalah untuk selain Allah. Dan itu perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan daftar binatang yang haram dimakan, yang artinya binatang yang disembelih karena berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Keenam, tidak diikrarkan untuk selain Allah. Semacam orang yang menyembelih dengan menyebut dengan nama Sunan A atau dengan nama Nabi dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan haram meskipun dia niatkan sembelihannya hanya untuk dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Ketujuh, harus menyebut nama Allah atau basmalah sesaat menjelang menyembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kalian makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena adalah hewan yang haram. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Ulama mempersyaratkan bahwa bacaan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Basmalah yang dibaca jauh sebelum menyembelih harus diulangi ketika hendak menyembelih. Karena makna kalimat menunjukkan bahwa basmalah itu dibaca ketika menyembelih. Kedelapan, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah, seperti disetrum, dicekik, dipukuli, dimasukkan air panas, meskipun dengan membaca basmalah, statusnya bangkai, haram dimakan. Kesembilan, harus sampai mengalirkan darah. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Cara mengalirkan darah binatang yang disembelih ada dua keadaan. A. Keadaan tidak normal. Orang yang menyembelih tidak memungkinkan untuk memotong leher hewan. Misalnya hewan masuk ke sumur sehingga hanya kelihatan bagian belakang. Dalam kondisi ini, penyembelih bisa melukai bagian manapun yang bisa mempercepat kematiannya dan selanjutnya halal dimakan. B. Keadaan normal. Dalam kondisi normal, di mana penyembelih memungkinkan untuk menyembelih dengan baik. Dalam keadaan ini, penyembelihan harus dilakukan di posisi khusus, yaitu leher. Kondisi yang paling sempurna adalah terputus tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Jika keempat saluran ini terpotong, maka sembelihannya halal dengan sepakat ulama. Kesepuluh, orang yang menyembelih harus orang yang diizinkan untuk menyembelih secara syariat. Jika dia tidak diizinkan secara syariat, maka hukumnya ada dua kondisi. A. Terlarang karena hak Allah, seperti berburu di tanah haram atau berburu binatang ketika ihram. Kemudian dia sembelih, maka hukumnya terlarang. B. Terlarang karena hak sesama manusia. Misalnya orang menyembelih hewan milik orang lain tanpa izin. Dalam kondisi ini, ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, sembelihannya sah dan halal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, orang yang menyembelih wajib memberikan ganti hewan yang dia sembelih untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi syariah. .com. .4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Saya ingin mengingatkan ya tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak hari-hari yang sangat utama. Hampir para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mereka beda pendapat. Dan ini menunjukkan betapa mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mohon kepada kaum muslimin, ya para pendengar setia satu radio, jangan sampai kita biarkan hari-hari ini berlalu begitu saja. Jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja. Apalagi kita isi dengan kemaksiatan. Ada satu ucapan yang sangat indah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in mithla nadami ala yaumin tala'at fihi syamsu yazdadu bihi umuri walam yazdad bihi amali." Tidak ada penyesalanku yang paling besar, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada penyesalanku terhadap satu hari yang gara-gara satu hari tersebut umurku bertambah tetapi amal solehku tidak bertambah. Ini adalah sesuatu yang paling aku sesali. Ketika umur kita bertambah satu hari tetapi amal soleh kita tidak bertambah. Apalagi kalau seandainya hari tersebut adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat utama, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan manfaatkan dengan berpuasa sunnah, kemudian dengan membasahi lisan, ya berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Wallahu taala a'la wa a'lam.
2: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.
4: دليل yang ketiga. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yudnal mu'min yawmal qiyamati min rabbih azza wa jalla. Orang beriman hari kiamat didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman akan didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Allah ngerapetang dengan beriman tiba Allah. Masya Allah. Jadi hari kiamat, orang beriman ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Lalu bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, hatta yada'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidhunubihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yada' alaihi kanafah. Allah azza wa jalla meletakkan pada orang beriman itu kanafahu. Al-kanaf disebutkan oleh para ulama kita yaitu Allah azza wa jalla kurung orang beriman, atau Allah jadikan orang beriman itu pada penjagaannya. Setelah itu fayuqarriruhu bidhunubihi, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan orang beriman dosa-dosa yang pernah diperbuat di dunia. Jadi dosa-dosa yang pernah diperbuat di dunia diperlihatkan. Ketika Allah mendekatkan orang beriman kepada dirinya, dijaga orang beriman ini oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah perlihatkan dosa-dosa. Pergi tangin ini selapu pegawaian ta. Tentu dosa-dosa yang dicatat. Karena sudah kita jelaskan satu hadis, apabila seorang beriman melakukan perbuatan dosa, maka Allah Azza wa Jalla berikan dia waktu 6 jam. Berapa? 6 jam. Apabila dia 6 jam itu istighfar, bertaubat, maka apa? Dosanya dihapus selama belum 6 jam. Ya. Tetapi ya, kalau itu lewat 6 jam dia tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu tetap tercatat. Nah, ini para jemaah. Jadi misalkan sekarang berdosa, becat istighfar, becat tobat, cepat tobat, dihapus. Tapi sekarang, yang dulu sudah rame, sudah catatannya. Sekarang setelah tua baru tobat, nah itu yang ngenteng. Nono ikari no. Itu yang diam, itu yang akan diperlihatkan kelak pada hari kiamat. Jadi Allah dekatkan orang beriman kepada dirinya, hatta yada'a alaihi kanafahu, sehingga Allah Azza wa Jalla meletakkan sitrahu, penutupnya, ditutup orang beriman ini, dikelilingi oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla orang beriman ini, dan diperlihatkan amalannya. Jadi nampaknya dari hadis ini para jamaah, ini hanya antara Allah dengan orang beriman yang tahu dosa itu, tidak dibuka bebas. Setelah itu apa? Fayaqulu hal ta'rif. Di sini Allah bertanya, apakah kamu tahu dosamu ini? Ingat kepe dosa ampe nenek Abu Sayyaf. Ingat. Fayaqul i rabbi arif. Orang beriman mengatakan, oh iya, aku tahu nih Allah benar. 5 bungkus sejelo. Benar. Oh ya, aku tahu ini ya Allah. Ya, pernah saya ngelekaan kepeng. Meranakan kepeng. Riba. Betul ya Allah, saya sudah bohong. Ya. Faqala inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di dunia aku sudah tutup. Buktinya apa? Enggak ada yang tahu dia merokok. Kenapa? Nyebuk-nyebuk lebalik.
5: Rangkun mami kak seno nyebut di dalam ayat no. Tentu apa iya mami? No, tentu no kak. Ya, jadi nyedot tama di dalam ayat no. Nah, Allah mengatakan aku tutup di dunia dosamu itu, kata Allah Azza wa Jalla. Wa inni aghfiruha lakal yawm, dan hari ini aku ampuni dia. Hari ini aku sembunyikan dia, aku hapus dia, kata Allah Azza wa Jalla. Fayu'ta sahifata hasanatihi, langsung dia diberikan catatan amal kebaikan. Wa ammal kafirul kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaik haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah 'azza wa jalla muttafaqun 'alaih. Adapun orang kafir, adapun orang munafik, Allah umumkan dosanya. Ka ngumumang lamun te kafir lamun te munafik, ngumumang ita pinjulun batur luwe. Diumumkan oleh Allah di hadapan makhluk. Apa kata Allah? Inilah dia yang mendustakan Allah. Nenek anda percaya pin tauhid no. Nenek anda percaya pin sunnah no. Akan diumumkan kita di hadapan manusia. Tapi kalau orang beriman ditutup oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dialog antara dia dengan hambanya saja. Tuh, ini catatanmu. Nini wah pin geti, wah pin geti. Engkau sudah begini-begini. Betul, betul ya Allah. Ah, di dunia kan orang tidak tahu. Aku tutupi dia di dunia. Di akhirat pun sekarang aku sudah maafkan. Ini catatan pahalamu masuk surga. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagian dari pemandangan bagaimana beratnya hisab di hari kiamat. Saya kira demikian para jamaah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita hisabai yasira, dan bila perlu apa, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nanti kita lanjutkan di part kedua insyaallah. Sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baiklah, ikhwatal Islam wa ikhwatal Iman, saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tiba saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda setelah seharian sejak matahari terbit. Hingga menjelang dini hari ini kami menemani aktivitas Anda. Tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, kami kru yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita jumpa lagi besok pagi di frekuensi yang sama. Di satu radio FM 105.4 MHz bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Saatnya kami undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dong teman-teman. Masya Allah. Musang memiliki kemampuan memanjat yang baik. Hewan ini suka sekali buah-buahan seperti mangga, pisang, rambutan, dan lainnya. Wah, banyak balon yang berisi hewan-hewan, teman-teman. Ayo kita pilih balon mana saja yang berisi hewan nokturnal. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semua hewan nokturnal sudah ditemukan. Teman-teman hebat. Masya Allah. Teman-teman, hewan nokturnal apa saja ya yang tadi sudah kita pelajari? Yuk kita ulangi. Jangkrik. Tokek. Burung hantu. Kelelawar. Musang. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal beberapa hewan nokturnal. Semoga di lain waktu kita bisa mengenal yang lainnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belanja yuk di musicstore.com.
2: Musicstore.com. Musicstore.com.
1: Cerita Ubay. Kenapa kita harus sholat? Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita kalau dulu Ubay pernah bingung

0: Ubay harus sholat?
1: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
0: Alhamdulillah, Ubay baru selesai sholat maghrib di masjid sama Abi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ubay dan Abi sholatnya di masjid. Umi sholat di rumah.
3: Ubay, baca Al-Quran dulu ya sayang.
0: Iya, Mi. Ubay biasanya diminta Abi dan Umi untuk membaca Al-Quran setelah sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat.
4: Ubay kayaknya haus nih. Makan yang segar-segar kayaknya enak deh.

0: Sebenarnya nih, Ubay dari tadi mikir. Kenapa ya kita harus sholat? Harus puasa? Harus baca Al-Quran?
1: Ubay, udah baca Al-Quran?
0: Baru sebentar, Umi. Ubay soalnya haus. Karena Ubay kepikiran terus, akhirnya Ubay tanya deh sama Umi. Umi, kenapa sih kita harus sholat, puasa, baca Al-Quran?
1: Karena kita hamba Allah. Kita ini kan diciptakan Allah memang untuk beribadah. Di Al-Quran ada ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu contohnya yang tadi Ubay tanyain, salat, puasa, baca Al-Quran, semuanya diperintahin sama Allah, harus patuh. Kita patuhi semua perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Allah perintah kita salat, kita harus salat. Allah perintah kita makan dengan tangan kanan, kita makan harus pakai tangan kanan. Kita harus menjauhi makanan yang haram.
0: Alhamdulillah, Ubay mulai paham nih sedikit-sedikit. Oh iya, kata Abi, yang namanya ibadah pasti ada capeknya. Mesti ada usaha, gak bisa santai-santai. Nih, kayak Ubay lagi jalan ke masjid untuk sholat isya. Tapi orang Islam nanti dapat balasan dari Allah. Gak capek-capek lagi seperti di dunia. Kembalinya ke surga. Ya Allah, semoga Ubay, Umi, dan Abi masuk surga ya Allah.
2: Nah teman-teman, itu dulu ya cerita dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Finlandiya'yı bir müfit var. .com
1: Müfit Star. .com Müfit Star.

sedang berada di dermaga. Masya Allah, lihat, hewan apakah itu? Teman-teman, hewan ini bernama lumba-lumba. Lumba-lumba hidup dan bekerja secara berkelompok. Lumba-lumba termasuk hewan mamalia. Lumba-lumba. Masya Allah, hewan ini besar sekali ya. Teman-teman, ini adalah paus. Paus. Paus. Mengapa paus sesekali muncul ke permukaan laut? Itu karena paus juga termasuk mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui dan bernapas dengan paru-paru. Berbeda dengan ikan yang bernapas dengan insang. Air yang paus keluarkan mengandung udara yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sebagai gantinya, paus menghirup oksigen sebanyak-banyaknya untuk mengisi kembali paru-parunya. Paus siap untuk menyelam kembali ke dalam laut. Subhanallah, la haula wala quwwata.

Allah, indah sekali hewan ini, teman-teman. Hewan apakah ini? Betul, teman-teman. Ini ubur-ubur. Ubur. Ubur. Ubur-ubur. Teman-teman, bagian yang seperti tali ini namanya tentakel. Tentakel ini digunakan untuk menangkap mangsanya. Teman-teman, kita harus berhati-hati jika bertemu ubur-ubur. Tentakel ubur-ubur mengandung racun yang bisa menyebabkan rasa sakit, bahkan menyebabkan kematian. Teman-teman, apa itu?

Subhanallah, ternyata gurita. Gurita. Gurita. Di dalam laut, gurita tinggal di terumbu karang. Gurita memiliki kantong tinta yang akan ia semburkan saat merasa terancam dari musuhnya. Masya Allah. Kalau yang ini hewan apa ya, teman-teman? Betul, ini kuda laut. Bentuk kuda laut lucu sekali ya, teman-teman. Masya Allah. Kuda laut. Kuda laut. Teman-teman, kuda laut ini sedang apa ya? Masya Allah, ternyata kuda laut ini sedang menunggu makanannya lewat. Ia memakan plankton dan krustasea. Contoh krustasea yang dimakan adalah udang rebon. Subhanallah, hewan-hewan di laut beraneka ragam dan indah-indah ya, teman-teman. Teman-teman, di sini ada kucing, lumba-lumba, dan burung. Yang mana ya yang hidup di dalam air? Ya, betul. Lumba-lumba hidup di dalam air. Sekarang ada paus, kupu-kupu, dan ubur-ubur. Hewan apa saja ya, teman-teman, yang bisa hidup di dalam air?

Alhamdulillah, teman-teman hebat. Paus dan ubur-ubur juga hidup di dalam air. Ini ada ayam, semut, dan gurita. Yang mana ya yang bisa hidup di dalam air? Subhanallah, semut tidak bisa hidup di dalam air, teman-teman. Kita cari yang lain yuk. Alhamdulillah, betul teman-teman. Gurita bisa hidup di dalam air. Barakallahu fiikum. Yang terakhir ada kuda laut, bebek, dan kambing. Hewan yang mana ya yang bisa hidup di dalam air? Ternyata bebek tidak bisa hidup di dalam air, teman-teman. Bebek hanya bisa berenang di atas permukaan air saja. Kita cari lagi yuk. Betul, teman-teman. Kuda laut bisa hidup di dalam air. Masya Allah, teman-teman hebat. Barakallahu fiikum.

Ubur. Ubur. Gurita. Gurita. Kuda laut. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal beberapa hewan di laut. Semoga di lain waktu kita bisa mengenal yang lainnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Blanjayu di Music Store.com.
1: Ufitstar.com. Ufitstar.com.
2: Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita tentang puasa Ramadan Ubay ya. Biasanya Ubay dibangunin Umi untuk makan sahur. Kata Umi, makan sahur itu berkah. Biasanya juga Ubay sahurnya sudah dekat dengan waktu sholat subuh. Sampai sebelum azan terdengar, Ubay masih boleh makan dan minum. Kata Abi, puasa itu kita kerjakan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Semoga Ubay dan teman-teman bisa puasa penuh ya. Kalau sudah dengar azan, Ubay sudah boleh buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, lega. Ubay, baca doa buka puasa dulu ya, teman-teman. Zahawal zona'u wabatal latil uruku wasabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan semoga pahala tetap didapat insyaallah. Ubay semangatin Umi dan Abi untuk lebih banyak lagi baca Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan Ubay tahun ini bisa khotam baca Al-Quran. Teman-teman Ubay juga ya Allah. Umi bilang, Ubay juga harus berusaha bersikap baik selama puasa, biar puasa kita enggak berkurang nilai pahalanya. Contohnya, tidak mengejek teman, tidak bohong, dan tidak membuat orang lain sedih. Kadang-kadang, Ubay lupa kalau lagi puasa. Soalnya, Umi masak makanan yang enak-enak sih. Ubay jadi pingin.
1: Yummy. Ubay, lagi puasa.
0: Tapi, kalau makan, puasa Ubay bisa batal. Jadi, Ubay tahan deh. Menangis. Berkumur. Menggosok gigi. Keluar darah. Muntah. Semua ini tidak membatalkan puasa ya. Alhamdulillah, selama bulan puasa, Ubay bisa nabung uang saku Ubay. Umi bilang, uang saku Ubay bisa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ubay juga masih latihan sih. Kata Umi, kalau nggak pelit, berarti termasuk orang yang beruntung. Ya Allah, semoga Ubay jadi orang yang suka memberi. Wah, Ubay seneng banget bisa sholat tarawih tiap malam di masjid. Abi selalu ingetin Ubay, gak boleh berisik dan main-main saat sholat tarawih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 hari terakhir Ramadan, Subay diajakin Abi dan Umi untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Teman-teman, cari juga yuk. Uba juga masih latihan kok. Rencananya nih, Uba mau dibangunin Abi dan Umi lebih cepat. Biar bisa sholat tahajud sebelum sahur. Biar Uba juga bisa.

10 hari terakhir Ramadan, Subay diajakin Abi dan Umi untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Teman-teman, cari juga yuk. Ubay juga masih latihan kok. Rencananya nih, Ubay mau dibangunin Abi dan Umi lebih cepat. Biar bisa sholat tahajud sebelum sahur. Biar Ubay juga bisa baca Al-Quran. Biar Ubay bisa berdoa apa aja yang Ubay mau. Jangan lupa doain orang tua kita ya, biar panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Nah teman-teman, ini dulu ya cerita dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yangi-yu bizyusichbor.com Ufitstar.com Ufitstar.com Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Bilal juga sehat dan bugar loh. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang doa naik kendaraan. Bilal ambilkan bukunya dulu ya. Bukunya yang mana ya teman-teman? Yang ini apa bukan ya? Ternyata bukan yang ini teman-teman. Kalau begitu, pasti yang ini. Yuk, kita buka bukunya. Kendaraan apa ini ya? Yuk, kita susun puzzle-nya.

0: mobil.
1: Masya Allah, ternyata mobil teman-teman.
2: Bilal dan Taman Amru ingin menyusul Abi yang sedang menunggu nenek di rumah sakit. Yuk, ikut Bilal dan Taman Amru.
0: Ayo.
3: Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
2: Teman-teman, setiap naik mobil jangan lupa baca doa seperti Bilal barusan ya. Dan jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Yuk, Paman, kita berangkat. Insya Allah, Bilal sudah siap nih.
0: Ayo.
2: Bantu Bilal dan Paman agar sampai ke rumah sakit ya, teman-teman.

0: Sekarang kita belok kemana, Bilal?
1: Kemana ya? Teman-teman tahu tidak? Iya, kanan. Paman, kita belok kanan.
0: Ayo.
1: Lihat, ada zebra cross. Pelan-pelan, Paman. Sepertinya ada orang yang ingin menyeberang. Kita berhenti dulu ya, menunggu orang yang menyeberang. Yuk, Paman, kita jalan lagi. Kali ini kita belok kemana ya? Belok kiri, Paman. Alhamdulillah, kita sudah sampai rumah sakit. Terima kasih, teman-teman, sudah membantu Bilal dan Paman untuk sampai rumah sakit. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas teman-teman dengan kebaikan. Ini kendaraan apa ya, teman-teman? Yuk, kita susun puzzle-nya, biar kita tahu.

0: belok kemana ya teman-teman? Kiri. Kita belok ke kiri, paman. Lihat teman-teman, ada lampu lalu lintas. Lampu merahnya sedang menyala. Berarti kita harus berhenti. Alhamdulillah. Sekarang lampu hijaunya yang menyala. Berarti kita sudah bisa jalan. Yuk paman, kita jalan lagi.
1: Ayo.

teman-teman, Bilal ingin memetik buah kurma di perkebunan kurma. Yuk, ikuti Bilal. Setelah naik unta atau binatang yang lainnya, kita harus baca doa. Karena Allah menjadikan sebagian binatang untuk kita tunggangi. Seperti unta ini di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenapa untanya tidak mau jalan ya? Subhanallah, ternyata barang bawaannya terlalu banyak. Yuk, kita turunkan beberapa barangnya. Insyaallah, sekarang kita sudah bisa jalan. Teman-teman, kita tidak boleh memaksa hewan tunggangan kita untuk membawa barang yang terlalu berat. Karena mereka juga makhluk ciptaan Allah. Yuk, kita berangkat.

0: Sepertinya unta kita capek, teman-teman. Kita harus istirahat dulu nih. Lihat, teman-teman. Di sana ada air. Yuk, kita ke sana. Alhamdulillah, kita sudah segar lagi. Yuk, kita lanjutkan perjalanannya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kebun kurma. Teman-teman suka makan kurma tidak? Bilal sangat suka makan kurma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga suka makan kurma. Rasanya manis dan sedap. Bilal petik kurma dulu ya, teman-teman. Terima kasih sudah menemani Bilal sampai kebun kurma. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas teman-teman dengan kebaikan. Yang ini kendaraan apa ya?
1: Sepeda.
0: Masya Allah, sepeda. Kali ini Bilal mau bermain ke rumah teman Bilal. Namanya Hisham. Bilal ke rumah Hisham naik sepeda ini nih. Bagus kan sepeda Bilal, teman-teman? Masya Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yuk, kita berangkat.

ada tanjakan. Kalau naik tanjakan, kita baca Allahu Akbar sampai selesai naik tanjakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau turun tanjakan, kita baca Subhanallah sampai turun tanjakan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya Allah, ban sepeda Bilal kempes. Sepertinya di sana ada tempat tambal ban. Yuk, kita perbaiki ban sepedanya.

0: Alhamdulillah, kita sudah sampai di rumah Hisham. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani Bilal sampai rumah Hisham. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas teman-teman dengan kebaikan. Bagaimana teman-teman? Seru kan tadi belajarnya? Tadi kita naik apa saja ya? Masih ingat tidak? Yuk, kita ingat-ingat lagi teman-teman. Mobil, unta, sepeda. Kita ulangi yuk teman-teman. Mobil, unta, sepeda. Yuk, kita hitung berapa jumlah kendaraannya. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi yuk. 1, 2, 3. Masya Allah, ada 3 kendaraan yang kita pelajari kali ini. Teman-teman, tadi saat Bilal naik kendaraan, Bilal baca doa kan? Masih ingat tidak doanya? Yuk kita ulangi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yuk kita ulangi sekali lagi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sudah hafal belum teman-teman? Diamalkan terus ya doanya biar cepat hafal. Buat yang sudah hafal, insya Allah tambah hafal. Yang belum hafal, bisa minta ayah atau bunda untuk bantu menghafal ya. Agar tiap kita naik kendaraan, kita diberi pahala oleh Allah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum teman-teman. Yuk dukung Yufit Kids dengan belanja di Yufit Store. www.yufitstore.com

Assalamualaikum teman-teman di rumah. Hari ini Nisa akan mengajak teman-teman di rumah belajar hijaiyah sambil jalan-jalan keluar angkasa memakai roket profesor. Yeah! Yuk kita mulai saja. Bismillah, yuk kita mulai perjalanan kita. Yuk teman-teman kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah.

Masya Allah, teman-teman, coba lihat. Indah sekali ya dilihat dari atas ini. Yuk teman-teman, kita lihat huruf hijaiyah apa saja yang akan muncul saat kita melakukan perjalanan di luar angkasa. Coba lihat teman-teman, ada 4 planet warna-warni di sana. Huruf apa saja ya yang akan muncul? Huruf alif. Ba, ta, ta. Masya Allah, indah sekali ya planet-planet ciptaan Allah. Yuk teman-teman, kita lanjut perjalanan kita. Teman-teman, lihat. Ada meteorit yang sedang melayang-layang di sana. Huruf apa saja ya yang akan muncul di meteorit itu? Yuk, coba kita lihat. Huruf jim. Ha. Masya Allah, yuk kita lanjut lagi. Lihat teman-teman, huruf hijaiyah apa saja ya yang akan keluar dari lubang-lubang tersebut? Huruf dal, dal, ro, dai. Lihat teman-teman, ada Om Astronot di sana. Yuk, kita lihat huruf hijaiyah apa saja yang akan muncul di layar yang dipegang Om Astronot. Huruf sin, shin, sod, god. Alhamdulillah, yuk kita lanjutkan lagi. Teman-teman, coba lihat, ada sekumpulan bintang-bintang di sana. Nisa penasaran, huruf hijaiyah apa saja ya yang akan muncul nanti? Yuk, kita lewati saja bintang-bintangnya. Ta, Do, Ain, Rain. Masya Allah, yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Teman-teman, coba lihat, ada 2 robot di sana. Sepertinya mereka akan memberitahu kita huruf hijaiyah lainnya. Yuk kita perhatikan bersama-sama huruf apa saja ya yang akan muncul di layar. Huruf fa, qaf, kaf, lam. Masya Allah, yuk kita lanjutkan lagi. Teman-teman, lihat, ada 1 robot yang sedang menaiki kapal luar angkasa miliknya. Sepertinya dia akan memberitahu huruf hijaiyah yang lain. Yuk kita perhatikan sama-sama huruf hijaiyah apa saja ya yang akan muncul. Huruf mim, nun, ha, waw. Ya, alhamdulillah,

Bagaimana tadi perjalanan kita di luar angkasa sambil belajar huruf hijaiyah? Seru sekali kan? Kita jadi mengenal 28 huruf hijaiyah. Bagaimana kalau kita ulangi lagi huruf-huruf hijaiyah yang kita temukan tadi? Yuk, kita mulai. Bismillah. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Ha. Dal. Dal. Ha. Zai. Sin. Sin. Sad. God. Ka. Za. Ain. Wain. Fa. Kaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Ha. Wow. Ya. Alhamdulillah, seru sekali ya teman-teman di rumah. Kita jadi mengetahui ke-28 huruf hijaiyah. Kalau begitu, Nisa pamit dulu ya teman-teman. Insya Allah, lain waktu, jika Allah mengizinkan, kita akan berpetualang kembali sambil belajar hal yang lainnya. Sampai jumpa teman-teman.

0: danger? Do you feel stung? www.youfeelstung.com.
1: Hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran.
2: Assalamualaikum adik-adik di rumah.
3: Waalaikumsalam.
2: Hari ini kakak akan mengajak adik-adik di rumah mengenal hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Coba lihat hewan apa itu ya yang turun dari daun. Masya Allah, betul sekali, seekor laba-laba. Tahu tidak, Allah menyebutkan laba-laba di dalam Al-Quran loh.
3: Masya Allah.
2: Laba-laba disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Begini bunyinya.

0: تعلمون
1: ما شاء الله.
0: Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.
2: Lihat adik-adik, sepertinya ada sesuatu di balik semak-semak. Yuk, kita lihat sama-sama.
1: Ular!
2: Masya Allah, betul sekali. Itu seekor ular. Tahu tidak, di dalam Al-Quran, ular juga disebut loh.
1: Ular apa, Kak?
2: Ular disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 107. Begini bunyinya.

0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya.
1: Masya Allah!
2: Adik-adik, tahu tidak? Sekarang kita berada di mana? Hewan apa ya yang memiliki punuk dan hidup di padang pasir?
1: Unta!
2: Masya Allah, pintar sekali. Tapi, di mana ya? Kok untanya tidak kelihatan?
1: Di sana!
2: Masya Allah, betul. Yuk, kita lihat dari dekat. Unta juga disebutkan loh di dalam Al-Quran.
1: Surat apa, Kak?
2: Di surat Al-Ghosiyah, pada ayat 17. Begini bunyinya.

0: فخنقت.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?
2: Masya Allah.
3: Adik-adik di rumah, sekarang kita berada di peternakan milik Paman Abdullah.
2: Masya Allah.
4: Assalamualaikum adik-adik di rumah.
2: Waalaikumsalam Paman.
3: Di sini Paman Abdullah punya banyak hewan ternak. Salah satunya adalah hewan ini. Tahu tidak? Hewan apa ini?
2: Domba.
3: Masya Allah, betul sekali. Ini adalah domba. Tahu tidak? Domba disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-An'am ayat 146. Begini bunyinya.

0: dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar.
1: Adik-adik di rumah, masih ingin melihat hewan-hewan yang lain tidak?
2: Tidak.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, yuk kita lihat hewan-hewan milik Paman Abdullah yang lainnya. Masya Allah. Adik-adik di rumah, suara apa ya itu?
2: Kuda.
1: Masya Allah, pintar sekali. Tapi, di mana ya kudanya?
2: Di sana.
1: Kuda juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Anfal ayat ke-60. Begini bunyinya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min rubatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum.

0: dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu, kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan.
1: Insyaallah, lain waktu, kita akan belajar tentang hewan-hewan lain yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum teman-teman. Yuk, dukung UFIT Kids dengan belanja di UFIT www.youfitstar.com.
3: Belajar doa harian. Doa berbuka puasa.

0: Alhamdulillah,
1: sudah maghrib.
2: Wow.
3: Alhamdulillah, yuk kita buka puasa dulu dengan segelas air putih.
1: Bismillah. Zah.

0: Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan, sebelum kita makan besar, sebaiknya kita minum segelas air dan berbuka dengan kurma terlebih dahulu, agar tidak terlalu kenyang saat menjalankan sholat maghrib. Selesai sholat, baru kita makan makanan yang berat.
1: Iya, Abi. Assalamualaikum teman-teman. Yuk dukung UFIT Kids dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com.
2: Belajar doa harian. Doa bangun tidur.

مالك النور

بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

فذلك الذي يدعو اليتيم.

التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

قبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

قدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق

بسم الله الرحمن الرحيم والتين والتين

0: الثاني. والله هذا غريب على العوام، غريب على العوام. كيف تجعل العمل الصالح في عشر الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان؟ هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم. ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في أشهر الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان. وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إن رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني سافر بماله وقتله شهيدا وما سواه، فإن العمل في هذه العشر أفضل من عمل ذلك المسافر. والعمل ما هو؟ هذه الأيام ينبغي أن يعتنى بها بالصيام والإكثار من ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والإحسان إلى عباد الله وكف الأذى. إذا علم الواحد منا أن كف أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه فيحرص المسلم على هذا ويعتني بهذه الأيام. أيضا بالنسبة للتكبير، أصح ما ورد أن التكبير من في العشر هذه إنما يبدأ من صلاة من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، هذا لمن لم يكن في مكة. وأما من كان في مكة حاج فمهمته التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة ينتقل من التلبية للتكبير. فيما يتعلق بالأضاحي، من أراد أن يضحي يحرص على أن يصل شيء من أضحيته للمحتاجين، من جيران، من فقراء، من عمالة لا يضحون، من خدم في مسجد ما، يحرص على أن يصلهم شيء من هذه الأضحية بقدر ما يستطيع، شكرا لله الذي من عليه وجعله قادرا، ومواساة لإخوانه الذين لا يجدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
3: والمسلمات، para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk bisa kembali melanjutkan talabul ilmi syar'i kita di kesempatan yang berbahagia ini, yang mana judul pada kesempatan malam hari ini adalah hukum-hukum seputar putar 10 pertama Dzulhijjah. Kita sunnya hukum-hukumnya. Kemudian tidak lupa kita memperbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang pertama, ma yajtanibuhu fil ashr man arada al-udhiyah. Bagi yang ingin berkorban, apa saja yang wajib dijauhkan di 10 pertama Dzulhijjah ini. As-sunnah as-sahihah menunjukkan ingin berkorban wajib baginya untuk menahan rambutnya, menahan kulitnya semenjak masuk tangtu Dzulhijjah sampai kurbannya jatuh, kurbannya disembelih. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari empat jalur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aytum hilal Dzulhijjah. Apabila kalian telah melihat hijjah, bulan Dzulhijjah, ya, baru kami salat maghrib, nampak jelas bulan tersebut. Sudah kelihatan. Yang semalam sudah masuk tanggal 1, ini sudah tanggal 2. Wa arada ahad, dan seorang dia ingin berkorban. Falyumsik an sya'rihi, silakan dia tahan rambutnya, jangan dicukur. Wa adfarihi, tahan kukunya, jangan dipotong. Kecuali mungkin menyakiti dia. Hatta yudhahya, sampai dia sembelih korbannya. Wa fi riwayatin fala yamassa min sya'rihi, jangan dia sentuh rambutnya, artinya cukur, potong, gundul. Wa adfarihi, kukunya jangan disentuh, dipotong. Ya. Wa basharatihi, basharah, kulitnya untuk di ya potong-potong maupun diungkit-ungkit dan semisalnya. Perintah ini adalah hukumnya wajib dan sekaligus larangan, di dalamnya hukumnya haram berdasarkan penjelasan ulama kita yang paling kuat, karena tidak ada riwayat yang memalingkan dan menetralisir dari wajib itu kepada sunnah, dari haram itu kepada al-makruh. Maka apabila seseorang menyengaja memotong rambutnya, memotong kukunya, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada fidyahnya dan kurbannya tetap berjalan. Adapun orang yang terpaksa kepala disebabkan terlalu banyak kutu atau luka di kepalanya, ya, atau kukunya sobek, fala ba'sa, apa dan tidak ada dosa baginya. Kemudian barang sang memotong rambutnya atau kukunya li'adami iradatihi al-udhiyah, karena dia tidak ada keinginan untuk berkorban, ya, thumma aradaha, tapi tiba-tiba ingin dia berkorban, amsaka hinaha, sejak timbul keinginan dari sana dia mulai untuk menahan. Kukunya, dari sana dia mulai untuk menahan rambutnya untuk tidak dicukur dan tidak dipotong. Wal hukum, hukum rambut, hukum tidak boleh untuk potong kuku, hukum tidak boleh untuk memotong kulit-kulit yang keras semisalnya, yang ada di kaki dan semisalnya. Ini berkaitan dengan yang berkorban saja. Adapun yang menjadi wakil, ini tidak ada kaitannya. Ya, barang siapa yang mengorbankan orang lain karena wasiat, maka si wakil dan menjadi wakil dan yang musi yang diwasiatkan, tidak ada keharaman baginya untuk mencukur rambut, tidak ada keharaman baginya untuk memotong kuku, dan tidak ada keharaman baginya untuk mencongkel maupun mengiris maupun memotong kulitnya. Kemudian wa zahirun nahi, yang nampak dari larangan tersebut diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, annahu yakhus sahibul udhiyah, ini teruntuk khusus bagi yang punya kurban, tidak mencakup istri, tidak mencakup anak-anak maupun yang lainnya yang diikutsertakan di dalam pahala tersebut. Ini dia hukum yang pertama. Hukum yang kedua, ala wa ta'at, amalan-amalan saleh, ketaatan-ketaatan fi asyri dhul hijjah wa yami tashriq, di 10 pertama dhul hijjah dan hari-hari tashriq, 11, 12, 13 dhul hijjah. Telah berlalu kita dengarkan hadith Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam At-Tirmidzi, ma min ayyamin العمل الصالح فيه أحب إلى الله منه في هذه العشر. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk melaksanakan amal saleh selain dari 10 pertama Dzulhijjah. Bentuk amal saleh yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, yang di atas sunnah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahabul iktharu minha, dianjurkan kita memperbanyaknya. Tapi tentunya yang berkaitan dengan ibadah yang mutlak. Adapun kalau ibadah yang muqayyad tidak boleh dibanyain. Contoh salat zuhur 4 rakaat enggak boleh sampai 8. Rawatib yang 4 enggak boleh sampai 6. Ini loh yang mutlak, mana dia? As-sadaqah. Tidak ada batasannya sedekah tersebut. Zikir lepas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala hawla wala quwwata illa billah, selain dari ya adbar salawat penghujung salat, seluas-luasnya sebanyak-banyaknya, ini yang dimaksud. Wala syak wala raib, tidak diragukan, salat, puasa, sedekah, berkorban, ini antara amal saleh yang sangat penting. Haji fardhah, kewajiban atas setiap muslim yang mukallaf, yang mampu. Dan kewajiban hanya sekali saja seumur hidup. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajj marrah faman zada fahuwa tatawwu. Haji itu hanya sekali, siapa yang melebihi maka itu sunnah. Sebagaimana dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Maka siapa yang sudah haji fardhah, ya, haji yang wajib, maka dianjurkan baginya untuk berhaji lagi. Jangan hanya mencukupkan diri dengan sekali saja. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla

0: wa jalla. Ketika berada di Makkah al-Mukarramah, di Masjidil Haram, al-Masjidil Nabawi, al-Masyar,
1: berdoa kepada Allah agar bisa terus mendatangi Baitullahil Haram. Bahkan Nabi SAW sebutkan al-hatiyab 5 tahun itu adalah sudah minim, ya, sudah minimal. Nah, sekarang haji seorang susah untuk datang, maka bisa dengan umrah, terutama umrah di Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Berumrah di bulan Ramadan itu sama seperti berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, tabarakallah. Kemudian, wal udhiyah wajibah. Kurban juga wajib. Al-rajih, dengan pendapat yang paling kuat bagi yang mampu tentunya. Adapun waktunya min ba'di salat Idul Adha. Ya. Sejak selesai salat Idul Adha sampai akhir ayyamut tasyriq tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah min afdhalil a'mal, amalan yang paling utama, paling mulia di 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian, wasiyam, puasa. Min afdhalil a'mali shalihah, di antara amal saleh yang paling afdal. Maka dianjurkan untuk memperbanyak saum di 10 pertama Dzulhijjah ini, di 10 pertama Dzulhijjah ini secara khusus hari Arafah. Adapun hari yang lain umum. Tapi tidak ada memulai puasa itu tanggal 8 hari Tarwiyah, karena itu riwayatnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada takhsis hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Di dalamnya thawabun azim, pahala yang sangat besar, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Adapun puasa secara mutlak, telah banyak riwayat yang menganjurkan sebagaimana contohnya dalam riwayat Sa'id dan yang lainnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah. Abu Umamah bertanya, Rasulullah, Dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Tunjuki aku amalan ya Rasulullah, dengannya aku bisa masuk ke dalam surgamu. Atau tunjuki aku ya Rasulullah, dengannya aku bisa masuk ke dalam surga Allah Azza. Ya Rasulullah, mana amalan yang aku bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla dengannya? Qala alaika bisawm la mithla lahu. Hendaklah aku berpuasa. Puasa itu tidak ada mathilnya, tidak ada tandingannya. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa min al-a'mal as-salihah. Di antara amal-amal salih, at-takbir, takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar alana. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar wa lillahil hamd. Maka dianjurkan berbanyak takbir, berbanyak tahmid alhamdulillah, berbanyak tahlil, tahlil la ilaha illallah, perbanyak tasbih subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Ini namanya zikir mutlak, zikir lepas. Dan kita nampakkan hal ini di masjid, di rumah, jalan raya dan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "Yashhadu manafi'a lahum," agar mereka menyaksikan apa yang bermanfaat buat mereka ketika berhaji. Wa yadhkur Bismillah fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah azza wa jalla ayyamun ma'lumat. Ma'lumat itu al-ashr min al-hijjah, 10 pertama Dzulhijjah.
0: dalam suratul Hajj ayat 28. Maka mayoritas para ulama tafsir mengatakan al-ayyamul ma'lumat, hari-hari ma'lumat adalah 10 pertama Dzulhijjah. Maka telah berlalu hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid, perbanyaklah tahlil, tahmid, takbir di 10 pertama Dzulhijjah. Dan perlu bahwasanya takbir di kita ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang. Takbir masing-masing dengan suara nyaring. Ya. Karena hal itu telah datang dari para ulama salaf. Dan ternyata Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an. Maka dalam hadis annahuma kana yakhrujani ila as-suq ayyam al-ashr. Mereka berdua sengaja pergi ke pasar di 10 pertama Dzulhijjah. Yukabbirani, mereka berdua takbiran. Wa yukabbirun nasu bi takbirihima, orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka. Wa minal a'mal as-salihah, antara amal-amal mesti untuk diperbanyak pada 10 pertama Dzulhijjah ini, tilawatul Quran, bacaan Quran, wa qiraati kutub sunnah, membaca kitab hadis, atan nasuh, taubat nasuha, wassalatu tatawwu, shalah sunnah, dan yang lainnya dari amal-amal salih. Maka tidaklah seorang muslim memperhatikan mawasimul khair, giat untuk meraih keutamaan beramal saleh di musim-musim kebaikan ini. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menyia-nyiakan pahalanya orang berbuat baik. Muhsin ketika dia ikhlas dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang punya kelapangan rezeki, ayo berinfak untuk dakwah. Fuqara masakin, sarana-sarana dakwah, ayo. Kebutuhan kitab-kitab, mushaf, bangun masjid. Ya, bantu. Bantu diri kita, bukan bantu orang. Ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, apa yang kalian perbuat dari kebaikan itu kalian akan temukan jazanya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak akan sia-siakan sama sekali. Allah pasti akan ganjar dia asal kita ikhlas dan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Arafah di antara ayyamul fadilah, hari-hari yang sangat mulia. Di 10 pertama Dzulhijjah. Dialah hari ke-9 hari wukufnya para jamaah haji. Bagaimana tidak? Allah tabaraka wa taala telah menyempurnakan agamanya pada hari itu. Dan melengkapkan nikmatnya juga pada hari itu. Di siang itu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam ayat yang orang-orang Yahudi iri dengan ayat itu. Sampai mereka katakan, na'lamu ayatan unzilat fikum. Kami tahu satu ayat turun pada kalian. Lau unzilat fina ma'syar al-Yahud, lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Andai kata, itu turunnya kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya itu hari raya buat kami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumpah demi Allah, aku tahu di mana turunnya, kapan turunnya, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam asyiyat Arafah, di siang Arafah, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, qad arafna dhalika al-yawm kami tahu hari itu wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat mana turunnya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di Arafah yaumul jumuah, pada hari Jumat. Hadis ini muttafaqun alaih. Hari Arafah Allah tabaraka wa taala memerdekakan hamba-hambanya begitu banyak dari api neraka, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Ma min yaumin," tidak ada hari-hari akthar min an ya'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Allah azza wa jalla paling banyak memerdekakan hambanya dari api neraka selain dari hari Arafah. Ramadan iya, tapi paling banyak Allah azza wa jalla memerdekakan hambanya dari api neraka di waktu Arafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. وفي حديث آخر يقول في dalam hadis yang lain Nabi alaihi salat wasalam bersabda, "Inna Allah yubahi bi ahli Arafat." Sesungguhnya Allah azza wa jalla membanggakan orang-orang yang hadir di Arafah di hadapan penduduk langit, ahli sama. Fayaqulu lahum, Allah berkata kepada mereka, "Hai penduduk langit, hai para malaikat, unzuru ila abdi, tengok hamba-hambaku. Ja'uni syu'than ghubra." Mereka datang dalam keadaan rambut terurai. Mereka datang dalam keadaan penuh dengan debu. Bagaimana tidak, mulai tanggal 8 mereka sudah star di Mina, menginap di Mina, tidak boleh memakai wangi-wangian, hanya menggunakan selendang dan sarung di bawahnya bagi laki-laki. Mereka harus tinggalkan seluruh rafahiyah, gemerlapnya dunia, kemewahan berpakaian ketika sudah menghadap kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, diperdekakannya hamba dari api neraka paling banyak hari Arafah itu bukan saja bagi yang berhaji, tapi mencakup jami'al muslimin, seluruh kaum muslimin. Nah, kita yang tidak berhaji dianjurkan oleh Nabi SAW jangan melewatkan untuk berpuasa. Maka Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, "Yukaffiru sanatal madiyah wassanatal qabilah," mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Athar Ibn Umar, "Kami menganggap di zaman Nabi SAW puasa Arafah sama seperti puasa 2 tahun. Tentu ini dianjurkan bagi yang tidak berhaji. Adapun yang berhaji tidak disunnahkan baginya untuk berpuasa. Dia berbuka lebih utama, lebih afdal, guna mencontoh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dibawakan di dalam kitabul Asyribah oleh Imam Al-Bukhari tentang syurbul laban, minum madu, minum air susu. Orang-orang meragukan apakah Nabi puasa atau tidak hari Arafah, maka dikirimkanlah oleh seorang wanita, ya, 1 mangkok atau 1 bejana air susu dihadapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun minum, dan orang-orang tahu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Arafah tidak berpuasa. Dan tentu berdoa pada hari Arafah memiliki keistimewaan di atas yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khairud du'a du'a yaum Arafah." Sebaik-baik doa-doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli." Yang terbaik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, 1 riwayat Asyiyat Arafah, di siang Arafah, kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid sempurna, bukan Allah Allah Allah, hu hu hu, tidak, tapi lengkap. Apa itu? "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kalimat yang sempurna. Ini yang paling afdal diucapkan oleh para nabi dan orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para anbiya yang lainnya, yaitu Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, Adam alaihi salatu wassalam, dan para nabi yang lainnya. Yang terbaik diucapkan hari Arafah adalah yaitu kalimat tauhid yang sempurna, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka siapa yang mengatakan bahwasanya Allah, Allah, Allah, hu, hu, hu, itu yang paling bagus? Hadza afdhal abtalil batil, kebatilan paling batil, kedustaan paling dusta, dan kebohongan paling bohong. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, seutama-utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku. Apa mungkin orang-orang belakangan itu lebih utama? Kalau mengatakan kata mereka lebih utama, maka mereka akan dipilih menjadi nabi oleh Allah azza wa jalla. Tapi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan perkataan yang batil apapun alasannya. Kita tidak butuh alasan ketika tidak berdalil dari Al-Quran maupun Sunnah, dan ketika menyelisihi perbuatannya Nabi dan ucapannya Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Malik dan juga oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka hendaklah seorang Muslim memperhatikan doa ini di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian disyariatkan untuk bertakbir sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Ini takbirul muqayyad, yang terikat. Adapun yang lepas sudah silakan sekarang takbiran sekarang. Ini sudah masuk tanggal 2 Zulhijjah, takbiran. Nah, takbir yang muqayyad, yang terikat ni, sejak fajar, terbitnya fajar shadiq pada pagi Arafah tanggal 9 kita sedang berpuasa di sini, sampai terbenam matahari tanggal 13. Karena hal ini datang dari para salafus salih. Syekhul Islam berkata, "Annahu asyharul aqwal," ini pendapat yang paling masyhur dan ini yang diamalkan. "Wa kana Ibnu Umar yukabbir," dan Ibnu Umar bertakbir di Mina, tilkal ayyam, pada hari itu, kapan? Khalfas salat, selepas salat. Wa ala firashih, di atas kasur. Wa ala fustatih, di tendanya. Wa majlisi, di tempat-tempat duduknya. Wa mamsya, waktu di jalan. Pada hari-hari itu semuanya. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Wayakunu takbir, dan takbir ini bidun tahdid adad muayyan, tanpa dibatasi berapa kali, ya, tanpa dibatasi beberapa jumlahnya. Wala bisautin jama'i, dan tidak pula dengan suara berjamaah atau satu alunan suara, ya. Wala fi waktin muhaddad, dan tidak ada waktunya. Jadi isi itu dengan tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Adapun fajar Arafah, perbanyak takbir, yaitu mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang bisa kita ambil di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita ambil dari hukum-hukum seputar 10 pertama Zulhijjah ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, demikian juga bagi para pemirsa dan para pendengar. Maka pada sesi yang kedua ini kami menginformasikan bagi para pemirsa dimanapun berada, ya, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110, dan bagi yang ingin bertanya melalui kolom komentar, kami silahkan. Dan kita mulai buka pada kesempatan sekarang ini. Silakan yang ingin menelpon, kami persilahkan. Kami berikan kesempatan duluan sebelum kita baca pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar. Ya. Baik, nampaknya belum ada. Kita akan baca dulu pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar pada kesempatan malam hari ini.

0: Kita angkat penelpon pertama. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya.
1: Ila talatil fatu khamsata
0: wa shamat
1: syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha
0: qila laha
1: adkhulil jannata min
0: ayyin syaitu na'am.
1: Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Baik, kita angkat dulu telepon berikutnya. Ya, halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan pertanyaannya.
2: Ini Ustaz, istri saya itu korban. Terus apakah kita boleh cabut tubuh khusus istri-istriannya atau tidak ya?
0: Baik, itu saja.
2: Okay.
0: Baik, barakallahu fikum. Baik, kita jawab. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza shalat al-maratu khamsaha wa shamat shahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at balaha, qila laha udkhul al-jannah min ayati abwabin syaiti." Ini hadis menunjukkan bahwasanya ketika wanita salat lima waktu, dijaga, kemudian puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dia akan diperintahkan masuk surga dari pintu 8 mana dikehendaki. Hani Allah, beruntunglah para wanita ketika dia mampu melaksanakan semuanya itu. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ketika istri berkorban, tentunya hendaklah atas nama sekeluarga. Maka siapa yang punya korban, dia yang tidak boleh untuk cukur. Tapi wanita tidak ada cukurnya, mungkin bulu ketiak, ya, dan yang lainnya yang disunahkan dicukur atau dicabut, maka itu jangan dilakukan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita pada kesempatan malam hari ini dari Anwar. Apakah ada hadis bahwasanya orang yang berdoa di Arafah bahwasanya akan dikabulkan dalam satu tahun? Tidak ada yang mengatakan demikian, tapi itulah waktu ijabah untuk berdoa juga. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan berikutnya, bolehkah menjual kulit kambing hasil akikah? Kita katakan bahwasanya nas menunjukkan tentang udhiyah kurban. Akikah tidak ada, maka ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja dilarang atau disunahkan bagi kita yang berkorban? Hanya itu, jangan cukur rambut, jangan potong kuku, dan jangan cabut bulu-bulu yang disunahkan untuk dicabut kecuali setelah selesai kurban. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang imam selesai sholat fardu berjamaah takbiran? Kita katakan sekarang belum saatnya, ya. Tapi dia mau takbir sambil masing-masing kapan saja, tidak ada masalah dan tidak ada berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa hukumnya bila tak melihat kambing korbannya waktu sembelih? Tidak ada masalah. Dan dibagi rata-rata ke tetangga, boleh? Tidak ada masalah, hukumnya jaiz. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bolehkah? Baik, kita angkat dulu pendapat berikutnya. Ya, halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, itu kepada Ustaz, ini apakah ada dalil kalau kita berdoa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah cepat dikabulkan doanya?
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan tidak ada dalil bahwasanya 10 pertama itu doa mustajab. Tapi asal kita berdoa pada cari waktu-waktu yang mustajab. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, silakan yang ingin menelpon tadi untuk menelpon di 0811-390110. Bolehkah berpuasa 10 hari berturut-turut? Boleh, tidak ada masalah. Namun yang dikuatkan adalah tanggal 9. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bolehkah puasa tidak full ambil Senin Kamis? Boleh, hukumnya tidak ada masalah. Apakah dapat pahala Zulhijjah? Dapat pahala amalan sholat di 10 pertama Zulhijjah. Tapi jangan lupakan tanggal 9. Baik, kita akan menelpon berikutnya. Ya, halo. Halo. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Iya. Silakan. Silakan, ini telepon, jangan ditunggu perangkatnya. Baik, terputus. Mulai kapan larangan untuk motong kuku rambut dan bulu-bulu? Mulai tanggal 1 Zulhijjah dan ini sudah masuk tanggal 2. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa bedanya takdir muqayyad dengan mutlak? Muqayyad itu terikat waktunya, adapun mutlak lepas. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, halo. Halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
3: Halo.
0: Silakan pertanyaannya. Baik. Hewan apa yang afdal untuk dikurban? Domba. Ya, ini paling ini afdal untuk dikurban. Wallahu taala ala wa alam. Kami panitia kurban pas sapi diturunkan dari truk kakinya patah. Apakah mereka tanggung jawab atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Kita katakan kalau ada unsur keteledoran, iya tanggung jawab. Tapi kalau tidak ada maka tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
3: Jika kita memberikan uang untuk orang tua untuk berkorban, apakah korban itu tetap atas nama anaknya atau orang tua ingat uangnya dari anak?
0: Baik, itu saja.
3: Ya,
0: barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi korban untuk sahabatnya, maka siapa yang punya korban di atas namanya, bukan yang membagikannya. Orang tua dikasih uang, orang tua beli, namanya dikasih, berarti siapa yang punya yang diberikan, bukan anaknya lagi. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo, silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Iya, masalah bola Ustaz.
0: Iya.
3: Jadi kita dengar kalau mereka bersalam sekarang itu dia mengucapkan apakah ini ada contoh dari Rasulullah SAW?
0: Baik, itu saja. Baik. Kita katakan bahwasanya tidak ada dalil sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam ke kanan Allah, salam ke kiri Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin, tidak membuat-buat dalam agama namanya seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan ketika Nabi salat, begitu Nabi salam istighfar salatan istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram sampai akhir. Tidak ada sama sekali. Lalu assalamualaikum dibuka telapak tangan kanannya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, kemudian kira assalamualaikum wa a'udzu kami sakhati kawan nar. Bagus sekali doanya, tapi sayang tidak akan bagus ketika kalau Nabi tidak mencontohkannya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Halo. Ya, silakan pertanyaannya. Halo. Ya, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
4: Bagaimana kelebihan atau fadilahnya orang yang meninggal di tanah Al-Haramain?
0: Baik.
4: Dan kalau kita berada di sana, nanti kalau betul kita berada di sana, apakah boleh kita meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah untuk dimatikan di sana?
0: Baik.
4: Jelas.
0: Itu saja. Baik, barakallahu fikum. Kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Halo. Halo. Baik, kita katakan bahwasanya ada keutamaan meninggal di tanah haram, khususnya Al-Madinah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyaf'al." Siapa mau meninggal di dunia, silakan. Meninggal dunia di Madinah, silakan. Kenapa? Yang meninggal di Madinah, aku akan memberinya syafaat kelak pada hari kiamat. Tapi kan syafaat itu tetap harus punya syarat, yaitu apa? Allah mengizinkan yang memberi syafaat, Allah meridhai yang diberi syafaat, dan tidak ada dari itu kecuali orang-orang yang bertauhid. Allah taala ala wa alam. Baik, ya, halo. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
4: Apa juga orang sholat sebagian kita dengar sebelum takbir membaca Qulhu Subhanallahi wa bihamdihi, kemudian macam dibaca, setelah itu setelah tamat Qulhu Subhanallahi
0: wa bihamdihi. Iya, apa pertanyaannya?
4: Apa
0: ini masih berita ini?
4: Atau
0: dari siapa itu, atau tidak akhir. Baik, itu saja. Kita katakan tidak ada sama sekali dari Nabi SAW. Inilah tidak buat-buat cara dalam beragama. Tidaklah dia lebih baik dari Nabi SAW. Andai kata yang membuat ini lebih baik, dia akan jadi Nabi dibuat sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kita katakan inilah ibtida' mengada dalam agama. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Silakan pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
5: Ya, masalah zikir Ustaz.
0: Iya.
5: Ustaz sebut itu. Pernah saya di dalam buat guru katanya kan dia imamnya ini sakit. Dia zikir itu dia kata la ilaha illallah. Lalu ke setelah berikutnya dia sakitnya. Dia berkatakan zikir Allah Allah Allah Ustaz. Waktu dia meninggal dia berkata dia mengatakan bahwa Pak ini sudah amalannya tingkat katanya.
0: Iya Allah.
5: Mendapat husnul khotimah.
0: Masyaallah.
5: Zikirnya Allah Allah itu katanya Ustaz.
0: Iya.
5: Iya, Ustaz.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita angkat dulu ya. Halo? Halo? Baik. Kita katakan inilah kejahilan. Ya, jahil akan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah berkata tanpa ilmu. Bagaimana dikatakan ini meningkat? Kalau meningkat dalam kesesatan mungkin. Tapi meningkat dalam kebaikan jauh. Karena Nabi jelas mengatakan yang paling utama aku ucapkan dan ucapkan para Nabi adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bagaimana akan dapat husnul khatimah kalau mengamalkan perkara-perkara yang tidak contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. Halo. Halo, silakan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Baik. Mulai kapan larangan motong kuku rambut sudah ini? Ya. Ya, halo. Halo. Halo. Ya, mungkin perlu ganti HP-nya dulu atau cari sinyal yang baik ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah korbannya anak yang belum balik diterima insyaallah, tapi dia belum wajib. Allah taala ala wa alam. Apakah amalan 10 awal Dzulhijjah siang hari lebih utama? Ya jelas. Ya, lebih utama dari segala-galanya. Allah taala ala wa alam. Baik, kita angkat ya. Halo. Halo. Halo. Baik. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
6: Terkait masalah korban kita.
0: Iya.
6: Maaf nih. Pak Mas, kita beli sapi sepunggul soto. Terus sepolong takorbanan, sepolong kita jual ya kan, kita beli kubur dari terap untuk segala ini. Mana hukumnya kita?
0: Baik. Yang seperti ini tidak benar korbannya. Kenapa? Yang namanya korban ini adalah semuanya lillahi azza wa jalla, bukan untuk dijual. Nabi SAW sendiri mengatakan siapa yang jual kulit korbannya maka sama artinya tidak ngorban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bolehkah kita ambil uang di bank lalu gaji kita dipotong? Kita katakan dia memotong, dia yang salah. Masalah gaji dari bank tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah saya korbankan ummi saya yang sudah mati? Kita katakan tidak ada dalil mengkhususkan untuk yang mati. Yang hidup berkorban ikut sertakan pahala yang mati sampai insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, yang potong kuku tidak boleh dipotong sejak berniat dan masuk tanggal 1. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Orang tua kami berniat mewakafkan sawah yang kurang yang sekarang belum panen. Teknisnya masih bisa ngurus surat wakafnya bulan ini, tapi penyerahannya 3 bulan lagi karena belum panen. Dan kayunya mau diambil beberapa pohon, bagaimana? Kita katakan namanya wakaf itu halan. Ya, langsung diberikan, bukan wakaf bersyarat. Allah taala ala wa alam. Ya. Di awal bulan Dzulhijjah beribadat di siang hari Abdul 10 Ramadan bagian malam, apa bedanya? Kita katakan dalil yang membedakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari yang paling utama untuk beramal saleh yang paling dicintai adalah 10 pertama. Adapun 10 malam terakhir karena di sana ada Lailatul Qadar. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Silakan pertanyaannya.
7: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Masalah tadi yang baik ini Ustaz.
0: Iya.
7: Modalnya seorang tuan guru. SMA walau Ustaz. Tapi selama ada ikut mau Apakah betul kita dengar yang mengatakan jangan ibu-ibu duduk di kuburan orang, jangan bapak-bapak duduk di kuburan orang, mereka malah mereka mengalami kipar, dia duduk di Morocco. Karena pernah saja, dia tahu itu dia pura-pura tidak tahu karena dia seorang tuan guru.
0: Baik, itu saja. Baik, barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum. Kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Baik. Kalau imam lebih rakaatnya terus makmum tidak ada mengingatkan sampai selesai salam sehingga tidak susah, bagaimana sholatnya? Sholatnya sah insyaAllah. Sah lepas salam diingatkan supaya langsung susah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, halo. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Baik. Kalau imam lebih rakaatnya itu sudah ini. Baik, pertanyaan dari telepon tadi. Ada seorang bertakziah tetapi tidak melarang wanita duduk di atas kuburan, tidak melarang laki duduk di atas kuburan. Bagaimana ini? Apakah pura-pura diri? Allahu a'lam. Mungkin ilmunya tidak sampai atau mungkin dia takut sama orang ditinggalkan. Padahal seharusnya wanita pun dilarang untuk mengantar jenazah karena Nabi SAW melarang wanita untuk mengantar jenazah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami berikan kesempatan. Baik, kita angkat dulu. Ya, halo.
9: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
9: Mohon jelaskan.
0: Iya.
9: Apa bisa digunakan untuk semacam mujarobat atau kemudian di dalam diri itu kan kadang-kadang ada menggunakan doa-doa dari Al-Qur'an dan sebagainya, apakah itu boleh kan?
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
10: Gimana hukumnya untuk kita korbankan orang yang sudah meninggal?
0: Baik, itu saja.
10: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita jawab dulu. Menggunakan buku mujarabah dan semisalnya ini akan membawa kepada kesyirikan. Ya. Karena apa? Karena di dalamnya banyak menggunakan raja-raja, yaitu menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Maka hati-hati, dan tidak ada namanya ilmu kebal. Andai kata ada ilmu kebal, saya Nabi SAW tidak akan kesel dengan orang-orang melukai Nabi waktu Nabi perang Uhud. Sampai Nabi mengatakan kaifa yuflihu qaumun waqad syajjau nabiyahum, bagaimana suatu kaum akan beruntung sementara mereka telah melukai Nabi mereka. Nabi luka bagaimana kebal, padahal Nabi hafal Quran. Ini yang pakai kebalnya, jangan-jangan enggak hafal Quran, hanya naruh Quran di lehernya saja digantung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, bagaimana hukum mengorbankan mayit? Kita katakan tidak ada dalilnya. Jangan dilakukan. Kecuali dia pernah berwasiat sebelum meninggal, maka tidak ada masalah. Tapi memang ikut sertakannya dalam pahala tidak ada masalah. Ya. Misalkan kita korban kambing. Allahumma hadza minka wa lak. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini dari engkau, kembali kepada engkau. Terimalah dari diriku dan seluruh keluargaku yang hidup dan mati, maka bolehlah ini. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
11: Gimana hukumnya mengikatkan orang sudah meninggal?
0: Apa?
11: Kan kita tuh mengakikahkan orang meninggal.
0: Terus silakan.
11: Kan kita sudah berniat kepada Allah, tapi dia meninggal setelah umur 2 hari. Ustaz.
0: Baik, itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
12: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
12: Nah, ini masalah bagian tadi yang korban, apakah harus rata atau bagaimana?
0: Baik, itu saja.
12: Ya, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab dulu. Mengakikahkan yang sudah meninggal juga tidak ada, karena yang wajib akikah itu atau yang disunahkan akikah itu, ya, menurut ulama yang mensunahkannya yang masih hidup, dan itu akikah itu tafa'ulan sebagai bentuk optimisme umur anak itu bertambah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana pembagian daging ini? Nabi SAW telah menjelaskan tidak ada pembagian secara khusus, yaitu hanya Nabi mengatakan kulu silakan makan, wadakhiru simpan, watasadaku dan sedekahkan. Ya, jadi mana yang kita lihat? Ya, kita lihat orang perlu daging, maka apa? Banyakkan, sedekahkan. Tapi andai kata taksim dibagi tiga, maka itu tidak ada masalah juga. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Ya, sekali lagi di 0811 390110. Apakah setiap kita kurban harus kepala keluarga yang atas nama pada kurban tersebut? Ya, itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahli bait. Ada setiap ya ahli bait satu rumah. Wallahu taala ala wa alam. Doa apa yang paling banyak diucapkan hari Arafah? Itu dia tadi, la ilaha illallah la syarika lah. Wallahu taala ala wa alam. Apa benar ketika seorang muslim dikuburkan saat sedang hujan, malaikat ikut menguburkan orang meninggal tersebut? Tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kalau orang kaya harus mati-mati. Ya, halo?
13: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
13: Kalau misalnya begini, Ustaz. Kita masuk ini perjalanan yang katakan bertauri kita gitu ya, Ustaz. Sementara belum ada pekerjaan atau alternatif lain gitu. Kalau kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan ya Ustaz ya?
0: Baik, itu saja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita harus segera cabut diri kita dengan tentunya cari pekerjaan yang halal. Jangan lihat ya ini pekerjaan susah dan semisalnya. Asal kita bisa melakoninya, menjalaninya, ya azam taftawakkal Allah azza wa jalla. Jadi ya, siapkan diri ya, ketika akan keluar dari suatu tempat yang ada syubhatnya, persiapkan, begitu sudah pas silakan keluar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sikap yang telah dapat hidayah? Sikapnya terus pertahankan hidayah. Wallahu taala ala wa alam.

Bolehkah ibu mengimami anak laki-laki yang belum baligh? Kita katakan laki-laki tetap menjadi imam, bukan perempuan. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa benar yang belum akikah enggak boleh ngorban? Tidak ada masalah dia korban. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla melanjutkan ahkam wa fadail, hukum-hukum, keutamaan-keutamaan al-ashr al-awwal min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Kemarin kita sudah mengambil beberapa fadail wa ahkam, keutamaan-keutamaan dan hukum-hukum. Kembali pada kesempatan malam ini kita lanjutkan. At-takbiru nawa'an. Takbir ada dua macam. Mutlaqun wa muqayyadun. Ada takbir mutlak yang lepas. Maka ini takbirnya di 10 semua seluruh pertama atau ya di seluruh 10 pertama Dzulhijjah. Berakhir pada akhir hari tasyrik sore tanggal 13 Dzulhijjah. Dan di semua waktu, semua tempat, semua keadaan kecuali tempat-tempat yang terlarang untuk kita berzikir seperti di WC. Dan semua tempat yang diperbolehkan untuk berzikir. Dan takbir ini hendaklah kita jaharkan. Dan kita angkat suara. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Hajj. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla fi أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Di 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu yang pertama, takbir al-mutlaq, takbir lepas. Yang kedua, takbir al-muqayyad, takbir yang terikat ini, di adbaris salawatil maktubat, di penghujung salat wajib. Nah, untuk penghujung salat wajib ini, dimulainya takbir ini min fajri yaumi Arafah. Sejak subuh hari Arafah bagi para atau yang

persiapan jamaah haji. Sejak subuh hari Arafah yang bukan jamaah haji. Adapun bagi jamaah haji, min zuhur yaumin nahar, zuhur tanggal 10. Dan berakhir pada tanggal 13 setelah asar pada hari tasyriq. Wal umdah, yang menjadi patokan dan dasar dalam menentukan waktu takbir mutlak dan muqayyad, tentunya asar-asar yang bermacam-macam yang datang dari para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, demikian juga yang datang dari as-salafus salih. Wa min ashhari siyaghi takbir, di antara siyaghah yang takbir yang paling masyhur, yaitu takbirnya Ibn Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Kemudian Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahi alhamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Tayyib, itu dia siyaghu takbir. Kemudian yustahabbu siyam tis'i dzulhijjah, dianjurkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Aw ma tayassar minha, atau apa yang bisa kita lakukan, atau puasa-puasa yang bisa kita lakukan, puasa yang lain di 10 pertama Dzulhijjah ini. Dan telah datang hal ini dari beberapa para ulama salaf, karena ingat saum adalah termasuk ibadah yang dianjurkan, yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Adapun yang dikuatkan adalah tanggal 9 bagi yang tidak berhaji. Ya. Dan as-siyam kafaratul lil khathiat, penebus dosa, pelebur dosa, dan juga junnah sebagai tameng dari api neraka dan tameng dari segala dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Nah, saum yang sangat dikuatkan tadi kita sebutkan Arafah. Tapi ingat, bagi siapa? Bagi yang tidak berhaji. Ya, ini merupakan sunnatun nabawiyah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ghanimatun kubra. Harta karun, rampasan yang sangat besar. Bagaimana tidak? Dia mengampuni dosa 2 tahun. Siyam yaum Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da, akhrajahu Muslim. Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengannya mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelah sesudahnya. Dan ingat, akan lebih sempurna saum Arafah kita niatkan sejak malam harinya dan makan sahur. Meskipun boleh orang berniat di siang harinya dengan syarat dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa.
mendapat pahala yang sempurna dan menunjukkan kita punya tekad yang kuat untuk berpuasa sejak malam. Harus ada keinginan, harus ada niat. Dan jangan lupa untuk makan sahur. Karena makan sahur ini tidak semata-mata hanya untuk puasa Ramadan. Maka perlu istri, anak, ya, pembantu, ya, menantu, dan siapapun, latih mereka untuk puasa Arafah. Ajak mereka untuk berpuasa Arafah. Dahulu Sa'id ibn Jubair berkata, "Ayqidhu khadamakum." Bangunkan pembantu-pembantu kalian, budak-budak kalian, hamba-hamba saya kalian. Yatasahharun li shaum yaumi Arafah. Mereka makan sahur untuk puasa Arafah. Dan kita berusaha. Bagaimana begitu tenggelam, terbenam matahari di hari Arafah, dosa kita juga sudah dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min at-tijarah ar-rabihah. Di antara perniagaan yang sangat menguntungkan di 10 pertama ini bisa dikhatam Al-Qur'an dalam 10 hari. Dibarengi dengan tadabbur, memahami. Karena ingat, tidak kita faham saja Allah Azza wa Jalla memberikan setiap huruf itu satu kebaikan sampai 10. Tentu kelipat gandaan atau dilipat gandakannya pahala di 10 ini lebih dikuatkan lagi. Di samping itu, jaga as-salawat, salat-salat wajib. Setelah itu salat malam. Karena seorang muslim mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdalus salawat ba'dal maktubah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah yaitu salat malam. Dan tentunya ya dengan perhitungan yang ada di Arab Saudi bahwasanya malam ini sudah masuk tanggal 1 ya Dzulhijjah. Maka tidak boleh lagi untuk potong kuku yang mau kurban. Tidak boleh juga untuk potong rambut yang mau kurban. Tidak boleh cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan bagi yang kurban. Jadi jangan hanya sebatas sholat wajib, tapi perhatikan juga sholat-sholat sunnah. Kemudian, hendaklah kita punya bagian dari firman Allah Azza wa Jalla di hari-hari yang mulia ini, wal mustaghfirina bil ashar, itu istighfar, banyak-banyak minta ampun di kala waktu sahur. Dan juga punya bagian dari firman Allah Azza wa Jalla, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun, malam harinya mereka sedikit tidur dan mereka minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Karena itu adalah waktu turunnya ilahi, waktu diterimanya istighfar, waktu dijawabnya doa, waktu diberikannya orang-orang meminta. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla jangan haramkan kita dari karunia-Nya. Kemudian di antara amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah, sedekah min ajalli taat. Sedekah merupakan ketaatan yang paling mulia. Ini bukti bagi yang bersedekah, hujjah bagi yang bersedekah menunjukkan imannya benar. Dan orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari sedekahnya kelak di padang mahsyar. Dan di saat itu yauma la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah akan menghindari kita dari mati yang mengenaskan. Sedekah akan mengampuni dosa-dosa. Sedekah akan mematikan murkanya Allah. Sedekah merupakan sebab keberkahan pada harta. Sedekah merupakan sebab bertambahnya rizki. Sedekah merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan gantikan apa yang sudah kita infakkan. Dan di 10 pertama ini lebih afdal dari yang lainnya. Tidak akan pernah mampu menandinginya.
Sedekah di bulan di 10 pertama tidak akan sama dengan sedekah-sedekah di bawah bulan-bulan ini, tidak akan pernah sama. Kemudian di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla juga surur, kegembiraan yang kumasukkan di hati seorang muslim, menyambung rahim, bersedekah, menunaikan hajatnya. Apalagi kita masukkan kegembiraan, kebahagiaan bagi mereka di 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian di antara kebaikan juga kita memperhatikan keluarga para jamaah haji yang ditinggal oleh keluarganya berhaji, berbuat baik kepada mereka, memperhatikan anak-anak mereka. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza hajjan," siapa yang mempersiapkan orang untuk berangkat haji, "aw khalafahu fi ahli," atau menjadi pembantu pada keluarganya, yang mengurusi keluarganya, "kana lahu mithlu ajri," dia dapat pahala seperti pahala orang berhaji tersebut, "min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'," tanpa mengurangi pahalanya orang-orang ya yang berhaji itu sedikit pun. Kalau kita memberi orang berbuka puasa, maka kita pun mendapatkan bagian juga lebih-lebih di 10 pertama Dzulhijjah ini. Karena ingat akan ada puasa Arafah. Ayo ya, bagi yang punya kelapangan rezeki, adakan berbuka untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa. Kemudian di antara ibadah yang agung di 10 pertama ini salatul Id, salat hari raya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan udhiyah, yang merupakan sunanul huda, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu. Maka perhatikan yang ingin berkorban. Ya. Tahan rambut, jangan dicukur. Tahan kuku, jangan dipotong. Tapi tadi mulai dengan terbenamnya, ya, dengan terbenamnya matahari, ya, pada hari terakhir Dzulqa'dah, tepatnya malam ini sudah dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," apabila kalian melihat hilal, nampak bulan sabit Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhahi," seorang di antara kalian ingin berkorban, "falyumsik an sya'rihi wa adfarihi," tahan rambutnya dan kukunya, jangan dicukur, jangan dipotong. "Zada fi riwayah," ada tambahan riwayat, "hatta yudhahi," sampai kapan? Sampai korbannya dipotong dan disembelih setelah salat Id. Dan ingat, barang siapa mengetahui apa yang dia cari, bagaimana nilainya apa yang dicari, maka akan terasa ringan baginya pengorbanan tersebut. Sekali lagi, siapa yang mengetahui nilai barang yang dicari, ringanlah baginya pengorbanan yang sudah dilakukan untuk mencapai barang yang dicari itu. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itulah surganya. Maka segeralah kita untuk beramal saleh. Kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, cabut diri darinya, sesali dia, dan bertekad tidak mengulanginya, mengembalikan kezaliman itu kepada yang berhak, jikalau berkaitan dengan anak Adam. Kita jadikan 10 pertama ini awal yang baru untuk kita berjanji dengan Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha," hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya.
Apa yang kita dapatkan? Asa rabbukum ayyukaffir ankum nisya rabb, kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan di antara pemahaman yang dalam bagi seorang muslim dikumpulkan di 10 pertama ini antara ibadah khusus bagi dirinya seperti zikir, salat dan ibadah dan amal-amal saleh yang memiliki manfaat kepada orang lain. Ya, supaya manfaat semakin terasa dan pahala pun semakin besar. Nah, ketika kita beramal saleh di 10 pertama ini dan berusaha menjauhkan maksiat-maksiat, ini mendidik seorang muslim untuk mengagungkan ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Ini 10 pertama di bulan haram. Apa kata Allah tentang bulan haram? Fala tadhlimu fihinna

0: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
2: وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempatan malam yang berbahagia ini, itu tepatnya pada malam 29 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah, kembali kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, demikian al-amal salih, amal yang salih. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah, salawat Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan malam yang berbahagia ini akan kita ambil keutamaan 10 pertama Dzulhijjah, fadlu 10 Dzulhijjah. Allah tabaraka wa ta'ala punya kehendak mengutamakan sebagian bulan, mengutamakan sebagian malam, mengutamakan sebagian hari di atas yang lainnya. Apa tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan yang demikian itu? Aunan lil muslim, sebagai pendorong, motivasi, pembantu seorang muslim fi ziyadatil amal, agar amalan kita bertambah, amal soleh kita bertambah. Warraghbah, menambah semangat untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tajdidin nasyab, memperbaharui semangat. Liya'zuma ajruhu, agar pahala kita besar dan kita mendapat bagian yang banyak dari ganjaran Allah Azza wa Jalla. Karena kita mengetahui Allahu aktsaru athyab, istananya sangat banyak, pemberiannya tidak pernah akan terhenti. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, apa yang ada kepada kita akan habis, tapi apa yang ada pada Allah tidak pernah akan habis. Jadi Allah Azza wa Jalla lebihkan sebagian hari di atas hari yang lainnya, sebagian bulan di atas bulan-bulan yang lainnya, sebagian malam di atas malam-malam yang lainnya. Ini sebagai motivasi kita untuk semangat terus beramal saleh, mencari pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala lebihkan Dzulhijjah ini 10 pertamanya di atas hari manapun di dunia ini. Kita mengingat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah. Amal saleh lebih dicintai pelaksanaannya. Minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr, selain dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Jadi amal saleh paling disukai oleh Allah, paling dicintai secara mutlak apabila dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tidak ada yang bisa menandinginya kecuali satu amalan. Ketika sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, meskipun perang di jalan Allah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali orang berjihad dengan harta dan nyawanya, tidak ada yang pulang-pulang, hanya sebatas nama saja. Ini keagungan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Ini karunia Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka satu riwayat yang lain menerangkan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, demikian juga Tirmidzi. Ma min amalin azka indallah, tidak ada amalan yang paling suci di sisi Allah. Wala a'zama ajra, dan tidak ada amalan yang paling besar pahalanya. Min khairin ya'maluhu fi ashril adha, selain dari kebaikan yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Di amalan yang paling besar pahalanya apabila dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Amalan yang paling suci di sisi Allah, amalan dikerjakan 10 pertama Dzulhijjah. Amalan yang paling dicintai, amalan dikerjakan 10 pertama Dzulhijjah. Ini ada 3 sifat disebutkan amal saleh di sini. Ganjarannya. Maka ini bukti nyata tentang keutamaan dan kemuliaan 10 pertama Dzulhijjah di atas hari-hari yang lainnya sepanjang tahun. Yang mempersaksikan hal tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah waktu untuk beramal saleh yang paling afdal. Maka diperintahkan untuk beramal saleh di sana, diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Maka dalam hadis yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin a'zam 'indallah." Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Wala ahabba ilaih, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, al-amalu fihinna, untuk beramal padanya, min hadhihi al-ayyamil ashar, selain dari 10 pertama Dzulhijjah. Hari yang paling agung untuk beramal saleh, hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Fa akthiru fihinna min at-tahlil. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Wa takbir, perbanyak Allahu akbar. Bahkan takbir al-mutlaq, takbir lepas. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Tidak ada hari-hari yang paling afdal, paling utama, hari yang paling dicintai pelaksanaan amal saleh selain dari 10 pertama Dzulhijjah. Perbanyaklah tahlil la ilaha illallah, perbanyak takbir, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, alhamdulillah. Bagaimana tidak? 10 pertama Dzulhijjah ini terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah yang agung. Hari Arafah ada tanggal 9. Hari penyembelihan ada tanggal 10. Pelaksanaan haji ada mulai dari tanggal 8. Maka Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, "Walladzi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi 'ashr Dzulhijjah." Yang nampak apa sebab istimewanya 10 pertama Dzulhijjah ini? Lima kan ijtima' ummahatul ibadah fihi. Karena di sana terkumpul atau di sana tempat terkumpulnya induk-induk ibadah. Wahiyas shalah, kalau dicari salat, kita salat. Wasiyam, dicari puasa, kita puasa. Wassadaqah, dicari sedekah, memang ladangnya sedekah. Wal haji, cari haji, memang waktu berhaji. Wala yata'atta dhalika fi ghairihi. Ini tidak kita dapatkan dan tidak kita temukan pada selain dari Asyru Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Wa min fadliha, di antara keutamaannya, annaha al-ayyamul ma'lumat, dia adalah hari-hari yang ma'lum, yang diketahui. Al-mubarakat, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang disyariatkan kita untuk berzikir kepada Allah di dalamnya atas karunia Allah berupa binatang ternak untuk kita sembelih, untuk kita kurbankan. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Hajj, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Ayat yang ke-28, liyashhadu manafi'a lahum, ayahduru, agar mereka menyaksikan manafi'a lahum, apa yang bermanfaat untuk mereka di dunia dan di akhirat. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla di 10 pertama Dzulhijjah, atau di hari Arafah, atau di hari Nahar, atau di akhir ayyamut tasyriq. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas karunia Allah kepada mereka untuk menyembelih binatang ternak berupa unta, berupa sapi, berupa kambing. Fakulu minha, silakan makan dari kurban-kurban sunnah kalian. Wa atimul ba'isal faqir, dan berilah makan orang-orang yang sangat kefakiran atau yang sangat memerlukan. Al-ayamul ma'lumat, hari-hari yang ma'lumat, hiya ayamul ashar, ada 10 pertama Dzulhijjah, sebagaimana yang dibawakan oleh mayoritas para ulama tafsir. Ayam al-ma'lumat, hadhihi al-ashr, kemudian keutamaan 10 pertama Dzulhijjah, khatimatul ashril ma'lumat, ashril hajj, dia adalah penutup ashril ma'lumat, bulan-bulan yang ma'lumat, bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang diketahui, bulan-bulan yang terkenal, dan dia merupakan akhir dari bulan haji yang Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, al-hajju ashrum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui dan tertentu. Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 pertama Dzulhijjah, sebagaimana yang diriwayatkan dari banyak sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Zubair, dan yang lainnya. Dan ini kebanyakan pendapatnya para tabi'in. Keutamaan berikutnya, anna fiha yawm Arafah. Pada 10 pertama Dzulhijjah itu ada hari Arafah, yang di sanalah pada saat Nabi SAW berhaji Allah sempurnakan Islam, Allah sempurnakan nikmatnya atas kaum muslimin, sebagaimana dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum, al-yawma, hari Arafah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku lengkapkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka Imam Malik mengatakan, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينَ فَلَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينَ. Kalau pada hari itu suatu perkara bukan termasuk agama, hari ini pun tidak akan pernah menjadi agama dia. Di antara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ini, إِنَّ فِيهَا يَوْمُ النَّحَرِ, di sana ada hari penyembelihan. Itulah dia al-hajjul akbar, haji besar. Dan bukan yang namanya haji besar itu wukufnya hari Jumat, tidak. Yang bisa wukuf di Arafah hari apapun haji besar. Karena haji kecil itu adalah hanya umrah, sebagaimana yang sahih dari Ibnu Abbas, dinamakan bahwasanya haji kecil itu adalah itu al-umrah. Namun kita katakan bahwasanya iya, sangat mulia ketika wukuf bertepatan dengan hari Jumat. Tapi tidak ada dalil yang menerangkan kalau bertepatan dengan hari Jumat haji akbar, berarti kalau tidak bertepatan haji asghar. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah, haji itu intinya di Arafah. Jadi hari penyembelihan itu haji akbar, bukan wukuf tanggal wukuf hari Jumat haji akbar. Hari Arafah, hari penyembelihan tanggal 10 itu ini maksud dengan haji akbar. Dan itu adalah hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna azamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, yaumun nahri, hari penyembelihan tanggal 10, thumma yaumul qarri, kemudian hari al-qar. Apa arti hari qar? Hari menetap beberapa waktu. Apa itu hari qar? Hari setelah tanggal 10, 11, 12, 13. Kenapa dinamakan hari qar? Karena manusia sedang menetap di Mina sementara waktu. Setelah mereka tawaful ifadah, menyembelih, mereka istirahat di Mina untuk melontar al-jamaratul thalatha, 3 jumrah setiap hari. 11, 12 bagi yang segera, 13 bagi yang memperlambat. Kemudian, di antara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah, al-amal salih fi hadhihi al-ashr afdal min ghairi, amal salih di 10 pertama lebih utama dari hari-hari lain. Kenapa? Li syarafiz zaman, karena mulianya waktu. Ditinjau dari orang-orang yang tidak berhaji. Wa syarafiz zaman wal makan, mulianya waktu dan tempat bagi yang berhaji ke Baitullahil Haram. Maka itu sebabnya bagi yang di rumah, yang berkorban, disyariatkan baginya untuk melaksanakan beberapa hal yang mirip dengan orang yang sedang berhaji. Berikutnya, para ulama ussalaf, mereka

malam 10 Zulhijjah ini juga, apa kata beliau? La tutfi'u surajakum layalil ashar. Jangan matikan lampu-lampu kalian di 10 pertama Zulhijjah. Abu Uthman al-Nahdi rahimahullah ta'ala berkata, kanu yu'azzimuna 13. Dahulu para salaf kita mengagungkan 30-an. Al-ashr al-akhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Wal-ashr al-awwal min Dhul-Hijjah, 10 pertama Dhul-Hijjah. Wal-ashr al-awwal min Muharram, dan 10 pertama Al-Muharram. Maka seorang muslim segeralah memanfaatkan 10 pertama ini untuk ibadah, siangnya maupun malamnya. Laksanakan amal saleh, ikhlas karena Allah, ittiba' kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Makmurkan, ramekan, penuhi waktu kita dengan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Sungguh menakjubkan kita menemukan diri kita semangat bersungguh-sungguh beramal dan berbuat ketaatan di Ramadan, kemudian setelah itu kita malas di hari-hari ini. Padahal dia lebih agung dari Ramadan. Amalan lebih dicintai dan lebih afdal, lebih suci ketimbang di Ramadan. Dan lebih heran lagi, Masya Allah, ya, orang-orang Masya Allah berolahraga, bersepeda, berkilo-kilometer, tetapi masjid yang 5 meter tidak bisa didatangi, bahkan masbok terus. La ilaha illallah. Belajar jauh, ya, maka apa? Berolahraga benar-benar tujuannya olahraga, bukan tujuannya ibadah. La tus'alunna an hadhihi an-na'im, kalian akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla akan kenikmatan ini kelapa dari kiamat. Sungguh heran, berkilo-kilometer gunung dia daki, tetapi masjid dia palingkan dirinya darinya. Majelis ilmu dia tinggalkan, belajar Quran dia jauhi. Kebaikan apa yang kita mengharapkan? Falhadhar alhadhar wasfada wasfada. Jangan sia-siakan 10 pertama Dzulhijjah ini. Tidur, ngerumpi, chatting, buat status Facebook, Instagram, YouTube, YouTuber. Ini adalah musim ghanimah, panen harta, kesempatan yang tidak bisa untuk digadaikan dan dibeli. Dia akan datang sekali setahun dan dia hanya 10 hari saja. Amalan yang paling afdal di 10 pertama ini adalah al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis al-Bukhari dan Muslim, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Lebih-lebih kalau orang yang sedang wajib haji, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, ditambah dengan berbuat baik kepada sesama, dengan mengucapkan salam, memberi orang makan, dipenuhi dengan zikrullah azza wajalla, doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan afdalul hajj al-ajj wath-thajj. Haji yang paling afdal adalah mengangkat suara untuk bertalbiyah dan menumpahkan darah disembelih di tanah haram.

0: kemudian disunnahkan. Al-Ikthar, memperbanyak di 10 pertama ini zikir setiap waktu, setiap keadaan, berdiri, duduk, tidur, berkendara, jalan kaki. Perbanyak tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad, fa'akthiru fihi min at-tahlil, perbanyak la ilaha illallah, wat takbir, perbanyak Allahu akbar, wat tahmid, perbanyak alhamdulillah. Maka Allah tabaraka wa taala sebutkan tentang para jamaah haji, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, wa yadhkuru ismallah, dan mereka berzikir. Afdalul hajj al-'ajj wath-thajj, al-'ajj ay raf'us saut bitalbiyah, mengangkat suaranya untuk bertalbiyah, berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Maka takbir, tasbih, tahmid, tahlil, ini adalah deposito akhirat. Ini adalah tanaman surga. Ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ini adalah lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada dunia dan seisinya. Angkat suara untuk berzikir di hari-hari ini dengan dalam keadaan duduk, berdiri, berkendara, jalan kaki, di rumah, di jalan raya, di masjid, di pasar-pasar, tempat-tempat kerja. Jangan yang dinaikkan yang diharam, musiknya terus, diskonya terus, dangdutnya terus, tapi zikir tidak pernah terdengar suaranya. Dia yang berzikir bukan kasetnya, dia yang baca Quran bukan kasetnya yang baca Quran. Maka panutan umat, para asatidz, para ulama, para kiai, para tokoh, hendak menjadi contoh, menampakkan takbir di tempat-tempat keramaian, di masjid, jalan raya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an, sengaja mereka keluar ke pasar, bukan untuk belanja, bukan untuk shopping. Sengaja keluar di 10 pertama Dzulhijjah ini, keduanya bertakbir, wa yukabbirun nas bi takbirihima, orang-orang pun mengikuti takbir mereka berdua. Maka Maimun ibn Mihran rahimahullahu taala tabi'in mengatakan, adraktun nas, aku temui para sahabat, wa innahum la yukabbiruna fil ashar, mereka tu bertakbir di 10 pertama itu, hatta kuntu usyabbihuhu bil amwaj min kathratiha, sampai aku serupakan bagikan ombak atau gelombang ombak, saking banyak yang bertakbir. Maka dengan takbir ini kita nastahdir, kita hadirkan kabar gembira dekatnya pertolongan Allah. Dengan takbir Khaybar ditaklukkan, dengan takbir musuh-musuh ditaklukkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita ambil pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Itulah dia sesi yang pertama, dan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini, jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dan kami ingatkan juga yang ingin berdialog interaktif, kami buka di sesi yang kedua ini di 0811-390-110. Sekali lagi 0811-390-110. Dan bagi yang ingin bertanya melalui kolom komentar, kami persilahkan dan akan kita baca satu demi satu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan malam yang mulia dan malam yang berbahagia ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Baik, kita angkat dulu penelpon pertama. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Apa betul yang pernah dengar dari seorang ustaz, apa betul hari Jumat itu hajinya orang muslim?
0: Baik. Baik. Kita jawab pertanyaan yang kedua ya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
1: Saya bertanya nih.
0: Iya.
1: Ada hadis yang menyatakan barang siapa yang menghafal Asmaul Husna maka dia masuk surga. Apakah saya hadisnya Ustaz?
0: Baik, itu saja.
1: Nah, dengan satu, kita dapatkan itu buku Variasi Sunnah.
0: Baik.
1: Itu saja, Ustaz.
0: Baik, itu saja.
1: Okay, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang melalui kolom komentar silakan. Adapun yang ingin berdialog interaktif silakan di 08113901100. Jangan lupa untuk di-share, untuk dibagi sebanyak-banyaknya kepada guru-guru dan kawan-kawan. Baik. Kita jawab dulu penelpon yang pertama. Sering dikumandangkan oleh Bilalnya hari Jumat. Inna yawmal Jum'ati sayyidul ayyam wa hajjatul fuqara'i wal masakin. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Kita katakan ini hadisnya tidak sahih. Sayyidul ayyam sahih. Adapun hajjatul fuqara al masakin, hajinya para fuqara al masakin, itu hadisnya tidak sahih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, kita akan menelpon. Baik, silakan diulangi. Ya, Amak Fatihin Banjar Sari, silakan. Baik. Pertanyaan berikutnya. Innalillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atun illa wahidah. Aw mi'atun illa wahidah. Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa mengahsaha? Apa arti ahsaha? Ibnu Qayyim menjelaskan ada 3 derajat ihsa. Pertama, lafaznya dihafal. Yang kedua, difahami maknanya. Yang ketiga, digunakan untuk berdoa. Ini maksudnya. Dan nama Allah tidak terbatas 99. Tapi yang 99 ini kalau diihsa, itulah ganjarannya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Adapun kitab Variasi Sunnah bisa didapatkan di satu radio insyaAllah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya ya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Amak Fatihin.
1: Rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Tadi malamnya para bupati hadir kita. Umpama kita ingin masuk ke kota ke situ, takbir imam sudah rukuk, gimana Fatihahnya?
0: Baik.
1: Kita baca dulu atau kita ikut?
0: Baik. Itu saja. Baik, barakallahu fikum. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Ini tentunya apabila kita salat sendirian, kemudian apabila kita ini berjamaah di saat imamnya diam. Adapun imamnya membaca dengan nyaring, maka cukup bacaan imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Termasuk ketika kita masuk, imam sedang ruku, takbiratul haram, langsung kita ruku, tidak perlu baca Al-Fatihah. Dan ini dalil yang menunjukkan kuatnya akan tidak ada kewajiban bagi makmum untuk baca Fatihah ketika imam itu jahar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang Ustaz bilang memang terbukti di gubuk saya ini memang berlaku, walaupun muazin sama sampai keluar urat leher mereka tidak peduli. Ya, itulah dia, karena hati ini yang mati ya. Allah musta'an. Allah ta'ala ala wa'alam. Baik. Ustaz, ada tak dalil amalan malam nisfu Sya'ban? Tidak ada. Ketika nisfu Sya'ban, yang penting jangan syirik kepada Allah, jangan berbuat bidah, insyaAllah dapat ampunan dari Allah. Allah ta'ala ala wa'alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya ya. Halo. Halo. Silakan pertanyaannya. Ya, silakan yang kedantuk itu. Apa pertanyaannya? Baik, silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, yang ingin bertanya jawab, kami silakan di 0811 390 1110. Sekali lagi di 0811 390 1110. Dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar lebih berfaedah, lebih bermanfaat, dan ikut andil di dalam dakwah ilallah azza wa jalla. Baik ya, halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, silakan pertanyaannya.
2: Bagaimana hukumnya kita berpuasa pada hari Jumat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah?
0: Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat penelpon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
1: Bagaimana hukumnya kita berpuasa pada hari Jumat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah?
0: Itu saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita angkat penelpon berikutnya ya. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan pertanyaannya.
1: Yang bertanya bagaimana hukumnya imam dari jemaah yang
0: baik. Baik, itu saja. Baik, barakallahu fikum. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811-39010. Sekali lagi di 0811-39010. Baik, sebelum kita tunggu para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kita jawab dulu pertanyaan sudah masuk melalui layanan telepon tadi. Bagaimana hukum puasa sunnah di 10 pertama Dzulhijjah pada hari Jumat? Kalau bersambung Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu tidak masalah. Adapun munfaridan secara khusus jangan. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, kita angkat dulu. Ya, halo, pertanyaannya silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Harus jelas salamnya, Mak Fatihin. Jangan melaikum, harus jelas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Kala kita ibadah malam hari ini, karena Allah Azza wa Jalla, ada baini wa bain abdi wa li abdi ma ta'ala. Ini kan yang pernah munajat.
0: Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Ingat, awal hadis mengatakan bahwasanya qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi salatku antara aku dengan hambaku dua bagian. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai malik yaumiddin, ini adalah untuk Allah. Kemudian ia karena Abu Layyah karena selain ini hubungan antara hamba dengan Allah, itu hamba menyatakan dirinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ihdinas siratal mustaqim, inilah permintaan hamba. Jadi inilah dia penghubung antara hamba dengan Allah adalah al-ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya imam meroket solat tarawih? Inilah dia solatul munafiqin, solatnya orang-orang munafik, yaitu mematuk caranya solat. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di 10 awal Dzulhijjah amalan-amalan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla? Disebutkan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, paling suci, paling afdal. Jadi paling-paling itulah dia. Allah taala ala wa alam. Bagaimana cara atau kiat salat supaya salat kita khusyuk? Karena saya sering salat takbiratul ihram, pikiran ingat ke mana-mana. Fahami apa yang kita baca itu, maka pelajari sifat sholat dengan benar. Kemudian perbaiki wudu kita, toharah kita, ya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini. Ya, baik, kita angkat dulu. Halo. Halo. Terputus, silakan diulangi. Jangan lupa untuk di-share, digas full share-nya ya, supaya lebih banyak yang mendapat manfaat. Silakan di 0811-39010. Sekali lagi, dia di 0811-39010. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Mana lebih utama bagi orang tua yang lanjut usia, apakah berkorban dulu atau akikah? Kita katakan, kenapa nunggu musim kurban baru akikah? Akikah itu waktunya panjang, kurban itu waktunya terbatas. Ya, jadi kita katakan, ya, dahulukan dulu akikahnya, kalau memang belum akikah, karena berkorban ini ada kesempatan di tahun yang akan datang lagi. Ya, Allah taala ala wa alam. Dan akikah kaitannya dengan murtahinun bi akikati, nyawa kita tergadaikan. Allah taala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu. Halo. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: Tolong silakan pertanyaannya.
1: Ustaz, apabila kita ingin berkurban satu kambing untuk satu keluarga, apakah perlu melafazkan sesuatu atau cukup diniatkan aja, Ustaz?
0: Baik, itu saja.
1: Ya, Ustaz, itu aja.
0: Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh kita terbaik. Ketika beliau menyembelih, apa kata beliau? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni wa an ahli baiti. Niat itu mesti di hati sejak kita beli, berarti kita ingin itu sudah punya niat. Tapi ketika menyembelih, itulah zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Bisakah kita berpuasa dari tanggal 1-10? Enggak bisa, karena tanggal 10 lebaran. Maksimal sampai tanggal 9. Ya, namun yang memiliki nas yang khusus adalah tanggal 9. Ya, adapun 10 pertama itu tempat ibadah semuanya. Mau puasa tidak ada masalah. Namun yang lebih dikuatkan puasa itu adalah tanggal 9 Zulhijjah, karena itu adalah hari Arafah yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengampuni ya dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang. Allah taala ala wa alam. Ustaz, misal satu kambing untuk satu keluarga, yang tidak boleh memotong kuku yang kepala rumah tangga saja, bapak saja. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh kita sholat asar di sholat ba'da maghrib karena kita dalam keadaan safar? Enggak boleh. Ya, jadi zuhur dan asar itu gabungannya, maghrib dan isya gabungannya. Enggak boleh asar digabung ke maghrib. Ya, wallahu taala ala wa alam. Mana lebih utama? Baik, sudah nih. Mana lebih utama bagi orang tua yang sudah berumur 70 tahun lebih mendaftar haji yang gilirannya bisa 5 tahun atau pergi umrah? Kita katakan bahwasanya silakan dia daftar haji, karena kalau 70 akan diprioritaskan oleh pemerintah, ya. Kemudian setelah itu ada nasibnya berumrah dia umrah. Wallahu taala ala wa alam. Tapi mengingat keadaan misalkan, maka apa, tunggu itu Ramadan, karena Ramadan apabila berumrah sama seperti pahala berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Terputus, silakan diulangi. Silakan diulangi sekali lagi. Kambing utama untuk korban laki-laki atau perempuan? Tidak ada kambing laki-laki perempuan, yang ada tuh kambing jantan, kambing betina. Ya, kita yang laki-laki ya. Ya, bahasa juga harus diperbaiki. Ya, Fahri Al-Muhammad, ya, jangan kambing laki-laki. Ya, ini laki-laki benar kambingnya ini, ya, jantan ya. Jadi kita katakan lebih bagus yang jantan, bukan berarti betina tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Silakan. Baik, terputus, silakan diulangi. Apakah boleh memakai henna menggambar di tangan sebelum acara pernikahan? Tidak ada masalah, yang penting jangan menggambar makhluk bernyawa. Kalau itu bunga-bunga boleh. Allah taala ala wa alam. Bagaimana jikalau pada tahun biasanya kita selalu berkorban, tapi tahun ini tidak dapat melakukan kurban karena pandemi menyebabkan ekonomi menurun? Tidak ada masalah. Berarti tidak ada kemampuan, maka tidak wajib. Allah taala ala wa alam. 10 hari pertama jatuh pada tanggal 27 atau 22. Kita katakan malam ini 29. Ya, 29 ini tanggal 20. Berarti besok 21 begitu. Nah, antara besok a besok kemungkinan akan diadakan sidang isbat. Wallahu taala ala wa alam. Tapi kita lihat lagi apa perkembangannya. Malam ini apakah sudah masuk satu Dzulhijjah? Belum. Masih 29. Wallahu taala ala wa alam. Apakah seluruh anggota keluarga tidak boleh potong kuku, cukur rambut? Tidak. Yang kepala rumah tangga saja, yang atas nama saja yang pertama. Allah taala ala wa alam. Bagaimana kalau potong kuku karena lupa bagi berkorban? Cukup istighfar. Allah taala ala wa alam. Dari Sumba bertanya, bagaimana menghilangkan waswas yang akut? Harus belajar tauhid dan sunnah yang benar. Allah taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ya, kepada kawan, teman, grup ya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya. Kemudian kita silakan bagi yang ingin berdialog interaktif di 0811 390010. Bagi yang berkorban mulai tanggal berapa tidak boleh potong kuku, mulai dari tanggal 1, yaitu malam tanggal 1 Zulhijjah. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya BPJS yang bayar? Kalau masih ada dendanya maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau ada hadiah dari pemerintah, dari perusahaan, maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini yang ingin berdialog interaktif di 0811 390010. Sekali lagi di 0811 390010. Baik. Ya, halo, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini mengenai masalah piltang-piltang di Ustaz.
0: Iya.
2: Masalah beras. Sekarang kan ada sisa beras. Dan penjara itu bagaimana hukumnya?
0: Baik, itu saja. Barakallahu fikum. Kita katakan kalau kita nyicil ya tidak ada masalah, harganya lebih mahal ketimbang kontan, hukumnya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya ya. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini yang sudah mencoba untuk menelpon dan belum terjawab, silakan diulangi di 0811 390010. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
3: Kami telah ngambil bank rupa. Terus kami itu berhenti nyetor selama 2 tahun lah. Karena selama ini saya menganggap riba lah. Saya belum sampai pokok. Akhirnya saya hentikan gitu. Terus sampai sekarang ini bank selalu menagih sama kita.
0: Baik.
3: Bagaimana
0: hukumnya ya? Baik, kita katakan ya, ketika kita berutang sama bank ya, kemudian ditagih karena sudah enggak nyetor lagi, pertama kita salah. Apa salahnya? Tidak setor ya, seharusnya nyetor dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu ya, nasabah punya hak yang diatur dalam pasal. Ketika dia tidak mampu untuk membayar bunga itu, ada dia hanya setor pokok saja, maka perlu baca undang-undangnya. Nah, jadi harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selesaikan hutang tersebut. Andai kata dipaksakan ribanya, termasuk ribanya, asal kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini. Kalau sudah terbit tanggal 1 Hijrah, tolong disampaikan di kajian ya. Kita katakan insyaallah ya, kalau sudah masuk 1 Zulhijjah kita akan infokan insyaallah taala. Baik. Apabila kita belum diakikah sampai dewasa dan orang tua masih hidup, bolehkah kita mengakikahkan diri sendiri? Bagaimana jika orang tua sudah meninggal, bolehkah kita mengakikahkannya? Baik, kita angkat dulu ya. Halo. Silakan pertanyaannya.
2: Halo.
0: Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua yang belum membagi waris?
0: Kenapa?
2: Bagaimana hukumnya orang tua yang belum mau membagikan harta warisannya?
0: Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan kalau orang tuanya belum mati, ya bagaimana mau dibagi? Karena warisan itu dibagi kalau sudah mati, itu namanya warisan. Jadi syarat untuk mendapatkan warisan itu, yang memberi waris meninggal, yang menerimanya hidup, dan tidak ada penghalang-penghalang. Kalau orang tuanya masih hidup, masih haknya dia. Andai kata tidak dikasih anak-anaknya juga, tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Baik, kita katakan siapa yang belum diakikahkan oleh orang tua, dia punya harta, diakikahkan dirinya sendiri sebagaimana Rasulullah SAW. Dan orang sudah meninggal dunia tidak perlu diakikahkan. Allah Ta'ala ala wa'alam. Apakah akikah setelah lewat dari hari 7 masih mendapat sunnah? Tidak ada masalah, bisa hari ke-14, bisa hari ke-21. Allah Ta'ala ala wa'alam. Lebih utama mana kurban dengan kambing jantan berukuran sedang dengan sapi berukuran super namun bertujuh? Tetap kalau sapi bertujuh, kambing sendirian, kambing. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana posisi kaki saat tahiyat akhir pada sholat witir? Seperti duduk tasyahudul awal itu iftirash. Allah Ta'ala ala wa alam. Kalau mulai bagi tahu sebelum supaya siap, kita katakan tetap setiap maghrib, ba'dal maghrib insyaallah, kemudian ba'dal fajar, ya. Maka oleh karena itu tekan tombol ya mengikuti, insyaallah akan masuk pemberitahuannya. Wallahu taala ala wa alam. Silakan yang ingin baik kita angkat dulu. Ya, halo. Halo. Halo. Halo. Silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
4: Bagaimana hukumnya wanita
0: kudu? Ya, diulangi kembali di 0811-390110. Sekali lagi di 0811-390110. Siapakah yang berhak untuk terima warisan? Apa hukumnya anak laki-laki yang tidak mau mengambil warisan setelah kedua orang tua meninggal karena merasa tidak pernah mengurus orang tua sampai meninggal? Kalau tidak mau mengambil, ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah sudah dikasih mau lagi. Ya. Kalau tidak mau mengambil, tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa alam. Siapa yang berhak terima warisan saudara yang tidak punya keturunan? Kita katakan kalau dia tidak punya bapak, tidak punya anak, maka saudara dan saudarinya yang dapat. Itu namanya al-kalalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
5: Gimana hukumnya kita menawar harga sapi yang ketemu korban?
0: Menawar
5: harga sapi yang kita mau korban, tangan sapi yang kita mau sedekahkan.
0: Baik, itu saja. Baik, barakallahu fikum. Kita angkat dulu penelpon berikutnya baru kita jawab. Ya, halo. Halo.
6: Halo.
0: Ya, silakan pertanyaannya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Masalah warisan,
0: Ustaz. Ya.
6: Apakah boleh dibagi walaupun orang tua belum meninggal?
0: Baik. Itu saja. Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita katakan bolehkah menawar untuk korban? Boleh, tidak ada masalah. Kita tawar menawar jual beli. Ya, yang penting jangan ditawar umurnya. Ya, karena itu syarat mutlak. Kalau tawar menawar bisa murah dapat yang bagus, ya bagus. Tapi kalau bahasanya orang, uang itu tidak bohong. Artinya apa? Kalau mau bagus ya harus harga mahal. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah boleh bagi warisan sebelum orang tua meninggal? Masalah bolehnya boleh. Tetapi ingat, yang namanya warisan hakikatnya dibagi setelah wafat. Itu namanya warisan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kalau masih hidup lebih dekat kepada hibah namanya. Ya, kalau masih hidup namanya hibah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, kami undur diri dulu nampaknya pada kesempatan malam hari ini. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan yang sudah masuk. Bagi yang bertanya, yang belum bertanya, bisa dilanjutkan besok pagi insyaAllah ta'ala di jadwal faidah tafsir Al-Quran Al-Azim. InsyaAllah besok pagi kita masuki suratul qiyamah insyaAllah ta'ala. Jangan kemana-mana, terus di-share, terus dibagi, diikuti. ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma akshif anna al-bala wal waba wal ghala wal kuruna wal zalazil wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 10 awal Dzulhijjah ini, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah jalla jalaluh daripada beramal di 10 hari ini, yakni Asyra Dzulhijjah. Para sahabat takjub dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam benak mereka, amalan yang tertinggi adalah al-jihadu fi sabilillah, dzurwatu sanamil Islam. Orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakaratul maut kecuali seperti qarsah, seperti cubitan atau gigitan semut. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah alaika salatu wassalam ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu juga tidak bisa menandingi beramal di 10 awal Dzulhijjah ini? Qala walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tidak bisa menandingi amalan di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali seseorang lelaki yang kondisinya dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya. Jiwa dan hartanya. Ini orang Masya Allah banyak fulusnya, dia bawa itu hartanya untuk berjuang, dia bawa jiwanya, dan dia mati di medan perang, tidak ada satupun yang balik ke rumahnya. Baru yang seperti ini tidak tertandingi. Maka jemaah rahimakumullah, persiapkan diri untuk beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Apa aja amalannya? Semua amal saleh. Bukan hanya amal zahir, amal batin juga perlu dipersiapkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para jemaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita memuji, kita bersyukur hanya kepada Allah tabaraka wa taala yang telah menganugerahkan, yang telah memberikan berbagai nikmat, berbagai karunia yang sekiranya nikmat-nikmat tersebut hendak tidak kita hitung satu persatu, maka tidak akan mampu untuk kita hitung. Terutama diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan petunjuk untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tetap mengalir kepada yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah dengan baik hingga akhir zaman. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara hikmah Allah tabaraka wa taala, di antara bentuk kebijaksanaan Allah subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan pergantian siang dan malam, menjadikan adanya pergantian hari demi hari, bulan demi bulan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagian waktu, sebagian hari, sebagian bulan lebih utama, lebih afdol daripada sebagian yang lain. Allah jadikan pergantian siang dan malam, Allah jadikan pergantian musim, yang itu ikhwan fillah rahimakumullah, pergantian waktu ini dia sebenarnya mendekatkan sesuatu yang jauh, ya, mendekatkan sesuatu yang jauh, menjauhkan kita dari dunia dan semakin mendekatkan kita kepada akhirat. Pergantian siang dan malam yang menjadikan sesuatu yang baru menjadi lama, menjadikan sesuatu yang jauh menjadi dekat, menjadikan umur semakin pendek, menjadikan anak-anak kecil berubah menjadi dewasa, kemudian berubah menjadi tua, dan menjadikan orang-orang yang tua kemudian ditiadakan, diantarkan ke liang lahatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karena itu maka di dalam pergantian siang dan malam, di antara atau di dalam pergantian waktu ini ada hikmah yang harus kita ambil, ada pelajaran yang harus kita dapatkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam, di dalamnya terdapat ayat, terdapat tanda-tanda, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki akal. Tentunya mereka yang menggunakan akalnya, orang yang mau berpikir dengan akal yang telah Allah berikan. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam dan juga ciptaan-ciptaan Allah yang Allah ciptakan di langit dan bumi, la ayat, di dalamnya terdapat tanda, terdapat ayat kekuasaan Allah liqaumin yattaqun, dan tidak akan mengambil pelajaran tersebut kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi dari sini kita dapat pahami bahwa dengan merenungkan ayat-ayat Allah, mempelajari kekuasaan Allah dalam ciptaannya, akan melahirkan apa? Akan melahirkan ketakwaan, akan melahirkan kedekatan kepada Allah SWT. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian di dalam pergantian waktu yang Allah ciptakan, kemudian di dalamnya terdapat perbedaan keutamaan dari sebagian waktu kepada waktu yang lain. Allah jadikan dalam satu hari satu malam, Allah jadikan akhir malam lebih afdal
2: lebih utama untuk mendekatkan diri kepada Allah daripada waktu ziyan, daripada awal malam. Allah jadikan hari Jumat ya paling afdal daripada hari-hari yang lain yang 6. Kemudian Allah jadikan sebagian musim, Allah jadikan bulan Ramadan lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain. Allah jadikan 10 hari pertama bulan Muharram, Allah jadikan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, Allah jadikan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dijadikan lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Tentu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah agar kita bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semangat kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah tidak kendor, melainkan ada saat-saat kita meningkatkan keimanan, ada saat-saat kita bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini merupakan bantuan dari Allah. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mewujudkan ketakwaan dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Coba antum bayangkan, ya seandainya dalam satu minggu, dalam satu tahun, hari itu sama saja tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya, tidak ada keutamaan yang kita kejar di sebagian waktu. Ya. Sepanjang tahun hari-hari yang ada monoton, tidak ada kelebihan di dalamnya di sebagian harinya. Tentu semangat ibadah kita tidak akan terperbaharukan. Oleh karena itu ada hikmah ketika Allah SWT menjadikan sebagian hari lebih afdal daripada yang lainnya. Dan juga dengan Allah SWT menjadikan sebagian waktu, sebagian hari, sebagian musim lebih afdal, Allah hendak membantu kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan umur umat Nabi Muhammad yang rata-rata antara 60 sampai 70 tahun dapat mengejar, bahkan dapat melebihi keutamaan umat-umat sebelum kita. Bahkan umat-umat yang umur mereka sekian kali lipat dari umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihi salam berapa umurnya? Iya. 950 tahun. Itu umurnya di dalam berdakwah saja. Ya, itu umurnya di dalam berdakwah. Umur beliau yang sebenarnya lebih daripada itu. Ya. Lalu kita bandingkan dengan umur kita tidak sampai 10 tahun, tetapi ternyata umat Nabi Muhammad sebelum dia adalah umat yang terakhir, kemudian umurnya paling pendek daripada umat-umat sebelum kita, ternyata kita bisa lebih afdal daripada mereka. Salah satu sebabnya karena Allah SWT menyiapkan ada waktu-waktu yang afdal, ada waktu-waktu yang lebih utama daripada yang lainnya, sehingga kita di situ mendapatkan kelipatan pahala. Termasuk ikhwan fillah rahimakumullah, di dalamnya adalah hari-hari yang kita ada di dalam sekarang ini, yaitu sebulan yang pertama dan bulan Zulhijjah. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka kita wajib memaksimalkan waktu utama yang Allah berikan ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Coba mungkin ada di antara kita yang hafal hadis tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Betul. Hadis tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami." Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari yang amal salih padanya, al-amalu salihu fihinna, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Di sini Nabi kita sesama katakan bahwasanya tidak ada hari, Tidak ada hari yang lebih utama, yang Allah lebih cintai amal saleh di dalamnya daripada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sehingga Syaudzimi rahimahullah dan juga banyak ulama yang lain sempat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala bahwa mereka mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah dia merupakan hari-hari yang paling afdal sepanjang tahun. Bahkan lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Dalilnya jelas, Nabi mengatakan ma min ayyamin, tidak ada hari. Ma min ayyam, tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna ahabudallah, yang amal saleh di dalamnya, di dalam hari-hari tersebut yang Allah lebih cintai daripada hadhil ayyamil asyar, daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan maka sangat mengherankan jika kita melihat sebagian kaum muslimin berbondong-bondong ya untuk menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lalu mereka melalaikan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, padahal hadisnya mengatakan bahwasanya hari-hari yang paling Allah cintai adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sehingga ya kita harus berusaha memaksimalkan hari yang ada ini. Kemudian di sini kita akan berbicara tentang puasa Arafah besok. Karena sebagian hari sudah lewat, tidak ada yang tersisa kecuali mungkin penyesalan jika memang kita telah melalaikan 8 hari yang lewat ini. Maka besok ini adalah tanggal 9 Zulhijjah. Di tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan wukufnya para jamaah haji di sana di Mekkah. Ya. Ketika para jamaah haji besok pagi harinya mereka berangkat dari Mina menuju Arafah. Kemudian setelah zuhur mereka wukuf di Arafah di sana. Mulai dari masuknya waktu zuhur mereka wukuf sampai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari mereka berangkat menuju mana? Menuju Muzdalifah. Nah, ketika para jamaah haji di sana di Mekah, ya di Arafah mereka wukuf, mereka berdiri, bertakbir, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang afdal, di hari yang afdal, ya. Maka kita kaum muslimin yang tidak ikut serta bersama mereka di sana, kita diperintahkan untuk ikut serta, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Jangan sampai lewat besok di tanggal 9 Zulhijjah ini. Kenapa? Kita dengar hadisnya. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh sahabat Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Faqal, maka Nabi mengatakan yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Akhrajah Muslim. Nabi mengatakan puasa Arafah dia menghapuskan dosa 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Coba antum bayangkan, ya, dia menghapuskan dosa 2 tahun, menghapuskan 2 tahun. Padahal itu hanya puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ya sekitar 12 jam ataupun kalau lebih 1 jam atau 2 jam. Tapi dia bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun. Ya. Berbeda dengan berbeda dengan salat-salat lima waktu, salat Jumat, dia hanya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Jumat ini menghapuskan dosa antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Salat zuhur menghapuskan dosa antara zuhur dan asar. Ya, ini puasa Arafah, dia menghapuskan dosa satu tahun yang lewat dan satu tahun yang akan datang. Maka di sini Allah subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keutamaan puasa hari Arafah dan mengingatkan kita tentang besarnya pahala puasa Arafah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, untuk diketahui disebutkan di sini bahwasanya puasa Arafah dia disenangkan hanya bagi mereka yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun para jamaah haji maksud kita, maka mereka tidak disyariatkan untuk berpuasa. Mereka tidak disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Nabi SAW ketika beliau berhaji, ya beliau tidak berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di sini ada satu pelajaran disebutkan bahwa ya, walaupun ini tidak berkaitan dengan hari kita besok karena dia hari Kamis. Namun jika suatu saat nanti hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, ada pada hari Jumat. Hari Jumat kita dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan puasa pada hari Jumat jika tidak disertai dengan puasa satu hari sebelumnya atau puasa satu hari setelahnya. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, jika hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka tetap disunnahkan untuk melakukan puasa Arafah. Wa idza wafaqa yaum Arafah yaumal Jum'ah fa innahu yusum. Jika hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka tetap kita melakukan puasa Arafah. Wa amma ma warada minan nahyi an ifradi yaumil Jum'ah fi shaum. Adapun larangan Nabi SAW berkaitan dengan puasa pada hari Jumat saja, fa'inna huwa dzati yaumil Jum'ah. Larangan tersebut adalah larangan berpuasa untuk hari Jumat. Ya. Wa amma yaumu Arafah fa'inna ma yusamu li hadzal ma'na. Adapun puasa hari Arafah, maka dia dilaksanakan untuk ikut serta bersama para jamaah haji. Ya, untuk ikut serta bersama para jamaah haji untuk mengagungkan hari itu. Ya, karena para jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Wa faqa jumu'atan aw ghairaha. Baik dia bertepatan dengan hari Jumat ataupun tidak bertepatan dengan hari Jumat, ya. Padalla 'ala annal jum'ah ghairu maqsudah. Jadi kalau bertepatan puasa Arafah dengan hari Jumat, sebenarnya yang kita niatkan di situ bukan puasa hari Arafah, bukan puasa hari Jumat, melainkan puasa bersamaan dengan wukufnya para jamaah haji di Arafah, sehingga tidak ada kaitannya dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain yang perlu kita ingat di sini, ya, agar kita tidak terlalu santai dengan keutamaan puasa Arafah yang menghapuskan 2 tahun yang disebut pada hadis, bahwasanya dosa yang dihapuskan oleh puasa Arafah hanyalah dosa-dosa kecil, ya, hanya dosa kecil, ya. Adapun dosa besar, maka dia harus dihapuskan dengan taubat, seperti yang disebutkan oleh para jumhur ulama. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya dosa besar tidak akan diampuni, ya, tidak akan diampuni di dunia ini kecuali jika kita bertaubat. Sehingga amal soleh termasuk di dalamnya puasa Arafah, dia hanya akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Maka karena itu, ya, di dalam waktu yang afdal ini, khususnya besok di tanggal 9 Zulhijjah,
1: hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulai dari malam ini, jika kita merasa memiliki dosa, jika kita merasa ada dosa yang kita lakukan, apalagi itu adalah dosa besar, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkan puasa Arafah tahun depan lagi atau tidak. Bahkan apakah kita mendapatkan hari esok atau tidak. Segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat jika bertepatan dengan hari yang mulia, apalagi bertepatan dengan ibadah puasa, ya. Apalagi bertepatan dengan ibadah puasa, maka besar harapan kita dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang dalil yang menegaskan bahwasanya puasa Ramadan dan juga amal soleh yang lain hanya menghapuskan dosa kecil, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahum mazdunibatil kamadhir. Nabi mengatakan ya bahwa sholat yang lima waktu, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dia adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dengan catatan mazdunibat al-kabair, ya, selama dosa-dosa besar dijauhkan, ditinggalkan, berarti dosa besar tidak masuk dalam catatan dosa yang dihapuskan oleh amal soleh. Dan ini yang ditegaskan oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama kita. Kenapa kita katakan jumhur ulama? Karena memang sebagian mengatakan dia termasuk juga dosa besar diampuni oleh amal soleh, dengan catatan amal soleh itu adalah amal soleh yang besar, ya. Termasuk yang mengatakan demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ikhwani fiddin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang mungkin perlu kita ingatkan di sini, yang kita sampaikan di sini, adalah fikih yang berkaitan dengan hari raya. Karena dosa berarti hari Jumat, kita akan melakukan hari raya Idul Adha. Hari raya atau bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, ya. Tanggal 10 Zulhijjah dia termasuk hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan inna a'zamal ayyami 'indallahi ta'ala yawmul, termasuk hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban. Apa dari kurban? Tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah termasuk atau itulah hari yang disebut dengan Al-Hajjul Akbar. Baik dia bertepatan dengan hari Jumat ataupun tidak bertepatan dengan hari Jumat, apalagi besok ini bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Nabi SAW mengatakan Yaumul Hajjul Akbar Yaumul Lahum, hari yang disebut dengan hari Haji Akbar, ya, adalah hari tanggal 10 Zulhijjah Yaumul Nahar. Intinya tanggal 10 Zulhijjah atau Yaumul Nahar itulah Haji Akbar, ya. Baik dia bertepatan dengan hari Jumat ataupun tidak. Karena dia merupakan hari yang paling agung di sisi Allah dan dia juga merupakan Haji Akbar, maka perlu kita muliakan juga. Ya, perlu kita muliakan. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Yaumul Arafah wa yaumun nahri wa yaumut tasyrik iduna ahlal islam. Hari Arafah, hari nahar, hari berkorban tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iduna ahlal islam, dia merupakan hari raya kita wahai para pemeluk Islam. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya hari atau Idul Fitri, Idul Adha,
2: dia lebih afdol daripada Idul Fitri. Idul Adha lebih afdol daripada Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis di atas. Kemudian dari sisi lain, bahwasannya Idul Adha di dalamnya terdapat dua ibadah besar. Apa dua ibadah besar tersebut? Satu, sholat. Yang kedua, menyembelih. Satu, sholat. Yang kedua adalah menyembelih, berkurban. Adapun Idul Fitri, di dalamnya ada dua ibadah juga. Satu, sholat. Dua, sedekah. Satu, sholat. Yang kedua adalah sedekah atau zakat fitrah. Ya. Sedekah, kalau bahasa Arab, atau dalam istilah fikih, dalam istilah Al-Quran, dia juga termasuk dalamnya zakat, zakat wajib. Nah, jadi di dalam Idul Adha ada salat, ada kurban. Sementara di dalam Idul Fitri ada salat dan ada sedekah. Ya. Sementara berkurban, yaitu bersedekah menggunakan daging, menggunakan hewan yang disembelih dengan ketentuan-ketentuannya, itu lebih afdal daripada bersedekah dengan yang lain. Lebih afdal daripada bersedekah dengan makanan. Lebih afdal daripada bersedekah dengan uang. Ya. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW mengatakan orang yang berkurban, tapi ternyata dia menyembelihnya sebelum dia selesai melaksanakan sholat id, maka hewan yang disembelih itu adalah lahm biasa, daging biasa, sedekah biasa, tidak bernilai kurban. Dan Nabi merintahkan para sahabat yang ternyata melakukan tersebut untuk mengulang sembelihannya. Kenapa demikian? Kenapa Nabi membedakannya? Ya, karena sembelihan berupa kurban lebih afdal pahalanya daripada sembelihan berupa sedekah biasa. Maka dari sini Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri, sehingga pantas jika kita kemudian lebih mengagungkannya daripada Idul Fitri. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa amalan. Ya, beberapa amalan, dan ini sebenarnya lebih kepada adab hari raya. Ya, adab hari raya Idul Adha, beberapa amalan yang patut kita perhatikan nanti di hari raya Idul Adha. Satu, al-khuruju ila musallal id ala ahsin hayyah. Agar kita pergi ke lapangan untuk melaksanakan salat Idul Adha dalam keadaan yang terbaik, dalam penampilan yang paling baik, dengan pakaian kita yang paling baik, ya, mutazayyinan bima yubah, agar kita nanti ketika keluar hari raya hendaklah kita berhias, hendaklah kita berdandan, ya, tentunya dengan hiasan yang bima yubah, dengan hiasan yang diperbolehkan. Jangan nanti mentang-mentang ingin kita meriahkan Idul Adha, kita gunakan perhiasan yang diharamkan. Bagi laki-laki diharamkan menggunakan sutra. Ya, kemudian bagi perempuan hendaklah dia tetap menjaga dan menutup auratnya. Jangan sampai dia ingin berhias, kemudian dia berhias dengan tabarruz, menampakkan auratnya. Ya, kita berhias bima yubah, dengan batasan hiasan yang dimubahkan. Ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk ta'asi, untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yatruku tanadhufa wat tazayyuna. Jangan sampai kita melupakan berhias. Jangan sampai kita melupakan bersihkan diri dengan mandi, ya. Karena memang kadang kesannya kalau kita di masyarakat Indonesia bahwasanya Idul Adha tidak seafdal Idul Fitri akhirnya, ya. Kalau Idul Adha seadanya, ya, tidak kita muliakan seperti Idul Fitri. Jangan lupa berhias, ya, besok di Idul Adha ini. Hatta yadbaharu dhiyatahu, sampai kita menyembelih hewan kurban kita. Ya. Dan hendaklah kita bersegera ke lapangan. Hendaklah kita bersegera ke lapangan untuk mengejar apa? Satu, agar kita lebih dekat kepada imam. Dua, agar kita mendapatkan pahala menunggu sholat. Nabi mengatakan bahwasanya orang yang duduk menunggu sholat, dia dicatat sebagai orang yang sholat. Maka segera kita datang ke lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yusannut takbiru fi tariqihi lal musalla. Disunnahkan agar kita bertakbir ketika berangkat ke lapangan. Jadi begitu berangkat dari rumah kita, kita bertakbir. Ya. Apalagi kalau kita pakai mobil kan lebih enak bertakbirnya. Ya. Mungkin kalau pakai motor masih malu-malu. Ya, tapi mudah-mudahan tidak malu. Ya. Kita bertakbir sejak kita keluar rumah sampai kita di lapangan, sampai duduk menunggu imam, tetap kita bertakbir. Hatta yakhrujal imamu lis-shalah, sampai imam keluar dan melaksanakan salat. Dan sayangnya ikhwan fillah rahimakumullah, takbir ini tidak gitu. Memang tidak disunahkan untuk bertakbir secara berjamaah dengan satu suara, ya, dipimpin oleh satu orang, tapi bukan berarti tidak disyariatkan bertakbir. Tetap bertakbir, ya, namun yang berusaha dihindari, ya, jangan kita bertakbir dengan satu suara sengaja, ya, sengaja dipimpin satu orang kemudian dengan satu suara. Ini yang tidak ada dasarnya di dalam syariat. Ada pun takbir, maka dia tetap disunnahkan sampai imam naik ke atas tempat salatnya. Wa idza syara al-imamu fil khutbah taraka takbir. Jika imam telah mulai salat dan mulai berkhutbah, maka ketika itu tidak ada lagi yang takbir. Itu nomor dua. Kemudian nomor tiga, tusannu mukhalafatut tariq. Disunnahkan untuk membedakan jalan. Maksudnya apa? Membedakan jalan ketika berangkat dan ketika pulang. Ya, misalkan kalau berangkatnya ke mana, kelawatan misalkan dari jalan Erlangga, maka nanti baliknya dari jalan Seruni, Majapahit atau apa. Bedakan jalan ketika berangkat dan ketika pulang untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id, Nabi sallam apabila ada pada hari raya, khalafat tariq, beliau membedakan jalan ketika berangkat dan ketika pulang. Kemudian yang nomor empat, yusannu fi idil adha la ya'kul syai'an hatta yusalli. Disunnahkan agar pada idul adha jangan kita makan dulu, jangan makan apapun sekalipun itu hanya snack, ya, jangan makan apapun hatta yusalli, sampai selesai salat Id. Ya, sarapannya nanti belakangan. Ya, tidak sarapan, tidak juga yang lain. La ya'kul syai'an, sesuatu apapun itu tidak disyariatkan. Lima waradan Abdullah ibn Buraidah Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah, qala, dia mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am, nabi tidak

Buraidah Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah. Qala, dia mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yaf'am. Nabi tidak keluar pada Idul Fitri sampai beliau makan dulu. Wala yaf'am yaumal adha hatta yusalli. Tapi kalau di Idul Adha beliau tidak makan sampai selesai salat. Akhraj at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam at-Tirmidzi. Kemudian berikutnya, di dalam salat Id kita disunnahkan untuk membawa serta anak-anak kita. Ya, anak-anak kecil ikut dibawa serta. Ibu-ibu, anak-anak kita yang perempuan juga dibawa keluar. Untuk apa? Untuk menjunjung, untuk membesarkan syiar Islam. Ya, bahkan dulu para sahabat mereka membawa keluar al-hayyat, wanita-wanita yang haid pun mereka ikut ke lapangan. Bahkan gadis-gadis yang dalam tingitan pun juga dibawa ke lapangan. Karena apa? Karena untuk memeriahkan syiar Islam. Kemudian nomor 6, itu tadi nomor 5. Nomor 6, ya, ba'da shalah wal khutbah yadbah udhiyatahu biyadihi. Setelah salat dan setelah mendengarkan khutbah, hendaklah orang yang berkorban dia menyembelih korbannya dengan tangannya sendiri. Jadi disunahkan kalau antum berkorban, antum sendiri yang menyembelihnya. Antum sendiri yang menyembelihnya. Ingkana yuhsinu dzabha, dengan catatan kalau antum orangnya bisa menyembelih, ya. Jika antum menyembelihnya benar, wa ya'kulu minha, dan disunahkan untuk makan dari hewan kurban tersebut. Jangan dihibahkan semuanya, jangan disedekahkan semuanya, sebagiannya dimakan, ya, agar kita turut merasakan hewan kurban tersebut. Wa yahdi lil aqarib wal jiran, kemudian sebagiannya dihadiahkan kepada tetangga dan kerabat. Wa yatasaddaq alal fuqara, dan juga sebagiannya disedekahkan kepada fakir miskin. Dan tidak ada ketentuan harus sepertiga, tidak. Yang penting sebagiannya ada yang kita makan kita sendiri, sebagian kita berikan kepada tetangga dan kerabat, sebagiannya diberikan, disedekahkan kepada para fakir miskin. Sehingga hewan kurban, daging kurban boleh diberikan kepada selain fuqara. Ya, berbeda dengan zakat. Bualan dengan berbeda dengan yang lain. Dan korban dia juga kerabat, tetangga sekalipun mereka memiliki kemampuan. Kemudian akhwani fillah rahimakumullah, disebutkan boleh juga menyimpan daging dan kurban. Memang dulu di awal Islam sempat Nabi melarang sahabat untuk menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Ya. Namun setelah keadaan kaum muslimin membaik, keadaan ekonomi mereka membaik, maka Nabi mereka untuk menyimpan daging kurban. Boleh disimpan sekalipun lebih dari 3 hari. Ya. Tapi kecuali kalau antum lihat keadaan kaum muslimin sekitar kita saling butuhkan, ya, kata sebagian ulama, hukumnya kembali seperti keadaan di awal Islam. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, terakhir kaitannya dengan Idul Adha, la ba'sa bitahmi'ati bil'id, tidak mengapa kita saling memberikan ucapan selamat hari raya. La ba'sa bitahmi'ati bil'id, tidak mengapa kita memberikan ucapan selamat, ya, entah dengan datang langsung ataupun lewat sarana yang ada sekarang, lewat SMS atau yang lainnya, saling memberikan ucapan selamat. Watajibu ziyaratul walidaini wal aqaribi litahniyati bil id. Kemudian dikatakan di sini, ya, kita dianjurkan untuk ziarah kepada orang tua dan kepada kerabat untuk mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Ya. Jika di hari-hari yang lain kita dianjurkan untuk ziarah kepada orang tua dan kepada kerabat kita, maka di hari yang kita dianjurkan untuk berbahagia ini, ya, kita tentu lebih dianjurkan lagi untuk apa? Untuk berziarah kepada

jika kita dituntut untuk membahagiakan mereka di hari-hari yang lain, maka hari ini kita juga dituntut untuk membahagiakan mereka. Dan tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan orang tua ketika anak-anaknya berkumpul pada hari raya. Wa ziyaratuhum tuqaddam ala ziyaratil ikhwah fillah. Menziarahi, mengunjungi orang tua dan kerabat hendaklah didahulukan daripada berziarah kepada teman, ya. Jangan sampai teman didahulukan daripada orang tua dan kerabat. Di annal wajib alal muslim an yabda biman haqquhum aqad. Karena kewajiban seorang muslim adalah mendahulukan orang-orang yang haknya lebih utama daripada yang lain. Ikhwan fiddin, ma'asyar muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa adab yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha, dan itu juga beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa Arafah. Mudah-mudahan ibadah yang tersebut dari makanan sisa yang ada dari 10 hari pertama bulan suci ini, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya." Dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu akbar dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah pada saat itu." Mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid di 10 pertama Dzulhijjah adalah sunnah yang mahjurah menurut penjelasan para ulama, yaitu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka sudah selayaknya bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan sunnah yang mahjurah ini. Telegram channel Kristal Iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله Rahimani wa rahmukumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala bentuk kenikmatan, pertolongan dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Kita telah mengetahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk mengutamakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Allah mengutamakan sebagian tempat di atas yang lainnya, sebagaimana Allah mengutamakan kota Makkah dan Madinah di atas semua kota-kota yang ada di dunia ini. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mengutamakan manusia di atas yang lainnya. Sebagaimana Allah mengutamakan para anbiya, para rasul di atas semua manusia. Kemudian Allah mengutamakan para sahabat di atas semua manusia yang lainnya. Demikian pula di antara para sahabat Rasulullah SAW, Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Abu Bakar As-Siddiq,
2: manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Abu Bakar Siddiq merupakan sahabat yang termulia dibandingkan yang lainnya. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Maka demikian pula dengan masalah waktu. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian waktu di atas yang lainnya. Dan kita sekarang ma'asal muslimin masih berada di bulan Dzulqa'dah. Salah satu Asyrul Hajj, bulan-bulan haji. Yang mana insyaallah beberapa saat lagi kita akan kedatangan salah satu musim akhirat, salah satu musim ibadah, hari-hari yang Allah muliakan. Dan para ulama mereka menganjurkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk menyambut hari-hari tersebut diantaranya dengan thalabul ilmi, belajar tentang keutamaan musim-musim tersebut dan sekaligus ibadah apa saja yang perlu untuk kita laksanakan, entah itu yang hukumnya wajib atau yang mustahab. Dan sebentar lagi kita akan kedatangan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah memiliki banyak sekali keutamaan. Dan ini yang ingin untuk kita bersama-sama merenungkannya, bersama-sama ingin untuk kita menyambutnya, memuliakannya sebagaimana Allah dan Rasulnya memuliakannya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama, di antara hal yang menunjukkan akan keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sumpahnya. Dan di antara hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak khusus Allah Subhanahu wa taala, Dia bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Dia kehendaki. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan apa yang Dia inginkan. Allah bersumpah dengan waktu wal asri. Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan wal laili, dengan waktu malam. Demikian pula di sini Allah berfirman wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi, kalau di situ terjemahannya mungkin zahirnya malam-malam yang 10. Di sini Allah bersumpah dengan waktu fajar, dengan makhluknya. Sekali lagi harus kita yakini, ini hanyalah kekhususan Allah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Namun, bagi manusia, bagi seorang muslim-muslimah, haram untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyaskut." Barang siapa yang mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Maka Rasul mengatakan, "Man halafa bighairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Beda antara sumpahnya Allah dengan sumpahnya makhluk. Allah bersumpah dengan makhluknya yang Dia kehendaki. Itu hak khusus Allah. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kemudian Allah mengatakan walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga sebagian ulama tafsir yang lainnya, mereka mentafsirkan walayin asyr yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah pada akhir bulan September ini ya, kita akan kedatangan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini perlu untuk kita memahaminya, mengetahuinya, dan bersiap-siap untuk menyambutnya. Dan kata para ulama, tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Seperti Allah bersumpah dengan waktu, karena keagungan waktu. Waktu merupakan hal termahal di dunia ini. Tanpa waktu, manusia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Karena memang keagungan matahari, karena kemanfaatannya yang luar biasa. Demikian pula ketika Allah berfirman, walayalin ashar, karena waktu-waktu tersebut, waktu yang mulia, waktu yang selayaknya diagungkan oleh kaum muslimin. Tentunya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di antara keutamaan 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam rentetan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Al-Hajju ashhurum ma'lumat." Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Dan para ulama sepakat mengatakan bulan-bulan haji yang dimaklumi itu yang pertama bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan diantaranya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dikatakan ini bulan haji, yaitu seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, boleh mereka start ibadah haji pada awal bulan Syawal. Itu sudah awal start bulan haji dimulai. Yang mau berhaji silakan mulai dari bulan Syawal. Misalnya, kita datang ke Masjid Haram atau ke Mekah misalnya, pada akhir bulan Ramadan, kita itikaf 10 hari terakhir. Ya. Kemudian Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, kita misalnya berniat untuk ibadah haji, boleh langsung kita kalau haji tamattu, langsung umrah untuk haji. Kemudian melepaskan kain ihram selesai sampai menunggu bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 8 hari tarwiyah bulan Dzulhijjah itu kita mulai start haji, ya. Hari tarwiyah. Ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Perlu untuk dibedakan, ini terkadang ada kesamar-samaran antara bulan-bulan haji dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah memiliki hari-hari atau bulan-bulan. Inna idar syuhuri inda Allah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Di antara 12 bulan tersebut ada namanya arba'atun hurum, 4 bulan al-hurum yang disucikan. Apa 4 bulan hurum tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Yang terakhir apa? Bulan Rajab. Yang 3 berurutan, yang 1 tersendiri. Itu namanya Ashhurul Hurum, 4 bulan yang disucikan, yang dilarang untuk berperang di dalamnya pada waktu itu. Intinya sekali lagi bedakan Ashhurul Hurum dengan Ashhurul Hajj, ya. Bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun Ashhurul Hurum, 4 bulan tersebut, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Namun intinya yang kita bahas di sini, Allah menyebut 10 hari di awal bulan Dzulhijjah termasuk bagian daripada Ashhurul Hajj, Ashhurul Haji, yang itu merupakan waktu-waktu yang sangat amat mulia. Bahkan di sini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Yang ketiga, di antara keutamaan kata para ulama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an dengan istilah ayyamun ma'lumat, hari-hari yang telah dimaklumi. yaitu di dalam surat Al-Hajj, kalau tidak salah ayat yang ke-28. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah berfirman, yang artinya, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta-unta. Yatina min kulli fajin amik. Mereka datang dari segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum. Tujuan haji tersebut untuk mereka menyaksikan banyak manfaat. Liyashhadu manafi'a lahum. Kemudian kata Allah, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Ini intinya. Dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang tertentu tersebut. Dan para ulama tafsir mengatakan itu adalah hari-hari di awal bulan Dzulhijjah, atau tepatnya di antaranya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan tentang salah satu kemuliaan, keutamaan, keagungan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Sedikit ingin untuk kita mengupas kata-kata di dalam ayat tersebut yang berbunyi liyashhadu manafi'a lahum. Bahwasanya manusia diperintahkan untuk ibadah haji. Seperti hari-hari ini kaum muslimin berbondong-bondong ke Arab Saudi, ke Mekah, ataupun lewat dulu ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah haji mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji mereka haji yang mabrur. Di situ Allah mengatakan untuk mereka menyaksikan banyak manfaat di bulan haji tersebut. Di antaranya manfaat ukhrawiyah. Kalau jelas pahalanya, Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ini balasan di akhirat. Sangat amat jelas sekali keutamaan ibadah haji. Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, dia tidak berbuat kefasikan, dia tidak mengutarakan ucapan-ucapan yang kotor, maka dia akan kembali ke kampung halamannya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci dari dosa. Banyak keutamaan ibadah haji, terutama pahala yang Allah sediakan di akhirat kelak. Namun yang ingin kita sampaikan di sini yaitu di sana kata para ulama banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ibadah haji. Di antaranya pelajaran tentang al-aqidah. Bahwasanya ibadah haji sangat amat kental dengan tauhidullah, dengan penggemblengan tauhid. Bahkan diistilahkan ibadah haji itu seperti madrasah tauhid, al-madrasatul imaniyah, al-madrasatul aqidiyah. Karena dari awal sampai terakhir itu sangat kental dengan penggemblengan, pengokohan tentang tauhid. Ketika orang itu mau berangkat ibadah haji start, di sana di, misalnya di Mikot. Kalau orang itu lewat ke kota Madinah, Mikotnya Dzulhulaifah. Itu baru mulai pembukaan ibadah haji. Bukan seperti orang kita sekarang di sini, mau ibadah haji diazain dulu. Bahkan dengarannya sekarang sudah ada yang dikomati. Atau ritual-ritual ibadah yang lainnya. Ini sekali lagi tidak ada ajarannya dalam Islam. Ibadah haji itu mulainya, ritualnya, itu dari Al-Miqat. Kalau Miqatnya memang di kota Madinah, di Dzulhulaifah, itu mulainya start di situ. Bukan mulai di Adhani di negeri kita ini, di kampung halaman. Namun, mulai ritual ibadah haji dari Miqat yang dia melewatinya. Ketika dia mulai ibadah haji tersebut, dia mengucapkan diantaranya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Di dalam rububiyahmu, di dalam uluhiyahmu, di dalam nama dan sifatmu. Allah Maha Esa, Allahu Ahad. Itu ikrarnya seorang yang mau ibadah haji. Dia ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun terus diulang-ulanginya ya, sampai dia datang ke kota Mekah. Ya. Ini sekali lagi sungguh luar biasa penggemblengan tauhid. Sampai di Ka'bah dia tawaf, kalau dia haji tamattu dia melaksanakan umrah dahulu, tamattu ya, haji tamattu menggabungkan umrah dan haji dalam satu waktu. Kemudian datang ke Ka'bah, dia tawaf di Ka'bah. Ya. Seorang yang tawaf di Ka'bah selayaknya ingat ucapan Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata ketika mencium Hajar Aswad, "Wallahi inni la'alamu annaka Hajar la tanfa wa la tadur. Walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka." Demi Allah, aku tahu engkau ini hanyalah batu biasa, wahai Hajar Aswad. Engkau tidak bisa bermanfaat, tidak bisa bermadarat. Inilah yang harus diyakini. Yang bisa mendatangkan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang telah mati, jangankan wali, jangankan kiai, jangankan tuan guru. Nabi saja Allah perintahkan untuk mengatakan qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masani su. Katakanlah Nabi Muhammad, aku, kata Nabi Muhammad, tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan bagi diriku kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Qul biadillah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah, tauhidullah. Itu kata Umar bin Khattab, "Wahai Hajar Aswad, engkau batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu." Praktek dua kalimat syahadat. Tidak ada yang bisa bermanfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan madarat kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Karena Allah yang bisa mendatangkan kebaikan dan kemadaratan. Kenapa kita hanya minta kepada Allah pertolongan? Karena Allah yang bisa mendatangkan pertolongan tersebut. Al-makhluk la haula wa la quwata illa billah. Kemudian, aku tidak akan menciummu melainkan karena aku melihat Rasul menciummu. Praktek kalimat syahadah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alla yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Penggemblengan tauhid, penggemblengan dua kalimat syahadat. Setelah tawaf, dia sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim kalau bisa. Kalau tidak bisa, di semua area Masjid Al-Haram. Rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Penggemblengan tauhid, berlepas diri daripada kesyirikan. Praktek kalimat tauhid la ilaha illallah. Rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tambah lagi penggemblengan tentang tauhid. Sungguh luar biasa. Tidak cukup sampai di situ saja. Dia naik ke Bukit Safa Marwah. Dia juga mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Tauhid lagi. 7 kali dia putar Safa Marwah, diucapkan terus kalimat tauhid tersebut. Tidak sampai situ saja. Ketika dia di Padang Arafah 9 Dzulhijjah, dia juga mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Khairu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi, terutama di Padang Arafah, pada wakuf di Arafah, kalimat la ilaha illallah. Penggemblengan tauhid. Ya, makanya seorang yang mau berhaji hendaklah dia memahami. Ketika dia berhaji, dia banyak mengambil faedah, di antaranya penggemblengan tentang tauhid. Ini yang paling mahal. Ya, bukan hadiah baju, bukan hadiah ya, yang lainnya, namun ini yang paling bermanfaat. yaitu penggemblengan tauhid. Hendaklah dia ketika pulang ibadah haji membawa tauhid dan juga menyebarkannya ke tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita yang bisa dikatakan krisis tauhid, ya, bisa dikatakan krisis tauhid karena di sana banyak kesyirikan, penyembahan kepada kuburan-kuburan keramat, yang hendaklah seorang yang ibadah haji menyebarkan tauhid yang dia telah peroleh dari ibadah hajinya. Ini kata para ulama di antara makna firman Allah, liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka mengambil manfaat yang banyak dari ibadah haji tersebut. Ya, di antaranya ibadah haji merupakan madrasah imaniyah, penggemblengan tentang at-tauhid, dan masih banyak lagi yang lainnya. Orang yang beribadah haji di antara faedahnya, dia bisa mengenal saudara-saudaranya kaum muslimin dari belahan dunia yang lainnya. Ya, bahkan mungkin di antara manfaat duniawi ya, itu juga banyak. Bisa kadang tukar-menukar barter hadiah dengan orang Turki, mungkin dengan orang-orang yang lainnya, mendapatkan banyak oleh-oleh dari ibadah haji tersebut. Ibadah haji di sana ada manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Bahkan dibolehkan bagi orang yang haji untuk berdagang ketika dia berhaji, meskipun itu bukan niat utamanya. Kembali kepada keutamaan awal bulan Dzulhijjah, Allah mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang maklumat tersebut, yaitu awal bulan, 10 awal bulan Dzulhijjah. Hendaklah kaum muslimin banyak berzikir kepada Allah, yaitu zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, kata para ulama, yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah menganugerahkan, atau mungkin bisa dikatakan bukan pernah, sampai detik ini pun kita masih merasakan nikmat tersebut. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu disempurnakannya agama Islam di salah satu awal atau di salah satu hari-hari awal bulan Dzulhijjah, yaitu di hari Arafah. Allah menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini Allah turunkan pada salah satu hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para ulama, hendaklah kita mengenang bahwasanya di hari-hari itulah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir merupakan nikmat yang sangat agung bagi umat Islam. Allah mengatakan tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, hadihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah, ini merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala lahum dinahum, yang mana Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim wala ila nabiyyin ghaira nabiyyihim, sehingga mereka pun tidak butuh kepada ajaran agama selain agama mereka, dan mereka tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma haramahu wala dina illa ma syara'ahu, tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada syariat kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selayaknya untuk dipahami oleh kaum muslimin, untuk terus dikenang dan sekaligus dipraktekkan konsekuensinya, yaitu dengan hanya ittiba, mengikuti apa yang sudah ada ajarannya, dan tidak mengada-ada ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berakidah kecuali dengan akidah Nabi Muhammad. Tidak beribadah kecuali dengan ibadah Nabi Muhammad. Tidak bermuamalah kecuali dengan muamalah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berdakwah, tidak berjihad kecuali dengan mencontoh ajaran Nabi Muhammad SAW, karena agama itulah sempurna. Kapan pertama kali disempurnakan? pada hajatul wada, haji perpisahan, yaitu tepatnya pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah pada waktu di Padang Arafah. Ada seorang Yahudi mendatangi Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi itu mengatakan, innakum au innaha innal a sesungguhnya ya qad nazarat alaikum, sesungguhnya telah turun kepada kalian ayatun, lau nazarat alaina masyarul yahud latakhadna dzalikal yaumi idan. Ya. Laqad nazarat alaikum ayatun, sesungguhnya telah turun kepada kalian wahai kaum muslimin sebuah ayat. Yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya itu sebagai hari raya kami. Ini kebiasaannya orang Yahudi. Suka membuat ajaran baru, suka membuat peringatan-peringatan baru. Ya, seperti tadi, melontarkan apa? Usulan. Ya, ingin mensyariatkan ajaran yang tidak pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin jangan mengikuti ajaran Yahudi, yaitu menggunakan atau menjadikan hari-hari tertentu untuk ibadah, untuk peringatan-peringatan yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pun menjawab, laqad araftu yauma nazat alaina, sungguh kami mengetahui kapan hari diturunkannya ayat tersebut, yaitu kata beliau pada hari Jumat, yaitu pada 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Ini salah satu kata ulama yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu bahwasanya amal-amal ibadah, amal soleh. Dan harus kita yakini, namanya amal soleh itu amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, hadzani ruknal amal mutaqabbal. Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An yakuna khalisan lillah, yang pertama harus ikhlas karena Allah, wa an yakuna ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua harus sesuai dengan syariat, ajaran, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan amal as-salih. Maka amal apapun yang dianggap baik oleh manusia namun tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, itu bukan amal soleh, namun itu amal at-talih alias bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, harus diyakini amal soleh itu amal yang dibangun di atas ikhlas, di atas at-ittiba, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa dalil amal soleh di awal 10 bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, ma min ayyamin al amal soleh fiha atau fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashar. Tidak ada suatu hari yang amal ibadah, yang amal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika itu bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad pun ya Rasulullah di jalan Allah itu tidak lebih afdal dari amal-amal soleh tersebut? Kata salam, iya. Illa rajulun kharaja bimali wa nafsihi falam yarji bi syai'in min dzalik. Kecuali seseorang yang berjihad, tentunya dengan jihad yang syar'i, bukan jihadnya ala ISIS atau ala teroris, namun jihad yang syar'i. Kecuali orang itu berjihad keluar dari rumahnya membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, yaitu mati dalam keadaan syahid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesyahidan kepada kita semuanya. Intinya di situ Rasul mengatakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal soleh. Kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini? Ini kesempatan kita. Maka kita perlu untuk apa? Bersiap-siap mulai sekarang ini. Kita tunggu kedatangannya. Ya, insya Allah akhir bulan September ini adalah awal bulan Dzulhijjah. Maka selayaknya untuk kita menyiapkan diri diantaranya dengan thalabul ilmi, apa saja yang perlu untuk kita laksanakan. Dikatakan oleh para ulama, ya, apa atau mungkin ada pertanyaan, kok 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu dikatakan hari yang paling mulia? Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr, semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, mungkin ada yang bertanya, loh kok itu yang paling mulia? Bagaimana dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Bagaimana? Ya, menjamakkannya, apa ada pertentangan? Tentunya tidak mungkin ada pertentangan. Karena semuanya ada dasarnya, entah dari ayat ataupun dari hadis. Namun kata para ulama, menjamakkannya itu, yang pertama atau yang menjamakkannya itu, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu yang paling mulia dilihat dari sisi awal harinya, yaitu mulai pagi sampai sebelum malam. Itu yang paling mulia 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Namun 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dikatakan yang paling mulia itu dilihat dari sisi malamnya. Malamnya yang paling mulia. Karena di situ ada apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi tidak ada pertentangan, bisa dijamakkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu kemuliaannya dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dilihat dari sisi awal harinya, pagi sampai sebelum malam, itu yang paling mulia. Adapun 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yang paling mulia dilihat dari sisi apa? Malam harinya, karena di situ ada apa? Malam Lailatul Qadar. Kemudian kata para ulama, mengapa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini dikatakan hari-hari yang paling mulia secara mutlak, ya? Dikarenakan di hari-hari tersebut banyak amal ibadah yang terkumpul di dalamnya yang tidak ada, ya, di hari-hari yang lainnya. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam, yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Di bulan haji tersebut atau di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut ada peringatan hari raya apa? Idul Adha, yang mana kaum muslimin hanya punya 2 hari raya dalam setahun. Ya, Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah, beliau mendapati penduduk kota Madinah merayakan 2 hari raya peninggalan jahiliyah. Rasul pun mengatakan inna allaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma, sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Itu 2 hari raya kaum muslimin, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Intinya itu terjadi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Demikian pula di hari tersebut dimulai ibadah kurban penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah salat Idul Adha baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini adalah hari-hari yang mulia. Kemudian juga ada puasa Arafah. Ini juga yang menunjukkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukafir sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Bahwasanya puasa hari Arafah, aku yakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Kesempatan bagi kita semuanya untuk melebur dosa yang selama ini kita tumpuk setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka inilah salah satu kesempatan untuk kita menghapus dosa-dosa kita puasa Arafah yang ada di antara 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, ini saya rasa cukup untuk kita memahami keutamaan dan kemuliaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang selayaknya untuk kita betul-betul ya mempelajarinya. Ini hanya sekedar sekilas saja, namun perlu untuk dilanjutkan kembali apa saja ibadahnya. Seperti misalnya kalau orang itu mau menyembelih hewan korban, ya pada 10 awal itu sudah siap melaksanakan ibadah tersebut, yaitu dengan apa? Dengan dia menahan diri, tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh ya memotong kukunya dan sebagainya. Rasul mengatakan, "Idza dakhalatil asru wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsikanna an atfarihi wa sya'rihi." Atau kama qala Rasul SAW. Rasul mengatakan, apabila sudah masuk ya awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan korban, maka jangan dia cukur rambutnya, jangan dia potong kukunya. Ini salah satu apa yang perlu diketahui ketika orang itu sudah masuk bulan Dzulhijjah dan dia apa mau menyembelih. Ya, bagi yang menyembelih saja. Sekali lagi bagi yang ya dia yang membeli, yang menyembelih dan dia yang meniatkan untuk berkorban. Adapun keluarganya dibolehkan untuk mencukur atau motong. Jadi jangan disalah paham. Wallahu ta'ala alam. Ya, sekali lagi ini hanya sekejar mukadimah saja. Perlu untuk dilanjutkan lagi dengan membaca buku apa saja ibadah-ibadah di awal bulan Dzulhijjah tersebut. Ya, saya rasa satu saja pertanyaannya. Ya, karena keterbatasan ilmu saya juga keterbatasan suara saya. Kita sholat tidak atau kurang khusyuk, seperti sia-sia ibadah itu. Apa yang harus dilakukan? Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Di antara tip, cara kiat-kiat meraih kekhusyuan dalam sholat, yaitu kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam wasiat beliau ketika diminta oleh para sahabat untuk beliau berwasiat. Ya, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, idni." Ya Rasulullah, berilah aku wejangan. Di antaranya Rasul mengatakan, "Idza kumta ila sholati fasholli sholatal muwajjih." Kata Rasulullah, apabila engkau berdiri untuk sholat, maka sholatlah seolah-olah itu sholat perpisahanmu, sholat terakhirmu, seolah-olah engkau akan mati. Ya. Ini insya Allah akan membawa orang kepada kekhusyuan. Yang dia pikirkan hanyalah apa? Ibadah kepada Allah. Karena dia sedang menghadap kepada Allah, seolah-olah setelah itu dia akan betul-betul menghadap kepada Allah di hari akhirat kelak. Jadi, tumbuhkan perasaan ketika mau sholat, seolah-olah ini sholat terakhir, maka insya Allah akan bawa kepada kekhusyuan. Kemudian kata ulama juga di antara kiat untuk kita bisa sholat khusyuk, yaitu dengan kita memahami apa yang kita baca. Dengan kita apa? Mempelajari tafsir Al-Quran misalnya, sesuai dengan kemampuan kita. Memahami apa arti makna dari zikir-zikir yang kita baca. Kita mengatakan Subhana Rabbil A'la. Di antara maknanya adalah Allah Maha Tinggi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Allah di atas Al-Arsy. Yang kita fokuskan adalah kekhusyuan, konsentrasi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbu lisan." Zikir yang paling mulia, zikir yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Ketika kita salat berzikir, kita pahami apa makna zikir tersebut. Ini akan bisa apa? Menambah kekhusyuan kita insyaallah taala. Demikian pula di antara cara untuk kita meraih kekhusyuan dalam salat yaitu perhatikan ya tubuh kita. Jangan sampai salat namun ya naudzubillah min dalik, ya bau bawang, bau bensin, bau asap rokok naudzubillah min dalik, ya. Ini sudah sangat amat mengganggu kekhusyuan kita. Perhatikan ya kebersihan, kesucian dan juga kerapian pakaian yang kita pakai untuk sholat. Maka dari situ pula kata para ulama atau ya kita bisa mengatakan tidak perlu ikut pelatihan sholat khusyuk, ya apalagi bayar nggak akan mungkin khusyuk, ya mikir bayarnya itu. Ini adalah penipuan massal sebetulnya. Ini sekedar ya mengobyek saja, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Maka jangan sampai umat tertipu dengan dai-dai penyesat umat yang ingin untuk menyesatkan umat, sudah masuk neraka membayar lagi. Ya, ajarannya bid'ah sesat, bahkan ada syiriknya, ada ajaran wahdatul wujudnya dan sebagainya, kesesatan kok membayar lagi. Ya. Disuruh gratis saja kita naudzubillah min dzalik, apalagi disuruh membayar. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira wa nasallahu taala an yajal istimana istiman marhuma wa tafarquna tafarqan ma'suma, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallam sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini dan di waktu yang mulia yaitu masih di awal Asyar Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, kita bisa duduk di majlis ilmu ini dan ini merupakan bagian dari al-amal salih. Al-amal salihah, amal-amal yang salih. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keikhlasan dan amal-amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kajian kita pada kesempatan sore ini kita ambil tematik saja, yaitu bi ayyi syai'in nastaqbilu asyra dzulhijjah, menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amat layak bagi setiap muslim untuk menyambut musim-musim ketaatan secara umum dan musim ketaatan secara khusus. Dan ini merupakan nikmat Allah atas umat, bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan umur pendek tetapi memiliki musim-musim kebaikan yang dengan musim itu mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Maka di antara hal yang kita lakukan untuk menyambut 10 pertama Dzulhijjah ini adalah at-taubatus shadiqah yang pertama.
4: taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Seorang muslim hendaklah dia menyambut musim ketaatan secara umum dengan taubat wal azam dan tekad yang kuat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya, kemudian diisi dengan kebaikan. Dan ini bagian yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah sekarang at-tasfiyah wa tarbiyah. Bersihkan dulu, kemudian isi dengan yang baik. Jangan masih kotor, diisi dengan yang baik, maka apa? Sulit akan mendapatkan kebaikan yang murni. Oleh karena itu, mengawali apa saja, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Anibu, irji'u. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla, semua kita, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Buah dan hasil yang didapat ketika seorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, al-falah, keberuntungan. Dan masalah taubat, jangankan kita yang penuh dengan dosa, Nabi alaihissalatu wassalam sendiri mengatakan dalam sabdanya, Inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, kita berapa kali? Paling selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfirullah, astaghfirullah. Selanjutnya bagaimana? Kemudian saya dulu istighfar pagi dan petang hanya 2 kali. Maka mesti taubat ini lebih banyak pada jemaah. Taubat. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Wahai orang-orang beriman, yang disuruh taubat kepada Allah Azza wa Jalla kita orang-orang beriman para jemaah. Tubu ila Allah, kembali kepada taubat dan nasuha dengan taubat yang sesungguhnya. Dengan kita ikhlas. Kemudian an-nadam, penuh dengan penyesalan. Kemudian al-azam ala adamil taubah, adamil ar-rujur. Kemudian bertekad untuk tidak kembali. Kemudian al-iqla' anil dhunub, cabut diri dari perbuatan tersebut. Jika berkaitan dengan manusia, at-tahallul, minta halal. Yang mana Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu liyawm. Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, hendaklah minta halal hari ini. Qabla alla yakuna thamma dinarun wala dirham, sebelum datang waktu yang tidak ada manfaatnya emas dan perak. Innamal hasanatu wassayyi'an, yang hari itu yang kita gunakan untuk membayar hanya pahala atau dosa. Apa kita mau menjadi orang bangkrut, capek di dunia membawa pahala ke akhirat, tiba-tiba dengan enak saja kita bagi kepada orang, itu pun kalau berpahala amalan kita.

syai'an. Yang hari itu yang kita gunakan untuk membayar hanya pahala atau dosa. Apa kita mau menjadi orang bangkrut? Capek di dunia membawa pahala ke akhirat, tiba-tiba dengan enak saja kita bagi kepada orang. Itu pun kalau berpahala amalan kita sekarang. Sekiranya amalan kita tidak berpahala, apa yang bisa kita dapat coba? Kita hanya akan menerima kiriman atau perpindahan dosa semata. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Al-azmul jadu ala utinam hadil ayyam. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh hari-hari ini para jemaah. Selasa, satu, Rabu ini kedua. Hari kedua, nanti malam masuk ketiga. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Hari ini apa yang sudah kita perbuat? Semalam apa kebaikan yang kita perbuat? Dan nanti insya Allah kita jelaskan apa saja yang bisa kita perbuat di 10 pertama ini. Maka hendaklah seorang muslim bersungguh-sungguh imarat hadil ayyam bila amal salihah, makmurkan hari-hari ini dengan amal salih siang maupun malamnya. Siang maupun malamnya manfaatkan, ya, dengan pemanfaatan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena jumhur al-mufassirin, mayoritas para ulama kita, ketika mereka menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadhkur smallaha fi ayyamin ma'lumat, mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla di hari-hari ma'lumat, hari tertentu ini, mereka katakan yaitu Asyara Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Ini dia yang kedua, al-azmu al-jad al-abtinam hadhil awqad. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya 10 pertama Dzulhijjah ini dengan berbagai macam kegiatan amal saleh yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat para hadirin, kita ini punya waktu hanya sehari semalam, tidak lebih dari itu. 24 jam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sabdanya, innallaha yabsutu yadahu binnahar liyatubu musi'il lail. Allah Azza wa Jalla membuka kedua tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam harinya bertaubat. Wa yabsutu yadahu bil-lail liyatubu musi'il nahar. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga membuka kedua tangannya di malam hari agar hamba-hambanya yang maksiat siang harinya bertaubat. Ini kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan bagi setiap muslim. Kesempatan emas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap muslim. Manfaatkan dengan ucapan yang baik. Manfaatkan juga dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Karena ketika kita bersungguh-sungguh, Allah Azza wa Jalla pasti akan membantu kita. Allah Azza wa Jalla maha tahu apa yang ada di hati kita, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan membantunya jika niat kita baik. Sudah amal baik disertai dengan tekad yang baik, maka akan tercapai tujuan tersebut. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjuki dia jalan kami. Sekarang kita sungguh-sungguh untuk memanfaatkan 10 pertama Dzulhijjah ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bantu kita. Tetapi jikalau kita jadikan 10 pertama ini sama dengan hari yang lainnya, maka itu pula yang akan kita tunai. Ya, akan kita tuai seperti itu juga. Tidak pernah akan ada perbedaan antara hari 10 pertama dengan hari-hari yang lainnya. Ini dia yang kedua. Kemudian yang ketiga

0: al-bu'du anil ma'asi. Jauhkan diri dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Jauhkan diri dari berbagai macam bentuk maksiat. Sebagaimana kita mengetahui ketaatan asbabul qurb, sebab yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahui pula bahwasanya dosa itu sebab yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Bahkan bisa saja seorang diharamkan dari rahmat Allah karena dosa yang diperbuat. Jikalau kita orang yang mengharapkan kasih sayang Allah, ampunan Allah Azza wa Jalla, mengharapkan kita termasuk orang-orang yang diperdekakan dari siksa neraka, waspada jangan sampai jatuh ke dalam kubangan-kubangan dosa. Lebih-lebih di hari-hari ini, demikian juga di hari-hari yang lainnya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, laisa sya'nu fil amal, bukanlah hal yang besar masalah beramal dan berbuat. Walakin nasya'an fi hifdzil amal, wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Tetapi yang sangat utama untuk diperhatikan adalah hal-hal yang akan merusak amalan dan membatalkan amal kita. Kita beramal insyaallah bisa mudah para jemaah. Tetapi mampukah kita menjaga pahalanya? Karena ingat, sebagaimana dosa terhapus dengan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan itu juga bisa terhapus dengan dosa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amalu. Siapa yang kafir kepada keimanan, maka hancur seluruh amalnya. Kemudian dalam surat Al-An'am, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, hancur seluruh amalan mereka. Yang dimaksud amalan ini amalan baik. Kalau amalan rusak sudah rusak, apa mau dihancurin lagi? Ini yang kedua. Latihan ketiga. Kemudian setelah itu, fadlu asyar Dzulhijjah. Apa keutamaan dari 10 pertama Dzulhijjah? Pertama, Allah Ta'ala aqsama biha. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut 10 pertama Dzulhijjah. Ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, ini menunjukkan yang digunakan bersumpah itu memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan dan serta kemuliaan. Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jalla tidak mungkin Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sesuatu yang tidak mulia atau tidak agung. Nah, kalian banyak sekali sumpah Allah Azza wa Jalla. Wadduha wal layli idha saja, wasyamsi wadduhaha, ya, wal fajri walayalin ashar. Wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar walayalin ashar. Layalin ashar hiya ashru dhil hijjah. Layalun ashar, 10 malam di sini artinya adalah yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Dan inilah dia tafsirnya mayoritas para ulama mufassirin dari kalangan ulama terdahulu maupun ulama belakangan, dan ini pula yang ditafsirkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bahwa sahih, dan ini tafsir yang sahih. Ini keutamaan pertama dari 10 pertama Dzulhijjah, yaitu Allah Azza wa Jalla bersumpah. Keutamaan yang kedua, annahal ayyam al-ma'lumat. Dia adalah hari-hari yang maklumat, yang sudah diketahui, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, allati syara'allahu fiha dzikra, yang di dalamnya Allah Azza wa Jalla syariatkan kita untuk menyebutnya. Bukan setiap saat, bukankah setiap saat kita berzikir kepada Allah? Iya. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lidahmu terus basah dengan zikrun. Tetapi 10 pertama ini lebih dikhususkan, diperbanyak. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hajj ayat yang ke-28.
1: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَّقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.
0: Dan mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang sudah ditentukan atau hari-hari yang sudah diketahui. Yang demikian itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rizki yang Allah berikan berupa binatang ternak. ذهب جمهور العلماء mayoritas ulama menjelaskan ila annal ayyamil ma'lumati, hari-hari maklumat yang diketahui ini, yang ditentukan ini, hiya ashru dzulhijjah, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Ini ditafsirkan oleh mayoritas para ulama dari kalangan sahabat, di antaranya Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga keutamaannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida laha bi annaha afdalu ayyamid dunya. Nabi alaihissalatu wassalam telah mempersaksikan bahwasanya 10 pertama ini merupakan hari dunia yang paling utama. Hari yang paling utama sepanjang tahun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, hari yang paling mulia sedunia adalah 10 pertama Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi 10 pertama Dzulhijjah ini? Qala wala mithluhunna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi 10 pertama Dzulhijjah ini, illa rajulun affara wajhahu bittirab, kecuali seorang mati syahid di medan pertempuran, tidak ada yang kembali sedikit pun hartanya maupun nyawanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Keutamaan yang keempat, anna fiha yaum Arafah. Di 10 pertama Dzulhijjah ini terdapat di dalamnya hari Arafah. Wa yaum Arafah, hari Arafah kita ketahui yaumul hajjil akbar, hari haji akbar paling besar. Ya. Wa yaum maghfirat adz-dzunub, dan hari itu pula hari diampuninya dosa-dosa. Wa yaumul 'itq minan niran, hari itu pula dimerdekakan banyak manusia ini dari api neraka. Walau lam yakun fi ashri Dzulhijjah illa yaum Arafah, sekiranya di 10 pertama Dzulhijjah ini tidak ada keutamaan lain kecuali hari Arafah, tidak ada keutamaan yang lain kecuali hari Arafah, misalnya apa, la kafahu dzalika fadla, sudah cukup sebagai keutamaannya. Maka ini para ikhwan, di antara lataif, di antara sesuatu yang jamil, yang indah di tahun ini, ada 3 khutbah nih berturut-turut nih. Rabu khutbah apa? Arafah. Kamis khutbah apa? Hari Raya. Jumat? Khutbatul Jumat. Tahun ini berturut-turut khutbah 3 hari berjalan. Masya Allah. Ini keutamaan. Maka dijelaskan di sini, sekiranya 10 pertama Dzulhijjah ini tidak ada keutamaan lain kecuali hari Arafah, itu sudah cukup. Ya. Dan Nabi alaihissalatu wassalam sebutkan tentang hari Arafah, al-hajju Arafah. Inti dari haji itu adalah di Arafah. Kemudian yang kelima, anna fiha yaumun nahar. Pada 10 pertama ini juga ada hari nahar, hari penyembelihan. Tepatnya yaitu tanggal 10 tanggal 10 pas. Wa huwa afdhalu ayyamis sanah inda ba'dil ulama. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya tanggal 10 ini adalah hari yang paling mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamul ayyam indallah yawman nahri." Hari yang paling agung di sisi Allah hari penyembelihan, tanggal berapa? 10. Tsumma yawmal qar. Kemudian tanggal 11. Ini hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, demikian juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Yang keenam. Ijtima' ummahatul ibadah fiha. Di 10 pertama ini terkumpul induk-induk ibadah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, "Walladhi yadhharu," yang tampak, kata beliau, "anna sababa fi imtiyazi ashri Dzulhijjah," sebab keistimewaan 10 pertama Dzulhijjah, "lima kan ijtima'u mahatil ibadati fi," karena terkumpul di 10 pertama Dzulhijjah ini induk-induk ibadah. Wahya salat, salat. Maka Syekh Al-Barzakh, Syekhuna Hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada zaman. Ketika kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah aw fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang Allah lebih cintai melaksanakan amal soleh di dalamnya selain dari 10 pertama Dzul. Jangan sampai terbetik di otak kita amal soleh itu sedekah, amal soleh itu zikir. Jangan sampai terbetik itu saja para jamaah. Salat wajib itu yang lebih agung lagi. Yang wajib-wajib itu lebih agung para jamaah. Jangan terbetik pikiran kita kepada amal-amal yang hukumnya sunnah. Tapi yang wajib ini yang paling utama lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai yang digunakan oleh hambaku mendekatkan diri kepadaku selain dari apa yang aku wajibkan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita mendekatkan diri kepadanya adalah amalan wajib. Maka jangan ya pikiran kita terbetik ketika dikatakan tidak ada amal soleh yang lebih disukai oleh Allah pelaksanaannya kecuali 10 pertama Dzulhijjah. Kita ingat amal-amal yang hukumnya sunnah, yang wajib akan lebih utama pada jamaah. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, yang nampak sebab istimewa 10 pertama Dzulhijjah ini terkumpul amal-amal besar, induk-induk ibadah. Mana dia? Salat. Bukankah kita salat terus pada jamaah? Kemudian apa? As-siyam. Lebih-lebih tanggal berapa? 9. As-sadaqah, nyembelih. Lain lagi kalau kita ngasih. Kemudian apa? Wal-hajj. Haji. Ya, bayangkan di sini yang ada 4 rukun Islam, kalau ditambah dengan tahlil kan lengkap yang 5. Karena apa? 10 pertama ini dianjurkan zikir. Zikir yang paling agung, yang paling afdal, la ilaha illallah. Sambil kita takbiran ayo. Maka apa? Kumpul di sini rukun Islam. Maka dikatakan induk-induk ibadah. Syahadahnya ada. Salatnya ada. Puasanya ada. Zakat, sedekah ada. Haji ada. Nah, cuma kita ini yang tidak berangkat haji akan bisa dikumpulkan. Banyak amalan haji, atau banyak amalan yang berpahala seperti pahala haji.
1: Mendatangi masjid, dalam satu riwayat majelis ilmu,
0: ya, mengajarkan atau belajar, ini pahalanya seperti haji sempurna. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini pahalanya seperti haji. Melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat duha di masjid, haji umrah, zikir selesai sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, la ilaha illallah syarikala, apa halnya seperti haji umrah.
1: Maka ini sebabnya kenapa 10 pertama Dzulhijjah ini istimewa, menjadi afdalu ayyam as-sanah, dia adalah hari yang paling mulia sepanjang tahun. Kemudian masalah berikutnya, fadlul amal fi asyri Dzulhijjah, keutamaan beramal di 10 pertama Dzulhijjah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai amal saleh pelaksanaannya kecuali pada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, wa ya Rasulullah meskipun jihad di jalan Allah. Qala wal jihad fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika shay'a, kecuali keluar harta nyawa lalu tidak ada yang kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain, afdalus syuhada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid yang paling afdal, ma uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu, kudanya mati, darahnya ditumpah. Ini syuhada yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Wa Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu al-a'mala." Aku di sisi Nabi alaihissalatu wassalam, dan aku sebutkan di hadapan beliau tentang amalan-amalan, ibadah-ibadah. Faqala ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hadhihi al-ashr. Tidak ada amalan yang paling utama dan paling afdal pelaksanaannya kecuali dilaksanakan di 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah tidak bisa mengejar amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah.
1: Fa akbarahu. Nabi takbir, Allahu akbar. Dan dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal jihad, meskipun jihad, illa an yakhruja rajulun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah thumma takunu muhjata nafsihi fihi, kecuali seorang keluar hartanya, nyawanya di jalan Allah, kemudian badannya atau jasadnya tertinggal di tempat perangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Fadalla hadhani al-hadithan, dua hadis ini menunjukkan, dan hadis yang lainnya, anna kulla amalin salih yaqa, seluruh amal salih yang terjadi di 10 pertama Dzulhijjah ini, ahabbu ilallahi ta'ala, lebih dicintai oleh Allah, ya, min nafsihi idha waqa'a fi ghairihi, daripada pelaksanaannya di hari-hari yang lain.
0: Apabila amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jikalau amal saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 10 pertama Dzulhijjah ini, sampai-sampai jihad pun tidak mampu mengalahkannya,
1: maka ini
0: sungguh al-mudha'afah, dilipat gandakannya pahala di sini, min ghairi istithna syai'in minha, tanpa ada pengecualian apapun amal soleh tersebut. Namun sebagaimana kita katakan tadi, akan semakin mulia kalau amal itu adalah amal yang wajib, ya. Dan amal yang sunnah pun akan juga semakin mulia. Yang wajib sudah dia mulia, akan semakin mulia. Yang sunnah juga mulia, akan semakin mulia. Dan ini fadlullah yu'tih man yasha, karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan bagi yang dikehendaki. Yang mendapatkan hal ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya, minal a'mal al-mustahabbah fi ashri dzulhijjah, amalan-amalan yang disunnahkan pada 10 pertama dzulhijjah. Apabila kita sudah mengetahui keutamaannya dan mendengar keutamaan beramal di 10 pertama dzulhijjah di atas hari-hari yang lain, dan musim kebaikan ini adalah nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla semata bagi hambanya, maka ini adalah kesempatan-kesempatan yang emas, kesempatan yang mulia, yajibu irtinamuha, wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jelas bagi kita keutamanya. Maka amat layaklah bagi kita untuk memperhatikan 10 pertama Dzulhijjah ini bimazidi inayatin wa ihtimam, perhatian khusus, ya, perhatian tambahan. Sampai kita melihat bagaimana Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala ketika masuk 10 pertama Dzulhijjah, dia bersungguh-sungguh beramal soleh sampai-sampai dia tidak mampu melaksanakan. Maka perbanyaklah amal-amal kebaikan, ketaatan-ketaatan. Maka diantara petunjuk ulama-ulama salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in dalam memanfaatkan musim ini, yaqul Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah mengatakan, kanu ay as-salaf, dahulu para ulama salaf, yu'azzimuna salasa asyara, mereka mengagungkan 30-an, ya, 30-an, artinya 10 10 10. Para ulama salaf mengagungkan 30-an. Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan. Ya, 10 terakhir Ramadan. Kemudian wal ashrul awal min Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah. Wal ashrul awal min al-Muharram, dan 10 pertama al-Muharram. Inilah dia 30-an tersebut, jemaah. طيب ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في هذه الأيام ما يلي, amalan-amalan yang dianjurkan seorang muslim memperbanyaknya di hari-hari ini, diantaranya ada manasikul haji wal umrah, melaksanakan haji maupun umrah. Sungguh alangkah mulianya orang yang beramal di 10 pertama Dzulhijjah ketika seorang dimudahkan oleh Allah mendatangi Baitullah untuk berhaji atau melaksanakan umrah alal wajhil matlub. Tetapi ingat, haji dan umrahnya sesuai dengan tuntunan juga, dan tentu jazanya tidak ada lain kecuali al-jannah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah diiringi dengan umrah berikutnya, ini sebagai penebus dosa yang dilakukan di antara kedua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu al-jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini muttafaqun alaih. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, huwa al-hajjul muwafiq li hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu haji yang sesuai dengan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi lam yukhalithu ithm, yang tidak dicampuri oleh dosa. Dosa apa? Min riya, yang paling berbahaya pada jamaah. Maka lihat ketika Nabi SAW masuk ke dalam ibadah haji dan umrahnya, apa kata Nabi? Labbaik Allahumma hajjatan wa umratan la riya'a fihima wa la sum'ah.
1: Lebih-lebih kita di negeri seperti ini para jamaah, susah sekali namanya riya ini bagaimana. Belum apa-apa sudah naik pelang kita mau haji.
0: Kan ini berat, ini berat apa? Ya? Tidak dinaikkan pelang, orang ngomong kapan dong katanya. Mau dinaikkan otomatis kita akan memperlihatkan orang.
1: Maka tidak ada yang terbaik kecuali hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah 9 sinin lam yahuj. Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di kota Madinah 9 tahun belum haji.
1: Maka tahun ke-10 Nabi alaihi wasallam akan berhaji dan diumumkan. Tapi pengumuman ini apa maksudnya? Faqadima unasun katsirun ila al-Madinati yuriduna ada al-hajji yuriduna al-hajja wa yatammu bihajjati an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Maka banyak sekali orang-orang datang ke Madinah, semua mereka ingin mengikuti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji mabrur, haji yang sesuai dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai dari ya atau sum'ah atau rafath atau fusuq rafath,
1: hal-hal yang membawa kepada hubungan intim dan semisalnya. Kemudian ar-rafath al-fusuq, kefasikan, banyak di zaman sekarang ini yang dusta,
0: apalagi berbagai macam maksiat kadang-kadang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berhaji. Ya, lebih-lebih di al-awan al-akhirah kaitannya dengan riya ini apa? Banyak sekali haji selfie ini para jemaah. Sampai dibuatkan spanduk oleh pemerintah sana para jemaah. Sampai dibuatkan spanduk. Ya. Akhil haj, hai saudaraku jemaah haji gitu. Ya. Saudaraku wahai para jemaah haji, ikhlaskan ibadah kalian. Kalian berfoto-foto ketika ibadah, ini akan membawa kepada kerusakan ikhlas. Nah, dibawakan ayat wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina. Coba dia lagi pasang umrah selfie, lagi mau umrah, pasang ihramnya baru ihram. Masyaallah. Susah ikhlas dan rizalnya ini para jemaah. Tetapi ketika orang diberikan hidayah, insyaAllah. Karena apa? Walladzina ja'alu fina, yang bersungguh-sungguh, nah dia nahum sumulan, akan dia akan tunjuki. Syukurlah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, media yang kita gunakan ini manfaatkan hanya untuk dakwah. Ya, bisa dengarkan Quran, bisa membaca tafsir. Ya, atau minimal lah ya, yang paling sedikit syarnya hanya tahu berita. Tapi untuk mengunggah diri ada musibah kalau ya, musibah. Wa huwal hajjul mahfuz fis salihat wal khairat, haji mabrur, haji yang diliputi dengan kebaikan dan amal-amal saleh. Kemudian yang kedua, ashiyam, manfaatkan untuk puasa. Dan ini termasuk ke dalam jenis amal salihah. Bahkan ini diantara yang paling mulia, amal salih. Yang mana Allah Azza wa Jalla sampai menyandarkan puasa ini kepada dirinya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Dan Nabi SAW khususkan di 10 pertama ini dengan puasa tanggal 9, yaitu hari Arafah, yang mana ini menunjukkan mazid inayah, perhatian tambahan. Wa bayyana fadla siyamihi, sampai Nabi SAW menjelaskan keutamaan melaksanakan puasa pada tanggal 9 itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, siyam yaum Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wallati ba'da. Puasa hari Arafah, Aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan puasa itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'uddu siyam yaum Arafah bi siyami sanatain." Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap puasa Arafah itu sama seperti puasa dua tahun. Insyaallah hari Rabu depan ya. Pas Rabu depan para jemaah. Kemudian ingat, jangan lupa makan sahur. Karena itu dia bagian dari puasa tersebut. Dan tentu kalau puasa sunnah, andai kata lupa kita malam harinya, pagi hari yang penting belum makan, belum minum, toh juga boleh kita berniat. Hadirin. Maka oleh karena itu disunnahkan bagi seorang muslim puasa pada 9 Zulhijjah. Karena Nabi SAW menganjurkan di dalamnya untuk beramal saleh. Maka oleh karena itu jangan sampai terlupa. Usahakan para jemaah. Adapun para muslimah ketika datang bagi mereka halangan, ya, yu'jarna bi niyatihinna. Kita berharap mereka diberikan pahala dengan niat mereka para jemaah. Dia sudah berniat tetapi qadarullah mendahului, datang bulannya atau datang nifas, maka apa insyaallah dia dapat pahala dari ini, dari niat tersebut. Oleh karena itu perhatikan yang namanya niat para jamaah. Sampai para ulama kita mengatakan an-niyatu tijaratul ulama, niat itu adalah perdagangannya, perniagaannya para ulama. Dengan niat bisa memborong pahala yang banyak banget. Kemudian yang ketiga, as-shalah. Salat. Wahya min ajalil amal wa a'zamiha. Ini merupakan amal yang paling agung dan paling besar dan yang paling banyak keutamaannya. Maka seorang muslim hendaklah menjaga salatul mafruḍah ma'al jama'ah. Yang laki-laki jaga salat wajib ini dengan berjamaah. Kemudian juga perbanyak nawafil, salat-salat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman sambungan dari hadis yang tadi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma qaratuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha." Tidak ada yang paling aku cintai atau tidak ada cara pendekatan yang paling aku cintai dari seorang hamba selain mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amal-amal sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, akulah pendengaran digunakan mendengar, akulah penglihatan digunakan untuk melihat, akulah kaki yang digunakan untuk berjalan, akulah tangan yang digunakan untuk memegang. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, namanya adalah maknanya at-ta'yid wan nashr, dukungan dan pertolong. Dan di sini tasdid, yaitu akan dibenarkan pendengarannya, akan dibenarkan penglihatannya, akan dibenarkan apa yang dipegang, akan diluruskan kemana dia berjalan para jemaah. Maka ini min amar al khair, tanda kebaikan ketika seorang melihat yang tidak baik benci, mendengar yang tidak baik benci, memegang yang tidak baik benci, berjalan menuju yang tidak baik benci. Tapi kalau melihat yang benar senang, mendengar yang baik senang, memegang yang baik senang, berjalan kepada yang baik senang. Ini pertanda insyaallah Allah mencintai hambanya para jemaah. Baik. Ibadah salat wajib maupun sunnah min afdalul qurbat, sebagaimana dalam hadis yang kita bawakan tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Yang keempat, at-takbiru wat-tahmidu wat-tahlilu wadh-dzikr. Takbir, tahlil, tahmid dan dzikir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر.
1: Tidak ada amalan yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilaksanakan kecuali di hari-hari 10 pertama.
0: Kalau kita melihat hadis ini para jamaah umum, termasuk di antaranya pada takbir, tahlil, tahmid, kemudian didukung dengan ayat yang tadi, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, sebutlah Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang ma'lumat, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditentukan, yang dikenal. Wadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yakhrujan ila suq fi ayyamil ashar, sengaja mereka pergi ke pasar di 10 pertama, yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima, dia takbiran. Nah, ini baru takbiran yang benar para jamaah, bukan keliling bawa masjid-masjidan. Jadi takbir supaya orang ikut takbir, bukan pawai, bukan konvoi. Nah, ini baru benar para jamaah, ada contoh dari para sahabat. Karena kenapa didatangi pasar? Karena pasarnya tempat orang lalai. Dan biasanya paling cepat ngelihat orang ramai di mana? Pasar. Apa kita tidak mengingat ke Sahabu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundzir dan sanadnya sahih mauquf kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah melewati pasar, maka Abu Hurairah mengatakan, ma'ajazakum, wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian. Dzaka miraku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksan wa antum hahuna. Warisan Rasul sedang dibagi-bagi, kalian diam saja di sini katanya.
1: Pada bubar semua. Di mana katanya? Fil masjid, di masjid katanya. Semua penduduk pasar datang ke masjid para jamaah. Abu Hurairah tahu ini bakalan balik dari ini. Ditunggu sama Abu Hurairah. Begitu balik, mana wahai Abu Hurairah? Warisan Rasul dibagi di sana katanya. Loh, apa yang kamu lihat di sana? Ada yang sholat, ada yang membaca Quran, ada yang menyebutkan halal dan haram. Dzaka miratsu Rasulillah SAW. Itulah warisan Nabi SAW. Kan ini dua sahabat ini sengaja keluar ke pasar para jamaah, karena di tempat kerumunan orang, yang mana pasar juga adalah tempat yang orang paling lalai, sampai disebut oleh Nabi SAW, ahabbul makan ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Wa abghadul makan ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Maka itu sebabnya berzikir sekali di pasar pahalanya 3 juta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali mengucapkan zikir ini di pasar, 1 juta pahala, 1 juta dosa terhapus, 1 juta tingkat naiknya di dalam surga. Tapi ada enggak yang bisa zikir di pasar seperti ini? Kan itu masalahnya. Kenapa? Maeh pira? Berapa? Ayo mari. Ayo beli. Mampu enggak berzikir di pasar seperti ini? Beda ketika pasar-pasar orang didominasi orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kita lihat ya di Arab Saudi misalnya, ya penjualnya sambil duduk, kalau tidak ada pelanggan baca Al-Qur'an. Ya, pelanggan datang tutup sampai mana batasnya, layani. Habis dilayani lagi balik baca Qur'annya. Kalau kita paling apa? Paling tok tak tekek, nota masuk, nota keluar. Masya Allah. Ya Allah.
0: Wa kana Umar yukabbir fi qubbati bi Mina. Kemudian Umar bertakbir di tendanya di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid, orang masjid dengar takbirnya, berarti besar.
1: Ini zaman tidak ada pengeras suara.
0: Fayukabbirun, maka orang-orang masjid ikut takbir. ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا بالتكبيرة. Orang-orang pasar pun ikut takbiran sampai Mina itu apa bergetar dengan suara takbir.
1: Kalau kita sekarang ini takbiran mesti ujungnya ricuh. Kenapa? Kelompok yang satu, kelompok yang lain senggol-senggolan, terjadilah baku hantam yang repot Pak polisi mengamankan. Seharusnya besok bahagia, ternyata masuk rumah sakit.
0: Ini kejadian yang ada pada jemaah. Ini sering terjadi. Ya.
1: Maka tidak ada yang terbaik kecuali caranya mereka, para pendahulu kita yang saleh.
0: Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilka al-ayyam wa khalfa as-salawat 'ala firashi. Ibnu Umar di hari-hari itu bertakbir di Mina, ya, wa khalfa as-salawat, penghujung-penghujung salat, selesai salat, wa 'ala firashi, di tempat tidurnya takbir, wa fi fustatihi,
1: di tendanya dia takbir,
0: wa majlisi, majlisnya dia takbir, wa mamsyahu, sambil jalan dia takbir, tilkal ayyamu jami'an, seluruh hari yang 10 pertama itu berjamaah.
1: Kita ini teru-teru aja nih dia.
0: Takbir ini berjamaah. Kemudian wa yastahabbu lil muslim an yajhara bit takbir fi hadhihi al ayyam wa yarfa' sawtahu bihi. Dianjurkan mengangkat suara untuk takbir. Wa alaihi an yahdhar min at-takbir al-jama'i, tetapi jangan berjamaah. Haitsu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukil dari nabi alaihi salatu wassalam, wala an ahadin min as-salaf, satu pun pula dari ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu tidak ada membawakan takbir berjamaah. Wasunnatu an yukabbir, ya, wahdana, dan sunnahnya dia takbir itu apa, masing-masing.
1: Kemudian berikutnya as-sadaqah, bersedekah.
0: Wa hiya min jumlatil amal as-salih allati yustahabbu lil muslim al-iktharu minha fi hadhihi al-ayyam. Ini termasuk amal saleh yang dianjurkan diperbanyak di hari-hari ini. Yang mana Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254.
1: Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah.
0: Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang Allah telah karuniai kalian sebelum tibanya suatu hari la bay',
1: tidak ada jual, wa la khullah, tidak ada perkawanan, persahabatan,
0: wala syafa'ah, tidak ada bantuan.
1: Wal kafiruna humudz zalimun,
0: dan orang-orang kafir adalah mereka yang zalim. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan ada pula amal-amal saleh yang sangat banyak di hari-hari ini di samping apa yang kita sebutkan tadi, di antaranya qiraatul Quran. Baca Quran, ajarkan, istighfar, berul walidain, menyambung hubungan kekerabatan, menyebar luaskan salam, kemudian memberi orang makan, mendamaikan yang bertikai, amar ma'ruf, nahi mungkar, menjaga lidah, menjaga kemaluan kita dari hal yang haram, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berinfak di jalan Allah, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan raya, memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, memberi bantuan kepada yatim, menziarahi orang sakit, membantu hajat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyakiti kaum muslimin, pemerintah berlaku lembut terhadap rakyatnya, sambung hubungan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sambung hubungannya dengan orang-orang yang dia biasa sambung di dunia. Kemudian doakan kawan kebaikan, tunaikan amanah, tepati janji, berbakti kepada bibi, bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kemudian bantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ghaddul basar, jaga pandangan, tundukkan pandangan dari yang haram. Sempurnakan wudu, berdoa antara azan dan iqamah, ya, kemudian memberangkat ke masjid, menjaga sholat berjamaah, kemudian menjaga sholat-sholat sunnah, kemudian berusaha untuk sholat di lapangan, kemudian berzikir kepada Allah setiap selesai sholat wajib, berusaha mendapatkan harta yang halal, masukkan kebahagiaan pada saudara kita kaum muslimin, kasih sayang terhadap yang lemah, berbuat kebaikan, tunjuki orang perbuatan baik, mengajak kepada agama Allah, jujur dalam jual beli, doakan kedua orang tua, lapangkan dada, tinggalkan permusuhan, ajar putra dan putri kita tolong menolong dalam setiap kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Inilah dia para hadirin rahmat Allah subhanahuwataala, kiat-kiat kita untuk menyambut 10 pertama Zulhijjah ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan 10 pertama Zulhijjah ini. Aku lakukan hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan. Bagaimana caranya supaya wanita dapat pahala haji dan umrah? Ya, zikir yang tadi. Selesai sholat wajib. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah ber 33, la ilaha illallah wa la syarika lah. Kemudian apa cara yang lain? Bakti kepada orang tua. Kemudian apa cara yang lain? Menuntut ilmu syar'i ini. Ya. Ini dia. Kemudian apa? Umrah di bulan Ramadhan. Allah Ta'ala ala ma'ala. Sholat duha Ustaz, maksud tadi dilaksanakan sholat sendiri di rumah atau bagaimana? Khusus sholat duha ke masjid punya pahala khusus, pahalanya seperti umrah. Ya. Tapi kalau di rumah berarti tidak akan dapat keutamaan seperti itu. Dia mendapatkan sholatul awwabin, itu sholatnya orang yang banyak bertaubat ketika anak unta kepanasan. Allah Ta'ala ala ma'ala. Pada hari raya itu apakah kita berpuasa dan berbuka setelah selesai sholat id? Kita katakan tidak berpuasa, cuma disunnahkan jangan makan dulu. Ya, kalau minum bagaimana? Ada masalah orang minum. Ya, ini perbedaannya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Allah Ta'ala ala wa ala. Apa boleh kita puasa sunnah dalam bulan ini sedangkan kita belum ganti puasa? Mohon dijelaskan. Dalam hadis Abu Hurairah, tunaikan hak Allah dulu baru tunaikan sunnah. Nah, sekarang kita katakan seperti yang tadi, puasa sekarang ya, kemudian tanggal 9 itu khususkan hari itu untuk Arafah. Mudah-mudahan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, jumpa kita pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat dan Allah azza wa jalla bantu kita untuk bisa beramal saleh di 10 pertama ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: شكوره
1: واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أزعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك

0: إلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمن يرحمكم الله. الحمد لله kita muji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat, atas karunia yang Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah selalu dan terus-menerus limpahkan kepada baginda Rasul yang mulia dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan segenap umat beliau yang meniti jalan Islam dan baik hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, di pertemuan ini insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang al-adhan wal-iqamah, pembahasan seputar hukum-hukum adzan dan iqamah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau akan menerangkan makna dari adzan dan iqamah, kemudian hukumnya, kemudian keutamaannya, tata caranya dan juga syarat-syaratnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang makna adzan dan iqamah. Adzan secara bahasa artinya adalah pengumuman. Secara bahasa, adzan artinya pengumuman. Adzana yu'adzinu, mengumumkan. Termasuk dalam ayat Allah, dalam ayat Al-Quran, dalam surah Taubah Allah berfirman, wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjal akbari annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Adzanun minallahi wa rasulih, artinya pengumuman yang datang dari Allah dan Rasulnya ilan nas, kepada manusia, yawmal hajjal akbar, di hari haji akbar, itu di musim haji, di saat Nabi berhaji, annallaha bari'un minal musyrikin, bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Syahidnya adalah di kalimat wa adzanun minallah. Adzan di sini artinya pengumuman. Adapun secara istilah, maka adzan artinya adalah pengumuman tentang masuknya waktu salat fardu dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Pengumuman, pemberitahuan tentang masuknya waktu salat fardu menggunakan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Nanti lafaznya akan disebutkan. Sedangkan iqamah, iqamah menegakkan, memberdirikan, ya. Dan maksudnya secara istilah adalah al-i'lam bil-qiyam ila salati bidhikrin makhsus, pemberitahuan salat akan dilaksanakan menggunakan zikir-zikir atau lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Jadi kalau adzan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, sedangkan iqamah adalah pemberitahuan akan segera dilaksanakannya ibadah sholat tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, tentang hukum azan dan iqamah. Syekh mengatakan al-adhanu furidha fil ami thani lil hijrah. Adhan pertama kali disyariatkan, pertama kali diwajibkan adalah di tahun kedua Hijriyah. Wa huwa fardun 'alal jama'ati mimman hum min ahli al-wujub. Adzan diwajibkan kepada sekelompok orang yang mana mereka adalah orang-orang yang wajib mengerjakan salat secara berjamaah. Ya. Sehingga hal tersebut tidak berlaku kepada para wanita, karena wanita tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat secara berjamaah. Falaisa alaihinna an yu'adhdhinna aw yuqimna. Sehingga jamaah wanita tidak ada kewajiban untuk mengumandangkan azan maupun iqamah. Wahuma fardu kifayah. Azan dan iqamah hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala menguatkan bahwasannya azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib ya atas semua, tapi jika sudah ada sebagian yang melakukannya, maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Dan jika tidak ada satupun yang melakukannya, maka dosa berlaku untuk semua. Itu fardu kifayah. Dan beliau berdalil dengan hadis Malik bin Huwairits, di mana Malik bin Huwairits bersama orang-orang yang bersamanya, di mana Malik bin Huwairits bersama beberapa orang datang ke kota Madinah. Ia bermajlis belajar di Madinah sekian hari. Setelah sekian hari, setelah 3 pekan kurang lebih, setelah 20 hari, ya, mereka pun hendak pulang. Nah, ketika mereka akan pulang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka. Beliau mengatakan, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Nanti dalam perjalanan kalian dan kalau sudah sampai di rumah kalian, ketika waktu sholat sudah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ya. Di sini Nabi kita alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Malik bin Huwairits dan rombongannya, falyu'adzin. Hendaklah mengumandangkan azan. Lam dikata falyu'adzin atau liyu'adzin, ini dalam ilmu bahasa disebut dengan lamul amar. Dalam ilmu usul fikih disebut dengan lamul amar, lam perintah. Dan hukum asal perintah adalah menunjukkan hukum wajib. Ya, sedangkan sabda beliau sallam ahadukum, hendaklah mengumandangkan azan salah seorang di antara kalian, menegaskan bahwasannya azan itu hukumnya fardu kifayah. Ketika telah dilakukan oleh sebagian, maka gugur kewajiban itu dari semua, dari yang lainnya. Ya, maka di sini kaum muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa azan hukumnya fardu kifayah. Iqamah juga demikian. Jadi iqamah mengikuti hukum azan. Ya, karena Nabi kita SAW memerintahkannya, dan dalam sejarah Nabi mengerjakan sholat bersama para sahabat, beliau selalu merutinkan adanya azan dan adanya iqamah. Dan hal tersebut menunjukkan pengwajibannya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Di antara hal yang menunjukkan kewajiban azan bahwa dia adalah syiar Islam. Ya. Wa huwa min sya'iril Islami adh-dhahirah allati la yujad fi syari'atin ukhra. Azan termasuk syiar Islam yang tampak, ya, yang tidak ada ditemukan di syariat yang lainnya. Ya, kalau orang Yahudi menggunakan trompet, orang Nasara menggunakan lonceng, orang Majusi menggunakan api, maka azan adalah syiar bagi umat Islam. Disebutkan ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika umat Islam mulai banyak di kota Madinah, kemudian mereka memandang harus ada sesuatu yang mengingatkan mereka, yang menjadi penanda kepada mereka tentang masuknya waktu sholat. Akhirnya kaum muslimin pun ketika itu berkumpul, bermusyawarah, mencari, ya, memusyawarahkan apa kira-kira yang mereka lakukan, ya, sebagai pengingat mereka tentang masuknya waktu sholat. Sesuatu yang itu adalah pengumuman bagi mereka tentang masuknya waktu sholat. Maka sebagian mereka mengusulkan, ya, agar menyalakan api. Sebagian mereka mengusulkan menggunakan trompet. Sebagian mereka mengusulkan menggunakan lonceng. Ya. Maka mereka mengatakan kalau trompet itu kebiasaannya orang Yahudi. Lonceng kebiasaannya orang Nasara. Majusi kebiasaan mereka adalah dengan menyalakan api. Akhirnya di malam harinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ternyata mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat ada seseorang yang sedang membawa trompet atau membawa lonceng. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, mau enggak? Ya, barang itu dijual kepada saya. Maka si laki-laki mengatakan, ya, mau kamu pakai apa? Kamu mau melakukan apa dengan lonceng dan trompet ini? Dia mengatakan, sebagai penanda, sebagai pengingat, sebagai pemberitahu masuknya waktu sholat. Maka si laki-laki mengatakan, ala adulluka ala khair min dhalika. Maukah kamu kuberitahu sesuatu yang lebih baik daripada lonceng, daripada trompet? Ta'allamahul adhan. Maka si laki-laki yang dilihat dalam mimpinya itu mengajarinya lafaz azan dan juga mengajarinya lafaz iqamah. Ya. Kemudian di pagi harinya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, melaporkan, menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Nabi sallallahu mengatakan, innaha la ru'ya haq. Ini adalah mimpi yang benar. Kemudian Nabi kita sallallahu memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid agar menyampaikan hal itu kepada Bilal. Ya, agar Bilal yang azan sesuai dengan lafaz-lafaz yang didengarnya oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpi. Ya. Kenapa? Li'annahu anda sautan. Karena Bilal dia punya suara yang lebih tinggi daripada Abdullah bin Zaid. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari situ, dari saat itu, ya, dan itulah cikal bakal disyariatkannya azan. Sehingga azan dia menjadi syiar tersendiri bagi umat Islam yang berbeda dari syiar Yahudi, Nasara dan juga orang-orang Majusi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan wahuma fardhu kifayatin hadaran wa safara. Bahwasanya azan dan iqamah hukumnya fardhu kifayah baik ketika mukim maupun ketika safar. Misal ada sekelompok orang, ada sejumlah orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan ke tempat yang jauh, jauh dari perkampungan, sehingga di tempat tersebut tidak terdengar azan, tidak ada orang yang mengumandangkan azan. Maka ketika waktu sholat sudah masuk, hendaklah di antara sekelompok orang ini mengumandangkan azan. Lalu ketika akan melaksanakan sholat, mengumandangkan iqamah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau dalam perjalanan safar beliau bersama para sahabat, ketika masuk waktu sholat, maka di situ dikumandangkan azan, dan ketika akan melaksanakan atau segera melaksanakan sholatnya, dikumandangkan iqamah. Ya. Ikhwan fiddin rahiman yakumullah. Dan pesan itu juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Huairith di hadis yang tadi kita bacakan di awal. Ya. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Atau falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila waktu sholat sudah tiba dan kalian sedang dalam perjalanan pulang ke kampung kalian, hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan azan. Dan hadis ini juga menguatkan bahwa sholat berjamaah diwajibkan baik ketika mukim maupun ketika musafir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang keutamaan azan. Terdapat nas-nas yang banyak sekali yang menunjukkan keutamaan azan. Dan sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan humul muadzinun, bahwa orang yang mengajak kepada Allah yang dikatakan sebagai orang yang terbaik ucapannya dalam ayat ini, kata mereka, mereka itu adalah para muadzin. Bahwa para muadzin, orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka adalah orang yang Allah sebutkan sebagai orang yang paling baik ucapannya dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Ya, bahwa orang yang terbaik ucapannya adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah. Dan muadzin, orang yang mengumandangkan azan, dia sedang memanggil, mengajak untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan atwalun nasi anaqan yaumal qiyamatil muadzinun. Orang yang paling tinggi lehernya nanti di hari kiamat adalah para muadzin. Dan ini adalah dalil petunjuk yang menunjukkan keutamaan azan dan keutamaan orang yang mengumandangkan azan. Sehingga Syekh mengatakan wala syakka annal adzana afdalu minal imamah. Tidak diragukan bahwasanya azan itu lebih afdal, lebih utama daripada menjadi imam. Ya, antara menjadi muazin, antara menjadi orang yang mengumandangkan azan dan menjadi imam sholat, Kata Syekh, azan lebih afdal daripada menjadi imam. Li'anna al-ahadith al-waridata fi fadli al-adhan akthar wa ashhar. Karena hadis-hadis yang berisikan keutamaan azan kalau dibandingkan dengan perihal menjadi imam, maka hadis-hadis tentang azan lebih banyak, lebih masyhur. Ya. Sekarang apa hadis yang menunjukkan keutamaan menjadi imam? Nah, berbeda dengan hadis-hadis yang berisikan keutamaan azan, dia banyak dan masyhur. Ya. Sehingga azan lebih afdal daripada menjadi imam. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, ya, terus kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Khulafa' Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada yang, ya, menjadi muadzin, yang tidak ada, ya, disebutkan mengumandangkan azan? Hal itu dijawab oleh Syekh. Wa inna ma lam yu'adzim ar-rasulu wala khulafa'ur rasyidun listighalihim bi amril muslimin. Adapun kenapa Rasul SAW tidak mengumandangkan azan, bukan juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mengumandangkan azan, karena mereka sibuk dengan urusan kaum muslimin. Wal mu'adzin fi hadzal waqti yahtaju ila tafarrugin kamilin hatta yudrikal waqt. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena muadzin itu dia butuh tafarruq. Dia butuh konsentrasi, dia butuh fokus. Dia harus tepat waktu. Dia harus bisa tepat waktu, sementara para pemimpin, apalagi pemimpin negara, dia punya banyak urusan, banyak kesibukan. Banyak orang yang datang kepadanya. Ya. Itulah yang menjadi penghalang kenapa orang-orang paling mulia, Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidun, tidak melakukannya. Karena mereka sibuk dengan urusan yang lain. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa keutamaan muadzin dan keutamaan mengumandangkan azan. Bagi selain muadzin, orang yang mengumandangkan azan juga ada keutamaannya, yaitu dengan dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh imam, dengan dia ikut mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengatakan Ashhadu an la ilaha illallah, dia jawab dengan mengatakan Ashhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengatakan As-salatu khairun minan naum, dia jawab mengatakan As-salatu khairun minan naum. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'tumul muadzinu faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tirukan apa yang diucapkan. Kemudian beliau mengabarkan bahwa siapa yang menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, siapa yang menjawab azan dengan menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dilanjutkan dengan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dia memohon wasilah, halat lahu syafa'atu yaumil qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dari kiamat. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi selain muadzin, ketika mendengarkan azan, hendaklah dia menirukan atau menjawab azan dengan menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali di dua kalimat. Yaitu dikata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah dan ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, maka di situ kita yang mendengar menjawab la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Karena ketika mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu panggilan. Panggilan untuk menghadiri salat, panggilan untuk meraih kemenangan. Dan untuk mewujudkannya butuh pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, butuh bantuan, butuh taufik, butuh kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya tepat jika kemudian orang yang mendengar mengatakan la haula wala quwata illa billah, bahwa kita berserah kepada kemudahan dan taufik, pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita butuh ya, butuh pertolongannya. Makanya dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Dan kurang tepat kalau dijawab dengan mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kemudian dijawab dengan jawaban yang sama, maka itu sebenarnya ada penolakan. Ya. Makanya tidak dijawab dengan jawaban yang sama. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah itu panggilan. Panggilan untuk datang ke masjid, melaksanakan sholat, menghadiri kemenangan. Kalau dijawab oleh orang yang mendengar dan mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, berarti ya, muadzin mengatakan kemari ke sini, yang mendengar justru menjawab lagi dan mengatakan kemari ke sini. Makanya tidak dijawab dengan jawaban atau menirukan ucapan yang sama. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun di kalimat as-salatu khairu minan naum, ya, maka yang benar adalah tetap dijawab dengan kalimat yang sama. As-salatu khairu minan naum, jawabannya adalah as-salatu khairun minan naum. Adapun mengatakan bahwa jawaban ketika muazzin mengatakan as-salatu khairu minan naum, maka dijawab dengan sadaqta wa bararta, engkau benar, ya, bahwa kalimat itu butuh pembenaran, butuh pengakuan, sehingga kita perlu mengatakan as-sadaqta wa bararta, ya, sementara itu lebih kepada apa namanya ya, hanya dilihat dari si makna saja, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan nas, maka kita katakan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar itu juga lebih pantas untuk dibenarkan, ya, kalimat pasti, kalimat hak, Allahu Akbar. Apakah juga kita katakan sadaqta wa bararta? Sehingga ketika muadzin mengatakan as-salatu khairu minan naum, orang yang mendengar juga tetap mengatakan as-salatu khairun minan naum. Ya, begitu juga nanti di iqamah, ketika muazzin mengatakan qad qamatish shalah qad qamatish shalah, maka tetap dijawab dengan qad qamatish shalah qad qamatish shalah, sesuai dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mendengar muazzin maka ucapkan seperti yang diucapkan. Adapun ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, maka hal itu berbeda, hal itu dikecualikan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahiman Allah, tentang kaifiat adzan. Ada beberapa hadis yang datang dari Nabi SAW tentang kaifiat adzan. Ya. Maka di situ setidaknya ada dua kaifiat. Ada adzan Bilal dan ada adzan Abu Mahdzurah. Adzan Bilal adalah dengan 15 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali takbir. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. 4, 2, 2, 8. Kemudian setelah itu hayyalas shalah 2 kali, hayyalal falah 2 kali. 4. Jumlahnya 12. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Kemudian la ilaha illallah, sehingga totalnya 15 kalimat. Ya. Allahu Akbar yang pertama sebanyak 4 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian hayyalash shalah 2 kali, hayyalal falah 2 kali. Allahu Akbar 2 kali, la ilallah 1 kali. Jumlahnya 15. Sedangkan adzan Abu Mahdzurah, adzan Abu Mahdzurah jumlahnya adalah 19. Bedanya di mana? Bedanya di kalimat syahadat. Kalimat dua atau dua kalimat syahadat dalam Abu Mahdzurah, adzan Abu Mahdzurah itu dibaca 4 kali. Ya, di mana ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, itu dilakukan 2 kali. Pertama dengan suara sir pelan sebanyak 4 kali, masing-masing 2 kali. Baru kemudian dengan suara tinggi, suara jahar, sehingga totalnya nanti adalah sebanyak 19 kali. Dan afdalnya, sunnahnya, 2 lafaz azan tersebut diselang-seling. Ya, supaya apa? Supaya semua sunnah yang ada bisa dilaksanakan. Sedangkan lafaz iqamah maka yang masyhur adalah sebanyak 11 kalimat. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalash shalah, hayyalal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yaitu sebanyak, jadi masing-masing sebanyak 1 kali 1 kali, kecuali takbir 2 kali pertama, kemudian takbir yang terakhir nanti 2 kali juga, dan qad qamatish shalah sebanyak 2 kali. Jumlahnya menjadi 11 kalimat. Ya, sebagian ulama mengatakan semuanya 1 kali 1 kali, kecuali ya di kalimat qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalash shalah, hayyalal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tentang lafaz azan dan lafaz iqamah. Wa fi salatil fajri yuqalu as-salatu khairum minan naum marrataini. Begitu juga nanti khususnya di azan subuh, kalimat as-salatu khairum minan naum juga dibaca sebanyak 2 kali. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya secara ringkas tentang syarat-syarat azan dan iqamah. Syarat mengumandangkan azan dan iqamah, yang pertama harus masuk waktu. Tidak boleh mengumandangkan azan sebelum masuk waktu. Ya. Kenapa? Karena mengumandangkan azan secara definisi adalah pengumuman tentang masuknya waktu. sehingga kaum muslimin, apalagi ibu-ibu atau orang yang sudah tua yang sakit di rumah, ketika mendengar azan mereka memahami berarti masuk, telah masuk waktu sholat, dan mereka akan melaksanakan sholat di situ. Ya. Nah, apabila ada orang yang azan sebelum masuk waktu sholat, itu bisa berdampak, bisa berakibat ada sebagian orang yang nanti melaksanakan sholat sebelum waktu, sehingga sholatnya tidak sah. Orang yang sholat sebelum waktu, ya, baik sengaja ataupun karena dia salah kira, dikira sudah masuk waktu karena ada radio yang tiba-tiba azan atau ada muazin yang tiba-tiba azan padahal masuk belum waktu, sholatnya tetap tidak sah, sehingga dia harus mengulang sholatnya lagi, sehingga dampaknya besar, efeknya besar. Makanya orang yang mengumandangkan azan harus orang yang mengetahui masuknya waktu. Jadi yang pertama, azan dikumandangkan setelah masuk waktu. Yang kedua, diantara syarat azan adalah alla yanqus amma warada bihin nas. Jangan dikurangi lafaz azan. Lafaz azan dan iqamah yang ada jangan dikurangi. Lakukan sebagaimana yang diajarkan. Ya. Kemudian ketiga kata Syekh, an yu'addil adhan ala sifatin la yataghayyaru bihal makna. Mengumandangkan adhan tidak boleh sampai merusak maknanya. Misalnya dia mengatakan Allahu Akbar. Akbar artinya gendang. Pakai mat ya, Akbar. Atau A-nya yang dimatkan Allah. Ya. Justru artinya adalah apakah Allah Maha Besar? Sehingga ketika menunaikan atau mengumandangkan azan, maka dikumandangkan, ditunaikan, diucapkan, tidak sampai kepada merubah makna. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian harus mengangkat suara, terutama ketika azan harus tinggi suaranya. Ya. Kemudian seorang muslim, kemudian disyaratkan laki-laki yang mendengarkan azan dan iqamah adalah seorang laki-laki. Ya, perempuan kalau di komunitas mereka maka tidak mengapa mereka ya mengumandangkannya, tapi tidak dengan meninggikan suara. Lalu ikhwan fillah kumullah, jadi antara syarat azan ayyakuna aliman bil waqti, orang yang mengumandangkan azan harus orang yang mengerti waktu, supaya dia tidak menjerumuskan orang lain pada sholat di luar waktunya. Wallahualam. Jadi demikian diantara hukum-hukum yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Jazakumullah khairan.
1: Demikian telah kita simak kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustaz kita Ustaz Abdullah Zamaduna Elsi Habibullah Taala tentang fikih azan dan iqamah. Di penghujung acara ini kita akan membacakan dua buah pertanyaan saja yang sudah masuk di meja share kita di pagi hari ini. Dan langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, mana yang perlu dijawab, azan dari radio atau azan yang terdengar juga dari masjid di tempat anda, Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang dijawab tentunya adalah azan yang dikumandangkan oleh orang ya, yang dikumandangkan oleh manusia, bukan yang dikumandangkan dengan rekaman. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih jawaban dari Ustaz. Dan pertanyaan terakhir yang bisa kami ajukan di kesempatan kita di pagi hari ini, Ustaz, adakah tuntunannya yang azan dan iqamah itu tidak boleh menjadi imam? Ustaz mohon penjelasannya.
0: Nah, tentunya ketika apa ya, yang azan dan yang iqamah wajarnya adalah bukan yang menjadi imam. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada orang atau dia yang paling bagus, yang paling berhak menjadi imam di situ, maka tidak ada masalah. Ya. Jadi tidak ada, Allah alam, tidak ada nas, tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan kalau dia azan atau dia iqamah maka dia tidak boleh menjadi imam. Ya. Tapi wajarnya yang imam beda, yang iqamah adalah beda. Jazakumullah khair. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jika ada yang salah, keliru, maka itu berangkat dari kejahilan dan ketidaktahuan kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: ikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Wa lam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullahi ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.

0: kanat.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah, LCMA Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, "Betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat." Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin." Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhi dan ukhti, di sana banyak hamba yang insaf dan bertobat. Tak sedikit yang kembali dari lumpur kesyirikan. Bahkan banyak yang tersadar bahwa dia terlalaikan dengan dosa dan kemaksiatan. Tegar di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi dan ukhti, kita tidak diwajibkan berperang seperti saudara kita di sana. Mari menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan bersabar sebagai jihad hakiki saat ini di negeri Indonesia nan indah dan damai ini. Mari ta'awun bersama kami berjihad di jalan dakwah dengan harta Anda yang fana untuk keabadian yang hakiki. Sedekah di jalan dakwah sebagai amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Infak untuk menolong agama Allah dan menggapai janji ilahi untuk harapan pahala berlipat ganda dan rezeki berlipat sebagai pengganti.
3: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana itu? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada tanah surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
2: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah, baik secara rutin maupun sesekali.
3: Kita ingin cari penyumbang tetap. Ndenula luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpet adahan entesiu dengan ka. Nah, cuma apa? Harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Ndenula luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan, ya Rasulullah, aku hanya punya ini, katanya segini kurma. Tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini, kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga kan dalam mendilaknya ulang siu. Jangan malu. Wala tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda, la ayyadiyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairullaka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari onta merah. Harta yang paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal. Maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
2: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah, baik secara rutin maupun sesekali.
4: Jadilah donatur tetap Satu Radio. Berapapun impak Anda, sangat berarti banyak bagi kelangsungan dan pengembangan Satu Radio yang kita cintai ini. Informasi lebih lanjut, hubungi 081-907-8611 atau 0376-292-4043.
2: Barakallahu fikum wa malikum wa ahlikum. Semoga Allah memberikan keberkahan atas Anda, harta dan keluarga Anda.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio, indahnya hidup di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
2: Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada satu pun hari di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Hari-hari apakah itu? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wadal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah?" Wala wadal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Lalu Nabi memberikan satu kecualian, "Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa mal," kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan seluruh hartanya, "tsumma lam yarji min dzalika bi syai'in," ke kampung halamannya, ia mati syahid. Hanya itu yang bisa. Kalau kita ingin mencari waktu terbaik untuk beribadah, kita harus berbicara tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
1: Satu Radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Musim kebaikan sudah tiba, tetapi manusia masih saja lalai. Apa kita tidak mengingat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Yang Allah katakan, "Wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar." Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ketika orang-orang musyrikin dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di padang mahsyar, mereka akan merasakan hari-hari dunia ini hanya seperti satu jam saja. Kenapa kita tidak sabar dengan masa yang pendek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita menganggap dia lama? Maka Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Man istatalat tariq," siapa yang menganggap jalan itu panjang, "dha'ufa masyuhu," maka dia akan berjalan tertatih-tatih.
4: The Muslim Radio Station Indonesia.